0: Fik mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
1: Ini udah banyak ya, banyak di sini. Pasar
2: dari Mas Audi.
1: Untuk warung pangan dari Adi. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial. Lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
0: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KD, KNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Nggak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga yang kemudian juga tidak.
4: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
5: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
6: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
5: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
7: Kepala Badan bahwa tanaman serumpak dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanam ini semua. Karena kita tahu bahwa kemarau ini sekian kali dan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
5: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
4: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
8: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
2: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
8: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa peterbangan lah sampahnya rigat lah. Nah,
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
8: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
4: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Memang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi, manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Yeh pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
0: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
7: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar pemirsa, sidang Kabinet Paripurna terakhir yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo yaitu tanggal 13 Maret 2026 yang saat itu membahas kesiapan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan ternyata banyak evaluasi program-program yang juga dilakukan dalam sidang Kabinet Paripurna. Dan sampai dengan saat ini ada beberapa hal juga yang kemudian menjadi pembahasan utama. Dari Anda sendiri, kami sudah menerima berbagai komentar ya sejak pagi tadi terkait dengan evaluasi dari pembahasan program-program yang dilaksanakan oleh Presiden. Bagaimana kelanjutan program-program ini dan bagaimana juga setelah dievaluasi dan juga memerlukan perbaikan-perbaikan di segala lini. Kami akan bahas bersama pakar komunikasi politik. Sesaat lagi, Anda juga masih boleh memberikan komentar di 081-399-399-888.

0: Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta yang berlangsung pada Senin sore kemarin, agenda utamanya adalah evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan program kerja dan percepatan implementasi program prioritas nasional. Sidang ini dihadiri jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Dari poin-poin utama yang akan saya bacakan, ada beberapa capaian strategis pemerintah, kemudian juga ada evaluasi dan program prioritas. Sebagai capaian strategis, memang ada program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih yang jumlah pembentukannya harus 1.000 di tingkat kelurahan. Kemudian juga ada kemandirian energi dari program B50. Namun banyak juga yang menjadi catatan-catatan juga sorotan dari masyarakat. Kami akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik yang juga CEO dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Ari, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak.
0: Iya, itu yang paling penting ya. Kabarnya harus yang baik-baik nih.
2: Betul.
0: Apalagi
2: harus
0: kalau
2: selalu.
0: Apalagi kalau yang dibahas adalah mengenai evaluasi program. Dari catatan Mas Ari begitu ya. Kemarin kan ada rapat kabinet yang digelar oleh Presiden, rapat kabinet paripurna pada Senin sore kemarin. Ada hal-hal yang sangat penting juga menjadi fokus evaluasi seperti MBG, kemudian kampung nelayan, pemberantasan korupsi. Nah, catatan Anda sendiri, apakah ini sudah cukup untuk menggambarkan situasi sekarang?
2: Pertama, tentu setidaknya Bapak Presiden mulai memahami dan mulai mendengar suara-suara kritis maupun suara-suara perbaikan dari masyarakat. Nah, ini menjadi langkah positif bahwa pemerintah itu tidak buta atau tidak tuli mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, ini yang poin yang paling penting yang saya catat dari pertemuan kabinet kemarin, Mbak.
0: Oke, dari pertemuan penting kemarin, apa saja sih kalau dibilang harus ada percepatan dan apa juga kemungkinan program-program yang harus ditunda? Karena program prioritasnya kan sangat banyak nih, Mas Ari.
2: Betul, kalau kita bumikan lagi dalam asta kita Presiden, yaitu ada keinginan bahwa Presiden ingin pertama memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakat, perbaikan pendapatan, distribusi barang dan jasa secara merata di tanah air. Tentu ini menjadi entry point atau pintu masuk bagi perbaikan program-program tersebut. Dan harus memang diakui banyak program-program Presiden gitu ya, yang sebetulnya tujuannya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Seperti contoh misalkan program MBG, kemudian Kopdes Merah Putih yang selama ini mendapat kritik dari masyarakat. Nah, ini menjadi entry point bagi perbaikan atau evaluasi program Presiden yang dicanangkan sebagai asta cita itu, Mbak.
0: Oke, kalau memang sebuah program, misalkan MBG nih ya, programnya bagus tapi ternyata implementasi di lapangannya kurang bagus. Nah, harusnya kan tinggal mencari siapa yang bertanggung jawab, kemudian evaluasinya dikerjakan di situ, atau perlu tindakan-tindakan yang cukup tegas begitu untuk membuat program ini bisa sesuai dengan harapan dan target?
2: Iya, kemarin setelah terbukanya kasus rasuah atau korupsi di BGN, itu pemerintah melakukan evaluasi. Misalkan dalam hal selektivitas pembukaan dapur-dapur SPPG. Nah, ini menjadi

0: dicanangkan oleh Presiden. Itu Mbak yang menurut saya yang titik berat dari penyelesaian program MBG ini.
1: Kalau kita lihat ya dari program prioritas, ini kan ada yang dijelaskan satu pintu kemiskinan. Jadi ada integrasi 17 program strategis yang ditujukan bagi angka miskin ekstrim dalam satu pintu untuk menjadi lebih transparan dan disiplin. Tapi kenyataannya masih banyak yang kemudian malah ke arah program-program tersebut kemudian dikorupsi dan sebagainya, begitu ya Mas Ari, kita nggak menutup mata. Apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh seorang kepala negara ketika program utamanya dari sejak kampanye tidak berjalan dengan baik?
0: Tentu yang harus dilakukan adalah Presiden harus mendengar suara-suara itu tidak hanya dari pembantunya saja gitu ya, tetapi dari masyarakat. Apalagi yang saya pahami, Presiden kita ini sangat-sangat concern dengan media sosial. Nah, belum lagi dengan suara-suara pendengar dari RRI yang selalu interaktif gitu ya, disampaikan melalui telepon, melalui masukan. Ini kan menjadi bahan bakar dari Presiden untuk pertama tidak selalu mempercayai lingkar terdekatnya, tetapi mendengar lebih banyak masukan-masukan dari masyarakat. Nah, misalkan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau kita lihat banyak hal temuan di lapangan, dan saya menyaksikan sendiri, karena saya sering berkeliling ke Nusantara gitu ya, keliling ke tanah air, banyak pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan asal-asalan gitu ya. Misalkan di puncak gunung, di tengah kuburan, di tengah sawah gitu. Bagaimana bisa Koperasi Desa Merah Putih menjadi soko guru ekonomi masyarakat pedesaan? Kalau saja akses untuk mencapai Koperasi Desa Merah Putih itu sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Nah, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data-data kemiskinan yang selama ini sudah ada sebetulnya Mbak ya, lebih didaya gunakan. Jadi masing-masing sektor tidak jalan sendiri-sendiri. Nah, menurut saya ada apa
1: ini
0: yang
1: kan persoalan oleh sendiri ya, soal ego sektoral ya Mas Ari ya.
0: Ya, jadi kelemahan kita adalah suka mengumpulkan data melalui sensus, melalui survei ekonomi, tetapi tidak digunakan secara maksimal gitu ya, menjadi sebuah integrasi, menjadi koordinatif gitu ya. Tetapi di lapangan itu justru jalan sendiri-sendiri. Misalkan pendirian sekolah rakyat harusnya adalah didirikan di sebuah daerah yang memang fasilitas pendidikannya sangat kurang.
1: Okay.
0: Sehingga kehadiran sekolah rakyat tidak mematikan sekolah-sekolah negeri. Demikian juga Kopdes ya, tidak mematikan BUMDes. Ini yang menurut saya salah satu dari kelemahan dari pelaksanaan program-program unggulan dari Presiden. Itu,
1: nah,
0: Mbak.
1: Mengukur capaian kinerjanya ini juga kan tidak pernah disampaikan secara transparan kepada publik. Bagaimana ketika banyak persoalan begitu ya, namun mana sih yang sudah berhasil diselesaikan, mana juga yang ternyata masih bermasalah?
0: Ya, menurut saya pemerintah kurang fasih gitu ya, kurang jelas menjelaskan program-program yang telah berjalan, kemudian evaluasinya. Nah, menurut saya ini titik lemah dari badan komunikasi pemerintah yang tidak bisa menjelaskan dengan mudah. Katakanlah ya, kemarin badan komunikasi pemerintah melalui ketua kepalanya, Pak Kodari, menyatakan bahwa program MBG itu ternyata bisa menaikkan nafsu makan anak-anak misalkan. Ya. Nah, ini tidak dijelaskan di mana survei itu dilakukan, kemudian sampelnya di mana, berapa anak yang dijaring, sehingga data-data itu terasa mentah. Dan kemudian kalau pemerintah menyampaikan data, itu jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, karena masing-masing punya metode yang berbeda. Ada yang metode kualitatif, misalkan berdasarkan wawancara. Nah, menurut saya, masukan-masukan dari masyarakat, dari media, apa yang disuarakan masyarakat di media sosial, harusnya tidak ditanggapi dengan alergi gitu ya. Tetapi menjadi masukan, apakah betul memang program itu mencapai sasaran atau tidak. Nah, ini yang menurut saya, bahwa pemerintah memang harus mengurangi kuping tebal gitu ya, agar bisa mendengar masukan-masukan dari masyarakat.
1: Oke, ada beberapa hal penting juga yang kemudian disoroti, yaitu apakah program tersebut menjadi solusi untuk rakyat atau menambah masalah baru. Kemudian bagaimana potensi-potensi korupsi dan kebocoran?
0: Ya, saya melihat misalkan ada 3 titik program yang menurut saya sebetulnya bagus. Kita-kita dan obsesinya gitu ya, tujuannya. Misalkan saja elektrifikasi becak atau becak listrik gitu Mbak ya.
1: Yeah.
0: Ini kan untuk menyasar

0: budi becak yang berusia lanjut gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya, tukang becak ini tidak mendapatkan literasi bagaimana cara menambah daya listrik becak. Akibatnya anggaran tidak satu becak ya, yang mencapai betul 23 juta ini menjadi rusak, menjadi terbengkalai.
1: Ya.
0: Nah, menurut saya ini sebuah program pemerintah yang salah sasaran menurut saya. Demikian juga banyak program-program lain itu dilakukan secara serentak dan secara bersamaan gitu ya. Menurut saya harusnya dijadikan salah satu proyek gitu ya. Proyek percontohan dulu berhasil atau tidak. Jadi kalau misalkan obes merah putih itu harusnya harusnya dicoba dulu di sebuah daerah.
1: Kemudian ada kajian dulu, terperinci begitu betul, ya, baru kemudian dilaksanakan. Betul. Tapi kan kalau seperti sekarang, ada kesan sudah mengeluarkan anggaran yang besar, namun hasilnya juga belum maksimal. Contoh saja MBG begitu. Ternyata banyak yang kemudian harus, dapurnya harus tutup.
0: Betul. Nah, menurut saya jangan pernah malu atau merasa kalah gitu ya, atau merasa salah gitu ya. Lakukan moratorium sebentar. Lakukan istirahat sejenak, relaksasi sejenak, evaluasi program yang sudah ada, yang sudah berdiri atau sudah existing, tetap jalan, tapi dilakukan pengawasan tata kelolanya dengan baik. Okay. Bagaimanapun juga, ini kan menjadi tekad presiden.
1: Yeah.
0: Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang lapar, tidak boleh ada orang Indonesia yang miskin. Nah, harus kita buktikan. Jadi jangan sampai gitu ya, tujuan yang mulia tadi untuk mengangkat kemiskinan, tetapi justru malah memperkaya orang-orang tertentu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi.
1: Oke, sebagai seorang pakar komunikasi politik, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Ari, harusnya Bakom ini bisa memberikan special campaign lah yang kemudian diterima oleh masyarakat supaya literasinya menjadi kuat. Tapi apa yang masih kurang?
0: Nah, kalau menurut saya harusnya Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Pemerintah lebih fokus pada pendekatan-pendekatan ke masyarakat dengan tepat. Jadi tidak semua memang harus diselesaikan dengan penggunaan atau efektivisasi gitu ya, efektifnya media sosial. Ingat daerah-daerah 3T, itu lebih efektif dijangkau oleh radio. Daerah-daerah 3T itu karena saya lama di Kalimantan Utara, daerah Sebatik, daerah Krayan gitu ya, daerah Natuna, itu lebih mudah dijangkau oleh radio. Oleh karena itu, efektivitas kampanye itu gunakan radio. Tetapi ketika ada di daerah-daerah, misalkan di daerah Ponorogo pelosok, Tulungagung pelosok gitu ya, Trenggalek yang di pelosok, lebih mudah menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, seni daerah gitu ya. Jadi alih-alih seperti itu dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemerintah, justru Badan Komunikasi Pemerintah itu terjebak pada sebuah perdebatan dengan influencer, kemudian Badan Komunikasi Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang salah atau yang false gitu ya. Hanya soal daster kuning itu menjadi persoalan. Ini menurut saya menghabiskan energi dari Badan Komunikasi Pemerintah.
1: Oke, dan bagaimana sih sebenarnya bentuk komunikasinya supaya menjadi efektif? Karena kan gini, ketika program ini dijalankan tentunya melibatkan kementerian-kementerian yang juga punya juru bicara masing-masing begitu Mas Ari. Sementara pemerintah sendiri sudah punya payungnya yaitu sekarang namanya Bakom gitu. Nah, kira-kira siapa sih sebenarnya yang harusnya menyuarakan programnya supaya lebih kuat? Apakah diserahkan kepada lintas kementerian lembaga atau sebenarnya satu suara saja di Bakom dan kemudian tidak perlu lagi ada jubir-jubir di masing-masing kementerian?
0: Saya rasa harus kembalikan lagi Mbak ya, bahwa setiap sektor atau setiap kementerian mempunyai bidang pekerjaan tupoksi yang berbeda gitu ya. Jadi ketika sekolah rakyat kan lebih ideal gitu ya, jika juru bicara dari Kementerian Sosial yang berbicara misalkan. Kemudian demikian juga soal program MBG akan lebih elok gitu ya, jika dari BDN yang bisa bicara tentang hal itu. Nah, Bakom fungsinya hanya sebagai orkestrasi, sebagai dirijen gitu ya, mengorkestrasi komunikasi gitu ya, saluran komunikasi dari masing-masing kementerian dan badan atau lembaga. Nah, ini yang tidak kan, jadi semuanya harus mengumpul di Bakom, kemudian baru dirilis, sehingga rentangnya terlalu lama, falsnya itu juga potensi besar, fals itu sangat besar kemungkinan. Nah, tinggal bagaimana hal itu bisa dilakukan. Sebetulnya kalau saya melihat gitu ya, sosok-sosok nggak banyak yang hebat gitu ya. Ada Hasan Nasbi di dalam gitu ya. Ada Mas Angga Raka Prabowo misalkan. ini kan adalah sosok-sosok yang selama ini pernah digunakan atau pernah dipakai oleh pemerintah, tetapi tidak lagi digunakan sekarang ini.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai narasi dan isu strategis ya, sebenarnya kita punya banyak pakarnya. Tapi kok nampaknya kadang-kadang masih ketemu rumitnya nih, bukannya masih menemui kebuntuan-kebuntuan tersendiri, Mas Ari. Sebenarnya di mana sih yang kurang, di mana sih yang masih menjadi tantangan tersendiri dari apa frekuensi pesan one voice policy gitu di tengah tadi ada ego sektoral dan sebagainya.
0: Ya, kalau saya ibaratkan ini masing-masing kementerian itu seperti lapak penjual makanan yang kuliner gitu ya, masing-masing menyajikan makanan yang enak. Kementerian Sosial dengan Sekolah Rakyat, Kementerian Perumahan dengan program bedah rumah, sejuta
1: jadi
0: rumah.
1: Jadi harusnya gitu ya. Mudah dong kalau begitu narasi ininya.
0: Mudah sebetulnya. Sehingga kita tinggal kominya hanya mengumpulkan lapak-lapak kuliner yang keren-keren dan enak-enak tadi itu menjadi sebuah tempat yang menjual apa menarasikan kehebatan atau keinahan dari kuliner-kuliner tersebut. Ternyata sayangnya adalah satu tadi rentang jalur birokrasi komunikasi itu terlalu panjang dari badan lembaga kementerian ke Bakom. Nah, harusnya tinggal badan komunikasi pemerintah atau Bakom ini memberikan arahan-arahan apa yang boleh do dan gitu ya, boleh dan tidak yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.
1: Oke, baik. Mas Ari, mungkin pesan-pesan yang boleh disampaikan terakhir, terutama kita tahu juga ada satu hal yang dianggap sebagai penghematan anggaran, yaitu ada penutupan 250 BUMN, ini diharapkan bisa menghemat 50 triliun rupiah, tapi juga punya resiko PHK massal di tengah situasi seperti sekarang. Apa yang kemudian bisa termanfaatkan dalam kondisi ini?
0: Pertama, pemerintah memang harus konsekuen ya dengan credo atau dengan tagline-nya efisiensi. Efisiensi jangan hanya indah di ucapan gitu ya, tetapi benar-benar diimplementasikan. Misalkan stop ya pengangkatan pejabat-pejabat sehingga membuat kita itu over birokrasi gitu ya, terlalu gemuk, terlalu besar gitu ya. Sehingga lebih banyak bebannya pada penggajian atau pemberian fasilitas bagi pejabat. Sudah kurangi penunjukan-penunjukan pejabat, tetapi lebih fokus pada program-program pengentasan kemiskinan. Nah, jangan lupa, gitu, jangan malu juga dengan mengadaptasi program-program yang berhasil selama ini di masyarakat. Misalkan program makan bersama di Sekolah Muhammadiyah di Solo, itu kan sebenarnya jauh lebih efektif dari program MBG, gitu ya. Ternyata itu tidak dilibatkan oleh pemerintah. Kantin-kantin sekolah, ini kan tidak boleh mematikan ekonomi rakyat kecil, gitu ya. Kopdes Merah Putih, jangan matikan toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi menurut saya, pemerintah ingin melakukan cara yang terbaik, tetapi menggunakan pendekatan yang tidak tepat. Ini yang menurut saya yang sangat saya sayangkan itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Mas Ari, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami di Pro3. Selamat pagi, sukses keren. Selalu, sehat selalu.
0: Salam sehat, terima kasih Mbak.
1: Pakar Komunikasi Politik dan juga CEO dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi, dan disampaikan tadi bahwa harusnya dalam strategi komunikasi di tengah krisis pemerintah untuk meredam kecemasan ataupun juga ketidaksatu narasian dalam sebuah kementerian lembaga maupun juga pihak-pihak terkait dalam program-program evaluasi bisa dilaksanakan secara bersamaan. Dan kami nanti juga akan menghadirkan beberapa perbincangan masih terkait dengan evaluasi program-program Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Namun kita sama-sama juga akan jelang Warta Berita pukul 8 sesaat lagi.

0: baru enak.
1: Mas Kenteng,
2: Mas Kenteng,
1: luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Media Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat termasuk masukan yang disampaikan melalui media sosial. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Prabowo mengatakan bahwa seluruh usulan baik dari akademisi maupun masyarakat akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan. Presiden mengatakan bahwa keberhasilan sebuah negara ditentukan oleh keberanian menghadapi dan mengakui setiap tantangan, serta bekerja keras untuk mencari solusi sehingga berbagai persoalan dapat ditangani dengan baik. Prabowo juga menilai bahwa perkembangan teknologi dan media sosial membuat pemerintah cepat dan dapat merespon persoalan masyarakat dengan lebih baik. Namun pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak sehingga ia mendorong para guru besar dan profesor untuk terus mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Sementara pemerintah Kota Waringin Timur bersama DPRD menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta pemukiman kumuh sehingga menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam penanganan kawasan kumuh di daerah tersebut. Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, mengatakan penyusunan Raperda tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan kawasan kumuh, tapi juga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar serta pemberdayaan masyarakat. Irawati menegaskan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah serta masyarakat. Kemudian setelah disetujui oleh DPRD, Raperda akan diproses hingga ditetapkan dan resmi diberlakukan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kita ke berita internasional. Ismael Elmayo Zambada, salah satu gembong narkoba paling berpengaruh di Meksiko, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Amerika Serikat. Setelah mengaku bersalah atas penyelundupan narkoba dan konspirasi kejahatan, serta diwajibkan membayar denda sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Jaksa Amerika Serikat mengatakan Zambada selama hampir 4 dekade membangun jaringan perdagangan narkoba yang memasuk kokain dan obat-obatan terlarang di Amerika Serikat. Sehingga putusan tersebut menjadi penutup perjalanan panjang dari salah satu tokoh yang disebut sebagai kartel Sinaloa. Penangkapan Zambada 2024 lalu memicu perpecahan internal di kartel Sinaloa yang berujung pada meningkatnya aksi kekerasan di Meksiko. Sementara hingga kini, otoritas Amerika Serikat masih menentukan lokasi penahanannya karena mempertimbangkan kondisi kesehatan serta aspek keamanan. Kita ke olahraga, Timnas Belanda menerima anugerah Fair Play Piala Dunia 2026 sebagai tim paling sportif sepanjang turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski langkah mereka terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari Maroko melalui adu penalti, penghargaan tersebut diumumkan oleh FIFA setelah laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina dengan Spanyol keluar sebagai juara usai menang 1-0 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Meski catatan pelanggaran dan kartu kuning Belanda bukan yang paling sedikit, FIFA menilai penghargaan Fair Play tidak hanya berdasarkan statistik tersebut, tapi juga mencakup sikap sportivitas dan perilaku positif selama turnamen berlangsung.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Gampong Lampnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.

0: Evaluasi program dalam rapat kabinet menjadi penilaian kinerja kementerian dan lembaga negara secara menyeluruh yang dipimpin oleh Presiden. Dan tujuan utamanya adalah mengukur capaian target, identifikasi kendala di lapangan, serta mengambil keputusan strategis dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam prakteknya, tahapan ini menjadi sangat penting agar bisa memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan bahas bersama staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Sukmo.
2: Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi pendengar Pro 3 FM dimanapun berada. Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga untuk Bapak. Lagi di jalan nampaknya ini ya?
2: Betul sekali.
0: Iya. Pak Sukmo, kalau misalnya kita bicara mengenai hasil evaluasi dari program yang ada sekarang, catatan Anda di PPN Bappenas begitu ya, dari program-program yang dijalankan, apakah semuanya sudah memenuhi capaian, indikasi-indikasi apa saja yang bisa dibilang bahwa program itu berhasil, sukses, atau bahkan mungkin perlu dipikirkan kembali, ditinjau kembali?
2: Ya, yang pertama tentunya kita sama-sama sudah menyimak taklimat Presiden dalam sidang rapat Kabinet Paripurna kemarin ya, di mana Presiden menyampaikan evaluasinya dan memonitoring semua program-program yang sudah berjalan, karena ini sudah hampir 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kalau kita bicara sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh, pasti akan terus bergerak, pasti akan terus mengalami perubahan, pasti akan melalui penyesuaian-penyesuaian, karena itulah hakikat tumbuh. Jadi dari sekian banyak yang sudah dievaluasi oleh Presiden dalam 18 pertama ini, banyak penting yang sudah dicapai, tentunya di antaranya dari segi ekonomi satu saja, kekhawatiran tentang gejolak resesi ekonomi di dalam negeri, tidak terbukti, cadangan ekonomi kita kuat, bahkan kemudian tambahan kita punya cadangan emas 153 ton pun sudah cukup bagus, kemudian pertumbuhan ekonomi masih on the track, ya kan? Nah, kemudian juga nilai tukar dolar terkonsolidasi sesuai dengan mekanisme pasar yang berjalan, tidak mengalami gejolak fluktuatif yang seperti banyak orang kritik selama ini. Kemudian dari segi capaian pembangunan lainnya seperti program-program Presiden, diantaranya misalnya kooperasi desa, kemudian MBG, kemudian infrastruktur, pertumbuhan UMKM, dan lain-lain, semuanya masih berjalan sesuai dengan harapan Presiden. Oke. Bahwa perlu ada penguatan.
0: Iya.
2: Ya gimana, Pak?
0: Dari sisi KPI begitu ya, kalau di catatan Anda 17 proyek strategis ini, mana yang bisa dibilang memenuhi standar ataupun juga sudah memenuhi target ataupun juga masih ada yang di bawah target? Ada klasifikasinya nggak, Pak Sukmo?
2: Dari yang disampaikan oleh Presiden, tidak ada semua yang di bawah target. Artinya semua di atas 50% dari capaian-capaian yang tidak dicapai. Bahwa kemudian ada persoalan kaitan dengan gejolak ekonomi internasional, membuahkan perlambatan dari beberapa capaian, mungkin iya. Tapi disitulah monitoring evaluasi itu berjalan, sehingga kemudian Presiden menekankan apa yang belum bisa dipacu dengan cepat, tetapi yang sebagai faktor eksternal, Presiden bisa memahami. Tetapi apa yang kemudian belum tercapai dikarenakan kinerja yang kurang sempurna, disinilah Presiden menegaskan bahwa semua harus mati-matian, semua harus berjuang sungguh-sungguh, mempelajari apa yang menjadi hambatan di lapangan agar semua capaian bisa tercapai. Itulah pesan Presiden kemarin, Mbak.
0: Oke. Secara makro begitu ya, bahwa program-program ini berjalan dengan baik tadi disampaikan oleh Pak Sukmo. Tapi kan ada juga yang menjadi sorotan. Contohnya nih, MBG misalnya dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran negara. Kemudian juga ada dugaan-dugaan kebocoran ekonomi yang terjadi begitu dengan program-program yang tidak sesuai apapun bentuknya dan namanya. Dan juga ada beberapa hal yang kemudian komunikasi yang kurang optimal sehingga arah kebijakan strategisnya tidak menjadi clear. Menurut Anda kritik seperti ini bagaimana?
2: Mbak, bahwasanya presiden itu 1 juta% mendengar, membaca, dan mendapatkan laporan semua kritik dari masyarakat, Mbak. Itu saya jamin. Tetapi masyarakat harus mengingat bahwa presiden menjalankan program yang diperjuangkannya ketika cita-cita menjalankan sebagai presiden, maka harus dilaksanakan. Kritik-kritik yang disampaikan itu didengar sampai ke meja beliau. Makanya masyarakat harus tahu bahwa adanya ubah sesuai, adanya modifikasi, adanya koreksi program tersebut, itu bukti bahwa presiden mendengar kritikan-kritikan yang masuk. Tetapi masyarakat harus memahami bahwa kemudian kalau kritikannya itu menjurus pada satu permintaan totally, misalnya batalkan MBG, kan tidak mungkin. Presidennya siapa, yang punya program siapa, kan gitu. Maka program yang diunggulkan ini harus terus berjalan. Tapi bahwa sudah ada modifikasi, sudah ada perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maybe 10%, maybe 20% sudah diubah sesuai, itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kritikan masyarakat. Nah, apakah kemudian itu merupakan suatu pemborosan? Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang yang tentunya tidak bisa kita satu alam, satu pikiran yang sama. Saya ingin menjelaskan begini, Mbak. Kalau ada sebuah keluarga, sampai ngutang sana, ngutang sini, kerja siang malam 24 jam, demi makan ngasih makan anak-anaknya supaya bergizi, supaya tumbuh, supaya lebih sehat dari orang tuanya, saya kira adalah sesuatu yang sangat wajar. Begitu juga dengan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah kali ini melihat tantangan ke depan, sumber daya manusia kita ini harus mendapatkan support. Dan satu lagi yang paling penting, Mbak, rasa keadilan. Keadilan bagi warga negara Indonesia yang belum diberikan keberuntungan ekonomi. Sehingga mereka harus makan dengan kondisi makan yang di bawah standar teman-temannya. Baik. Bahkan sangat di bawah standar teman-temannya. Maka kalau kemudian uang ini dialokasikan untuk mereka, saya kira ini bentuk rasa adil. Seperti halnya kita, Mbak. Kalau kita mendengar tetangga kita ada yang susah, ya kan? Kita berekonomian lebih, kemudian kita kasih bantuan kepada mereka, maksud dibilang boros sih, kita bantu-bantu tetangga, ngapain ya? Kan enggak, itu kewajiban kita kan. Nah, jadi kritik itu nyampe loh, Mbak, didengar semua oleh presiden. Bahwa satu lagi catatan Mbak tadi, komunikasinya bagaimana? Apakah kemudian komunikasi presiden dengan masyarakat cukup baik dan seterusnya? Saya kira kita sudah banyak media saluran untuk memberikan jawaban, memberikan kesempatan diskusi, forum group discussion, dan lain-lain kepada masyarakat. Saya yakin juga 20-30% masyarakat yang selama ini belum memahami kebijakan presiden, mereka mengerti, mereka sudah memahami. Tapi bahwasanya masih banyak 20-30% juga yang tetap menolak, tetap mereka berkeinginan yang ini batalkan, tetap saja mereka semacam itu juga bisa kita terima. Karena itu bagian dari pandangan kritisi agar pemerintah itu berjalan selalu on the track.
0: Oke.
2: Kita anggap sebagai monitoring evaluasi, Mbak.
0: Baik. Ada satu catatan lagi nih, Pak Sukmo, yang juga kemudian menjadi persoalan tersendiri, yaitu sebagai staf khusus, mungkin Anda juga bisa meluruskan kebuntuan-kebuntuan birokrasi di lapangan, the bottlenecking, kemudian juga penyerapan anggaran yang dan rendahnya kepatuhan dari pemerintah daerah terhadap target dari pemerintah pusat, akselerasi dengan Pemda. Bagaimana dengan dua hal ini?
2: Pertama gini, sebenarnya bukan terjadi ketidakpatuhan atau kesulitan akselerasi. Satu hal yang kita perlu sampaikan di forum ini, Mbak, bahwa pejabat daerah, bupati, wali kota, gubernur itu kan punya janji politik, Mbak. Pada saat
0: persis,
2: kampanye,
0: ya.
2: Betul kan? Mereka akan membangun A, B, C dan seterusnya kan gitu.
0: Ya.
2: Nah, janji politik itu kan kemudian harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan yang tersinkronisasi antara program pemerintah dengan program provinsi dan program kabupaten. Ada suatu ketika program-program janji-janji yang disampaikan oleh Bupati Wali Kota yang harus segera dilaksanakan, itu dimasukkan ke dalam program pemerintah, dalam RPJMN. Tetapi ternyata titik berat pemerintah pada saat ini tidak pada bidang itu, sehingga program itu tidak bisa terlaksanakan. Nah, mungkin harus dirubah di tahun depan. Dan akibatnya pemerintah daerah komunikasi dengan masyarakat seolah-olah Pemda itu tidak bisa menjalankan apa yang menjadi instruksi presiden, atau Pemda kemudian tidak menjalankan janji kampanye. Padahal titik tolak pembangunannya itu berbeda dengan yang ada disiapkan untuk tahun ini. Disitulah kemudian harus dirubah menjadi program lanjutan tahun depan, kan gitu.
0: Oke, berarti nah, narasinya kan juga harus disesuaikan ya, supaya kemudian tidak menjadi ambigu atau tidak menjadi salah persepsi dalam hal ini, Pak Sukmo.
2: Betul, Mbak. Betul. Disinilah komunikasi yang saya sangat menyadari, Mbak, ketika para bupati, wali kota, gubernur bertemu dengan kami. Misalnya dia hari ini mengajukan perbaikan jalan sejauh 70 km karena benar-benar jalan sudah rusak, sudah ditanamin pisang oleh masyarakat. Kami tanya kepada pejabat daerahnya, Pak, kalau jalan itu kemudian kita paksakan dibangun pada tahun ini juga, saya ingin tanya, daya ungkitnya terhadap perekonomian di situ apa sih, Pak? Apakah di situ akan mengangkat sektor pertanian yang kaitannya dengan ketahanan pangan? Okay. Apakah di situ ada industri, Pak, yang kaitannya dengan ekspor yang bisa kemudian dengan jalan ini masuk kita mendapatkan proses percepatan pembangunan industri di situ? Ataukah di situ merupakan wilayah peternakan yang kemudian akan membangkitkan peternakan? Nah, kami tanya setiap sampai sedetail itu, Mbak, sehingga kemudian kalau jalan ini menjadi skala prioritas daerah itu, ungkitnya terhadap ekonomi berapa persen dampak pertumbuhannya, membuka lowongan kerja berapa banyak, kan gitu. Nah, ketika kemudian hal ini tidak bisa mencapai sasaran yang diharapkan, karena ini diantaranya memberatkan kepada tujuan janji kampanye, maka otomatis kan persetujuan pembangunan jalan ini menjadi tidak skala prioritas untuk tahun ini, maksud saya gitu ya.
0: Oke.
2: Maka harus dirubah jadi tahun yang akan datang.
0: Ya.
2: Betul. Nah, sehingga apa prioritasnya, Pak, kalau gitu tahun ini? Untuk Bapak, prioritasnya kali ini ada kawasan pariwisata, Pak. Jalan yang menuju kawasan pariwisata, itu tempat Bapak akan kita bangun. Karena titik beratnya, kami menganggap kabupaten Bapak itu sektor pariwisata menjadi unggulan, misalnya, kan? Nah, seharusnya baru mereka kemudian merubah, Mbak. Oh, ini harus dibangun tuh jalan menuju ke sektor pariwisata, bukan pada sektor yang lain, kan gitu, Mbak.
0: Okay.
2: Nah, komunikasi-komunikasi semacam ini sangat kita pahami bahwa kemudian masih ada bottleneck, sehingga seolah-olah pemerintah tidak mendengar, Pemda tidak menyerap aspirasi masyarakat daerah. Kami sangat memahami itu semua, Mbak.
0: Kalau dari Pak Sukmo sendiri, selama ini ada nggak temuan objektif dari tim independen atau kunjungan lapangan Stafsus yang ternyata berbeda dari laporan formal kementerian?
2: Oh iya, ada, Mbak. Misalnya sekarang kita ambil contoh aja, beberapa pembangunan, misalnya koperasi Desa Merah Putih gitu kan, masyarakat mengatakan bahwa ini, Mbak, kok dibangun di hutan, misalnya kan gitu, daerah yang sepi kan gitu, Mbak. Nah, kemudian ini kita datengin, kita lihat, oh ternyata memang benar, itu dibangun di daerah yang kemudian sepi akses dari masyarakat. Tetapi begitu kita dalami lagi, ternyata itu adalah tempat terbaik karena keterpencaran masyarakat tinggal di daerah itu memang ada di mana-mana. Jadi bukan di suatu perkampungan, bukan suatu perdesaan yang kemudian kalau dia dibangun di situ masyarakat itu dekat, ini enggak. Tapi ternyata dia dibangun justru menyembatani masyarakat yang sebarannya itu cukup-cukup jauh, Pak.
0: Okay.
2: Sehingga titik idealnya itu ada di tempat itu. Nah, ini kesannya bahwa kemudian ini di hutan. Kami sampaikan, Mbak. Ya, tapi kalau memang bisa dipindah, memang bisa supaya lebih masyarakat melihat ini tidak di tengah hutan, kenapa juga dipaksakan harus di tempat seperti ini? Okay. Ini kan kita mendengar.
0: Karena kan sebenarnya begini, evaluasi. Dalam sebuah program kan harusnya ada kajian, dicoba, kemudian baru dilaksanakan. Begitu, supaya tidak istilahnya dalam tanda kutip menghambur-hamburkan anggaran. Benar ya Pak Sukmo ya?
2: Ya, pasti Mbak. Pasti ada semacam itu. Tapi kita juga menyadari kritikan masyarakat itu tidak disampaikan sembarangan.
0: Okay.
2: Kalau yang sangat keras kami yakin, itu memang ternyata teknis di lapangan, itu pasti ada yang miss, pasti ada yang salah dari pelaksanaan di lapangan. Ini nggak boleh juga kita tolak, nggak boleh juga kita bantah. Bahwa 1-2 kritikan itu 100% benar, bahwa di lapangan terjadi sesuatu yang tidak tepat, itu saya kira benar dan itulah yang dikatakan oleh Presiden. Dengarkan, evaluasi, monitoring, kan gitu. Itu penting dan itu Presiden tahu banget, Mbak.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Sukmo, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pagi hari ini.
2: Sama-sama, Mbak.
0: Nanti kita lanjut lain waktu. Selamat pagi. Iya, salam pagi. Sukses.
2: Salam sukses sejahtera selalu.
0: Staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN dan juga Kepala Bappenas Sukmo Harsono.
1: Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kami masih akan lanjutkan perbincangan kali ini dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICRES, yaitu ada Pak Surya Dharma.
4: Wawancara Pro3.
3: Pak Surya. Halo Pak Surya. Ya, baik. Nampaknya kami masih berupaya untuk menghubungi Pak Surya Dharma, dan beberapa catatan juga yang tadi kami sempat sampaikan yaitu adalah bagaimana kemajuan pendekatan dengan beberapa skema termasuk juga dengan para investor ini menjadi sangat penting ya di tengah beban dalam mengurangi APBN. Sudah terhubung di ujung telepon dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICRES, ada Pak Surya Dharma.
4: Wawancara Pro3.
3: Selamat pagi, Pak Surya.
5: Selamat pagi, apa kabar nih?
3: Kabarnya baik dan sehat, Bapak juga ya?
5: Alhamdulillah, ya. Gimana ya.
3: Pak Surya, kalau kita bicara mengenai kebijakan pemerintah begitu ya, kita tahu juga bahwa di beberapa waktu terakhir ini ada hal-hal yang kemudian menjadi target-target untuk dilakukan. Mulai dari apa? Swasembada komoditas, terus kemudian kemandirian energi, ini yang paling sering disebutkan. Catatan Anda dari sisi kemandirian energi, baru-baru aja Presiden mengeluarkan atau implementasi program B50 untuk memperkuat sektor bahan bakar nasional. Dan ada target-target lain juga di bidang energi lainnya yang harus diwujudkan termasuk hilirisasi. Ada catatan tersendiri mungkin sejauh ini Pak Surya?
5: Saya kira yang pertama kita apresiasi ya terhadap konsistensi dari pemerintah dalam hal untuk melaksanakan implementasi peningkatan bioenergi di dalam campuran biodiesel gitu ya. Mulai dari awal dulu penerapannya adalah B5 itu 5% minyak sawit itu dalam gas, dalam apa namanya, dalam diesel gitu, dalam solar. Sampai sekarang sudah diterapkan jadi 50%. Ini udah 50-50 berarti kan. Ini saya melihat bahwa pemerintah sangat konsisten dalam ini, walaupun di sektor yang lain barangkali juga tidak sama seperti yang dilakukan untuk bioenergi. Nah, ini perlu kita apresiasi. Dan saya lihat industri juga berupaya untuk mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ada beberapa adaptasi, misalnya adaptasi terhadap industri otomotif, ada terhadap industri pemangkit, itu ada alat-alat berat dan sebagainya untuk pertambangan. Mereka semua konsisten juga untuk menerapkan. Di awal-awal dulu memang masih ada keluhan-keluhan, tapi saya lihat belakangan itu mereka semua adaptif lah. Mereka akan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah.
3: Oke, nah, penyesuaian program, ya.
5: Ya, sekarang B50 baru saja diterapkan. Dan ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik, harapan kita.
3: Oke, karena tapi ini, apa sih yang perlu diwaspadai dengan kondisi seperti sekarang ini? Kalau kita bicara kemandirian energi, kan sebenarnya sumber daya yang kita miliki ini cukup. Tapi selama ini kita selalu bergantung juga dengan negara lain ataupun juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak menjadi skala prioritas, Pak Surya.
5: Ya, ini tentu belum cukup ya. Biodiesel atau solar ini kan hanya sebagian kecil dari kebutuhan bahan bakar minyak kita untuk dalam negeri yang totalnya sekarang kan sudah 1,6 juta barel. Ya. Yang hari-hari kita hanya produksi sekitar 600 ribu barel, itu pun masih kurang itu yang kita lihat. Berarti hampir 1 juta barel kita masih impor gitu. Jadi penggantian solar ini sebagian ini untuk yang solar subsidi itu yang B50 sekarang itu kan hanya untuk subsidi kan.
3: Yeah.
5: Nah, solar subsidi dengan bio ini masih jauh dari kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Nah, kami melihat sesungguhnya ini bisa menjadi model sebetulnya untuk diterapkan secara konsisten juga untuk faktor-faktor lain. Untuk kelistrikan itu kan bukan hanya ini ya. Untuk transportasi bukan hanya ini. Jadi masih ada yang untuk sektor bahan bakar minyak yang lain. Kemudian ada juga untuk sektor kelistrikan yang menggunakan batu bara, yang menggunakan diesel juga masih ada gitu ya. PLTD itu juga masih ada. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar. Apalagi perang ini kan belum berhenti.
3: Ya.
5: Dan kita nggak tahu sampai kapan dia akan berhenti. Nah, ini akan mengancam gitu. Kalau saya lihat akan mengancam ketahanan energi Indonesia. Apalagi kemandirian. Kalau kemandirian itu kan harus bergantung kepada potensi sumber energi yang ada di dalam negeri. Sedangkan ketahanan itu bisa kita ambil dari mana saja. Ya, dari seluruh dunia. Yang sekarang kita lakukan kan untuk mempertahankan ketahanan energi Indonesia untuk meningkatkan itu kan kita impor sebagian besar.
3: Oke, okay. Kita tahu juga begitu ya Pak Surya bahwa ada beberapa proyek-proyek strategis yang bisa saya bilang mega proyek lah begitu ya. Contoh saja misalnya sistem ekosistem baterai kendaraan listrik EV. Ini kan juga ada kolaborasi yang sedang dilakukan, bahkan kita juga door to door ini menawarkan memperkuat rantai pasoknya. Kemudian ada juga persoalan misalnya seperti proyek abadi Blok Masela. Nah, bagaimana nih supaya suplai gas nasional juga tetap cukup? Ada hal-hal yang kita benar-benar tidak usah bergantung, Pak Surya?
5: Ya, itu bagian dari untuk meningkatkan kemandirian sebetulnya bagian ya. Tapi kita tahu bahwa gas, minyak bumi itu kan sifatnya akan cepat sekali habis. Ya.
3: Yeah.
5: Sementara kebutuhannya akan terus meningkat. Nah, kalau kita tidak melakukan diversifikasi penggunaan energi dari energi fosil yang sekarang lebih berat, lebih banyak yang kita pakai, ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, maka ketahanan energi, apalagi kemandirian energi kita itu makin ya tetap saja terancam, walaupun itu bisa mengurangi ya, seperti Masela itu. Kita tahu bahwa Masela itu kan ada penghasil gas, ada penghasil LNG, ada penghasil LPG gitu. LPG itu bisa menggantikan jumlahnya, kalau itu diproduksi nanti pada tahun 2029 itu akan bisa menggantikan LPG impor yang subsidi ya, bukan yang non subsidi, yang subsidi ya. Jadi memang ada faktor-faktor itu ada, tapi masih jauh lah dari kebutuhan cukup ya. Nah kalau saya melihat itu harus konsisten, justru dilakukan diversifikasi penggunaan energi ya, ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, yang posisinya, potensinya kan semuanya ada di dalam negeri. Jadi kita nggak bergantung kepada impor, nggak bergantung kepada kondisi situasi perang dimanapun, tidak bergantung kepada cuaca dan iklim dan sebagainya. Ini semua bisa kita produksi. Nah ini yang saya melihat bahwa ini belum konsisten dilakukan. Walaupun sekarang ada pemerintah kan sedang menggalakkan 100 gigawatt ya. PLTS. Nah ini kalau ini berjalan, ini saya kira ini merupakan peluang yang sangat besar untuk kemandirian energi Indonesia, karena dia bisa melistriki setiap desa gitu.

0: dari
1: Kalau sampai
0: kajian-kajian?
1: sekarang ini, kalau untuk blending refinery sih sudah cukup gitu ya. Dan itu akan disesuaikan karena Pertamina saya kira cukup mampu untuk kondisi itu. Itu kan hanya blending saja ya. Yang penting produksi minyak sawit cukup apa enggak, itu juga tantangan lain kan. Karena nanti sawit kan pasti berhadapan juga dengan kebutuhan pangan dan lain-lain gitu. Jadi paradoks antara kepentingan untuk energi dan untuk kepentingan pangan ini kan juga harus diselesaikan dengan baik. Jangan sampai nanti malah terganggu kan. Nah ini tantangan gitu kalau saya lihat. Tapi bahwa program itu saya kira fine dan bagus dan perlu kita apresiasi.
0: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan? Mungkin Pak Surya silakan.
1: Saya kira program ini bagi kita masyarakat memang perlu kita kawal ya. Perlu kita kawal dengan baik ya, agar secara kontinu terus dijalankan. Jangan sampai nanti mungkin di tengah jalan kemudian tiba-tiba berbelok gitu. Seperti
0: ya, bukan itu yang
1: bajai
0: diharapkan
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Ya betul. Nah ini kan bisa membahayakan juga ketahanan dan ke apa namanya semua persiapan dan perencanaan yang sudah dilakukan. Jadi orang akan apresiasi kalau konsistensi itu dilaksanakan sehingga dia bisa membuat sebuah perencanaan yang matang dan kemudian bisa dieksekusi dengan baik. Gitu.
0: Baik, kalau begitu. Pak Surya, terima kasih banyak waktunya dan juga insight-insightnya pagi hari ini. Nanti kita sambung lain waktu lain. Sehat selalu, sukses
1: Baik.
0: Selalu, selamat pagi.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICREAS, yaitu Pak Surya Dharma.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: Pemerintah memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui perpanjangan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun Kejaksaan Agung. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, mempercepat penyelesaian permasalahan hukum, serta mengoptimalkan pemulihan tunggakan iuran agar semakin banyak pekerja memperoleh hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami adari.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: ini baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dari evaluasi program yang dilakukan. Tadi kami hadirkan dua perbincangan, yang pertama dengan pakar komunikasi, staf khusus presiden, bidang PPN Bappenas, dan juga dari pakar energi. Dan dari catatan-catatan yang sudah ada, maka program-program tersebut juga berjalan dengan diharapkan sesuai dengan target yang ada.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kewaspadaan risiko data pribadi di balik tren Twibbon MPLS dari para siswa baru yang dilaksanakan selama satu minggu. Dan kali ini kami akan hadirkan perbincangan bersama pengamat keamanan cyber sekaligus ketua lembaga riset keamanan cyber dari CISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro3.
1: Dr. Pratama, selamat pagi.
2: Terima kasih, Mbak Risi.
1: Iya. Pak Pratama, mungkin pertanyaannya langsung saja nih. Ketika anak-anak diminta untuk ikut aktif foto dalam tren foto Twibbon begitu. Uh-huh. Kemudian mereka banyak yang menggunakan ponsel orang tuanya, bukan ponselnya mereka masing-masing. Nah, ini kira-kira resikonya apa saja?
2: Ya, kalau menurut saya ya, enggak semuanya kita mengunggah foto itu langsung menjadi data pribadi kita nanti bisa diambil sama orang begitu ya. Mm-hmm. Jadi ini kan kebanggaan orang tua juga gitu ya. Terus kebanggaan anak juga gitu ya. Memang kalau kita lihat gitu, memposting foto anak bareng orang tua gitu ya. Kalau itu dilengkapi dengan data-data pribadi yang lengkap, misalkan nama bapaknya lengkap sama gelar-gelarnya gitu, nama anaknya lengkap, nah itu mungkin akan jadi problem, akan jadi masalah gitu loh. Tapi kalau misalkan muka gitu, kemudian fotonya sama orang tuanya gitu, menurut saya sih nggak ada masalah ya, gitu. Karena untuk menjadikan itu data untuk dilakukan misalkan social engineering itu butuh data-data yang lain lagi gitu, misalkan nama lengkap, kemudian kota tempat tinggal, asal sekolahnya gitu, nama lengkap orang tuanya gitu. Mungkin kalau selengkap itu ya itu bahaya gitu ya. Tapi kalau enggak sih, menurut saya sih enggak ada masalah sih gitu. Walaupun sekarang kita tahu ya banyak AI gitu ya, bisa membuat identitas palsu, bisa membuat manipulasi gambar dan lain-lain gitu. Tapi
1: harusnya tidak menjadi terlalu masalah begitu ya.
2: Gambar yang dibutuhkan gambar-gambar resolusi tinggi, Mbak. Kalau kalau hanya Twibbon, hanya ini kan kalau di stretch kan dia pecah gitu. Iya kan? Enggak akan terlalu pengaruh gitu kalau menurut saya.
1: Gitu. Oke. Kalau kita bicara secara umum begitu ya, bahwa ini tidak menjadi sesuatu yang masalah begitu ya. Namun sering sekali kita ini kan sangat mudah nih memberikan data-data dan sebagainya begitu terhadap akses-akses di media sosial ataupun juga akses-akses yang ada. Secara umum lah kita bisa bilang, Mas Pratama, apa yang perlu kita waspadai terkait dengan...
2: Itu yang jangan gitu, naruh kita ada di mana, lokasi kita ada di mana gitu ya, kemudian aktivitas kita ada di mana, semuanya diposting ke media sosial ya, itu yang jadi makanan dari para ini penjahat-penjahat itu gitu. Karena mereka bisa memetakan anak ini lagi di mana, orang tuanya ada di mana dan lain-lain. Tapi ini kan hanya ketika pertama kali masuk sekolah aja gitu, jadi menurut saya sih nggak masalah. Tetap kebijakan kesadaran kita gitu untuk tidak mempublikasikan data-data pribadi kita gitu terlalu detail ke media sosial tuh menurut saya penting, karena sekarang udah pinter-pinter ini penjahat-penjahat itu udah jago-jago gitu dengan data-data yang nggak terlalu banyak gitu, dia bisa menggali sendiri gitu ya kan. Mereka gali-gali sendiri, nyari akun-akun media sosialnya, mereka melakukan doxing gitu, yang ujung-ujungnya jadi kejahatan gitu, beneran jadi kejahatan gitu. Nah, oleh karena itu memang kita harus hati-hati gitu ya. Tapi kalau untuk MPLS ini, kalau saya sih mendukung ya. Emang hari pertama itu anak kita itu bisa bangga gitu sama bapaknya gitu, sama ibunya gitu, dan lain-lain gitu. Tapi untuk menyusun profil supaya dia menjadi target phishing itu butuh kecocokan informasi-informasi yang banyak gitu. Tidak hanya sekedar foto, tidak hanya sekedar Twibbon gitu. Butuh informasi-informasi cukup banyak gitu. Sebenarnya yang patut dikhawatirkan itu adalah karena begitu banyaknya kebocoran data yang ada di internet gitu ya kan. Coba kita lihat di Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka BRI, Live BPJS Kesehatan, ada Dukcapil, ada Telkom, ya kan, Indihome, apalagi ya, KPU. Nah itu yang sebenarnya apa namanya cukup bahaya kalau itu dikorelasikan dengan apa foto yang ada data-data lengkapnya gitu, Mbak.
1: Okay.
2: Cuma kalau hanya foto doang sih, insya Allah nggak ada masalah sih. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah.
1: Oke, okay, tapi lebih memang pada link-link begitu ya. Seperti sebelumnya kan suka ada link PPDB yang palsu atau pemutahiran Dapodik. Itu yang juga mungkin kemudian beresiko. Mungkin boleh disampaikan juga, iya, Mas Pratama, secara umum nih ya.
2: Sangat simpel gitu, sangat simpel. Jadi di negara kita ini nggak ada orang yang selamat gitu. Semuanya itu apa namanya hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja.
1: Kenapa? Karena ini udah pasrah banget kayaknya nih.
2: Iya, coba sekarang. Apa namanya Mbak Rizky, apa namanya masih terima nggak penawaran judi online, penawaran kartu kredit, penawaran ini coba. Hampir semuanya kita itu menerima itu gitu. Nah, oleh karena itu kuncinya itu sebenarnya sangat simpel sekali. Apa? Waspada. Udah nggak usah percaya apapun di internet yang dia memberikan hal-hal yang kira-kira apa bombastis gitu ya. Menyenangkan gitu, gratis, udahlah. Link-link itu udah cuekin aja, delete aja gitu. Nggak usah di-share-share, nggak usah dikasih kepada teman, nggak usah dikasih kepada saudara gitu. Ini terutama orang-orang tua nih gitu. Merasa, oh ini ada voucher 1 juta nih, gebiar inilah gitu. Cepetan yuk, apa namanya, ikut-ikutan, ntar kehabisan vouchernya gitu. Padahal udah pasti palsu gitu, ya kan. Nah, hal-hal seperti ini yang apa harus diwaspadai. Jadi kuncinya itu sangat simpel gitu. Kita waspada aja, jangan pernah percaya terhadap sesuatu yang ada di internet. Karena apa? Karena para penjahat itu mereka sudah ngerti psikologisnya rakyat Indonesia tuh, mereka ngerti gitu. Cara nipunya ngerti gitu. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana cara supaya bertahan. Karena apa? Datanya mereka udah punya gitu. Yeah. Mereka beli itu data-data itu. Gitu menurut saya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi tugas kita nih sebagai yang anak-anak muda ini ngasih tahu kepada yang lebih-lebih tua gitu, orang tua kita, ya kan, nenek kita, tetangga kita gitu. Udah nggak usah percaya-percaya gitu, apalagi dengan adanya AI ini. Aduh, gampang sekali orang bikin konten-konten yang apa susah untuk dibedakan. Kemarin aja ketika contohnya Raffi Ahmad, dia bilang, oh apa namanya, dia jual motor 600.000 gitu, silahkan daftar. Coba, banyak sekali yang nanya sama saya, saudara-saudara nanya sama saya, ibu saya aja nanya sama saya, Mas ini beneran Mas Raffi Ahmad ini apa namanya mau jualan motor 600.000 gitu. Iya kan. Nah, artinya kewaspadaan itu penting, dan tugas kita adalah mengingatkan kepada orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap literasi digital ini. Gitu, okay, Mbak.
1: Baik, kalau gitu. Ada tips lain yang mungkin mau ditambahkan, Mas Pratama, sebelum kita akhiri?
2: Ya, kalau menurut saya, untuk semua masyarakat Indonesia, kita ini menjadi target. Jadi jangan santai-santai gitu. Jangan merasa bahwa Anda aman gitu. Anda ini menjadi target oleh semua penjahat-penjahat cyber itu. Oleh karena itu kuncinya satu, waspada. Udah itu aja.
1: Memang harus dimulai dari kita ya, untuk lebih waspada. Nah, itu intinya kita. Ya.
2: Betul.
1: Mas ya. Pratama, terima kasih banyak waktunya. Terima okay, kasih juga terima sudah bersama Pro3. Selamat pagi, okay, sukses selalu. Pratama Persada yang merupakan pengamat keamanan cyber sekaligus ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dari CISREC.
0: Wawancara Pro3.
1: Kita masih akan lanjutkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

Pendengar pemirsa, pemerintah akan fokus kembali pada program makan bergizi gratis di wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan langkah dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bantuan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurut Agustina, selama ini penentuan penerimaan manfaat lebih berdasar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sehingga masih ditemukan penerima ganda dan daerah dengan stunting tinggi yang belum terjangkau. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional kini menyisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Kemarau panjang membuat debit air Sungai Cisadane di Kota Tangerang Selatan menyusut, namun kondisi ini dimanfaatkan warga menggelar tradisi tahunan Tikar Ngaliwet. Warga setempat, Astuti, mengatakan tradisi ini menjadi ajang silaturahmi sambil menikmati bekal dari rumah. Sementara itu warga lainnya, Minar, mengatakan surutnya air sungai membuat sebagian sumur mengering sehingga warga mencuci pakaian dan anak-anak memanfaatkan sungai untuk berenang. Berdasarkan data unit pelaksana teknis daerah aliran Sungai Cudurian Cisadane, debit air sungai saat ini sangat menurun hingga 12% akibat minimnya pasokan air dari hulu dan rendahnya curah hujan.

Kita ke berita internasional, Kementerian Luar Negeri menyatakan sebanyak 1.203 warga negara Indonesia berhasil diselamatkan dan dipulangkan dari pusat penipuan daring di Myanmar hingga Juli 2026. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Henny Hamida, mengatakan proses pemulangan dilakukan melalui koordinasi dengan KBRI Yangon, KBRI Bangkok, serta kementerian dan lembaga terkait. Namun menurut Henny, proses evakuasi masih menghadapi tantangan karena sebagian lokasi korban berada di luar kendali otomatis Myanmar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri dan selalu menggunakan jalur penempatan resmi. Kita ke berita olahraga. Klub Liga Inggris Aston Villa resmi menandatangani, maksud kami resmi mendatangkan gelandang Brazil Joao Gomes dari Wolverhampton Wanderers yang pada bursa transfer musim panas ini. Menurut sejumlah laporan, Aston Villa menembus Gomes dengan nilai sekitar 35 juta euro atau setara 718 miliar rupiah. Joao Gomes menjadi perekrutan kedua Aston Villa musim ini setelah Johan Mazambi. Kehadirannya diharapkan memperkuat lini tengah menyusul perginya Yuri Tielemans ke Manchester United. Sebelum bergabung dengan Aston Villa, Gomes tampil menonjol bersama Wolves meski klub tersebut terdegradasi pada musim yang lalu.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Gampong Lapnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Dan kami akan awali informasi kali ini dari para reporter Radio Republik Indonesia terkait dengan Perum Bulog, Maluku, dan Maluku Utara yang mendatangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan. Bergabung bersama kita, Lina Tehupuring. Lina? Ya, dan sambil menantikan informasi dari rekan kami Lina Tehupuring, kami juga punya beberapa informasi tambahan lainnya yang juga sayang untuk Anda lewatkan, termasuk diantaranya adalah pendengar dan pemirsa, pagi hari ini Perum Bulog Maluku Utara mendatangkan ribuan ton beras secara bertahap dalam memperkuat ketahanan pangan. Bergabung kembali bersama kita, Lina Tehupuring. Lina?
1: Ya, dapat kami informasikan bahwa Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya tetap aman hingga akhir tahun 2026. Untuk memperkuat cadangan pangan, Bulog akan menerima tambahan pasokan beras dari sejumlah daerah penghasil di Indonesia. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan, Maluku bukan merupakan sentra produksi beras besar seperti beberapa daerah lain di Indonesia. Karena itu, pasokan beras dari luar daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Lanjut dikatakan, saat ini terdapat sejumlah pasokan beras yang masih dalam perjalanan melalui laporan movement nasional, di mana pasokan tersebut berasal dari Jawa Timur sebanyak 500 ton, Sulawesi Tenggara 50 ton, serta Sulawesi Selatan sebanyak 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Yang menjelaskan tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani di daerah, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram, Provinsi Maluku.
2: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan Desember itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini ataupun jumlah panen pun akan gagal.
1: Ditambahkan, dan untuk saat ini, stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri atas 10.500 ton beras medium dan 500 ton beras premium. Selain itu pula, tersedia gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng mencapai 301.262 liter. Seluruh stok pangan tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke ND dalam memiliki potensi besar sektor pertanian dan perkebunan masyarakat. Desa Warupele meminta perhatian pemerintah Kabupaten ND memperbaiki infrastruktur jalan menuju kawasan produksi. Informasi lengkap sama Ferry Soo. Ferry.
3: Baik, pendengar, Desa Warupile 2, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kelapa, yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung lahan yang cukup luas dan kondisi alam yang mendukung, desa ini dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain kelapa, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan lainnya seperti jambu mete dan mangga. Potensi ini menjadi modal penting bagi desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun di balik besarnya potensi ini, para petani masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil panen. Salah satu persoalan utama adalah kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan produksi yang belum memadai. Kepala Desa Warupile 2, Kletus Obariah, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan produksi merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain persoalan infrastruktur, kebutuhan akan bibit kelapa unggul juga menjadi harapan para petani. Warga berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui bantuan bibit kelapa unggulan yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan tahan terhadap berbagai penyakit tanaman.
2: Kalau posisi desa ini ada itu kelapa, mangga, Tanya yang favorit selama ini yang paling besar kuasa selama kami berusaha mengambil negara dan pembunuhan senjata kami itu masih ke dalam buat itu menusuk ke satu produknya ya sudah di barat dan di timur kalau sudah dapat data itu dapat itu pasti tidak ada peningkat dan barang-barang yang menurut saya buat.
3: Dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan produksi dan penyediaan bibit kelapa unggul, potensi perkebunan di Desa Waru Pile 2 diyakini dapat berkembang lebih optimal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari ini, Kota Pancasila, Virus Opro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari ND kita ke Dinas Perikanan Tojo Una-Una, di mana intervensi perikanan tangkap dan budidaya ikan sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan akan disampaikan oleh rekan saya Ibnu Abbas. Abbas.
4: Ya, baik. Pendengar Pro 3, penguatan ekonomi berbasis kelautan adalah strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep yang juga dikenal sebagai ekonomi biru ini berfokus pada nilai tambah melalui inovasi hilirisasi produk dan perbaikan tata kelola perikanan hingga wisata bahari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, pihaknya mengintervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan.
5: Penguatan ekonomi terkait dengan program kegiatan kita dalam hal pemberdayaan. Ada dalam pemberdayaan perikanan tangkap, ada pembudidaya ikan. Nah, sehingga diharapkan dengan diintervensinya masyarakat dalam bentuk kelompok ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan.
4: Kendati demikian, tutur Rahmat, penguatan ekonomi berbasis kelautan di Touna menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang ada. Itu sebabnya masih terdapat sejumlah kegiatan pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh kelompok nelayan yang belum optimal.
5: Masih ada sebagian yang belum terakomodir karena kita menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Skala prioritas itu tentu kita merujuk pada kalau dulu data-data di C1 seperti itu, kalau sekarang ini kan kita nanti mengacu ke data sen kan. Tapi yang kita sudah intervensi sudah beberapa bagian, beberapa kelompok masyarakat dan masyarakat nelayan dan pemudaya ikan. Saya kira itu belum keseluruhan.
4: Lebih lanjut, ungkap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, optimalisasi penguatan ekonomi berbasis kelautan pada Rencana Kerja Remja Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2027 mendatang difokuskan pada intervensi kelompok-kelompok nelayan yang belum disupport, sehingga implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan dapat diwujudkan secara menyeluruh dan merata. Dari SP Ampana Tojo Una-Una, Ibnu Abbas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.

0: Kita ikuti informasi dari Bekasi. Dinas Kesehatan Bekasi mencatat 27.308 balita kota Bekasi terserang penyakit batuk sepanjang tahun 2025. Kasus tersebut muncul diakibatkan karena kondisi cuaca yang buruk. Bergabung bersama kita Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 27.308 balita di Kota Bekasi terserang penyakit batuk sepanjang tahun 2026. Bahkan munculnya kasus tersebut salah satunya diakibatkan karena kondisi cuaca yang buruk. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti, kondisi cuaca yang buruk membuat kondisi badan rentan terserang penyakit, sehingga hal ini rentan terhadap balita. Selain karena cuaca, batuk sendiri terjadi karena bakteri atau masuknya benda asing, salah satunya virus. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satya Sriwijayanti.
2: Itu penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, tapi juga bisa kondisi tubuh. Batuk itu kan sebenarnya kan reaksi refleks tubuh, ya reaksi refleks terhadap adanya benda asing. Benda asing itu bisa karena infeksi virus, bisa juga mungkin tersedak dan sebagainya. Tapi memang cuaca begini menyebabkan, nggak usah anak-anak, kita aja kan pasti gampang terserang batuk.
3: Saya mau ini aja cerita terkait ini ya.
1: Dan Satya juga meminta agar masyarakat, terutama pemilik anak balita, agar lebih berhati-hati, salah satunya dengan tidak membawa balita ke tempat yang panas ataupun berdebu, karena bisa mengakibatkan anak terserang batuk. Dan ia juga menghimbau kepada orang dewasa untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di daerah berdebu, termasuk menghindari aktivitas dalam kondisi panas ekstrim. Dan Satya juga meminta masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan bila merasakan tubuh mulai mengalami tanda-tanda terserang batuk. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bekasi, kita akan bergeser ke Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo melakukan kerjasama dengan Kejaksaan dan Polres dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para guru. Kita bergabung bersama rekan saya, Hendra Rauf. Hendra.
4: Ya, baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan bahwa perlindungan hukum terhadap para guru saat menjalankan tugas pembelajarannya di sekolah dianggap penting untuk dilakukan oleh lembaga terkait. Karena tugas tenaga pendidik ini tentu dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum apabila tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo, Sarson Pumalato, mengemukakan perlindungan hukum seperti ini patut mendapatkan perhatian dari semua pihak dalam menyikapi terjadinya permasalahan baik yang disengaja maupun tidak pada saat guru bertugas. Persoalan pemukulan terhadap siswa maupun guru yang sering terjadi di lingkungan sekolah tentu membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, penerapan aturan yang diberlakukan oleh pihak sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sering menimbulkan permasalahan terhadap para guru.
5: Penegakan hukum itu penting sekali buat guru. Karena guru itu dalam mengerjakan pekerjaannya perlu dilindungi. Karena banyak hal yang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja yang memerlukan perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum dilakukan oleh aparat-aparat yang memang berlaku untuk itu, melakukan hal itu. Jadi perlindungan hukum bagi guru itu sangat penting sekali. Sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena dia melakukan pekerjaannya setiap hari. Ada hal-hal yang dilakukan yang berakal yang melanggar hukum dan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya perlu sekali. Perlindungan hukum bagi orang-orang tua itu perlu sekali. Jadi ada satu dialog antara siswa, antara guru dengan orang tua siswa. Kapan siswa harus melakukan, kapan guru harus melakukan sesuatu kepada siswa, dan kapan guru harus melakukan itu kepada anak didiknya.
4: Sarso menambahkan, guru yang sedang melaksanakan tugas dan sering melanggar aturan juga dapat menimbulkan persoalan antara pihak sekolah, dalam hal ini guru dan siswa itu sendiri. Diharapkan kerjasama dan dukungan dari semua komponen dalam menyikapi terjadinya persoalan hukum bagi tenaga guru ke depan. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gorontalo kita menuju ke wilayah lainnya. Kali ini bagaimana Dinas Kesehatan Raja Ampat yang mencatat adanya kenaikan kasus penularan HIV/AIDS sejak tahun 2023. Kita ikuti laporan lengkap yang disampaikan oleh rekan saya Padli Ramdan. Padli.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat mencatat terjadi kenaikan kasus baru AIDS setiap tahunnya mulai tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, jumlah kasus baru AIDS sebanyak 29 kasus, tahun 2024 33 kasus, dan tahun 2025 naik menjadi 39 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat Aman Gusti menerangkan kasus baru AIDS saat ini sudah mengarah hingga kalangan remaja atau siswa SMA dan tidak hanya di wilayah distrik Kota Waisai, tetapi juga masuk hingga ke kampung-kampung. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius untuk ditangani dengan baik sehingga tidak muncul kasus-kasus baru. Aman Gusti menjelaskan, kasus AIDS juga ditemukan pada ibu-ibu hamil saat melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Pada kelompok ibu hamil yang ditemukan HIV ini, maka bisa dipastikan suaminya juga terinfeksi virus yang sama. Kabid P2P mendorong keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah hingga aparatur kampung untuk bersinergi dalam melakukan edukasi dan pencegahan kasus HIV/AIDS. Hal ini perlu dilakukan karena anggaran penanggulangan kasus AIDS di Dinas Kesehatan sangat terbatas dan kerap mengalami kesulitan dalam menjangkau wilayah kepulauan yang lokasinya jauh dari distrik Kota Waisai. Aman Gusti mendorong kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membuat kegiatan edukasi atau muatan lokal terkait kesehatan di sekolah, terutama masalah HIV dan AIDS. Informasi menyangkut virus dan penyakit ini perlu disampaikan di kalangan pelajar agar tumbuh perhatian dan kepedulian sehingga tidak terinfeksi akibat salah pergaulan.
7: Kami temukan masalah AIDS itu bukan hanya sekarang di level remaja, level orang dewasa,

0: Data fixed income masukkan investasi dan ditemukan beberapa yang hamil yang sudah terinfeksi HIV-AIDS itu sangat menakutkan. Kalau ibu sudah terinfeksi HIV-AIDS sudah tentu pasti bapaknya juga pasti terinfeksi sama.
1: Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berharap kampung juga bisa mengalokasikan anggaran dalam melakukan sosialisasi pencegahan kasus AIDS. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Sorong, bagaimana Senator DPD Republik Indonesia Hartono menyerahkan program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah Kampung 3T Arar. Dan kita simak informasi bersama Lucy Arebo.
3: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Haji Hartono, secara resmi menyerahkan program Indonesia Pintar kepada pelajar di SMP dan SMA Unimuda, Kampung Pulau Arar, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di tanah Papua. Anggota DPD RI Haji Hartono mengatakan program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah untuk mewujudkan generasi emas di Indonesia. PIP ini, kata Hartono, diberikan kepada pelajar yang disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, diantaranya yang berhak menerima berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga jika ada calon penerima yang belum masuk dalam SK penerima tahun ini, diminta untuk mengecek klasifikasi DTSN, sehingga jika tidak sesuai dapat diajukan untuk dapat dibenahi.
4: Sehingga mungkin baru kali ini juga anak-anak mendapatkan program yang lewat jalur aspirasi saya. Nanti juga kalau misalnya SD, SMP, ini yang di sini SMP, SMA saja ya. Dia juga nanti bisa kampung, nanti juga bisa komunikasi toh. Kalau sekolahnya suruh berkomunikasi.
5: Ini Pak, kepala sekolahnya Pak,
4: Bang Ito. Ada, tapi saya nggak tahu karena biasanya kan cuma satu fase. Jadi biasanya kami pendaftaran tuh mulai bulan Juni, April, kemudian Juni sudah langsung bisa dikeluarkan SK penetapannya.
3: Sesepuh Kampung Pulau Arar, Ahad mengatakan seluruh orang tua agar bersyukur atas penyerahan bantuan beasiswa melalui PIP ini. Dengan beasiswa ini diharapkan agar siswa semakin giat belajar dan orang tua dapat mengawasi anak-anak untuk belajar.
6: Masyarakat selalu kegiatan program-program pendidikan yang terkait dengan pendidikan maupun dengan ekonomi.
3: Kepala SMA Unimuda Kampung Pulau Arar, Murmanan menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan perhatian terhadap murid SMA Unimuda. Beasiswa ini sangat membantu murid SMA Unimuda Kampung Pulau Arar karena sebagian besar murid berasal dari kalangan keluarga kurang mampu.
7: Ada beberapa yang tidak menerima, memang datanya belum berada di sini. Ada beberapa siswa pindahan yang ketika masuk itu sudah lewat batas dari data penarikan dari pusat seperti itu.
3: Penyerahan bantuan beasiswa PIP dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disalurkan oleh Senator DPD RI Haji Hartono merupakan aspirasi Haji Hartono yang diperjuangkan ke Kementerian untuk murid dari Satuan Pendidikan SD, SMP, dan SMA di tahun 2026. Dari Arar, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
9: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
5: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan sebuah perbincangan terkait dengan bagaimana UNESA nonaktifkan terduga pelaku objektifikasi seksual dari kegiatan kampus. Dan sudah hadir di ujung telepon Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA, Profesor Dr. Mutimatul Faidah, MAG.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof. Mutimatul Faidah.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, saya manggilnya enaknya apa nih, Bu?
3: Bu Mutim boleh.
1: Bu Mutim, ya. Bu Mutim, terkait dengan kasus terakhir ya yang kami dapat dan update-nya sejauh ini seperti apa sih, Bu? Perkembangannya mungkin boleh dari situ dulu.
3: Iya, jadi karena memang ini ada kasus berawal dari perbincangan, percakapan di WA group gitu ya. Yang kemudian ada narasi atau ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, sehingga kemudian ini bisa memicu dari korban speak up ya, karena tidak terima begitu. Sehingga dari case WA group yang ramai, yang di situ ada nuansa sensualitas ya kepada korban, akhirnya kemudian UNESA melakukan tindakan cepat begitu dengan menginvestigasi ya, melakukan pendalaman kasus ini, sehingga kemudian ada 6 terlapor begitu yang terlibat dalam WA group. Ada 6 anak ya, ada 6 mahasiswa yang ada di WA group ini, kemudian mereka saat ini dinonaktifkan sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, bahwa untuk menjamin proses tertangani dengan baik ya, baik pelaku itu bisa
1: ini sudah menjadi pelaku ya, mohon maaf Bu Mutim, apa terduga terlapor, pelaku
3: ya. Terduga, terlapor,
1: masih terduga pelaku ya.
3: Iya. Agar terlapor ini bisa menjalani proses, maka kemudian dilakukan penonaktifan begitu. Terlapor ini menonaktifkan, termasuk juga untuk memberikan jaminan keamanan dan juga ruang yang aman juga bagi korban begitu. Jadi penonaktifan ini berfungsi untuk dua hal, baik untuk terlapor dia bisa mengikuti proses begitu dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku, dan bagi korban tentunya ini memberikan jaminan keamanan, termasuk juga memberikan keyakinan bahwa UNESA serius konsen terhadap isu ini gitu, dan akan mengawal, menyelesaikan, menangani sesuai mekanisme yang
1: Oke. Ini berarti masih prosedur administrasi ya, belum ada sanksi tegas yang diberikan oleh UNESA?
3: Saat ini investigasi ya, betul, investigasi, kemudian dilakukan psikotes kemarin, asesmen psikologis kepada terlapor begitu, dan insya Allah segera akan mengerucut kepada simpulan dan rekomendasi. Karena kalau kita mengikuti prosedur penanganan kan diawali dari adanya pelaporan ya, adanya case, kemudian dilakukan investigasi, pendalaman, kemudian pemanggilan, dan ini sudah dilakukan pemanggilan bagi kepada terlapor, kepada saksi, dan juga pendampingan korban, termasuk juga kita pemanggilan kepada orang tua, karena bagaimanapun orang tua juga harus mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak-anak mereka. Kemudian juga sudah dilakukan psikotes begitu, asesmen psikologis, dan hasil dari apa yang sudah kita dapatkan pada tahap investigasi akan mengerucut pada penyusunan simpulan dan rekomendasi berupa apa ya, sanksi yang akan diberikan oleh lembaga kepada anak-anak ini gitu.
1: Baik, Bu Mutim, kalau dilihat kan kemarin jumlah korban yang terdata ada 26 orang dan terdiri dari 22 mahasiswi dan 4 dosen perempuan. Benar demikian, dan apakah ada perkembangan terkini?
3: Sejauh itu begitu adanya. Jadi ini kan WA group begitu ya, yang di WA group 6 anak ini kemudian mereka melakukan objektifikasi ya terhadap teman-temannya begitu, memberikan pandangan-pandangan, pendapat apa ya, komentar-komentar begitu ya, yang itu bernada sensual kepada

0: psikologis lanjutan dari bisa kita bilang cyberbullying mungkin, Bu Mutim?
1: Oke, bisa masuk kategori begitu.
0: Ya, ya. Silakan. Hmm.
1: Jadi kita korban otomatis kami langsung melakukan pendampingan kepada korban. Kami ada WA grup korban ya. Kami juga memberikan apa namanya kepastian bahwa permasalahan ini tertangani dengan menyampaikan update penanganan yang sudah kami lakukan. Kemudian ketika kami juga ada tim ya, ada tim psikolog yang siap untuk menerima ke tempat mereka untuk sharing begitu, sehingga so far untuk korban saat ini sudah terkondisikan dengan baik begitu, dan mereka mendapatkan tempat ruang ketika mereka mau sharing, mau cerita, mau menyampaikan apa kondisinya. Tapi so far terkondisikan dengan baik ya, artinya dalam keadaan baik begitu ya, terdampingi dengan baik begitu untuk korban. Kemudian memang begini, kami selalu menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan itu kan ada pada wilayah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Sehingga kami apresiasi kepada RRI begitu ya, yang meminta informasi atau menggali ya penjelasan permasalahan ini dari Satgas langsung begitu.
0: Okay.
1: Karena lembaga memberikan kepercayaan penuh kepada Satgas PPK yang di dalamnya direktorat itu ada di Satgas itu ada di dalam Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis begitu, sehingga informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi yang valid karena penanganan memang ada pada Satgas PPK begitu kakak.
0: Oke, Bu Mutim, ini untuk pendampingan terhadap para korban juga masih dilakukankah saat ini?
1: Betul, kami ada WA group begitu tadi ya. Kemudian kami juga karena di Direktorat PPIS itu kan kami memiliki dua subdit ya. Yang pertama subdit pencegahan penanganan kekerasan Satgas, dan yang kedua adalah subdit mitigasi crisis center. Yang mitigasi crisis center ini adalah pusat konseling di dalamnya.
0: Oke, okay. Tugasnya berbeda ya dari dua subdit ini ya.
1: Betul. Yeah. Sehingga di dalam penanganan direktorat ini otomatis ada yang bagian menangani case-nya dan ada yang di dalam Satgas itu tim yang secara spesifik untuk penguatan kesehatan mental dan pendampingan.
0: Oke, okay. Dari informasi terlapor juga ada yang kemudian diteruskan kepada pihak aparat hukum misalnya?
1: Karena permasalahan ini korban tidak menginginkan bahwa ini diproses secara hukum, tetapi ada pada wilayah administratif kampus begitu ya, jadi pelecehan verbal ya, ini untuk penanganannya ditangani kampus, dan korban mempercayakan sepenuhnya bahwa kampus tegak lurus, kampus cepat untuk proses penanganan sesuai dengan aturan Permendikbud 55, maka mereka mempercayakan ini kepada kampus ya, tidak ke penegak hukum.
0: Jadi tidak ada perpanjangan kasus, bisa kita bilang seperti itu begitu ya, artinya diselesaikan langsung oleh kampus dan kekeluargaan. Begitu yang dimaksud Bu Mutim?
1: Bukan kekeluargaan ya. Bukan kekeluargaan, karena memang begini.
0: Ya, mungkin boleh diluruskan secara apa narasinya ya, supaya juga di publik menjadi clear.
1: Menjadi kris. Ya, jadi ini kan di perguruan tinggi itu kan ada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang itu menyempurnakan Permendikbud tahun 30 tahun 2021 yang hanya masalah kekerasan seksual ya. Kemudian Permendikbud 55 tahun 2024 ini berbicara tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk di situ kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan fisik ya, perundungan begitu, dan kekerasan, kebijakan yang mengandung kekerasan begitu. Nah, case ini masuk kategori kekerasan verbal ya, masuk kekerasan yang verbal yang difasilitasi oleh digital begitu. Nah, kemudian proses penanganannya adalah ada pada perguruan tinggi begitu, ketika memang korban tidak meminta bahwa permasalahan ini dilanjutkan pada proses hukum di aparat begitu. Kami juga sangat ini ya, baik komunikasi atau kerjasama dengan Polda, Polrestabes
0: gitu.
1: Dan sejauh ini Polda dan Polrestabes mengetahui kasus ini, dan kemudian melihat bahwa perkembangan penanganan so far sudah sesuai begitu ya, dengan mekanisme ada proses investigasi, ada proses pemanggilan saksi, pemanggilan terlapor, kemudian pendampingan korban, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti begitu, dan mekanisme itu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memang ini menjadi wilayah kampus begitu.
0: Baik, kalau jadi, begitu

0: bukan kekeluargaan ya,
1: tetapi
0: ada mekanisme yang dibenarkan begitu sesuai Permendikbud, dan itulah yang kemudian menjadi pijakan kami di dalam menangani permasalahan.
1: Oke, gitu. Kasus ini kan juga kemudian sempat ramai dibicarakan di medsos ya, Bu Mutim ya. Nah, untuk bisa menjaga situasi di kampus ya, terjadi hal-hal yang seperti ini karena memang ranahnya adalah ranah di ruang digital. Apakah ada himbauan ataupun juga ada pesan-pesan khusus atau mungkin literasi dan edukasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi di UNESA?
0: Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi di UNESA itu sebenarnya ada kurikulum yang sangat responsif terhadap perkembangan digital saat ini ya. Ada mata kuliah literasi digital yang itu wajib dan diikuti oleh seluruh mahasiswa di semester 1 dan semester 2. Ini kami akan tentunya akan penguatan pada materi literasi digital ini terhadap isu-isu saat ini, itu yang pertama secara kurikulum ya. Jadi kita pendekatannya yang pertama adalah sesuai kurikulum, yang kedua adalah non kurikulum. Kalau kurikulum ya di kita penguatan kembali untuk mata kuliah literasi digital. Kemudian yang kedua adalah forum-forum diskusi, edukasi, kemudian juga infografis, leaflet, bagaimana kemudian etika etika komunikasi di WhatsApp grup gitu ya, di etika komunikasi di grup begitu secara digital. Jadi ini sudah kami gulirkan sehingga memang ini menjadi pemahaman umum adik-adik semua bahwa memang ruang digital itu harus menjadi ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk semuanya, walaupun mungkin itu dalam grup yang private gitu ya. Jadi itu kan ada di dalam grup private hanya 6 orang, tapi bukan kemudian berarti ketika ada di grup yang private boleh melakukan komentar-komentar seksis begitu kepada orang-orang yang di luar grup begitu. Itu kan sama tidak etis begitu. Sehingga kemudian memang kami akan penguatan pada etika digital baik mahasiswa maupun juga aktivitas akademika secara keseluruhan melalui kurikulum maupun non-kurikulum. Nah, non-kurikulum kami penguatan kepada mahasiswa, kepada program-program. Sebenarnya kami ada program untuk seluruh mahasiswa melalui BEM, melalui HMP. Kemarin kami juga kumpul bersama teman-teman BEM, HMP, BEM, DPM ya, se-UNESA untuk juga mengawal bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa bersama-sama organisasi kemahasiswaan juga penguatan begitu ya, penguatan bagaimana beretika secara digital baik di ruang grup atau di ruang-ruang platform digital lainnya. Gitu, untuk menghindari atau tidak melakukan begitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh begitu Kak.
1: Oke. Ketika kurikulum ini sebenarnya sudah lama atau baru-baru saja sejak awal, Bu Mutim?
0: Sudah. Jadi kalau yang kurikulum ada literasi digital itu UNESA sudah beberapa tahun ini begitu Jadi sudah lama, sudah artinya sejak era digital ya, sejak pandemi gitu ya, bahwa kemudian perlunya penguatan literasi digital, kita siapkan sebenarnya materi itu begitu. Nah, ini kan memang anak-anak berproses begitu ya Mbak ya. Tampaknya perlu selain mata kuliah literasi digital juga bagaimana aman berdigital memang perlu kita masifkan dalam forum-forum di luar kurikulum, baik-baik merupakan pelatihan, workshop, diskusi-diskusi secara intensif melalui BEM, ya, GPM, Himaprodi, dan forum-forum yang kita laksanakan begitu oleh Direktorat PPIS dan juga oleh Satgas. Sebenarnya kami sudah melakukan itu semua. Sebenarnya akan dengan case ini menjadi bahan kami untuk semakin mencari pola-pola terbaik begitu ya, sehingga itu bisa tersampaikan.
1: Baik, kalau begitu.
0: Seluruh sivitas begitu kan.
1: Iya. Bu Mutim, secara umum ini kan mungkin terjadi di UNESA, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa juga terjadi di beberapa tempat-tempat lain dan banyak korban yang belum berani untuk speak up. Apa yang menjadi pesan-pesan? Bagaimana caranya supaya kita membuat zona yang nyaman jika memang ada korban yang punya persoalan yang sama, kemudian khawatir ya untuk harus speak up begitu. Apa yang harus dilakukan? Terutama ini kan dukungan dari orang-orang sekitar menjadi sangat penting.
0: Iya, terima kasih Kak. Jadi kami selalu mengkampanyekan bahwa ruang aman itu tidak hanya ruang aman di kampus dalam fisik ya, secara lingkungan, tapi ruang aman secara digital. Begitu ya. Kami selalu punya tagar yang kami sampaikan bahwa UNESA itu aman kampusnya, sehat civitasnya. Jadi untuk menjadi civitasnya sehat tentunya menjamin ruang yang aman begitu. Nah, hotline kami terbuka 24 jam. Begitu ya, hotline baik itu hotline Satgas TPK, di mana ketika teman-teman merasa atau menemukan hal yang tidak menyenangkan, mereka dapatkan, mereka bisa langsung kontak dengan hotline kami yang kemudian akan kami jawab. Begitu, kami juga ada IG Satgas TPK yang itu bisa di-follow. Kemudian di situ juga ada form yang teman-teman bisa mengisi. Sebenarnya ruang-ruang untuk menyampaikan aduan itu welcome, dan kami menjamin bahwa setiap laporan akan tertangani sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada, dan akan kita kawal begitu. Kami tidak punya tidak ada kemudian no justice, tidak ya, bahwa setiap ada laporan maka akan kami tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, akan kami jamin bahwa korban dalam keadaan aman begitu. Kenapa? Karena kami ada SOP ya, kami ada SOP penanganan, SOP pendampingan, termasuk juga tidak akan mempertemukan antara korban dengan terlapor begitu. Jadi ada kode etik yang kami junjung tinggi sebagai tim di Satgas PPK, begitu Kak.
1: Oke.
0: Karena itu kami menghimbau kepada seluruh civitas akademika dan seluruh masyarakat umum begitu ya, bahwa kita memang perlu sama-sama menghargai pribadi masing pribadi orang lain begitu, harga dan martabat manusia. Tidak boleh ada body shaming atau narasi-narasi seksis, narasi-narasi yang bernuansa seksual, rasis atau kekerasan. Mari kita kemudian wujudkan satu ruang, baik ruang digital maupun ruang offline itu secara aman, nyaman, tempat tumbuh berkembang bersama-sama. Karena kita yakin bahwa kita ingin wujudkan Indonesia yang aman untuk semua, kampus yang ramah, kampus yang aman, kampus tempat tumbuh berkembang generasi-generasi hebat Indonesia. Begitu.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Prof, sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk kasus-kasus seperti ini, objektifikasi seksual, dan juga tidak terjadi lagi di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Sukses selalu, Kakak. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Profesor Dr. Muti Matul Faida MAG, yang merupakan Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA. Dan kasus ini kemudian sudah ditangani, pendampingan psikologis juga dilakukan, dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Pendengar dan pemirsa,
2: Pro 3.
1: Berbagai kasus kekerasan masih terjadi di Indonesia, khususnya terhadap perempuan. Dan salah satunya adalah kejadian yang ada di UNESA, di mana verbal abuse atau objektifikasi seksual dari sebuah grup percakapan grup WhatsApp. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana kita harus berkomunikasi di ruang digital. Ada hal-hal yang perlu dijaga, ada norma-norma yang juga perlu diperhatikan. Dan apabila kita mengetahui ada orang-orang yang menjadi korban dari perilaku-perilaku physical ataupun juga verbal abuse seperti ini, kita juga wajib menjadi support terbaik untuk tetap menjaga kondisi psikologis, namun juga memberikan tempat untuk bisa speak up atau bicara agar kasus-kasus seperti ini bisa dihentikan. Sampai di sini saya Risti Rustarto bersama Anda di Indonesia Menyapa Pagi yang masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, sampai jumpa, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah cerita seperti lagu Cukup Sudah.

3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: benar.
1: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk kembali melakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Jakarta. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin kemarin telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Pastio bahwa dalam operasi tersebut KPK mengamankan 19 orang termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Dan Budi mengatakan memang dari 19 orang tersebut 7 orang kembali diamankan atau dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Pastio.
0: Umam.
1: Ya baik Safira, di mana memang tak hanya 19 pihak atau 7 pihak yang kembali diamankan dalam operasi tangkap tangan ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah. Dan KPK juga menjelaskan bahwa perkara yang sedang didalami diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dan untuk informasi terbaru, konferensi pers akan dilaksanakan pada sore nanti, di mana nanti akan diumumkan 7 orang ini apakah dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka atau akan dilepas oleh KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Jawa Barat menetapkan dan menahan tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Parung senilai 93 miliar rupiah. Tersangka berinisial BAP merupakan mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus aparatur sipil negara. Pelaksana Harian Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Rinaldi Adriansyah, mengatakan bahwa tersangka diduga melakukan korupsi saat proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Parung yang dibiayai bantuan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021. Saat ini BAP ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Bogor untuk kepentingan penyidikan termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Beralih ke berita internasional, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebutkan negaranya telah menerima usulan dari para mediator di tengah berlanjutnya serangan balasan antara Iran dan Amerika Serikat. Saat menyampaikan pernyataannya dalam konferensi pers mingguan di Tehran, Baghaei juga menekankan aparat diplomatik Iran tetap aktif serta mengecam serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur sipil belum lama ini. Menurutnya, Washington tidak memiliki alasan untuk melanggar komitmennya dalam Nota Kesepahaman atau MOU Perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni lalu. Pelanggaran yang dilakukan Washington mendorong Tehran untuk menghentikan pelaksanaan kewajibannya sendiri. Selain itu, Baghaei juga menegaskan tekad Iran untuk menjalankan kedaulatannya atas Selat Hormuz. Berita olahraga, Persis Solo mempertajam lini depan tim menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan mendatangkan penyerang sayap Terence Puhiri. Terence mengatakan dirinya sangat senang telah dipercaya untuk membela Persis Solo. Ia berharap dapat membantu Persis Solo promosi ke Liga 1 bersama dengan para pemain lainnya dan menginginkan target menuju kasta tertinggi Liga Sepak Bola ini dapat ditanamkan oleh tiap individu pemain.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah perbincangan dan juga informasi menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk pagi ini kami akan mengangkat dialog Indonesia Menyapa dengan tema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
0: Dialog Interaktif.
1: Pendengar di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput, ada satu program yang kini menjadi sorotan, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini bukan sekedar koperasi biasa, tapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya, Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan juga memperpendek jalur distribusi. Artinya, hasil produksi petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa langsung terhubung ke pasar dengan nilai tambah yang lebih besar. Lalu bagaimana sebenarnya konsep besar ini dijalankan dan seberapa kuat dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hariko Wibawa Satria yang sudah tersambung via Zoom pagi ini. Selamat pagi, Pak Hariko.
2: Kira, selamat pagi seluruh pemirsa RRI yang kami hormati.
1: Bagaimana sehat kabarnya selalu hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Kira dan seluruh rekan-rekan di RRI juga sehat bahagia.
1: Amin. Kita semua juga berharap agar terus sehat ya, agar bisa menjalankan aktivitas dan juga membersamai kegiatan-kegiatan pemerintah yang terus kita jalankan agar Indonesia ya Semakin sejahtera ke depannya. Baik, Pak Hariko, kalau kita lihat sekarang, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis pemerintah. Sebenarnya ya, Apa sih latar belakang dari lahirnya konsep koperasi ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kemarin itu saya baca di media sosial maupun ada juga dialog di televisi, ada yang bertanya, kan seharusnya koperasi itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, atau bahasanya top down lah. Ada kritik dari salah seorang pemuda atau mungkin dia mahasiswa sepertinya, jadi ada kritik dari seorang mahasiswa yang mengatakan kenapa koperasi desa kelurahan Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah, top down katanya, bukan dari bawah ke atas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, di negara kita ini ada tiga pilar usaha. Jadi kami ulangi, di negara kita ini ada tiga bentuk usaha. Tiga itu ada perusahaan swasta, kemudian ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Nah, kalau tidak ada dukungan dari negara, koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Memang benar kritikan dari mahasiswa secara teori klasik, itu koperasi itu tumbuh dari bawah. Namun, teori juga harus kita sesuaikan dengan situasi nyata di lapangan saat ini. Jadi bertahun-tahun koperasi ini berjuang sendiri dengan modal seadanya, kemudian manajemen yang kebanyakan masih tradisional dan akses pasar yang terbatas, kemudian mereka kalah oleh pihak-pihak yang berada di tengah ini, itu pihak antara produsen dengan pembeli. hasilnya koperasi ini kalah dengan korporasi-korporasi yang besar. Jadi pendekatan inisiatif dari atas melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukanlah pengambil alihan, tetapi ini intervensi strategis agar ekosistem di desa itu bisa berlari lebih cepat. Karena itulah hadir program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, inisiatif pemerintah ini bukan untuk mengambil alih kebebasan warga, melainkan sebagai bantuan penggerak awal ini. Jadi ibaratnya negara hadir untuk membangunkan fondasinya, untuk menyiapkan modalnya, dan memberikan pelatihan. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, yang mengelola dan menikmati dan merasakan manfaatnya tetaplah warga desa, warga kelurahan, dan warga pesisir itu sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Kiran, kami sangat memahami terkait dengan kritik yang mengatakan kenapa Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Dan saya pikir akal sehat kita semua bisa memahami belakang itu.
1: Baik, jadi memang dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah ada saja ya untuk masyarakat yang mungkin menilai hal-hal negatif dari hal ini, tapi ada banyak pertimbangan ya, yang perlu dipikirkan
2: sama
1: juga ya,
2: seperti Pak. Ini gimana ya perumpamannya, sebut saja lah sepak bola. Jadi ada seorang pelatih, dia punya 3 anak yang sedang dilatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Nah, di antara 3 orang anak itu ada yang sedang sakit. Nah, tentu pelatih ini tidak bisa membiarkan. Pelatih harus membantu menyehatkan anak ini sehingga 3-3-nya bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang bisa mencetak gol dan lain sebagainya. Kira-kira sesederhana itu perumpamaannya. Karena kalau dibiarkan anak yang sakit itu bisa jadi kemampuannya menurun, bisa jadi sakitnya makin parah, bisa jadi akhirnya dia tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sesederhana itu.
1: Baik, Pak Ariko, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya Pak Hariko, kalau terkait dengan penguatan rantai pasok nasional, bisa digambarkan mungkin secara sederhana bagaimana peran koperasi ini dalam rantai distribusi dari desa sampai dengan ke tingkat nasional nantinya, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Tira. Jadi Presiden, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah memetakan ya secara spesifik mengenai rantai pasok ini. Jadi ada setidaknya kan ada produsen ya, ada produsen, kemudian ada juga konsumen. Nah, produsen ini kan petani, peternak, pekebun, nelayan, kemudian pembelinya kita-kita ini sebagai masyarakat. Nah, Presiden Prabowo kemarin mengatakan salah satu tujuan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menghilangkan rentenir. Jadi rentenir ini selama ini yang membuat susah para petani ini. Atau bahasa mudahnya, rentenir ini menghisap darah dari petani kita. Apalagi dengan bunga 1% sehari itu, tidak mungkin petani kita bisa sejahtera. Nah, ternyata masalahnya di mana? Masalahnya ini ada di rantai pasok. Jadi, di sini petani, di sini kita membeli produk petani. Nah, di antara petani, sekali lagi kami ulangi, di antara petani dan kita sebagai pembeli ini ada pihak di tengah-tengah ini. Nah, pihak yang di tengah-tengah ini siapa saja? Yaitu pengumpul, distributor, subdistributor, grosir, dan retail. Jadi cara kerja sistem yang keliru ini, jadi selama ini petani itu menjual hasil kerja kerasnya ke pedagang pengumpul.
1: Yeah.
2: Kemudian pedagang pengumpul itu ke distributor. Dari distributor baru ke subdistributor. Nah, dari subdistributor itu ke pedagang grosir. Kemudian dari pedagang grosir itu ke pedagang retail. Jadi ada 5 pihak baru ke konsumen. Nah, ini sudah dilakukan risetnya oleh Kementerian Pertanian. Keuntungan yang diambil oleh pihak yang di tengah-tengah yang kami jelaskan tadi itu sampai 40%. Atau diperkirakan sekitar 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani kita hanya 30%.
1: Yeah.
2: Dan yang dinikmati oleh konsumen 30%. Ya, jadi kita 30% sebagai pembeli, petani itu 30%, ini kan 60% nih.
1: Betul.
2: Nah, 40%-nya kemana? 40% ini dinikmati oleh pihak yang penengah ini. Nah, kalau polanya seperti ini, maka sulit akan ada kesejahteraan untuk para petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
1: Yeah.
2: Nah, dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu marginnya yang tadi itu sampai besar sekali, itu bisa kurang lebih 5-10%. Nah, koperasi nanti seperti yang disampaikan oleh Presiden bisa mengambil 5%. Nah, sisanya yang 80% itu bisa dinikmati oleh para petani, peternak, pekebun, nelayan, para pedagang, kemudian juga oleh warga desa. Presiden tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nah, inilah keamanan ekonomi jangka panjang.
1: Baik. Pak Eko, ya, kita tahan dulu ya. Ada pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Udin di Boyolali ya. Kita sapa dulu ya, Pak Hariko. Pak Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Hariko dari Bakom RI. Silakan, mau pertanyaan ataupun komentar?
3: Mau berkomentar.
1: Ya.
3: Ya, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak Udin ya.
1: Pak Udin di Boyolali.
3: Koperasi.
2: Oh iya, Pak Udin. Selamat pagi, Pak Udin. Salam hormat, Pak Udin. Sehat selalu, Pak Udin.
3: Iya, sehat selalu juga. Sama-sama.
2: Ya.
3: Menurut saya, koperasi desa Merah Putih itu kurang lebih sama kayak retail ya. Retail biasa.
2: Sama gitu. Dengan?
3: Bedanya atau kemasannya bagus, kumpul jadi satu. Kalau di continue terus-terus, insya Allah bagus. Ya.
1: Okay.
3: Dan Pak Presiden maunya tuh ada kayak apotek gitu di situ ya. Nah, untuk memenuhi SDM yang direct main, indirect press gitu, yang sesuai dengan kemampuannya, kebutuhannya gitu, di Koperasi Merah Putih itu seperti apa, Pak?
1: Okay.
3: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak Udin di Boyolali. Mungkin saya ulang kembali ya, Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Udin menyampaikan akankah sama dengan retail ya, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian nantinya kan menghadirkan apotek juga. Bagaimana dengan SDM yang akan direkrut? Apakah sesuai dengan kemampuan-kemampuannya di Koperasi Desa? Silakan Pak Hariko.
2: Ya, terima kasih sekali Pak Udin dan Ibu Bapak yang kami hormati di Boyolali. Sehat selalu, kami doakan keluarga Bapak selalu bahagia. Pertama mengenai SDM ya, sumber daya manusianya ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, di negara kita ini ada 3 bentuk usaha. Tadi yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua itu BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi kita ini kurang sehat. Oleh karena itu negara turun tangan untuk membangunkan. Setelah bangun nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelolaan ini kan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintahan kita itu sedang mempersiapkan personelnya dan sedang dilatih hari ini. Ada sekitar 35 ribuan, ya. Spesifiknya 35.476 personel. Itu terdiri dari 30 ribuan yang akan disiapkan menjadi manajer koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan sekitar 5.400-an itu untuk SDM pendukung. Nah, ini untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional. Dan Presiden sudah mengingatkan kepada para manajer dan calon pengelola ini, termasuk kepada kita semua, Kementerian Lembaga dan Badan, mohon jujur. Jadi jangan korupsi. Karena kalau kita belajar dari makan berbuka gratis, ini nggak ada pilih kasih. Jadi mau dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di sebuah instansi, kalau dia korupsi ya diproses dan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh Presiden kemarin. Nah, itu untuk personelnya yang hari ini sampai akhir bulan ini sedang mengikuti pelatihan bela negara dan pelatihan manajerial. Jadi mereka belajar tentang tata kelola koperasi dan pemasaran. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin tadi itu, setuju, terima kasih sekali atas masukan dari Pak Udin. Jadi koperasi desa kelurahan Merah Putih ini memang bukan sekadar koperasi, tetapi menjadi simpul, jadi simpul layanan pemerintah desa untuk memangkas rantai distribusi, kemudian memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan itu menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha desa dengan lebih baik. Tentunya Pak Udin sangat memahami tentang masalah kita, tantangan saudara-saudara kita di bawah terkait dengan rentenir dan lain sebagainya. Dan memang seperti kami sampaikan tadi, antara petani, produsen, produknya untuk sampai kepada kita pembeli itu memang melewati proses yang panjang sampai 5 pihak yang harus dilewati, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani itu sedikit, termasuk juga para pembeli membelinya dengan harga yang mahal gitu. Begitu Pak Udin, terima kasih sekali atas masukannya.
1: Baik, luar biasa sekali, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, mulai dari ekonomi masyarakat, kemudian rantai pasok diperpendek lagi, dan dampak-dampak positif
2: lainnya. Nanti ada juga di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, selain menjadi off-taker dari komunitas pertanian, itu juga akan menyediakan berbagai layanan ya. Ada layanan sembako, ada layanan apotek yang menyediakan obat-obatan yang murah, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian LPG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyediakan berbagai program bantuan pemerintah. Begitu Mbak Fira.
1: Oke, jadi menyediakan berbagai fasilitas ya, mulai dari kebutuhan masyarakat tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan juga akan dilayani dalam Koperasi Desa Merah Putih. Baik, seberapa besar kemudian nanti dampaknya terhadap harga barang di Koperasi Merah Putih, Pak? Apakah harganya akan bersaing juga dengan retail yang ada saat ini, Pak Hariko?
2: Ya, nah ini mengenai topik persaingan ini memang perlu kita bahas dengan kepala dingin ya. Jadi begini Mbak Fira, jadi koperasi desa kelurahan Merah Putih ini bukan sama sekali untuk menutup diri atau mengalahkan pihak yang lain. Jadi memang kita melihat ada upaya untuk menyebarkan fitnah maupun penolakan terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kami ingin sampaikan penyebaran fitnah maupun penolakan terhadap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini itu pada hakikatnya pengingkaran terhadap hati kecil kita sendiri sebetulnya. Pengingkaran terhadap nurani kemanusiaan kita. Karena sekali lagi pemerintah bersama seluruh masyarakat ini betul-betul sedang berjuang untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran agar kekayaan ini tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja. Jadi kekayaan tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja, melainkan juga dapat dinikmati secara nyata oleh para petani, pekebun, peternak, nelayan, dan seluruh warga desa. Oleh karena itu, sekali lagi ini kami sampaikan, ini untuk pemerataan kemakmuran. Jadi para petani ini, sekali lagi kami sampaikan, mereka keringatnya lebih banyak dari kita, ya. Ibu dan bapak para petani ini, jam kerjanya lebih banyak dari kita, para peternak, pekebun, nelayan. Namun hasil yang mereka dapatkan belum sesuai dengan banyaknya keringat yang mereka teteskan. Oleh karena itu, kehadiran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus terus kita perjuangkan agar betul-betul berjalan dengan baik. Dan tentu Mbak Fira, seperti juga sudah diakui oleh Presiden, pasti ada tantangan. Bahkan Presiden mengatakan pasti nanti akan ada penyelewengan, ya, karena tidak semua orang itu baik, ya. Pasti nanti ada yang punya keinginan untuk nakal, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan ditindak secara tegas. Jadi sekali lagi, belajar dari pemberhentian pimpinan Badan Gizi Nasional dan penangkapan siapapun yang diduga korupsi, apapun jabatannya, jangan sekali-sekali bermain-main dengan program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Karena selalu saja kekhawatiran dari pemirsa RRI itu mewakili kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Pasti ada pertanyaan Mbak Fira, itu bagaimana nanti kalau ada korupsi? Kalau ada korupsi akan ditindak tegas.
1: Sudah ditindak tegas nanti ya, beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang juga pasti akan dipikirkan. Pak Hariko, kita akan jeda sebentar, ada informasi seputar dengan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.273,57 atau naik 41,79 poin. Informasinya bersama dengan Namira Kaguma. Namira.
4: Ya, baik mendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG naik 41,79 poin. Atau 0,67% ke level 6.273,57 dibandingkan penutupan sebelumnya. Meski dibuka menguat, tim analis memperkirakan IHSG masih berpeluang menguji level resistensi pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Namun demikian, investor diimbau mewaspadai potensi aksi ambil untung atau profit taking yang dapat menekan pergerakan indeks sepanjang perdagangan. Menurut analis, pasar saham domestik masih menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan sentimen global. Sementara itu, keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil, dinilai meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Meski demikian, investor tetap diminta mewaspadai kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mendorong penguatan dolar Amerika dan kenaikan suku bunga The Fed. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Indonesia menyapa pagi.
1: Masih dalam dialog Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kuatkan rantai pasok nasional bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, kita lanjut kembali ya dialog pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan kami juga masih mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar 021-352-3172, 021-384-4545. Ya, Pak Hariko, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana kemudian koperasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa dari program ini? Bisa digambarkan seperti apa selain dari petani, kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya juga?
2: Ya, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program untuk pemerataan kemakmuran. Kita harus menyadari bahwa selama ini apa yang kita makan, baik itu beras, kemudian ikan, buah, dan lain sebagainya, itu adalah kerja keras dari para petani, peternak, pekebun, nelayan. Nah, namun kerja keras dari saudara-saudara kita ini belum sesuai dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Karena salah satunya panjangnya rantai pasok yang kami jelaskan tadi gitu. Jadi presiden itu membedahnya tadi kan yang seperti yang saya jelaskan, itu ada 5 rantai pasoknya itu, dari pengumpul kemudian ke distributor, kemudian masuk ke subdistributor, kemudian masuk ke grosir, kemudian masuk ke retail. Nah, ini diperkirakan menyedot keuntungan sampai 313 triliun. Nah, kalau rantai pasok ini bisa dipangkas, maka ini akan menguntungkan dari petani. Yeah. Sehingga dia bisa menjual atau menaruh barangnya di koperasi dengan harga yang sesuai dari kerja keras yang mereka jalani. Mm. Kemudian, yang kedua, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, ini juga sebagai pusat pemberdayaan, pendidikan, ekonomi untuk masyarakat. Karena itulah negara turun tangan. Nanti ada rapat tentunya di koperasi-koperasi itu, di situ mereka bisa menentukan usaha-usaha yang bisa dilakukan. Tentunya setelah koperasinya berjalan dengan baik ya.
1: Baik.
2: Jadi di desa-desa itu akan semakin banyak pembicaraan tentang bagaimana

0: yang memang mendukung kita semua bisa
1: baik.
0: Sejahtera.
1: Ya.
0: Sekali lagi, keberhasilan dari program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah keberhasilan kita bersama. Dan tentu sangat memerlukan kritik dan saran dari masyarakat.
1: Ya.
0: Jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada RRI, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kementerian Koperasi, kemudian berbagai kementerian yang ikut dalam program pelatihan ini. Dan hingga kemarin itu tanggal 20 ya Mbak Fira ya?
1: Ya, kemarin 20
0: hari. Maksudnya sebelumnya tanggal 19 itu,
1: ya.
0: Tanggal 19 Juli itu kami laporkan juga bahwa pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini terus menunjukkan perkembangan. Jadi sebanyak 83.381 koperasi itu sudah berbadan hukum. Kemudian 80.997 itu sudah memiliki akun SIMKOPDES. Dan lebih dari 60.000 juga sudah mengantongi nomor induk berusaha. Dari sisi bangunan fisik, infrastrukturnya, itu 16.868 gerai itu telah selesai dibangun. Dan 18.521 itu masih dalam proses pembangunan. Dan lebih dari 35.800-an lokasi telah diverifikasi, kemudian siap untuk mendukung operasional operasi.
1: Ya.
0: Jadi baru 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo sudah banyak sekali yang dilakukan, dan kebanyakan yang dilakukan itu memang hal-hal yang mendasar. Dan dari semua program itu memang orientasinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pemerataan kemakmuran itu tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Nanti next kita bisa dialog lagi.
1: Ada banyak sekali manfaat dan juga peran koperasi ini yang bisa kita kulik, tapi sayangnya waktu juga memisahkan kita. Pak Hariko, terima kasih banyak atas
0: pemirsa RRI.
1: Waktunya pagi ini, terima kasih Pak Hariko. Selamat pagi.
0: Terima kasih Mbak Fira. Terima kasih.
1: Ya, mendengar demikian tadi perbincangan kita dalam Dialog Indonesia Menyapa, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional, dengan narasumber tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hariko Wibawa Satria.
2: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
3: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Kabupaten Temanggung dan perwakilan Komite Pertembakawan dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait perlindungan petani dan keberlanjutan usaha tani tembakau di Kabupaten Temanggung. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum atau audiensi dengan Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan rapat paripurna DPR RI dengan agenda 1, pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. 2, pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang kerjasama pertahanan. 3, pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. 4. Laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat periode 2026-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang satu data Indonesia, usul inisiatif Badan

0: legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 7. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan usul inisiatif Komisi 5 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 8. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Ketua Komisi 6 DPR RI menerima Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia, Jess Dutton. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM tindak lanjut penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 20 Juli 2026. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami undang Anda pendengar untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana komentar Anda tentang koperasi Desa Merah Putih yang baru saja kita perbincangkan tadi bersama dengan Bakom RI. Apakah di daerah Anda sudah terbentuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, atau mungkin Anda punya pengalaman sendiri ya bagaimana pengelolaan koperasi di lingkungan Anda? Silakan sampaikan ke kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan memang pemerintah sendiri menargetkan puluhan ribu koperasi desa kelurahan Merah Putih beroperasi hingga akhir 2026. Tepatnya ada 30 ribu koperasi Merah Putih. KDMP akan membentuk rantai pasok atau supply chain dari pusat hingga desa untuk memperkuat distribusi komoditas. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keberadaan KDMP ini akan memudahkan penyaluran hasil pertanian, kemudian mencegah penimbunan komoditas pada masa-masa tertentu, serta mendukung pengendalian inflasi melalui distribusi barang dari daerah yang surplus ke wilayah yang membutuhkan. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa setiap KDMP akan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti gudang, kemudian ruang pendingin, kendaraan angkut, gerai komoditas, penjualan obat generik, serta penyaluran barang bersubsidi. Presiden juga berharap KDMP bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap rentenir dengan memperpendek rantai distribusi, sehingga hasil pertanian dapat dipasarkan lebih langsung kepada konsumen.

0: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Jelang Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
2: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
3: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
4: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
3: Con la alegría de traeros la copa a casa.
2: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
5: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi bisa juara atau harga juara
1: targetnya juara mah pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Piala Presiden pun juga kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orathmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bejerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda hingga sore hari nanti. Ya. Siva, silakan.
1: Ya, benar sekali Safira, siang hingga sore nanti tim Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan dialog interaktif siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dengan topik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kuatkan Rantai Pasok Nasional bersama narasumber Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota. Nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz. Dewan Energi Nasional percepat mandatori B50 dan cadangan energi, di mana ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz kembali memunculkan kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Dewan Energi Nasional mempercepat penerapan mandatori B50 sekaligus memperkuat cadangan energi nasional agar ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai seberapa penting percepatan penggunaan B50 ini dan juga penguatan cadangan energi untuk menghadapi gejolak pasokan energi global bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai program makan bergizi gratis yang kembali diterima pasca masa MPLS. Program makan bergizi gratis kembali diberikan kepada para siswa setelah berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Program ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membantu mereka lebih fokus untuk mengikuti proses belajar sejak awal tahun ajaran baru. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti closing ceremony Pesta Bola RRI 2026. Nanti akan kami hadirkan closing ceremony di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik yang akan kita hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Kita awali video potensi daerah dari wilayah Bangka Belitung. Usaha roti kucing di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya menawarkan rasa lezat yang premium, namun juga tampilan yang estetik. Nah, seperti apa usaha ini akan disampaikan oleh Irwan Aulia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam Potensi Daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat UMKM yang memproduksi roti kucing, yaitu salah satu roti kekinian yang digemari masyarakat. Penasaran bagaimana proses produksinya? Yuk kita lihat.
1: Di tengah suasana yang asri di kawasan hutan lindung Sungai Liat, hadir sebuah usaha roti lokal bernama Roti Kucing. Tempat ini tidak hanya menawarkan roti artisan soft dough, tetapi juga menghadirkan pengalaman bersantai dengan suasana yang nyaman di tengah kota. Usaha yang sudah berjalan satu tahun ini dimiliki oleh Yesi Indriani Gustira. Setiap harinya, roti dibuat langsung agar kualitas dan kesegarannya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Salah satu keunikan roti kucing tak pada penggunaan ragi alami atau sourdough starter yang dibuat atau dirawat sendiri. Proses fermentasi alami inilah yang membantu menghasilkan tekstur roti yang lembut, aroma yang khas, dan cita rasa yang berbeda dari roti pada umumnya. Nama roti kucing juga memiliki cerita yang unik. Nama tersebut terinspirasi dari proses scoring, yaitu sayatan pada permukaan adonan sebelum dipanggang. Bentuk sayatan itu menyerupai cakaran kucing, sehingga lahirlah nama roti kucing yang unik dan mudah diingat.
2: Pas lagi booming tentang persaudohan, itu aku belajar, sengaja ngambil kelas untuk istilahnya ya mengasah lagi lah gitu kan, karena sordo ini beda gitu. Nah dari situ saya langsung apa coba untuk produksi di sini, karena di sini pun saya melihat potensi penjualan di sini untuk perotian tuh cukup lumayan ya, karena orang-orang Bangka sini pun ke produk roti ini cukup lumayan, daya belinya kuat gitu. Jadi disitulah saya mulai mencoba berbisnis roti.
1: Pada proses pembuatannya, setiap roti melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dari penimbangan bahan atau skali, kemudian pencampuran adonan atau mixing. Setelah itu, adonan diistirahatkan selama sekitar 20 menit. Selanjutnya, adonan dibagi dan ditimbang sekitar 80 gram untuk setiap dough. Setelah melalui proses rondi atau pembulatan, adonan kembali diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit pada tahap intermediate proofing. Tahap berikutnya adalah shaping atau pembentukan adonan, sekaligus pemberian isian atau filling sesuai varian rasa. Setelah dibentuk, adonan menjalani final proofing selama sekitar 1 hingga 1 jam lebih sebelum masuk ke tahap pemanggangan. Proses terakhir adalah baking atau pemanggangan yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit hingga roti matang dengan tekstur yang lembut di bagian dalam dan tampilan yang khas di bagian luar.
2: Pertama, roti ini tuh sourdough, yeah. Jadi kita ini pakainya ragi alami, ragi yang kita pelihara sendiri. Setiap hari kita harus kasih makan biar dia hidup gitu, bukan ragi-ragi instan pada umumnya gitu. Itu yang membedakannya, prosesnya lebih orang bilang lebih healthy, tapi karena kami apa sourdough gitu kan, dan ada beberapa varian gitu kan, jadi lebih aman lah untuk dicerna lambung karena raginya beda.
1: Roti kucing menghadirkan beberapa pilihan varian dengan harga yang sama, yaitu Rp18.000 per roti. Di antaranya cranberry cream cheese yang memadukan rasa cranberry dengan isian cream cheese. Bagi pecinta coklat tersedia choco cheese dan double choco. Selain itu, tersedia pula varian gurih smoked beef parmesan dengan cita rasa yang khas. Selain dapat dibeli langsung di outlet Matcha Forest Sumeliat, roti kucing juga dipasarkan melalui beberapa mitra coffee shop di Bangka. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati roti artisan lokal ini di berbagai tempat. Lokasinya yang berada di kawasan hukum Lindung Sungai Liat menjadi nilai tambah tersendiri. Suasana yang rindang, adem, dan tenang membuat tempat ini cocok untuk duduk santai maupun berkumpul bersama teman dan keluarga.
2: Rasa rotinya itu crunchy, terus dalamnya itu lembut, terus harganya juga terjangkau. Dan suasananya makan di sini sejuk, adem, bikin tenang. Terus di sini saya memilih rasa coklat dan itu kesukaan saya. Rasa coklatnya itu premium dan enak-enak gitu.
1: Melalui inovasi produk, proses pembuatan yang teliti, serta lokasi yang nyaman, Roti Kucing menjadi salah satu contoh UMKM lokal yang terus berkembang dan menghadirkan pilihan kuliner khas bagi masyarakat Bangka Belitung.
0: Nah, pemirsa RRI Net, itu tadi adalah liputan produksi Roti Kucing. Bagaimana? Menarik kan? Semoga menjadi inspirasi kita semua. Nantikan potensi daerah lainnya dari RRI Sungai Liat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dari inovasi kuliner di Kabupaten Bangka, kini kita beralih ke sektor peternakan di Ranai. Selain memenuhi kebutuhan sapi dan juga kambing kurban, peternakan Rido Ibu Padung Kurak juga menyediakan pasokan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Ranai. Lalu seperti apa peran peternakan ini dalam menjaga ketersediaan daging? Kita akan simak laporannya bersama dengan Afrizal.
4: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di lokasi peternakan sapi dan kambing Rido Ibu yang terletak di Padang Kura, Kelurahan Mendarsa, Kecamatan Mungaran Timur, Kabupaten Natuna. Ini merupakan salah satu lokasi peternakan milik Bapak Rico Ricardo. Terkait dengan pengelolaan dan usaha yang digeluti Bapak Ricardo, selengkapnya kita ikuti wawancara berikut ini.
5: Iya, mungkin bisa disampaikan untuk peternakan sapi dan kambing ini sejak kapan nih, Bang?
6: Sudah mulai tahun 2000-an, Bang. Kita beroperasi sampai sekarang, alhamdulillah.
5: Ini untuk saat ini ada berapa jumlah sapi ataupun kambing yang ada di peternakan ini sendiri, Bang?
6: Kalau jumlahnya sapi itu sekitar 30-an, 28-30 lah ya. Kalau kambing di angka 20-an.
5: Kalau untuk sistem peternakan ini sendiri seperti apa nih pengelolaannya nih, Bang? Dari pihak pengelolaan sistem peternakannya, Bang?
6: Kalau kita pakai metode pengemukan, Bang. Jadi dalam satu tahun itu ada 3 kali musim panen, Bang. Artinya di pengemukan sapi itu di maksimal 4 bulan. Itu udah gemuk kita keluarin. Jadi kalau untuk menjelang Lebaran Haji ini memang kita pulkan kandang sekitar 60 ekor itu alhamdulillah udah terjual juga kan, tersisa lah 28 lah yang lagi ready.
5: Ini rata-rata kalau untuk sapi ini jenis apa nih?
6: Jenis Bali, Limousin, Brahman, itu aja, Bang.
5: Bang, mungkin bisa ditambahkan, Bang, terkait untuk pakan ataupun untuk kesehatan sapi sendiri ini seperti apa nih?
6: Kalau untuk peternakan ini kita rutinitas itu per 2 bulan itu ada cek di dinas terkait ya, seperti dokter hewan, Pak. Dengan makanan ya, seperti pagi dicombor, siangnya nanti hijauan, sorenya dicombor lagi gitu.
5: Ya, sejauh ini untuk pakan sendiri apakah ada kendala nih, Pak, dalam pemenuhan pakan bagi sapi dan maupun kambing yang ada di peternakan itu, Pak?
6: Kalau sampai sejauh ini memang tidak ada, belum.
5: Selain untuk pemenuhan sapi kurban ataupun kambing kurban ini, apakah juga untuk pemenuhan pasokan daging di Natuna khususnya?

0: Pak Riko atas keterangan dan waktunya Pak Riko.
1: Dari Kabupaten Natuna, RRI Net, Afrizal melaporkan.
2: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Video potensi daerah lainnya akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini.
3: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyaksikan pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi di Batam pada Senin 20 Juli 2026. Kabel yang menghubungkan Batam dan Singapura ini menjadi infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia. Sistem yang dikembangkan Telin dan BW Digital ini memiliki kapasitas lebih dari 1,6 petabit per detik dengan latensi di bawah 2 milidetik sehingga mendukung pengembangan kecerdasan buatan, pusat data, komputasi awan, hingga layanan digital masa depan. Menurut Erlangga, proyek ini juga memperkuat posisi Batam sebagai gerbang digital kedua Indonesia setelah Jakarta. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Atraksi lompat batu masih menjadi daya tarik utama yang selalu dinanti-nantikan para wisatawan yang berkunjung ke Nias Selatan. Atraksi ini masih tetap dilestarikan oleh generasi muda setempat dan selalu ditampilkan saat tamu penting atau pejabat negara menyambangi daerah yang terkenal dengan warisan budaya megalitik tersebut. Informasi selengkapnya bersama dengan Ano Verlis Hulu.
2: Ya pendengar, salah satu desa di Nias Selatan yang masih mempertahankan tradisi lompat batu adalah desa Bamataluo yang ada di Kecamatan Fanayama. Nah, atraksi yang dulunya dilakukan untuk menguji ketangkasan para pemuda untuk siap berperang, kini merupakan daya tarik wisatawan. Nah, atraksi lompat batu atau dalam bahasa Nias disebut sebagai hombo batu juga sudah ditampilkan pada saat kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, yakni Fabian Penon, didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Kepala Daerah Sekepulauan Nias di Desa Bamataluo beberapa waktu yang lalu. Atraksi lompat batu di Desa Bamataluo hingga kini tetap dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya yang membanggakan. Tradisi ini terus menarik perhatian wisatawan sekaligus menjadi simbol semangat dan keberanian masyarakat setempat. Dua orang pelompat batu muda dari Desa Bamataluo, Rahmat Bali dan Roy Jones Hondre, mengaku senang dapat menekuni tradisi tersebut, apalagi bisa tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara.
3: Nama saya Rahmat Bali.
4: Nama saya Roy Jones Hondre.
3: Kalau aku sih baru bulan 2 kemarin.
4: Tahun ini ya?
3: Iya, tahun ini.
4: Kalau aku udah tinggal sedang kecil.
5: Nah, ini kan mau tampil depan gubernur sama tugas, gimana rasanya?
4: Yes.

0: Senang lah.
1: Ya.
2: Ini pertama kali tampil untuk orang pun.
0: Kalau aku udah sering.
1: Kalau aku baru pertama kali.
2: Sekolah.
1: Kalau aku masih sekolah.
0: Kalau aku tahun ini udah tamat.
3: Baik Rahmat Bali maupun Roy mempelajari lompat batu secara otodidak dengan berlatih secara bertahap hingga menguasai tekniknya. Hasilnya Rahmat bisa mencapai lompatan di atas rata-rata yakni setinggi 225 cm, sedangkan Roy bisa mencapai 235 cm. Sebelum menekuni tradisi lompat batu, para pemuda harus menjalani ritual pemotongan ayam kampung. Tetapi tidak hanya sekedar menjalani ritual, seorang pelompat batu harus benar-benar memiliki fisik dan mental yang kuat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan atraksi lompat batu. Ya pendengar, sebuah tugu lompat batu itu rata-rata memiliki tinggi sekitar 2 meter. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kesiapan mental seorang pelompat batu untuk bisa menyelesaikan tugasnya pada pertunjukan yang menguji adrenalin ini. Nah, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nia Selatan. Saya Ano Verlesulu, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, setelah melihat kekayaan budaya di Nia Selatan, kini kita beralih ke kreativitas masyarakat di Kecamatan Pegasing ya. Ada ibu-ibu setempat yang mengolah limbah nanas menjadi peluang ekonomi yang bernilai rupiah sebagai bentuk inovasi dan juga memanfaatkan potensi lokal. Lalu seperti apa proses pengolahan limbah nanas ini sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat? Kita simak laporannya bersama dengan Muhammad Sanusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI,
2: jumpa lagi bersama saya Muhammad Sanusi. Assalamualaikum ibu-ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pemirsa dan pendengar RRI, saya sudah pegang bentuk apa ini? Pot bunga, kap bunga kecil, terlihat sederhana. Saya sudah pakai dua cincin, juga terlihat sederhana. Tapi nanti kami akan menjelaskan secara rinci bahan bakunya ini terbuat dari apa. Pemirsa, ini sebenarnya limbah yang sudah nggak dipakai, tapi belakangan muncul kelompok perempuan di Gayo, Aceh Tengah, Takingon ini, khususnya di Kecamatan Tugasin. Limbah yang mau dibuang ini dipakai, diproduksi, diolah, sehingga jadilah barang-barang ini, pot bunga, ini menarik, dan cincin. Cincin mungil memang masih dalam tahap penyempurnaan, tapi nanti percayalah, ini akan menuju titik kesempurnaan. Dan pemirsa RRI, saya saat ini sudah bersama dengan kelompok ini. Perempuan Gayo Sejahtera. Insya Allah akan menuju ke tingkat sejahtera. Ibu Inayati, iya. Inayati Rahmatillah.
4: Iya, iya.
2: Bu, kami minta waktu sedikit. Izin maaf kami di atas lah ya. Jadi Bu Ina, Perempuan Gayo Sejahtera ini sebenarnya kami penasaran nih. Terbentuknya sejak apa?
4: Gini, awal mulanya ini kan kita ada pelatihan yang dibimbing oleh Kata Hati Institute. Itu terkumpul dari beberapa KWT yang ada di Pegasing. Kemudian setelah dilakukan pelatihan bahwa tentang untuk menghasilkan serat lunak, selama ini kan pelepah dibuang. Kemudian barulah kita tahu bahwa pelepah itu bisa kita jadikan serat lunak. Seiring waktu berjalan, kemudian barulah kita menindaklanjuti tentang kegiatan penghasil serat lunas ini. Karena terbentuknya dari beberapa KWT, maka dibentuklah sebuah perkumpulan yang dinamakan Gayo Sejahtera, Perempuan Gayo Sejahtera.
2: KWT, kelompok wanita tani.
4: Awalnya itu baru tahun 2023.
2: Progresnya cepat ya?
4: Cepat.
2: Jadi langsung muncul ide untuk mengolah limbah nanas ini dari mana?
4: Idenya itu kan memang dari Kata Hati Institute ini, dari lembaga ini. Mereka yang membina kami bahwa selama ini memang kan pelepahnya itu terbuang, dicincang atau digunakan sebagai pupuk. Ternyata di dalam pelepah itu ada serat yang bisa kita hasilkan atau kita buat padat karya yang lain. Bisa jadi tenunan kain, untuk kemudian bisa jadi bahan baku kerawang ternyata.
2: Demikian pemirsa, mudah-mudahan terus kita dukung UMKM, hasil-hasil karya anak negeri, supaya tetap terus jaya di dunia internasional. Demikian kami Muhammad Sanusi mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, itu tadi pendengar sejumlah video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, hari Selasa, 21 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro3 RRI ataupun RRI.net. Silakan bisa saksikan melalui audiovisual di setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menilai industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan, memacu inovasi, serta memberdayakan masyarakat secara inklusif. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengembangan industri halal tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim, tetapi juga telah menjadi standar kualitas yang memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa bagi masyarakat secara luas. Menurutnya, penguatan ekosistem halal perlu dilakukan melalui kerjasama antar negara kawasan agar mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Salah satunya melalui Forum Regional Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle yang diadakan beberapa waktu lalu. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa jumlah truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang berkurang setelah gerakan pilah sampah semakin masif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Jakarta akan terus melakukan gerakan pilah sampah dan akan memasifkan kembali tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle. Ia berharap program ini dapat mengurangi residu yang dikirim ke TPST Bantar Gebang serta mengatasi persoalan sampah di ibu kota. Beralih ke berita mancanegara, Qatar, Mesir, Pakistan, dan sejumlah mediator regional lainnya mengajukan proposal gencatan senjata selama 10 hari kepada Amerika Serikat dan juga Iran. Proposal itu mencakup penghentian sementara permusuhan, pembukaan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, serta memberikan kesempatan bagi Washington dan Tehran untuk menyelamatkan nota kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini sedang mengkaji proposal tersebut. Washington juga telah meminta Israel untuk menghindari langkah-langkah yang dapat menutup peluang bagi penyelesaian melalui jalur diplomasi. Berita olahraga, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengungkapkan kekecewaan melalui unggahan di media sosialnya karena gagal mempertahankan gelar Piala Dunia setelah kalah dari Spanyol. Messi menyatakan perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 akan selalu ia ingat sebab ada banyak momen yang bisa dibanggakan. Menurutnya, kerja keras tim dan dukungan dari berbagai penjuru Argentina berhasil membantu La Albiceleste mencapai final Piala Dunia selama dua edisi beruntun. Selain itu, Messi juga turut mengucapkan selamat kepada Spanyol yang berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia ternyata lebih besar dari perkiraan pemerintah. Presiden menegaskan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mendapat mandat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Bawaslu RI mengungkapkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Temuan itu merupakan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di 38 provinsi. Harga emas batangan di pegadaian tercatat menguat pada perdagangan hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kenaikan terjadi pada harga dua pokok, dua produk yakni Galeri 24 dan UBS dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang, dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita akan kembali hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
6: Sebanyak 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Tarakan saat ini ditangguhkan sementara oleh Badan Gizi Nasional. Selengkapnya bersama dengan Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah.
7: Baik pendengar, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara kembali ditangguhkan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Koordinator wilayah SPPG Tarakan, Dewi, menyebut kali ini ada 5 dapur SPPG di Tarakan yang ditangguhkan sementara operasionalnya. Kelima dapur tersebut berada di Kelurahan Juwata Kerikil, Karang Harapan, dan Pamusian. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPRD Tarakan.
8: Kalau yang 2, di Karang Harapan, di Pamusian 1, Pamusian 4, sama Pamusian 5.
7: Ya, dan lebih lanjut dijelaskan Dewi bahwa dari hasil pengawasan pihaknya, hal yang paling disorot adalah kelengkapan dapur, termasuk keberadaan instalasi pengolahan limbah atau IPAL yang belum memenuhi standar. Hasil pengawasan ini dilaporkan ke Badan Gizi Nasional. Namun keputusan menyetop sementara operasional SPPG sepenuhnya kewenangan BGN. Koordinator di daerah hanya melakukan pengawasan di lapangan. Adapun waktu penundaan sementara operasional ini di... Adapun waktu penundaan sementara operasional kelima SPPG ini berbeda-beda tergantung keputusan Badan Gizi Nasional. Namun SPPG diharapkan dapat membenahi terhadap temuan yang harus dilengkapi. Sementara itu menindaklanjuti temuan 5 dapur SPPG yang ditangguhkan sementara ini, Komisi 2 DPRD Tarakan menggelar rapat dengar pendapat bersama Korwil SPPG Tarakan. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan, Simon Patino, mengungkapkan dari hasil rapat, pihaknya akan berupaya membantu membuka kembali SPPG yang ditangguhkan dengan bersurat atau berkunjung ke Badan Gizi Nasional di Jakarta.
9: Jadi pada kesimpulannya kita membagi dua permasalahan. Penanganan masalah untuk kedepannya, koordinasi antara pemerintah dapur dengan SPPG.
7: Iya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita ke informasi lainnya. Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya bersama dengan Tika Utami dari Singaraja. Tika?
10: Ya, baik pendengar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Kusdianto, mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan, kebersihan, serta relawan sebelum distribusi dimulai. Menu MBG tetap terdiri dari protein hewani dan nabati, karbohidrat, serta serat. Selain itu, simulasi penyajian makanan juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
9: Baik, dari segi makanan atau penyajiannya itu pakan tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga. Dan dalam pendistribusian juga, sebelum dilakukan tersebut, kami menyampaikan kepada para kepala SPPG untuk memastikan kesiapan-kesiapan kembali itu sudah benar-benar siap, baik itu dari infrastruktur yang ada di SPPG, kebersihan, keamanan, alat itu semua sudah dicek, termasuk relawan yang kurang lebih sebulan ini kan sudah lama tidak beraktivitas di SPPG, itu direfleksi kembali dengan melakukan bersih-bersih dan juga ada simulasi.
10: BGN masih menghadapi sejumlah masalah, maksud kami sejumlah tantangan, di antaranya variasi menu, distribusi ke daerah dengan medan yang cukup sulit, serta kenaikan harga buah dan sayur pada momen tertentu. Pengelolaan sampah di setiap SPPG juga terus menjadi perhatian.
9: Untuk pengukuran ini dari khususnya yang di Buleleng, kita masih terus akan mengupayakan istilah parameter yang untuk mencapai keberhasilan ini, yang mana dari 38 SPPG yang sudah beroperasional ini kurang lebih 50% istilah mengcover Kabupaten Buleleng, ada 101.000 penerima manfaat yang kita ingin cek. Memang salah satu parameternya itu kan dari tinggi badan dan berat badan, yang mana ini kami memang perlu sinkronisasi dari baik dari puskesmas ataupun pihak dari SPPG.
10: Hingga kini sebanyak 38 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dan melayani sekitar 50% dari target penerima manfaat. Selain meningkatnya gizi peserta didik, program MBG juga memberi manfaat bagi petani dan pelaku UMKM lokal melalui penyediaan bahan pangan. BGN akan terus melakukan evaluasi agar cakupan layanan MBG semakin luas dan seluruh peserta didik di Kabupaten Buleleng dapat memperoleh manfaat program secara optimal. Dari Singaraja, Bali, titik kami Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kata Tokoh Dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
6: Para siswa di wilayah Makassar menyambut antusias program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kembali didistribusikan pasca libur sekolah. Informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia dari Makassar. Kiswa?
12: Ya, baik. Dengar dapat saya sampaikan bahwa memang untuk pendistribusian program Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah libur sekolah kemarin ini berlangsung lancar di SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, di mana ratusan siswa nampak antusias menyambut kembali program ini setelah memang sempat terhenti selama masa libur sekolah dan juga selama masa MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah. Kami sudah mewawancarai Kepala SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, Basir Kamarudin, yang mengatakan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah, khususnya di SD Impres Kasih-Kasih 1 ini, untuk hari pertama setelah libur sekolah ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang dihadapi, termasuk dari segi pengantaran, jadwal pengantaran, kemudian juga pendistribusiannya, semuanya berjalan dengan lancar. Dan data yang kami dapatkan bahwa banyak 280 siswa menerima manfaat program ini, dan sekitar 20 guru, tenaga pendidik, dan juga staf sekolah juga mendapatkan jatah makan bergizi gratis dengan menu yang sama seperti yang diterima oleh siswa. Berikut pernyataannya.
13: Untuk makanan bergizi gratis MBG hari pertama ini di SD Impres Kasih-Kasih 1 Kecamatan Rapun ini, itu alhamdulillah berlangsung dengan baik, dan mobil dari SPPG juga tadi tiba di sekolah itu pada pukul 9.15.
12: Dan dapat kami sampaikan pendengar bahwa selain di SD Impres Kasih-Kasih 1, distribusi program makan bergizi gratis juga sudah berlangsung di sekolah yang ada di Kepulauan, khususnya di Pulau Barang Lompo, Kota Makassar, di mana kami juga sudah mewawancarai guru di SMP Negeri 28 Makassar yang memiliki sekolah di pulau atau di Pulau Barang Lompo, mengatakan bahwa memang siswa sangat antusias untuk menyantap menu MBG. Dan untuk hari pertama atau setelah libur sekolah, para siswa terus mempertanyakan untuk menu MBG ini kapan bisa didistribusikan. Dan berbagai masukan juga masih ada terkait dengan menu yang variatif dan juga porsi yang diharapkan bisa sedikit lebih banyak. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Tirosulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao meninjau stok beras Bulog untuk memastikan cadangan pangan tetap aman. Selengkapnya bersama dengan Raja Ewaldus dari RRI SP Rote. Raja.
14: Baik. Untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman, Bupati Rotendao, Palu Senuk, hari ini meninjau langsung gudang Bulog di Kabupaten Rotendao. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Senuk menjelaskan, setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
15: Penyerapan beras dan padi oleh Bulog di Rotendao itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi, kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
14: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul, serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerapkan hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pengerukan endapan lumpur di sejumlah wilayah Jakarta Barat yang kerap terlanda banjir. Selengkapnya bersama dengan Alwan Sadam. Alwan.
16: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar grebek lumpur serentak di sejumlah wilayah sebagai upaya mengurangi risiko banjir sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng dengan melibatkan personil dari Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, perangkat daerah se-Jakarta Barat, unsur TNI, Polri, hingga masyarakat. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerukan endapan lumpur di saluran drainase, gorong-gorong, hingga kali penghubung yang mengalami pendangkalan. Iin menjelaskan, program grebek lumpur ini akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan potensi banjir di kawasan permukiman. Menurut Iin, kegiatan ini difokuskan pada pembersihan saluran drainase dan pengangkatan endapan lumpur yang selama ini menghambat aliran air, terutama saat curah hujan tinggi.
17: Karena Kapuk adalah wilayah turan yang paling kuat di Jakarta Barat dan memiliki titik potensi kemarin banjir dan genangan yang cukup banyak.
16: Dengan saluran yang kembali dibersihkan dan diharapkan saluran-saluran itu berfungsi secara optimal dan resiko genangan banjir dapat berkurang secara signifikan. Selain mendukung pengendalian banjir, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Jakarta Barat juga turut mengajak seluruh warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, serta menghidupkan kembali budaya kerja bakti di lingkungan masing-masing. Demikian dapat saya laporkan dari wilayah Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat temuan penyakit kusta di wilayahnya masih tergolong cukup tinggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Informasinya bersama dengan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
18: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, penemuan penderita kasus kusta di Provinsi Gorontalo hingga kini masih tergolong tinggi. Sepanjang tahun 2025 kemarin, pemerintah mencatat ada sebanyak 217 pasien baru yang ditangani, di mana dari jumlah tersebut sekitar 5,06% atau 11 pasien diantaranya ini merupakan anak-anak. Sementara hingga triwulan 2 tahun 2026 ini telah ditemukan 81 pasien baru dengan jumlah pasien anak sebanyak 3 orang. Penanggung jawab program KUSTA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Julkarnain Rauf hari ini mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah terutama karena masih ditemukannya kasus pada anak. Menurutnya kasus KUSTA pada anak menjadi indikator masih adanya transmisi atau penularan aktif di lingkungan masyarakat. Adapun dua daerah yang menjadi penyumbang tertinggi penyakit KUSTA di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Catatan-catatan tersebut mendorong pemerintah semakin memperkuat upaya penemuan kasus secara dini, pelacakan kontak erat, pemberian pengobatan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
19: Tahun 2025, pasien baru itu ada sekitar 217. Pasien terdaftarnya itu ada 227. Pasien anak kita ada 11. Kemudian untuk pasien baru di 2026 sampai dengan triwulan 2 ada 81 pasien. Kasus kusta pada anak itu ada sekitar 3 pasien. Indikator mengapa kasus anak harus menjadi perhatian karena bukti transmisi aktif itu terjadi pada kasus anak dibanding pada kasus dewasa.
20: Masyarakat juga diimbau tidak mengucilkan para penderita kusta. Penyakit ini dapat disembuhkan apabila didiagnosis secara dini dan menjalani pengobatan secara tuntas sesuai standar medis. Pemerintah menegaskan deteksi dini dan kepatuhan berobat menjadi kunci untuk memutus rantai penularan sekaligus mencegah terjadinya kecacatan akibat kusta. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar saat ini melakukan evaluasi dan monitoring secara mendalam terhadap 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Informasi selengkapnya bersama dengan Arga Diraksa dari Surakarta. Arga?
1: Ya, baik, Menara RI, dapat kami laporkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah melakukan monitoring dan evaluasi secara mendalam terhadap 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Keempat sekolah yang menjadi sasaran evaluasi tersebut meliputi SD Negeri Jatipuro 1, SD Negeri Tunggul Rejo 4, SD Negeri Blumbang, SD Negeri Seloromo 4, Kecamatan Jenawi. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan kajian lapangan ini dilakukan untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan ke depan. Pihak dinas tengah mempertimbangkan beberapa opsi strategis mulai dari penggabungan sekolah atau regrouping hingga skema evaluasi penataan lainnya. Hendra mengungkapkan dari hasil pemetaan di lapangan, faktor utama pemicu minimnya jumlah siswa di sekolah-sekolah tersebut dipengaruhi oleh kondisi demografi, yaitu rendahnya tingkat kelahiran masyarakat di sekitar lokasi sekolah serta jumlah pemukiman warga yang relatif sedikit. Kendati mengalami kelangkaan murid, Disdikbud memastikan kegiatan belajar mengajar dan ketersediaan tenaga pengajar dari kelas 1 hingga kelas 6 di 4 sekolah tersebut masih berjalan lengkap. Hal tersebut terlihat juga saat peninjauan di SD Negeri Seloromo 4 Jenawi. Meski total peserta didik hanya tersisa 14 anak dan satu kelas hanya diisi satu siswa titipan masyarakat, seluruh guru tetap hadir memberikan pelayanan pendidikan secara optimal. Dan mengenai wacana penggabungan atau regrouping, Hendro menegaskan bahwa pihak dinas tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Langkah koordinasi intensif bersama para tokoh masyarakat, kepala desa hingga pengurus RT setempat terus dilakukan agar opsi regrouping tidak memicu masalah baru atau menyulitkan akses jarak tempuh anak-anak ke sekolah.
21: Si tentunya kami tadi sudah ada di masjidnya Pak, terus koordinasi dengan pihak.
6: Arga.
1: Ya, selain melakukan pendekatan sosial, Disdikbud Karanganyar juga mendorong para kepala sekolah untuk membuat inovasi program seperti kegiatan ekstrakurikuler yang menarik guna menghidupkan kembali minat warga sekitar. Seluruh hasil evaluasi lapangan beserta usulan perbaikan sarana fisik bangunan sekolah selanjutnya akan dilakukan dan dilaporkan secara resmi kepada Bupati Karanganyar agar dapat masuk dalam alokasi anggaran perbaikan tahun depan. Demikian laporan dari Karanganyar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
22: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
22: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
23: Warta Nusantara.
6: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang ini. Pendengar, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, mendorong daerah untuk memperkuat pengelolaan sampah melalui gerakan Indonesia Asri. Selengkapnya bersama dengan Sumarsono dari Jember. Sumarsono.
24: Ya, beringat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Safrizal, mendorong pemerintah daerah bisa memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, bersih, dan indah, yang dipusatkan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih ataupun KNMP Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai unsur mulai TNI Polri, Akademisi, Dunia Usaha, serta berbagai instansi tersebut menjadi bagian implementasi gerakan nasional untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Safrizal mengatakan gerakan Indonesia Asri merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai astacita. Menurutnya, keberhasilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah, kesehatan masyarakat, serta sektor pariwisata, salah satunya pengelolaan sampah.
25: Presiden kita sangat peduli tentang kebersihan dan kelestarian alam dan lingkungan. Oleh karenanya beliau memerintahkan untuk melakukan gerakan Indonesia Asri.
24: Pak Rizal menambahkan berdasarkan data sistem informasi pengolahan sampah nasional ataupun SPNPN, timbunan sampah di Indonesia mencapai puluhan juta ton setiap tahun. Sementara banyak tempat pengolahan sampah akhir ataupun TPA telah mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi tersebut menjadi dasar diterbitkannya surat edaran Mendagri tentang pelaksanaan gerakan Indonesia Asri sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Yang mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah membangun sistem pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Upaya tersebut meliputi pengurangan sampah dari berbagai sumber, peningkatan edukasi masyarakat hingga pengembangan ekonomi sirkular agar sampah memiliki nilai tambah dan tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan sampah akhir ataupun TPA. Dari Banyuwangi, Sumarsono, reporter RRI Jember melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kota Magelang menyebut penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ merupakan bagian dari upaya membangun kecintaan terhadap Al-Quran. Laporan selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono. Widias.
0: Ya, pendengar dimanapun berada, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ merupakan bagian dari upaya membangun kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus menumbuhkan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berpikir, bertindak, dan bersikap. Demikian dikatakan pejabat Sekda Kota Magelang, Larsita, saat membuka MTQ tingkat Kota Magelang pagi tadi. Larsita mengatakan, Al-Quran mengajarkan kejujuran, amanah, dan kerja keras, serta kepedulian terhadap sesama. Selain itu, mengajarkan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Ia berharap kegiatan MTQ tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Namun yang lebih penting yakni kedekatan manusia dengan Al-Quran semakin bertumbuh dari waktu ke waktu.
4: Ini salah satu wahana kita bersama dalam rangka menghadirkan nilai Al-Quran di dalam kehidupan serta kita untuk memberikan asosiasi ya kita untuk membangun karakter yang Islami. Pada MTQ tingkat Kota Magelang tersebut diikuti 130 peserta dengan mempertandingkan 5 cabang yakni tilawah atau seni membaca Al-Quran baik putra dan putri, 10 atau hafalan Al-Quran, 1 juz, 5 juz, dan 10 juz putra putri serta kaligrafi. Selain mendapatkan uang pembinaan, para juara pertama di masing-masing cabang akan diikutkan dalam MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tim SAR gabungan Kota Medan masih melakukan proses pencarian korban akibat runtuhnya rumah yang disebabkan ledakan gas pipa tanah. Laporan disampaikan Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di tempat peristiwa ya terjadinya runtuhnya sebuah rumah yang disebabkan ledakan ya yang berlokasi di perumahan Grand Polonia Kota Medan. Ya, hingga saat ini pukul 12.36 ya siang ini tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap korban yang masih diduga tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah dikarenakan ledakan gas pipa ya, pipa tanam. Ya, sampai pagi ini Selasa pagi, tepatnya pukul 12.30 proses pencarian tetap dilanjutkan. Ya, tim personil gabungan menurunkan alat berat untuk mengangkut material bangunan yang telah runtuh. Selain itu juga lokasi perumahan turut dilakukan oleh pihak pengamanan. Ya, proses pencarian korban masih terus berlanjut saat ini. Tim gabungan fokus menurunkan material bangunan yang runtuh di bagian lantai 2 yang roboh, condong ke depan dan sehingga menimpa rumah. Ya, sebelumnya sebuah bangunan rumah di perumahan Grand Polonia Kota Medan runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas pipa yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026. Ya, pasca peristiwa ledakan dan runtuhnya sebuah rumah, tim SAR gabungan Kota Medan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban. Ya, hingga saat ini sedang berlangsung proses pencarian dan evakuasi juga dilakukan pasca ledakan dan runtuhnya sebuah rumah yang dimulai pada semalam sore hingga malam tadi ya, dilakukan terus pencarian. Ya, berdasarkan data sementara, terdapat 7 orang yang berada di lokasi saat kejadian, 4 orang berhasil diselamatkan, terdapat 1 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Ya, namun untuk korban lainnya masih saat ini proses pencarian yang dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dari lokasi dari Kota Medan, Sumatera Utara, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia. Kembali.
7: Warta Nusantara.
6: Pendengar, puluhan warga binaan Lapas Kelas 2A Cilegon mendapat pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari program pembinaan keterampilan sekaligus dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya bersama dengan Rohmanudin. Rohmanudin.
8: Halo Safira. Baik pendengar RRI, pada peradaan lembaga pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cilegon terus berupaya meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya melalui pelatihan meracik pupuk organik sebagai nutrisi tanaman hidroponik yang diikuti puluhan warga binaan. Pelatihan ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis di bidang pertanian modern yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, kita mendapatkan materi mengenai pengenalan bahan-bahan organik, teknik peracikan pupuk, hingga cara mengaplikasikannya pada tanaman hidroponik agar menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lapas Kelas 2 Cilegon, Juan Hezron Pasaribu, mengatakan pembinaan keterampilan merupakan bagian dari program pembinaan yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat. Selain meningkatkan kemampuan, pelatihan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat berwirausaha di bidang pertanian. Selama pelatihan, warga binaan tampak antusias mengikuti setiap tahapan praktik, mulai dari mencampurkan bahan-bahan organik hingga menguji hasil racikan yang akan digunakan sebagai nutrisi tanaman hidroponik di lingkungan lapas. Berikut penjelasan Juan.
6: Rohmanudin,
8: ya.
6: Silakan dilanjutkan laporannya.
8: Ya, baik pendengar, di mana memang kegiatan perwakilan pembinaan ini seperti ini menjadi wujud komitmen lapas dalam menciptakan warga binaan yang mandiri, terampil, dan siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Selanjutnya juga dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Demikian dari Cilegon, Banten, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Pasca adanya OTT Bupati, pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Muhdar dari Mataram. Rian.
9: Baik, saat ini saya berada di Gerung Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal pasca operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat. Aktivitas pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, hingga disiplin aparatur sipil negara ASN dipastikan tidak mengalami gangguan. Menurut keterangan pejabat sekretaris daerah Sekda Lombok Barat Ahmad Saiku menegaskan, secara administratif jalannya pemerintahan tetap berada dalam kendali pemerintah daerah karena kepemimpinan dijalankan oleh wakil bupati sesuai mekanisme yang berlaku.

0: aparat penegak hukum. Meski demikian, ia memastikan seluruh agenda pembangunan daerah tetap berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2026. Berikut penjelasan pejabat sekretaris daerah Sekda Lombok Barat Ahmad Saiku.
1: Rian, Rian dilanjutkan saja laporannya karena insertnya tidak terdengar jelas.
0: Untuk tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas proses hukum yang sedang berlangsung. Di tengah proses hukum tersebut, Pemkab Lombok berkomitmen menjaga stabilitas birokrasi dengan tetap mengedepankan profesionalisme seluruh aparatur sipil negara. Dari Gerung Lombok Barat, Rian Mudar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa SMP Negeri 1 Nunukan menerima seragam sekolah gratis dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Selengkapnya bersama dengan Delita. Delita.
2: Baik, Safira. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan, Rusti Ningsi, mengatakan pemberian baju seragam sekolah merupakan program pemerintah Kabupaten Nunukan. Tahun lalu hanya diberikan kepada kelas 7 dengan dua seragam sekolah, yakni baju putih biru dan baju pramuka. Untuk tahun ini seluruh kelas mendapatkannya, yakni kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, berupa baju seragam putih biru dengan perlengkapan seperti topi, dasi, dan ikat pinggang. Adapun jumlah keseluruhan siswa-siswi sebanyak 858 orang.
3: Kalau kelas 7 baru minggu lalu kami serahkan, karena begitu selesai SPMB kami baru data. Jadi kalau untuk kelas 7 ada 288, kelas 8 ada 288, dan kelas 9 ada 281. Jadi kita totalnya, siswa kita itu totalnya 858 siswa, semuanya dapat. Jadi ini sedang distribusi, sebenarnya sejak minggu yang lalu, dua hari begitu datang didistribusikan ke sekolah dari Dinas Pendidikan, langsung dibagikan sebagian di minggu yang lalu, sekarang dilanjutkan untuk kelas 7. Karena kelas 7 kan baru terakhir datanya.
2: Ia menegaskan semua siswa-siswi mendapatkan baju seragam sekolah baik di tingkat SD maupun SMP, baik kurang mampu maupun mampu. Dengan adanya pemberian baju seragam sekolah sangat membantu orang tua, karena berdasarkan Permen nomor 10, seragam putih biru minimal digunakan hari Senin dan hari Kamis. Ia menambahkan untuk baju batik Lulan Tatibu dan baju olahraga dikelola oleh koperasi. Begitu juga sebelumnya dasi siswa-siswi dengan memiliki ciri khas berdasarkan kelasnya. Adapun untuk pemakaian baju seragam sekolah, hari Senin dengan seragam putih biru, hari Selasa baju pramuka, kemudian hari Rabu baju batik, hari Kamis kembali mengenakan putih biru, dan hari Jumat mengenakan baju olahraga. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi memastikan layanan angkutan perintis terus berjalan untuk menjamin mobilitas serta distribusi kebutuhan pokok. Pemerintah memastikan pelayanan tetap berlangsung agar konektivitas wilayah terluar dan distribusi logistik tidak terganggu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Selengkapnya dilaporkan oleh Nuriyah Novasari.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan

0: pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
1: Kita lihat makanan gratis di sini MBG. Jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi, makanannya banyak yang enak juga. Nah, mungkin nanti koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI sudah, insya Allah. Makanan sudah ada, tidak lagi yang katanya tidak enak, yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah. Ke depan, insya Allah akan balik lagi. Lagi udah mulai ini ya, kantin-kantin ya yang megang, insya Allah.
2: Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda.
3: Oke, terima kasih.
0: Eva Diana menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai program makan bergizi gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Ya, tadi kan dilihat, ternyata konsumsi protein kita, konsumsi protein kita nomor 5 di bawah SDM kita, sosial pendidikan kita, dan juga kita produksi pangan, tentu MBG bisa menyerap kepada pangan.
0: Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Palembang mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 serta menyiapkan regulasi daerah terkait kebijakan terhadap LGBTQ di Kota Palembang. Informasinya disampaikan Erlin Fartesa.
6: Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama para tokoh ulama menyatakan dukungan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, yang mana juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi daerah untuk menolak keberadaan LGBTQ di Kota Palembang. Ratu Dewa mengatakan akan menyosialisasikan peraturan presiden tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga akan bersinergi dengan para ulama, organisasi, kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna menyusun regulasi yang jelas baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Sebagai langkah awal, pemerintah Kota Palembang juga akan segera menerbitkan surat edaran sebagai langkah antisipasi penyebaran LGBTQ.
7: Setelah ada komitmen bersama-sama, kita sudah menyiapkan rencana untuk membuat sebuah regulasi baik peraturan daerah maupun dari sisi perwalinya, dan dalam waktu dekat akan kami buat segera edaran untuk antisipasi terhadap penyebaran LGBT yang ada di Palembang ini.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Saiful Fadli mengatakan, pihaknya akan mengawal penyusunan rancangan peraturan daerah atau perda yang mengatur larangan LGBTQ sesuai tugas dan fungsi. Pembahasan rancangan perda akan mengikuti seluruh tahapan penyusunan peraturan daerah, mulai dari pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, kemudian dibawa ke Rapat Paripurna hingga pembentukan panitia khusus atau pansus untuk membahas rancangan perda tersebut.
8: Dan saya kira peranan kami dalam tupoksi sebagai pembuat peraturan daerah ini akan kami kawal ya, dengan baik, sehingga ke depan akan ada payung hukumnya terkait dengan larangan LGBT ini, seperti itu.
6: Penyusunan regulasi akan dilakukan secara komprehensif dengan mempelajari berbagai kebijakan yang telah diterapkan di sejumlah daerah melalui kajian dan analisis yang mendalam. Dalam proses penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang. Kini kami ajak Anda untuk menyimak kabar bursa dan juga rupiah pada siang ini.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan dan berada di level 6.319,85. Informasi selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
10: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 1,41% atau sekitar 88,07 poin ke level 6.319,85. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.321,51, sedangkan untuk angka terendah berada di level 6.247,35. Sebelumnya, IHSG juga dibuka menguat pada perdagangan pagi tadi, di mana pada sesi pertama IHSG berada pada level 6.273,57. Meski dibuka menguat, tim analis memperkirakan IHSG masih akan berpeluang menguji level resistensi pada kisaran 6.250 hingga 6.300. Namun demikian, investor diimbau untuk mewaspadai potensi aksi ambil untung atau profit taking yang dapat menekan pergerakan indeks sepanjang perdagangan hari ini. Menurut analis, pasar saham domestik juga masih menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan sentimen global. Sementara itu, keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil dinilai meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Meski demikian, investor juga masih tetap diminta untuk mewaspadai kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan juga kenaikan suku bunga The Fed. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, nantikan kembali informasi seputar harga saham gabungan IHSG dan juga bursa serta rupiah pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kita akan jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Saudara, dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang.
1: Untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu, kita ada delay sekitar 6 jam.
2: Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK mengamankan 19 orang. Sebanyak 6 penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Lakukan operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk kembali pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang, termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
0: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Budi mengungkapkan Bupati Lombok Barat diamankan pada pagi hari di rumah dinasnya. Sementara itu, pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Lombok Barat. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 6 penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
1: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Banjarbaru Senin pagi 20 Juli mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nur. 6 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay karena jarak pandang landasan pacu turun drastis hingga sekitar 500 meter. General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur, Stepanus Milyas Wardana, mengatakan penurunan jarak pandang terjadi antara pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kondisi tersebut membuat proses lepas landas tidak dapat dilakukan sesuai prosedur keselamatan penerbangan. 6 penerbangan yang terdampak merupakan rute Banjarmasin menuju Jakarta, Semarang, Samarinda, Surabaya, dan Yogyakarta. Bahkan beberapa pesawat yang telah bersiap menuju landasan pacu harus menghentikan proses keberangkatan dan kembali menunggu karena jarak pandang belum memenuhi batas aman untuk lepas landas. Stepanus menegaskan penundaan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan aspek keselamatan penerbangan. Setelah kabut asap mulai menipis dan jarak pandang kembali membaik, kurang dari 1 jam kemudian operasional penerbangan kembali berangsur normal.
1: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya untuk di kabut asap yang di bandara. Visibility-nya itu memang berkurang dari 2.000 meter ke 1.000 meter itu. Dan tadi pagi laporan dari tim kami juga untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu kita ada delay sekitar 6 pesawat. Jadi untuk delay keberangkatan.
4: Sementara di tempat terpisah, Kabid Kebencanaan Badinsos Kalsel Ahmadi mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Satgas Karhutla terus berupaya menjaga wilayah Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor yang mulai mengalami kekeringan dengan melakukan pembasahan.
5: Ya, sungai-sungai kecil yang ada di sekitaran itu masih bisa kita pergunakan. Kemudian samping itu juga golok ujung yang termasuk daerah rawan bencana kebakaran tanah lahan itu sudah kami pantau di sana. Itu masih berair dan memungkinkan untuk bisa penanganan lebih lanjut nanti bila mana daerah situ areal yang mendekati Bandara Internasional Samsudinur.
4: Kabut asap yang menyelimuti Kota Banjarbaru pada Senin pagi berdasarkan data BMKG masuk dalam kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Jika terjadi berulang, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Dan jika terpaksa, beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker.
2: Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI mendorong adanya payung hukum tentang kawasan industri. Hal ini disampaikan agar setiap kawasan industri mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
6: Kan kita tadi belanja masalah ya, jadi tadi sudah disampaikan juga sebenarnya
7: rancangan Undang-Undang RUU tentang kawasan industri diperlukan tidak hanya untuk mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat memimpin kunjungan kerja Panja RUU tentang kawasan industri Komisi 7 DPR RI ke kawasan industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang, Senin 20 Juli 2026. Menurutnya saat ini Indonesia memerlukan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai payung hukum tunggal yang mampu menyatukan berbagai pengaturan tersebut, memberikan kepastian hukum bagi investor, memperjelas pembagian kewenangan, sekaligus memperkuat tata kelola kawasan industri nasional. Evita mengungkapkan persoalan perizinan saat ini masih kerap ditemui, seperti lamanya pengurusan perizinan hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dikhawatirkan para investor memilih ke negara lainnya. Ia menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pusat. Tak hanya itu, penggunaan energi di lingkungan kawasan industri Wijaya Kusuma juga perlu ditingkatkan dan dilengkapi, baik menggunakan energi gas maupun PLN. Evita menegaskan sebagai kawasan industri, pihaknya mendorong jajaran manajemen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada, baik dari bangunan, aksesibilitas, hingga fasilitas.
6: Masalah yang kita hadapi di lapangan ini bahwa sulitnya mereka itu melakukan koordinasi. Investor ini mesti datang ke satu pintu. Bagaimana nanti melalui RUU ini kan payung ya. Payung dari hukum yang ada itu kita harapkan ini bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada, yang ada di lintas KL yang saat ini. Jadi kalau misalnya banyak komplain tadi disampaikan di perizinan ya wajar, karena dari satu pintu ke satu pintu, dan itu kadang-kadang memakan waktu.
7: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung adanya RUU tentang kawasan industri ini. Menurutnya kawasan tersebut juga dibutuhkan dan didukung ekosistem baik di kota maupun kabupaten, seperti tenaga kerja, korelasi antara UMKM dan IKM-nya, sehingga kawasan industri dapat berkembang.
8: Ekosistem yang kita butuhkan untuk kota kabupaten itu bisa ikut menjadi memiliki sense of belonging. Ya, di antaranya adalah tenaga kerja, korelasi antara UMKM, IKM-nya dengan kawasan, dan kemudian pertumbuhan segala macam yang meliputi.
7: Agustina lebih lanjut mengungkapkan saat ini koordinasi pemerintah pusat dan daerah sudah berjalan. Dengan adanya RUU tersebut, pihaknya meminta pembangunan ekosistem diutamakan termasuk mengatur pola pasokan air. Pasalnya pengambilan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat berakibat penurunan muka tanah. Rahma Wanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: The Prabonomics Institute atau The Print menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Informasi disampaikan Rian Suryadi.
9: The Prabonomics Institute, The Print, menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Kegiatan yang digelar pada 6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center ini akan diramaikan dengan peluncuran buku bilingual Prabowonomics serta pameran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua The Print, Yonge Si Hombing, mengatakan buku Prabowonomics disusun sebagai dokumentasi komprehensif mengenai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Buku setebal 946 halaman tersebut memuat sejumlah pembahasan.
10: Bagian ketiga itu adalah tentang program Bapak Presiden, namanya program unggulan. Itu terdiri dari ada sekitar 10 bab. Nah, disitulah maksudnya ada program seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang keempat itu ada program prioritas.
9: Sementara Bendahara The Print, Hendrik Sinaga, mengatakan Prabowonomics Summit 2026 akan menjadi forum untuk membahas arah kebijakan ekonomi makro. Menurut Hendrik, forum tersebut juga akan mengulas berbagai peluang usaha yang dibuka pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
11: Dan nanti di dalam forum itu akan dihadirkan Menko-Menko dan juga menteri-menteri yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terbuka di Indonesia. Demikian juga dengan pelaku-pelaku usaha, karena ada undangan 2.500.
9: The Print berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan dan juga mendorong investasi, meningkatkan daya saing industri, serta mencapai pencapaian target Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
12: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang lembaga pembiayaan dan instansi terkait. RE Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
13: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
12: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
14: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain diintegrasikan dengan yeah. kawasan-kawasan yeah. gitu ya. Bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
15: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pada momentum hari jadi Kabupaten Bantul ke-195, Pemkab Bantul memperkuat SDM sebagai tumpuan arah pembangunan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
16: Baik pemerintah sampai lurah, pamong, dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun.
17: Tepat pada 20 Juli 2026, Kabupaten Bantul menapaki usia yang ke-195 tahun. Dengan usia yang semakin matang ini, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai tumpuan dalam merancang arah pembangunan. Penegasan itu disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 di lapangan Trirenggo Senin pagi. Kepada awak media, Halim menyatakan berbagai prestasi membanggakan telah ditorehkan oleh Kabupaten Bantul, salah satunya yakni menduduki peringkat keempat nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Capaian tersebut diperoleh dari survei dan kajian, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hasil itu pun semakin menguatkan kualitas SDM di bumi Projo Taman Sari. Selain itu, Bantul juga berhasil mempertahankan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya pertanggungjawaban keuangan. Berbagai prestasi tersebut semakin menguatkan bahwa SDM menjadi modal utama dalam mengembangkan kebijakan pembangunan ke depan.
16: Bantul telah memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan 14 kali berturut-turut. Di samping itu, Bantul juga dinilai sebagai kabupaten kreatif dan ini sesuai dengan SDM kita yang semakin membaik. Ya, pendek kata, SDM ini menjadi fokus kita. Buat apa kita punya SDA lebih kalau SDM-nya nggak siap?
17: Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menegaskan komitmen legislatif dalam membersamai Pemkab Bantul dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Menurutnya, sinergi antara berbagai elemen menjadi kunci dalam kemajuan di berbagai sektor.
18: Kita akan sinergi selaras ketika nanti kita bersama-sama seluruh komponen elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, masyarakatnya, pemerintahannya, antara pemuda dan DPRD-nya sinergi selaras dalam membangun Kabupaten Bantul, baik infrastruktur ataupun sumber daya manusia.
17: Meski begitu, langkah pembangunan juga mendapat tantangan berupa menurunnya kemampuan fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi, program yang berfokus pada kesejahteraan publik harus diprioritaskan.
2: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
19: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
20: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025, Gede Kusuma Putra, dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
19: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
20: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
0: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata negara ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
20: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Deomade Mahayatnya, menyampaikan setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
2: Kebakaran hutan di Provinsi Guadalajara, Spanyol Tengah telah menghanguskan sekitar 26 ribu hektar dan memaksa 28 kota melakukan evakuasi, menyebabkan sekitar 1.200 orang mengungsi. Hal itu menurut laporan harian Spanyol El País Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Kebakaran yang terjadi Kamis lalu di daerah Sierra Norte di Castilla La Mancha telah menjadi kebakaran hutan terbesar yang pernah tercatat di wilayah tersebut dalam hal luas area yang terbakar. Demikian diungkap Presiden Regional Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Page, setelah memimpin rapat koordinasi darurat. Otoritas Garda Sipil mengatakan 6 desa tambahan dievakuasi Senin lalu karena perkembangan kebakaran yang tidak menguntungkan yang berdampak pada 265 penduduk lainnya. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia mematangkan persiapan jelang tampil pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
21: Memastikan para atlet dan ofisial yang akan bertanding di semua cabang olahraga akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari tim JDM.
22: Kontingen Indonesia terus memastikan persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Salah satu fokus utama adalah memastikan layanan akomodasi dan logistik bagi para atlet serta ofisial berjalan optimal selama mengikuti pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Nantinya, kontingen Merah Putih akan menempati 3 jenis akomodasi yang berada di sekitar arena pertandingan. Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, saat ditemui awak media kemarin, menilai kondisi itu membuat distribusi pelayanan dan logistik menjadi tantangan tersendiri, namun ia memastikan para atlet dan ofisial akan mendapatkan pelayanan maksimal.
23: Ini pertama kali dalam pengalaman kita punya tempat tinggal di cruise, di kapal. Ada juga di kontainer ya, dan di hotel. Nah, belum lagi nanti masalah tempat, siapa logistik untuk menantang, karena ada beberapa titik. Ada di Tokyo, ada di Aichi Nagoya, dan ada di beberapa tempat lain yang menjadi spesifik. Sedangkan para atlet, penyelenggara dan ofisial harus mendapatkan pelayanan yang sama. Itulah tantangan yang diberikan oleh Aichi Nagoya ini tetap.
22: Selain kesiapan akomodasi, pemerintah juga memastikan dukungan anggaran bagi kontingen Indonesia tetap tersedia di tengah kebijakan efisiensi. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Surono, mengungkapkan pendanaan akan difokuskan kepada cabang olahraga unggulan yang berpeluang meraih medali, termasuk nomor yang telah memastikan tiket kualifikasi.
24: Khusus untuk pengiriman kontingen, kami sudah meluncurkan anggaran. Ya, mungkin dirasa untuk cabur-cabur kita kualitas unggulan, dan di situ juga paling tidak punya peluang untuk meraih medali. Sekaligus juga ada beberapa cabur yang mungkin sudah meraih poin, bahkan sudah masuk dalam babak kualifikasi. Itu yang kita dorong di situ.
22: Asian Games 2026 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia kini terus mematangkan seluruh persiapan agar para atlet dapat tampil maksimal dan bersaing memperebutkan prestasi terbaik di ajang multi-event terbesar Asia tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
2: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
1: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
2: Betul. Yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
1: Setuju.
3: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia mengupayakan optimalisasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Chile untuk meningkatkan nilai perdagangan sekaligus memperluas akses pasar kedua negara. Otoritas Jasa Keuangan memastikan kondisi likuiditas perbankan nasional tetap terjaga. Kondisi tersebut dinilai mampu menopang fungsi intermediasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. BMKG memperkirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini didominasi kondisi cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan diperkirakan berpotensi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, koperasi di SMA Merah Putih diharapkan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha produktif, peningkatan akses permodalan, perluasan pasar, serta pemberdayaan potensi lokal. Dengan tata kelola yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Lalu bagaimana sinergitas antara pemerintah, koperasi, pelaku UMKM, dan juga masyarakat agar dapat mempercepat keberhasilan koperasi Desa Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi desa? Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Graha Indah Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, Nurul Ahdania.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Ibu Nurul.
2: Halo, siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, semangat.
0: Semangat terus ya untuk bagaimana mengelola koperasi di wilayah Kalimantan Timur ya, khususnya di Balikpapan Utara. Baik, boleh diceritakan dulu bagaimana awal terbentuknya Koperasi Merah Putih di sana dan juga kebutuhan apa yang paling mendasari pembentukan di masyarakat sendiri?
2: Baik, terima kasih RRI untuk kesempatannya. Awal mulanya kami dibangun dari prakoperasi, yaitu saya sebagai pengurus PKK membentuk prakoperasi. Kemudian kami membentuk dengan 16 orang waktu itu anggota. Setelah beberapa bulan, alhamdulillah disupport dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Itu dibentuk karena memang 90% bahkan 100% kami adalah UMKM. Jadi koperasi ini menjadi memang sangat penting karena salah satu program PKK juga di dalamnya adalah koperasi, yang mana bisa meningkatkan perekonomian dari keluarga, kemudian diperluas lagi, bisa menambah sejahtera lagi di Kelurahan Geraha Indah.
0: Jadi menjadi wadah untuk bagaimana UMKM di sana bisa menyalurkan usahanya juga ya, sehingga hadirlah koperasi ini. Baik, Ibu Nurul, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Bapak Marten Nusi. Selamat siang, Pak Marten.
3: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, ada Ibu Nurul juga ya dari Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Graha Indah Balikpapan. Ya, Pak Marten mungkin bisa saling sapa dulu dengan
3: ya,
0: Ibu Nurul.
3: Selamat siang.
0: Iya, Pak Marten, sebelum ke Pak Marten, saya lanjutkan kembali dengan Bu Nurul ya. Jangan ditutup, kita perbincangkan soal Koperasi Merah Putih. Nah, Bu Nurul, dalam praktiknya sektor usaha apa yang saat ini menjadi fokus di koperasi di wilayah Anda? Dan bagaimana kemudian respon dari masyarakat terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini?
2: Untuk saat ini kami beroperasi yaitu bidang usaha tembako, kemudian ada juga kita di bidang menyalurkan produk unggulan dari UMKM anggota kami. Untuk simpan pinjam kan belum ada, kami tidak menyediakan usaha bidang usaha itu, jadi kami fokus di penyediaan bidang usaha sembako, kemudian penyaluran untuk produk-produk UMKM lokal, begitu Mbak.
0: Jadi cukup dinantikan ya oleh masyarakat sekitar bagaimana agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi melalui Koperasi Desa Merah Putih ini ya.
2: Alhamdulillah sangat antusias. Dalam beberapa bulan saja kita sudah 250 anggota, bahkan itu kami host karena kami juga masih menunggu manajer. Jadi sementara kami pengurusnya ini semuanya ibu-ibu. Jadi kami masih membenahi pembukuan dan kemudian manajemen. Jadi pendaftaran kami hold, insya Allah kami akan buka lagi di Agustus. Kalau tidak di hold itu akan banyak sekali yang mendaftar setiap harinya datang. Kami mengadakan tiket dari pagi sampai siang dan itu banyak alhamdulillah yang berbelanja. Dan sambil menanyakan bagaimana cara daftar, begitu Mbak, alhamdulillah.
0: Antusiasnya luar biasa ya berarti ya, baik dari ibu-ibu untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih ataupun dari masyarakat yang ingin berbelanja di koperasi sana ya.
2: Betul.
0: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Marten ya. Pak Marten, kalau misalnya Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Desa Tuladenggi, betul ya penyebutannya Tuladenggi, di Telaga Biru Gorontalo, bagaimana respon dari masyarakat atas kehadiran koperasi ini, Pak?
3: Iya, baik. Makasih. Sekira sejak terbitnya Impres 9 ya tahun 2025 tentang pembentukan koperasi, antusias masyarakat ini cukup besar seiring kemudian adanya untuk bagaimana kemudian orientasi dari impres ini, operasi ini adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya ekonominya. Antusias itu bisa dilihat pada saat pembentukan koperasi ini. Ya, yeah. Kami di saat dibentuk itu pada bulan April, itu hadir kurang lebih 500 masyarakat.
0: Wow.
3: Ya, yang ya luar biasa.
0: Luar biasa ya, ratusan masyarakat menunggu kehadiran koperasi Desa Merah Putih di sana.
3: Ya, ya,
0: silakan dilanjutkan.
3: Sama-sama mereka membentuk koperasi ini karena dengan satu tekad, satu visi yang sama bagaimana kemudian Desa Tuladenggi ini itu bisa bangkit ekonominya, kemudian masyarakatnya bisa sejahtera. Dan itu juga sebagaimana amanah yang ada dalam impres itu. Nah, seiring dengan perkembangannya, tentu harapan atau ekspektasi masyarakat di awal ini itu kan juga harus didorong dengan komitmen pemerintah dalam rangka untuk memberikan ruang dan baik itu secara normatif maupun dari sisi permodalan dan sebagainya agar kemudian koperasi desa ini betul-betul sesuai dengan ekspektasi awal masyarakat.
0: Yeah.
3: Antusiasme sudah datang, kemudian juga ada sisi permodalan yang jelas dan sebagainya. Sampai dengan hari ini kan tentu pertanyaan besar masyarakat adalah kapan sesungguhnya koperasi desa ini betul-betul eksis ya. Mm-hmm. Secara kelembagaan, secara real usahanya dan sebagainya.
0: Okay. Ada pelibatan UMKM tidak untuk menyuplai pasokan di koperasi Desa Merah Putih sana, Pak?
3: Kalau pelibatan UMKM ini pada dasarnya memang menjadi salah satu apa namanya semangat kami karena UMKM yang ada di Desa Tuladenggi itu lebih banyak bergerak pada usaha-usaha retail ya yang itu secara kasat mata kita bisa lihat bahwa kita kemudian menghimpun beberapa usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat untuk turut serta. Tapi begini, bagi saya sebenarnya untuk menghimpun itu sesuatu hal yang sangat artinya bisa kita lakukan secara kontinu dan konsisten. Tapi pertanyaan besarnya adalah kan orientasi masyarakat ketika melihat koperasi itu pada stigma simpan pinjamnya.
0: Betul.
3: Ya, stigma simpan pinjamnya. Dan itu salah satu hal yang memang sudah menjadi pandangan masyarakat terhadap koperasi. Yeah. Nah, koperasi desa ini kan berbeda. Dari 6 usaha yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah, usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi, simpan pinjam itu menjadi alternatif terakhir. Nah, kami kemudian menawarkan kepada UMKM itu bagaimana usaha-usaha ini, koperasi ini hadir bukan dalam rangka untuk meminjamkan uang, simpan pinjam.
0: Yeah.
3: Tapi bagaimana kita kemudian menjadi media yang dapat mempermudah usaha itu bisa jalan, baik itu dari sisi konsep maupun dari sisi kebutuhan real yang dibutuhkan. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang yang bisa dijualkan. Tentu dengan pertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan analisa usahanya. Sekira itu.
0: Karena memang masyarakat selama ini mungkin memandang koperasi hanya untuk simpan pinjam saja ya Pak Martin. Tapi saat ini sudah berubah bisa bagaimana untuk rantai pasok kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, kalau Bu Nurul bagaimana untuk pelibatan UMKM di wilayah Balikpapan? Seperti apa? Ada tidak?
2: Ada tentu saja. Selain produk-produk unggulan, kami juga ada beras lokal dari beras-beras dari Penajam, Babulu, itu kami tampung, kami bantu jualkan. Kemudian telur-telur lokal dari Kilo, itu kami juga ada, kami tampung.
0: Ada ya pelibatan dari masyarakat, sehingga nanti ekonominya akan berputar lagi ke masyarakat. Diharapkan seperti itu ya, Bu Nurul. Nah, terkait dengan ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di desa sana untuk sebelum dan juga sesudah adanya Koperasi Merah Putih?
2: Untuk di Graha sendiri ini memang kelurahan yang sangat berkembang ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Jadi memang kelurahan Graha Indah ini semuanya lengkap. Di sini ada seperti pabrik, maksud saya seperti pergudangan. Di sini juga dekat-dekat perusahaan-perusahaan besar yang memang wilayahnya di sini termasuk kelurahan yang paling berkembang di Balikpapan, cepat berkembang saat ini. Jadi saat adanya Koperasi Merah Putih ini akan sangat mendongkrak ya tentunya untuk perekonomian akan mempercepat lagi. Karena itu tadi ada wadah untuk kami UMKM, karena sebelumnya memang belum ada. Begitu. Sekarang sudah ada.
0: Okay.
2: Nanti mungkin kami ada tempat display di sana, begitu.
0: Iya. Tapi sejauh ini ada tidak tantangan yang paling sering dihadapi untuk mengelola koperasi di wilayah sana, Bu Nurul?
2: Tantangan terutama sih di cara mengedukasi masyarakat ya, yang tadi Bapak sampaikan sama, karena mindsetnya masyarakat sudah kurang meyakinkan ya, karena mereka pasti harapannya itu simpan pinjam, simpan

0: soal permodalan. Bagaimana koperasi membantu anggotanya untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, Bu Nurul, dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih ini?
1: Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan, terutama dengan BNI ya, yang ditunjuk langsung dari pemerintah. Mm-hmm. Jadi ketika ada teman-teman UMKM, anggota yang ingin meminjam, kami arahkan ke sana, begitu. Okay. Sedangkan untuk di koperasi sendiri, kami bisa membelikan peralatan. Misalkan mereka perlu kompor, kami belikan kompornya, dan mereka bisa mencicil kompor itu di koperasi, seperti itu. Jadi kami belikan alatnya, tidak memberikan uangnya. Jika mereka perlu uangnya, itu kami arahkan ke BNI untuk KUR, seperti itu.
0: Bisa di apa namanya dikomunikasikan kembali ya untuk aksesnya diarahkan kemana. Tapi kalau sejauh ini anggotanya sudah berapa banyak, Bu Nurul?
1: Sekitar 250.
0: 250, luar biasa sekali. Kalau di wilayah Pak Martin, ada berapa banyak anggota yang sudah bergabung dalam koperasi Desa Merah Putih, Desa Tuladenggi ya, Pak Martin?
2: Iya. Ya, kalau sampai dengan saat ini yang terus juga bergerak untuk melakukan sosialisasi itu ada di kurang lebih 200 orang. Ya. Memang ya sedikit saya tambahkan, memang tantangan terbesar koperasi ini adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi anggota koperasi.
0: Yeah.
2: Dan tantangan ini sebenarnya tidak mudah karena lagi-lagi kita kembali kepada mindset masyarakat terkaitan yeah. dengan koperasi itu, simpan pinjam dan sebagainya. Okay. Sehingga perlu ada semacam upaya yang lebih konkret, dan saya berharap juga ada penetrasi lebih dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi, okay. provinsi sampai ke tingkat yeah. desa.
0: Baik.
2: Dalam rangka apa kemudian itu untuk bisa meyakinkan publik bahwa contoh misalnya alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada wacana untuk menjadikan anggota penerima PKH bantuan sosial itu ke koperasi. Itu salah satu pintu masuk untuk kita menghimpun masyarakat. Nah, saya kira hal-hal seperti ini bisa menjadi komitmen bersama pemerintah untuk segera melakukan eksekusi itu. Karena wacana untuk menjadikan anggota PKH sebagai anggota koperasi itu kan sudah sejak tahun lalu. Sampai dengan saat ini kan belum ada juga dari regulasi yang pasti untuk mengikat mereka yeah. untuk masuk di
0: baik.
2: Koperasi.
0: Ya, Pak Martin dan juga Bu Nurul, kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.
3: Kilas Berita.
4: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan 20% keuntungan koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pendapatan asli desa. Ia menegaskan bahwa manfaat ekonomi Kopdes Merah Putih tidak hanya dirasakan pemerintah desa, sebagian besar keuntungan koperasi juga akan kembali kepada masyarakat desa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Martin, kalau dengan adanya ratusan anggota koperasi Desa Merah Putih tadi, bagaimana kemudian koperasi menjaga kepercayaan sehingga anggotanya tetap aktif untuk berpartisipasi, Pak Martin?
2: Ya, pertama tentu dengan selalu melibatkan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan di koperasi, karena kan memang forum tertinggi itu kan adalah rapat anggota. Nah, kami itu punya visi pengurus itu adalah bagaimana koperasi ini bisa menjadi koperasi yang inklusif. Jadi dia sifatnya terbuka untuk menghimpun, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat termasuk anggota di dalamnya untuk terlibat secara aktif sehingga mereka bisa lihat setiap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, progres perkembangan koperasi dan sebagainya. Itu bisa memberikan efek kepercayaan terhadap pengurus koperasi dan koperasi secara kelembagaan.
0: Okay.
2: Di lain sisi memang kita menghimpun mereka, menjadikan mereka sebagai bukan cuma sekadar anggota, tapi juga sebagai pelaku langsung. Ya, contoh misalnya di kami itu ada namanya program pembibitan ikan lele. Ya. Para petani lele dan sebagainya itu, peternak-peternak itu kita libatkan dalam keanggotaan dan mereka juga langsung.
0: Yeah.
2: Ketika ada program kami berkaitan itu, mereka yang terlibat langsung. Sehingga trust ini semakin bisa ada di masyarakat dan masyarakat semakin tumbuh untuk kemudian terlibat secara aktif dalam

0: betul.
1: Oke. Kalau Bu Nurul, bagaimana koperasi di wilayah Geraha Indah Balikpapan sehingga anggotanya tetap terus percaya ya untuk berpartisipasi di Kopdes Merah Putih sana?
2: Sama seperti Pak Martin lakukan, hanya saja kami setiap rapat bulanan ini kami mengumpulkan, membuat acara kecil yang mana kami mengundang narasumber dari universitas, kemudian dari pelaku UMKM, yang mana karena memang saya membuat komunitas yang namanya Growpreneur. Komunitas itu sendiri adalah dari anggota, yang mana saya berharap sama seperti Pak Martin, yaitu tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek, menjadi pelaku, yang mana kedepannya anggota sebagai UMKM ini nanti bisa lebih cerdas dalam mengelola usaha. Jadi saya berkolaborasi dengan beberapa universitas, beberapa dosen, kemudian pelaku pelaku UMKM. Dari situ setelah seminar, kemudian kami mengadakan rapat anggota, dan untuk laporan bulanan kami selalu menyajikan itu sebagai salah satu kegiatan dalam rapat bulanan, seperti itu.
1: Ya, ada kolaborasi juga yang dilakukan ya untuk betul, bagaimana betul. Agar koperasi ini terus berjalan. Nah, mungkin bagaimana harapannya ke depan agar tidak hanya menjadi apa ya, bisa dikatakan gencar di awal tapi tidak konsisten di kemudian hari, sehingga ini koperasi tetap terus berjalan dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bu Nurul.
2: Iya. Harapannya kami bisa benar-benar dibukakan akses untuk pasar, yang mana saat ini untuk Bulog sendiri terbatas ya. Bisakah nanti mungkin ke depannya Bulog ini ditambah kapasitasnya, yang mana khusus memenuhi kebutuhan kami 34 KKMP di Balikpapan, agar tidak berebut nih dengan pasar seperti itu. Bisa ditambahkan khusus untuk kami, jadi akses akses untuk tembakau murah ini memang mudah didapat oleh masyarakat, agar kami bisa sama bisa sama dengan retail-retail modern, kemudian grosir-grosir besar untuk harga sembako. Jadi tidak terlalu bersaing tinggi ya, Mbak, ya maksud saya seperti itu. Okay. Kemudian dibukakan akses untuk seperti ke perhotelan, kemudian ke MBG, mungkin ke sekolah-sekolah, yang mana bisa mengambil berasnya di kami, telurnya di kami, begitu seperti itu. Jadi sama-sama putarannya itu dari kita untuk kita seperti itu, Mbak.
1: Lebih banyak untuk pelibatan di beberapa kegiatan ekonomi ya.
2: Pemerintah, betul.
1: Oke. Okay. Kalau Pak Martin sendiri seperti apa? Apa yang ingin dicapai koperasi ini untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitar sana?
3: Ya, yang pertama saya kira hampir sama dengan sampaikan oleh Mbak tadi, bahwa harapan secara umum seperti itu. Selain memang kita ingin agar pemerintah kemudian secara tegas dan konsisten untuk membuka ruang kerjasama kita dengan BUMN yang ada di daerah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan akses barang yang bisa kita kembali jual di masyarakat, khususnya para anggota. Selain itu memang kita koperasi ini sehingga hidup dia berkelanjutan adalah kita juga berharap bahwa koperasi ini betul-betul menjadi agregator. Kita tidak hanya sekedar melihat koperasi sebagai, karena koperasi ini kan dianggap menjadi ancaman bagi usaha-usaha kecil yang sudah ada di tengah masyarakat. Nah, kita tidak ingin itu terjadi, sehingga fungsi agregator ini bisa memetakan mana memang betul-betul koperasi ini bisa menjadi koperasi yang lahir dengan kebutuhan yang belum ada di masyarakat. Dengan penggalian potensi yang ada. Di lain sisi, kami juga berharap bahwa kemandirian koperasi itu betul-betul dijaga oleh pemerintah. Dalam artian, nah, kita ini ke depan dalam 2 tahun ketika koperasi ini akan jalan, bangunan-bangunan koperasi sudah ada, ini kan akan dikelola oleh Agrina selama 2 tahun. Nah, posisi pengurus itu di mana sesungguhnya? Jadi, sehingga otonomi pengelolaan pengurus dalam koperasi juga jelas, masyarakat juga tahu, trust publik juga ada. Nah, mari kita kembalikan ruh pengelolaan koperasi itu kepada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang koperasi.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Martin dan juga Bu Nurul atas perbincangannya siang ini. Kita harapkan semoga koperasi bisa terus mendorong perkembangan ekonomi di masyarakat sekitar ya. Terima kasih, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Geraha Indah Balikpapan Utara Kalimantan Timur, Ibu Nurul Ahdania, dan juga Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Bapak Martin Nusi.
4: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan sebanyak 1.103 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP selesai dibangun dan siap diresmikan secara serentak bersama daerah lain di Indonesia. Laporan disampaikan Ihwan Wijaya.
0: Sudah terbentuk untuk fisik bangunan.
5: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Provinsi Lampung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut Evi, hingga 13 Juli 2026, sebanyak 1.103 gerai KDKMP telah rampung dibangun dan siap diresmikan secara serentak bersama dengan daerah lain di Indonesia. Setelah gerai selesai dibangun, nantinya akan diresmikan secara serentak oleh Presiden yang diperkirakan dilakukan pada Agustus mendatang. Dia menjelaskan, meskipun aktivitas usaha di bangunan fisik belum dilakukan, namun aktivitas usaha koperasi sudah mulai berjalan. Sebab dari total 2.650 KDKMP, sebanyak 150 gerai sudah menjalankan bisnisnya, 59.802 orang tercatat sebagai anggota, dan 1.178 koperasi sudah melakukan RAT.
0: Untuk Koperasi Merah Putih di Lampung, dari 2.650 yang sudah terbentuk untuk fisik bangunannya saat ini, per 13 Juli 2026, ini ada progres per minggu ya, udah 1.103 gerai yang sudah selesai pembangunannya. Nanti setelah pembangunan ini akan dilakukan peresmian oleh Presiden secara serentak nasional, diperkirakan bulan Agustus. Nanti Agustus, saat ini bisnis yang sudah berjalan dari 2.650 itu ada 154, dia sudah berjalan. Kemudian yang anggotanya udah 59.802. RAT yang sudah dilakukan 1.178. Jadi memang KDKMP ini saat ini semuanya sudah progres jalan.
5: Salah seorang warga Kota Bandar Lampung, Mulyawan, mengatakan keberadaan KDKMP diharapkan membantu masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang saat ini tidak menentu. Apalagi saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.
6: Ya, harapan saya sih dengan adanya koperasi ini bisa membangun perekonomian kita dengan membantu lagi di masyarakat ini. Karena mengingat sekarang ini semua harga-harga pada naik semua. Ya mudah-mudahan lebih membantulah.
5: Selain memperkuat ekonomi desa, keberadaan KDKMP juga diharapkan mampu mendukung berbagai program pemerintah termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa hingga distribusi program makan bergizi gratis atau MBG. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif dengan topik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kuatkan rantai pasok nasional. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan fenomena El Nino tidak akan mengganggu ketahanan pangan Indonesia karena pemerintah telah memperkuat cadangan pangan dan mengantisipasi dampaknya sejak dini. Kesiapsiagaan pemerintah untuk menghadapi fenomena El Nino dipastikan kuat, terutama dari aspek ketersediaan pangan pokok strategis. Prediksi terjadinya El Nino telah ada sejak beberapa bulan lalu, sehingga mitigasi berupa penguatan stok cadangan pangan pemerintah atau CPP menjadi instrumen yang wajib disiapkan. Mentan menegaskan kesiapsiagaan tersebut dan mengimbau masyarakat cukup bersikap tenang. Capaian swasembada pangan yang diraih pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah prestasi bagi kemaslahatan masyarakat. Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menaikkan perkara hasil operasi tangkap tangan di Lombok Barat ke tahap penyidikan. Setelah penyidik melakukan ekspos perkara dan menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Laporannya disampaikan langsung oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status perkara hasil operasi tangkap tangan di Lombok Barat ke tahap penyidikan setelah melakukan gelar perkara. Di mana dengan naiknya ke tahap penyidikan, memang KPK sudah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Namun pengumuman nama tersangka dan juga kronologi kasus akan disampaikan sore ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Lombok Barat. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan memang hingga siang ini ada 8 orang yang masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK, salah satunya adalah Bupati Lombok Barat. Juga pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Lombok Barat tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan.
1: Dan KPK menduga bahwa perkara operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan juga suap proyek serta dugaan penerimaan lain dalam bentuk gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dan Budi juga mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara sebelum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Fotigera, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan atas kemungkinan eskalasi menyusul ancaman baru dari kelompok Houthi terhadap Arab Saudi, serta mendesak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan diplomasi. Milisi Houthi di Yaman telah mengumumkan blokade maritim terhadap Arab Saudi setelah kedua pihak saling melancarkan serangan udara pada pekan lalu terkait penerbangan Iran ke area-area yang dikuasai oleh Houthi. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephanie Dujarric, juga memperingatkan bahwa blokade di Laut Merah yang merupakan jalur sempit maritim utama lainnya selain Selat Hormuz akan memicu konsekuensi serius. Berita olahraga, Badan Sepak Bola Dunia FIFA dilaporkan akan melakukan investigasi terhadap kericuhan yang terjadi di lapangan pasca final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan etik untuk menyelidiki keributan selepas kemenangan Spanyol atas Argentina tersebut. Keributan antar pemain terjadi setelah gelandang Argentina, Leandro Paredes, melakukan tindakan kasar terhadap penggawa Spanyol Eric Garcia dan Gavi. Insiden itu memicu perkelahian yang lebih luas antara kedua kelompok pemain, sehingga terjadi saling dorong dan harus dipisahkan secara fisik. Bahkan pelatih Argentina, Lionel Scaloni, turun tangan untuk menenangkan pemain-pemainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian PU menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi air tanah di 13 titik Pulau Iamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Pembangunan itu menjadi pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2025 tahap 3 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengungkapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi, ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dengan mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi simpul ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Dan tidak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih juga diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem logistik nasional. Dengan begitu, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep koperasi ini dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta apa yang bisa menjadi manfaat agar dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami akan membahasnya siang ini dalam dialog interaktif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Sudah bersama kami via Zoom Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Bapak Joao Angelo de Sousa Mota. Pak Jo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jo?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik, ya baik. Kita bicara soal Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih siang ini. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu ya ke pendengar, sebenarnya apa itu Agrinas dan bagaimana perannya untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan? Silakan.
2: Baik, Agrinas itu adalah satu PT yang baru didirikan kurang lebih sekitar 2 tahun. Tetapi kita didirikan di atas sebuah institusi atau sebuah organ yang sudah berdiri 61 tahun lebih, yaitu di dalam PT Yogyakarya sebelumnya. Jadi Yogyakarya itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan konsultan engineering Belanda, yang kemudian selanjutnya selama sekitar 71 tahun berkiprah di dalam dunia engineering consultant sampai namanya dirubah dan dijadikan sebagai rumahnya Agrinas. Sehingga Agrinas ini selain berfokus kepada kegiatan membangun mekanisasi dan teknologisasi pertanian, kita juga punya divisi engineering. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, kemudian dari background saya yang latar belakang orang konstruksi, akhirnya Agrinas ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun fisik gerai Koperasi Desa Merah Putih dan seluruh sarana prasarana yang untuk menunjang kegiatan operasionalisasi daripada koperasi kelurahan Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.
1: Ya, itu ya gambaran tentang bagaimana Agrinas akhirnya dilibatkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, dalam konteks program ini seperti apa kemudian penguatan bisnis dan juga distribusi pendampingan ataupun seluruhnya terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih dari Agrinas, Pak?
2: Baik, ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tersebut, dan untuk membangun ekosistemnya, kami menggandeng Mabes TNI dengan melakukan perjanjian kerjasama karya bakti padat karya, sehingga untuk pembangunan fisik gerai tersebut kami serahkan kepada teman-teman dari Mabes TNI untuk membantu mewujudkan program besar atau program menjadi prioritas nasional pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kenapa kami mengajak Mabes TNI? Karena kita melihat bahwa dari anggaran yang ada, yang kurang lebih kalau dihitung per meternya itu adalah sekitar 2.900.000 per meter persegi, dan itu angka yang sudah setengah daripada angka indeks termurah nasional. Nah, yang mampu mewujudkan ini hanya teman-teman dari TNI, karena mereka memiliki semua infrastruktur, memiliki semua jaringan yang mampu mendukung kita untuk bisa mewujudkan kegiatan ini dengan efisien, efektif, dan dengan waktu yang cukup cepat gitu.
1: Baik, itu tadi ya gambaran-gambaran awal terkait dengan bagaimana peran dari Agrinas dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Jo, kita akan lanjutkan dan akan menggali lebih dalam lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu informasi berikut ini.
0: Catatan peristiwa.
3: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Gampong Lampnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.
1: Kami lanjutkan kembali perbincangan tentang koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kuatkan rantai pasok nasional, masih bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Jo Angelo De Sousa Mota. Pak Jo, bicara soal operasional di lapangan, bagaimana kemudian pembagian peran antara Agrinas, pemerintah daerah, dan juga pengurus koperasi agar tidak tumpang tindih, ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga ini tetap saling menguatkan ya, agar seluruhnya bisa berjalan dengan baik.
2: Baik, operasionalisasi koperasi Desa Merah Putih itu kami dari Agrinas hanya membantu menyediakan fasilitas, baik itu sistem digitalnya maupun menghubungkan koperasi Desa Merah Putih dengan produsen-produsen, baik itu dari barang-barang subsidi maupun barang-barang non subsidi, dan menghubungkan koperasi Desa Merah Putih dengan penyalur finansial yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di desa. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih adalah suatu gerakan di mana masyarakat dari desa mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini didampingin oleh Agrinas untuk memastikan bahwa fungsi digitalisasi yang kita bangun, yang dibangun oleh negara ini, bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan fraud yang bisa menimbulkan hal-hal negatif daripada operasionalisasi di setiap gerai tersebut. Pada prinsipnya, Koperasi Desa Merah Putih itu dimiliki oleh masyarakat desa itu, mereka sendiri menjadi konsumennya dan juga mereka sendiri menjadi pengawas daripada kegiatan rasionalisasi tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang bekerja, setiap orang yang bekerja di setiap gerai itu wajib hukumnya orang-orang yang dari desa itu sendiri, sehingga dari desa, oleh desa untuk Indonesia gitu. Itu yang sedang kita bangun gitu.
1: Ya, itulah dibutuhkan pendampingan ya dari berbagai pihak sehingga koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Pak Jo, kita juga undang pendengar ya dalam perbincangan ini. Untuk Anda yang ingin menanyakan kepada Pak Jo ataupun memberikan tanggapan, komentar terkait dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk menguatkan rantai pasok, kita bisa undang di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Baik, Pak Jo, sejauh ini bagaimana kemudian respon dan juga kesiapan dari pemerintah daerah untuk bersinergi ya dengan Agrinas untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih?
2: Ya, kami sebagai operasional, bagian daripada operasionalisasi, sangat berharap bahwa semua pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan regulator bagaimana memastikan bahwa operasionalisasi yang kami lakukan ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai daripada prinsip koperasi, yaitu one man, one vote, sehingga kehadiran koperasi Desa Merah Putih tersebut nanti tidak dikooptasi oleh kelompok, atau kita tahu bahwa di desa-desa itu ada namanya elit desa, sehingga nanti koperasi Desa Merah Putih ini sebuah kegiatan koperasi tapi berwajah kapitalis atau berwajah elit desa. Nah, yeah, ini yang sedang kita pastikan bahwa operasionalisasi yang kita kawal dengan sistem digital ini memastikan kedepannya keterlibatan aktif masyarakat itu akan menentukan keberhasilan daripada operasi Desa Merah Putih tersebut. Yeah. Jadi keberhasilan daripada operasi Desa Merah Putih tidak ditentukan oleh pihak Agrinas, tidak ditentukan oleh pihak manapun, tetapi ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri dari kegiatan kolektif kolegial daripada mereka untuk membangun kekuatan ekonomi mereka. Nah, Koperasi Merah Putih ini hadir sebagai patron bagi masyarakat desa, baik itu untuk petani yang punya kegiatan pertanian, baik yang UMKM maupun generasi muda. Mm-hmm. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah harapan baru,
1: yeah,
2: untuk membebaskan masyarakat desa dan juga harapan baru bagi generasi muda, sehingga keterlibatan pemuda dalam membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desanya, ada yang mendampingi, ada yang bersama dengan mereka untuk membuat, mengaktifkan kegiatan ekonomi di desa semakin besar ruangnya dan bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa.
1: Okay.
2: Jadi kita berharap dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, dengan melibatkan generasi muda atau pemuda di desa-desa, kita akan membangun atau akan tumbuh intelektual-intelektual organik dari desa itu yang memahami potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Hmm.
1: Jadi bisa dikatakan dari, oleh, dan juga untuk masyarakat di desa itu sendiri ya, Pak Jo. Sehingga ini juga bisa berkelanjutan, diharapkan seperti itu. Baik, kita terima pendengar dulu Pak Jo. Ada Pak Muhammad di Purworejo ya, kita sapa. Pak Muhammad, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak.
1: Iya. Ada Pak Jo dari Agrinas Pangan Nusantara, silakan ingin bertanya ataupun menanggapi.
4: Saya sih hanya berharap ya sebenarnya mungkin titik para pemangku kepentingan, mereka pemangku kepentingan di Koperasi Merah Putih, harapannya dalam menjalankan nanti untuk transparan, karena kan tanggung jawab ke puluhan ribu desa dan puluhan ribu desa, dan harapannya menurunkan tempat menumbuhkan ekonomi secara keseluruhan melalui masyarakat Indonesia. Itu ya, Mbak.
1: Baik. Itu saja Pak Muhammad.
4: Itu aja.
1: Ya, terima kasih Pak Muhammad di Purworejo ya, Pak Jo ya, terkait dengan harapan dari masyarakat agar pemangku kepentingan bisa menjalankan dengan transparan sehingga ini kan merupakan tanggung jawab ke puluhan ribu koperasi desa. Seperti itu ya poinnya. Silakan ditanggapi.
2: Baik, terima kasih Pak Muhammad pertanyaannya. Jadi kami ini hadir untuk mendampingi, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut, kegiatan di koperasi ini bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Itu tujuan kehadiran kami. Tetapi yang sebagai pemilik daripada koperasi tersebut adalah bapak-bapak semua. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini dibangun dengan anggaran dari APBN, sehingga seluruh masyarakat desa itu adalah pemilik daripada koperasi tersebut tanpa harus memberikan iuran wajib dan iuran pokok. Karena seluruh anggaran fasilitas pembangunan, baik itu gerai maupun operasional, itu ditanggung oleh negara, dan keuntungannya akan dibagikan 97% seluruhnya kepada masyarakat desa. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan yang sifatnya kolegial, kolektif kolegial. Jadi bapak-bapak adalah konsumennya, bapak-bapak adalah pemiliknya, dan bapak-bapak juga adalah penerima manfaatnya. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah bagaimana menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh warga desa.
1: Ya, sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Muhammad di Purworejo bagaimana tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangun ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah, Pak Jo, salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah memperpendek rantai distribusi. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana strategi konkret dari Agrinas untuk mewujudkan rantai pasok yang lebih singkat dan juga efisien?
2: Baik, terima kasih. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, selain kita sebagai patron bagi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di desa, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebuah infrastruktur yang dibangun negara untuk bisa menjadi rumah bagi negara bisa mendistribusikan semua produk-produk subsidi untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga aksesibilitas daripada pemerintah untuk menjangkau setiap warga yang harus mendapatkan dukungan, yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, bisa dirasakan secara langsung dan bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih itu untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang selama ini menyebabkan, atau ibaratnya rantai yang mengikat leher masyarakat desa, dan ini akan kita putus dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, di mana nanti kita akan menyiapkan logistik sehingga kita pastikan bahwa barang-barang dari yang selama ini yang dinikmati oleh masyarakat kota atau yang selama ini dinikmati masyarakat desa dengan harga yang sangat mahal, atau bila warung-warung yang jual di desa-desa itu dengan harga yang profit yang sangat tipis, dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kita bisa mendistribusikan secara langsung sehingga biayanya menjadi jauh lebih murah, dan masyarakat di desa yang warung-warung kecil di sekitar rumah kita itu akan memiliki margin yang jauh lebih besar sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka secara langsung dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
1: Iya. Jadi tidak perlu khawatir ya tentang harga dan juga bagaimana pasokan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup bersaing, bahkan jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Jo, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan di sana ya.
2: Artinya dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, kita hendak mewujudkan fair price. Fair price ya, untuk petani, fair price untuk masyarakat, dan fair price untuk juga para produsen gitu.
1: perlu dipikirkan juga ya bagaimana asalnya dari petani sehingga petani lebih sejahtera juga dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih.
2: Oh, sangat, koperasi Merah Putih hadir untuk mendampingi petani di desa-desa.
1: Ya. Nah, dalam praktiknya kan tentu pasti ada tantangan yang dihadapi ya untuk bagaimana membangun rantai pasok dari desa ke pasar yang lebih luas. Bagaimana kemudian Agridinas mengatasi permasalahan ini, Pak? Karena mengingat kondisi geografis kita juga cukup kompleks, ada wilayah pedesaan yang terpencil, kemudian tapi ada juga yang strategis. Seperti apa?
2: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini nanti di setiap kabupaten kita akan ada namanya distribution center. Distribution center ini kita diberi nama langsung oleh Bapak Presiden, itu adalah dengan nama Torasera. Torasera itu adalah tokoh rakyat serba ada. Jadi di dalam Torasera nanti kita punya sistem digital yang berhubungan dengan seluruh Indonesia sehingga kita tahu persis stok logistik kita di setiap daerah sehingga kita memastikan bahwa distribusi logistik nanti akan lebih efektif, efisien dengan rantai pasok yang pendek sehingga menyebabkan kos yang terkendali sehingga inflasi maupun kenaikan harga yang selama ini sering berdampak dalam kehidupan kita bisa terkendali dan bisa terkontrol dan memastikan bahwa daya beli masyarakat bisa stabil.
1: Yeah. Baik, menarik sekali ya untuk mengulik bagaimana lebih dalam lagi tentang strategi rantai pasok, kemudian distribusi Koperasi Desa Merah Putih ini. Tapi kembali kami juga akan jeda terlebih dahulu, Pak Jo, dan juga pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya. Meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan kembali perbincangan tentang koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menguatkan rantai pasok nasional bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Joe Angelo De Sousa Mota. Kami juga masih mengundang Anda pendengar untuk interaktif di 021-352-3172, 021-384-4545. Ya, Pak Joe, bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menjaga kualitas produk ya dan juga stabilitas harga ini juga penting di tingkat produsen maupun konsumen sehingga masih terjangkau oleh masyarakat di sana?
2: Ya, memang untuk distributor untuk menjamin suatu produk itu pastinya nanti kita akan menyiapkan cold storage. Kemudian kita juga akan menyiapkan sistem bagaimana untuk menangani setiap produk yang masuk ke tempat kita. Artinya kita akan terus belajar bersama-sama. Kita membangun jalur distribusi ini baik bagaimana menyiapkan, memastikan bahwa produk-produk yang nanti kita jadi off-taker mampu kita distribusikan kepada masyarakat dengan kondisi yang masih memenuhi food safety ya, memenuhi aturan-aturan yang layak, aturan-aturan yang memastikan bahwa gizi atau barang yang dikonsumsi itu memang masih terpenuhi di dalam apa yang kita distribusikan setelah kita ambil atau setelah kita menjadi off-taker dari petani di desa gitu.
1: Baik. Kemudian bagaimana untuk memastikan agar kualitas produk dari koperasi ini tetap terjaga dan juga mampu ya bersaing di pasar dengan produk-produk lainnya juga?
2: Untuk menjamin bahwa kualitas barang tersebut ya kita dengan melakukan penanganan. Umpamanya kita harus lakukan wrapping, kita harus lakukan harus dimasukkan di cold storage sehingga umur daripada buah atau tomat atau sayur yang kita beli itu atau yang kita akan distribusikan itu tetap fresh dan layak dikonsumsi dan memenuhi standar safety food gitu. Kemudian untuk bisa berkompetisi otomatis karena kita ambil langsung dari petani, kita pastikan bahwa harga yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah harga yang fair. Yeah. Jadi fair buat petaninya, fair buat konsumennya. Mm-hmm. Contohnya umpamanya tomat. Mungkin selama ini kalau kita jual 10.000, harga yang dibayar oleh konsumen itu 10.000, harga yang diterima petani itu hanya 3.000. Yeah. 10% itu mungkin dinikmati oleh middleman dan 30% sebagai profit and sellers ya, resellernya gitu. Jadi nah harapan kita ke depan kita bisa jual langsung ke masyarakat umpamanya dengan harga 8.000 tetapi si petani bisa mendapatkan harganya dengan 6.000 sehingga benar-benar dia harga yang kita bayar itu menggambarkan kesejahteraan daripada petani di desa gitu.
1: Dengan memperpendek distribusi tadi ya, sehingga keuntungan dari petani bisa lebih lagi untuk bagaimana kesejahteraan mereka juga. Nah, kita tahu bahwa keberhasilan koperasi ini juga bergantung pada kualitas pengurusnya ya, Pak Joe. Bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga punya kemampuan manajerial dan juga bisnis yang lebih memadai?
2: Jadi kegiatan koperasi ini sebetulnya itu kita menjamin sistem digitalnya itu untuk membantu. Tetapi keberhasilannya itu murni ditentukan dari partisipasi kolektif, kolegial dari masyarakat desa itu. Jadi ini adalah kegiatan bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia ini sebetulnya kan dengan ada SPPI yang sudah terlatih dan mereka berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda. Nah, kita harapkan mereka nanti akan menjadi pendamping yang juga bisa menggali potensi-potensi ekonomi di desa itu sehingga tumbuh yang namanya organik intelektual. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di situ berdasarkan dari ilmu yang dimiliki oleh para SPPI nanti itu akan mengeksplor dan membangun sebuah jaringan bisnis baru di desa dengan memahami kekuatan daripada ekonomi desa tersebut. Kita ini kan sering selalu menjadi importer intelektual ya. Kita sebagai orang pintar, sekolah di kota, datang ke desa dan selalu menggurui dan mengajari orang desa. Sehingga kita yang kita terima adalah pasif, persetujuan pasif. Jadi mereka bilang iya-iya, tapi mereka tidak melakukan. Karena apa yang kita bawa atau apa yang kita ajarkan itu bukan apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan kehadiran SPPI ini, kita berharap mereka akan tumbuh dari desa itu, memahami kekuatan desa itu, dan mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi di desa. Sehingga akan tumbuh intelektual-intelektual organik, dan anak-anak muda di desa pun akan menjadi lebih antusias dalam terlibat dalam kegiatan bisnis. Sehingga kehidupan rente yang selama ini menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi kita itu semakin hari akan kita kurangi, sehingga akan tumbuh ekonomi-ekonomi real, kegiatan-kegiatan ekonomi real dari desa untuk membangun kekuatan ekonomi nasional kita.
1: Baik. Pak Jo, kita sapa pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kami di dialog siang ini. Ada Pak Udi di Klaten. Saya sapa Pak Udi. Selamat siang.
3: Selamat siang juga, Mbak.
1: Ya, silakan. Ada Pak Jo dari Agrinas. Pertanyaannya silakan.
3: Iya, terima kasih. Selamat siang, Pak Jo. Dari Direktur Agrinas.
1: Ya.
2: Selamat siang.
1: Pak Jo, boleh didengarkan lewat telepon saja ya, tidak dari radio. Radionya boleh dikecilkan dulu suaranya, Pak.
3: Oh, iya, iya.
1: Ya, silakan. Siap. Silakan.
3: Iya, iya. Gini, Pak Jo, pertanyaan kami terapan saja.
1: Bagaimana?
3: Bentuk sinergi dengan Agrinas dengan KDMP itu persisnya bagaimana? Misalkan suplai logistik, prosedurnya gimana untuk supaya dapat KDMP bisa dapat suplai? Mungkin kriteria mengajukannya. Kemudian juga ini permodalan, mungkin bisa Agrinas bisa membantu menjelaskan bentuk bantuan subsidi.
1: Okay.
3: Dari Himbara itu gimana juga apa ya untuk eligible mengajukan itu apa saja kriterianya begitu. Okay. Mungkin itu Pak dulu Udi. Nanti bisa kita sambung lagi. Yeah. Juga ini personil dari Agrinas ini berapa personil? Kemudian katanya ini Agrinas menangani 2 tahun nanti baru dilimpahkan ke KDMP. Maaf, kami pengurus,
1: Bapak. Okay. Pak Udi,
3: kami pengurus.
1: Pengurus Kopdes. Kopdes di wilayah mana, Pak?
3: Di ini tadi Solodiran.
1: Manisranggo,
3: Klaten.
1: Solodiran, Klaten.
3: Iya, betul.
1: Oh, baik.
3: Kecamatannya Manisranggo.
1: Iya. Iya. Tadi terkait dengan bagaimana sinergi Agrinas dan juga KDMP ya, seperti apa kemudian?
3: Terus ini, Mbak. Ya. Ini katanya ditangani dulu lah Agrinas 2 tahun. Dan nanti apa enggak repot itu baru diberikan oleh pengurus? Kok enggak kacau itu? Apa gimana kalau dari awal itu sama-sama dengan pengurus gitu loh. Jadi nanti tidak overlap gitu.
1: Ya,
3: terkait dengan terapan penjelasan yang konstruktif dan nanti prakteknya bagaimana sangat kami harapkan. Terima kasih Pak Ju.
1: Ya, terima kasih.
3: Semoga sukses.
1: Ya, terima kasih Pak Udi.
3: Terima kasih Pro 3.
1: Ya. Itu tadi ya pendengar, tapi sekaligus pengurus Kopdes juga nih Pak Jo di wilayah Solodiran di Klaten yang menanyakan tentang bagaimana sinergi antara Agrinas dan juga KDMP. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di awal, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi dan juga prosedur untuk permodalan dengan Himbara seperti apa. Silakan.
2: Terima kasih Pak Udi. Mungkin saya juga ingin ya bisa ketemu dengan Pak Udi secara langsung di desanya, sehingga kita bisa berdiskusi, kita bisa merencanakan bersama-sama bagaimana bapak-bapak sekalian menginginkan koperasi ini nanti berjalan ke depannya. Karena kami hanya menyiapkan infrastruktur, baik itu dari pembangunan fisik gerainya maupun segala sarana-prasarana, serta memastikan bahwa operasionalisasi daripada semua gerai koperasi tersebut dilakukan dengan digital, transparan, akuntabel, dan kami hadir untuk mendampingi bapak-bapak. Jadi kami ini adalah ditugaskan untuk membantu teman-teman di desa, dan orang-orang yang akan bekerja di situ pun adalah harus dari desa itu sendiri. Itu hukumnya wajib. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini milik seluruh bapak-bapak di desa, dan kami ini hanya sebagai alat. Dan anak-anak yang nanti akan bekerja di koperasi tersebut adalah anak-anak bapak-bapak sekalian, dan mereka akan didampingin oleh SPPI untuk memastikan menggali potensi ekonomi di desa itu sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal.

0: di desa itu upahnya sangat rendah. Kemudian kita paham bahwa kondisi yang sangat sulit ini sehingga kebanyakan tanah atau lahan-lahan pertanian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya uang. Kemudian kita paham bahwa masyarakat desa ini selama hidup dalam ketidakadilan, ketidakadilan dalam keterpihakan negara bagi mereka. Nah, ini sekaranglah Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan bapak-bapak semua sebagai pengurus akan menggerakkan ekonomi dari desa oleh desa untuk Indonesia. Itulah harapan kami.
1: Baik. Terkait dengan permodalan tadi ya, bagaimana koperasi bisa mengakses permodalan dari bank-bank Himbara, kemudian tidak memicu kekhawatiran ya dengan hadirnya Agrinas, tapi masyarakat juga bisa lebih berdaya lagi di Koperasi Merah Putih ini ya Pak Jo ya.
0: Jangan khawatir, kehadiran Agrinas itu hanya sebagai pembantu dari bapak-bapak.
1: Jadi, justru untuk mendampingi ya di awal agar bagaimana.
0: Kami ini benar-benar ya, untuk melayani bapak-bapak sekalian, memastikan bahwa bapak-bapak bisa memiliki akses kepada finansial yang nanti akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Artinya bahwa kegiatan akses kepada finansial di sini secara profesional ya, bagaimana kita mengakses kredit-kredit KUR maupun PMN sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himbara yang akan ada di desa-desa tersebut dengan bunga yang manusiawi atau bunga yang adil. Jadi kenapa bisa memberikan bunga 8% kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Jakarta, tapi tidak bisa menghadirkan bunga yang murah untuk masyarakat di desa? Nah, oleh karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bahwa masyarakat di desa ada keterpihakan kepada masyarakat desa dengan mendapatkan kredit-kredit yang murah, tetapi tetap itu menjadi dikelola secara profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian di semua pihak. Harapannya baik itu bagi Himbara maupun kepada masyarakat.
1: Baik, Pak Jo, kita kembali akan jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas dan kita akan masuki segmen terakhir setelah informasi berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi harus disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kepala Negara tidak ingin barang bersubsidi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan kembali perbincangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kuatkan rantai pasok nasional. Pak Jo, bagaimana kemudian Agrinas mengantisipasi adanya resiko koperasi yang kurang aktif mengingat puluhan ribu koperasi seluruh Indonesia? Mereka pasti punya kendala ataupun hal-hal lainnya. Ini bagaimana Agrinas untuk mengantisipasi hal ini?
0: Ya, jadi permasalahan kita harus bicara koperasi dalam konteks bukan retail ya. Kita harus bicara koperasi dalam konteks bahwa ini sebuah gerakan di mana dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan di sana, hambatan-hambatan di setiap koperasi itu akan diselesaikan secara bersama-sama oleh SPPI.

0: yang nanti akan ditugaskan di sana sebagai manajer koperasi bersama masyarakat desa itu, karena koperasi ini menjadi suatu kesatuan utuh daripada kegiatan dari ekonomi masyarakat desa. Jadi kita di sini kita memastikan bahwa sistem yang sudah kita siapkan, sistem yang kita kendalikan itu bisa berjalan dengan baik, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri secara bersama-sama. Dan dalam sistem marketing, kalau kita tahu bahwa suatu potensi yang sangat besar daripada sebuah kegiatan ekonomi itu apabila kita memiliki loyal customers. Nah, loyal customers ini di Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk secara otomatis, karena dialah pemiliknya, dialah pelanggannya, dan dialah juga yang menerima keuntungan langsung daripada kegiatan ekonomi di Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Sehingga keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut ditentukan secara kolektif kolegial partisipasi masyarakat desa itu. Jadi kita hanya mendampingin, dan mereka tahu bahwa kalau mereka beli di sana, mereka sendirilah yang nanti akan menikmati. Jadi saya yakin bahwa sistem yang dibangun di mana loyal customers, di mana mereka sendiri sebagai pembeli, sebagai penikmat keuntungannya, akan sangat aktif nantinya untuk berkegiatan di dalam Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
1: Baik. Nah, lalu apa nih target operasional yang ingin dicapai oleh Agrinas dalam 1 hingga 2 tahun pertama untuk pelaksanaan program ini, Pak?
0: Artinya target yang hendak dicapai oleh koperasi itu adalah bagaimana bisa secepat mungkin memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat desa tersebut. Jadi target ini dalam mengelola koperasi bukan profit, tetapi benefit. Benefit menjadi orientasi utama. Dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, target yang paling cepat kita harapkan adalah semua barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan secara langsung kepada seluruh desa di Indonesia dengan satu harga, sehingga kita harapkan tidak ada lagi orang jual gas melon di atas 16.000. Orang jual gas melon di atas 16.000 itu adalah pidana ekonomi, karena mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi yang diambil dari pajak rakyat, dan mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi tersebut adalah sebuah kejahatan ekonomi. Kita pastikan bahwa pupuk-pupuk subsidi akan dijual di desa-desa secara langsung kepada petani-petani dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh barang-barang kredit-kredit yang disubsidi oleh negara bisa segera sampai kepada setiap warga negara di desa yang membutuhkannya, sehingga benefitnya bisa langsung dirasakan di setiap desa. Selain itu, kita juga akan menghubungkan masyarakat desa dengan industri. Jadi dalam Koperasi Desa Merah Putih ini, kalau saya sering menyebutkannya, ini adalah wujud daripada Prabowonomics. Jadi korporasi yang kuat ditunjang oleh koperasi yang kuat akan menjadi kekuatan utama daripada ekonomi Indonesia ke depan. Jadi win-win solution bagi dua-duanya gitu. Itulah yang menjadi tujuan daripada kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh negara.
1: Baik. Pesannya mungkin kepada masyarakat ya, sehingga bisa memanfaatkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi lokal. Silakan Pak Jo.
0: Baik, bisa diulang pertanyaannya?
1: Pesan untuk masyarakat ya, dari keseluruhan perbincangan kita hari ini, agar bisa lebih memanfaatkan Kopdes ini sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ekonomi tadi yang disinggung oleh Pak Jo.
0: Baik, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah hadir sebagai patron, sebagai bentuk kehadiran negara di setiap desa untuk memastikan bahwa masyarakat desa bisa mengakses semua barang-barang subsidi untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka di desa. Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk mendampingi seluruh petani, pengusaha KDKMP, perusahaan UMKM di desa, sehingga bisa mengakses finansial di desa, sehingga itu bisa meringankan mereka dan bisa terus membangun ekosistem ekonomi di desa untuk menunjang kelangsungan bisnis mereka dan bisa mewujudkan kesejahteraan di desa dalam waktu yang singkat. Jadi ini adalah rumah yang dihadirkan oleh negara untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat desa karena ketidakterpihakan kebijakan selama ini. Jadi ini yang bisa saya ingin sampaikan ke masyarakat di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jo atas waktunya di RRI Pro 3 tentang perbincangannya bagaimana koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menguatkan rantai pasok nasional. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini juga bisa membuka mata dari masyarakat bagaimana kehadiran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan menjadi pesaing di retail, tapi juga bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Jo, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Joe Angelo de Sousa Mota. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Mexico menuai pujian dunia setelah sukses menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Tom Haye menetap optimis Indonesia dapat berjaya di Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari Piala Dunia 2026. Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Meksiko mendapat apresiasi dari berbagai pemimpin dunia. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menyebut pujian diberikan atas kualitas penyelenggaraan, atmosfer sepak bola, serta keramahan masyarakat selama turnamen berlangsung. Selain sukses sebagai tuan rumah, penampilan timnas Meksiko juga menuai apresiasi setelah mampu melaju hingga babak 16 besar. Capaian memicu antusiasme besar masyarakat yang merayakan setiap kemenangan El Tri. FIFA turut menilai Meksiko berhasil menggelar seluruh pertandingan dengan aman dan lancar. Meski masih mengevaluasi insiden saat perayaan kemenangan Meksiko atas Ekuador, Badan Sepak Bola Dunia itu tetap menyebut Meksiko sebagai salah satu tuan rumah terbaik dalam sejarah Piala Dunia.

0: Dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, kembali ke tanah air untuk menikmati jeda musim panas sekaligus melakukan persiapan jelang seri balapan Moto2 dan Moto3 di Silverstone, Inggris pada awal Agustus mendatang. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Pembalap motor asal Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama kembali ke tanah air untuk menikmati jeda musim panas setelah menjalani kompetisi Moto2 dan Moto3 di Eropa. Kepulangan Mario dan Veda menjadi bagian dari rangkaian Homecoming Tour Local Heroes Indonesia yang digelar Injourney Tourism Development Corporation bersama Mandalika Grand Prix Association dan Pertamina. Setelah menyapa penggemar di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta, Mario mengungkapkan mereka akan bergegas melakukan persiapan di Mandalika jelang dimulainya paruh kedua musim 2026 awal Agustus mendatang.
2: Besok kami berdua berangkat ke Mandalika buat latihan. Sekarang ada jeda 3 minggu sebelum balap Silverstone, ya, jadi persiapannya ya daily rutin latihan aja.
1: Sementara itu, Veda mengungkapkan keduanya menargetkan untuk dapat meraih hasil maksimal pada sisa musim 2026, termasuk saat tampil di hadapan pendukung sendiri di sirkuit Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Target saya ya kita jadi tuan rumah di Indonesia, ya pastinya kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, dan targetnya ya mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Seri balapan Moto2 dan Moto3 kini tengah memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum dimulainya rangkaian balapan di Silverstone, Inggris pada 7 hingga 9 Agustus mendatang. Mario Aji kini masih tertahan di peringkat ke-27 klasemen Moto2, sementara Veda Ega Pratama menunjukkan performa yang cukup impresif dengan bertengger di peringkat ke-6 klasemen Moto3 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye menatap Piala AFF 2026 dengan penuh optimisme. Pemain Persib Bandung itu menegaskan skuad Garuda datang bukan sekedar bersaing, tetapi memburu gelar juara pertama sepanjang sejarah. Indonesia memang belum pernah mengangkat trofi Piala AFF sejak turnamen bergulir pada 1996. Meski sudah beberapa kali mencapai partai final, namun Haye menilai catatan tersebut justru menjadi motivasi bagi seluruh pemain untuk mengakhiri penantian panjang.
1: Yeah, of course we know a lot about the history as well.
2: Kami tahu banyak tentang sejarahnya dan semua pemain lapar untuk membuktikan sesuatu. Persiapan berjalan dengan sangat baik, semua menikmati prosesnya, tapi juga bekerja sangat keras. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memberikan segalanya di turnamen ini.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
0: Persiapan Timnas Indonesia disebut berjalan sesuai rencana dengan kondisi fisik dan mental pemain yang terus meningkat. Skuad asuhan John Hartman juga masih dijadwalkan menjalani satu laga uji coba sebelum memulai perjuangan di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia akan membuka kiprah di turnamen dengan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada 27 Juli mendatang. Laga tersebut menjadi langkah awal Garuda untuk mewujudkan target besar membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya.

Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani memastikan tiket babak 16 besar China Open 2026. Putri menyingkirkan wakil tuan rumah Han Qianqi 2 game langsung. 21-16 di Gymnasium Xincheng, Changzhou siang tadi. Sejak game pertama, Putri tampil agresif dan langsung mengambil inisiatif serangan. Keunggulan 11-7 saat interval menjadi modal untuk mengendalikan permainan hingga menutup game pembuka dengan skor 21-16. Memasuki game kedua, Han Qianqi mencoba tampil lebih menekan. Namun, Putri tetap tenang, bahkan sempat unggul 10-4 sebelum kembali mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 21-16. Hasil ini membawa Putri KW melangkah ke babak 16 besar tanpa kehilangan satu game pun. Penampilan konsisten tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi lawan berikutnya di China Open 2026.

Timnas Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada leg kedua C5 Cup 2026 di Jakarta International Velodrome besok malam. Indonesia tergabung di Pool A bersama Kamboja dan Filipina dengan target mempertahankan tren positif usai menjuarai AFC Cup 2026. Pada laga pembuka, Indonesia akan menghadapi Kamboja pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan lainnya mempertemukan Myanmar melawan Thailand pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Turnamen yang sebelumnya bernama C5 League itu kini menggunakan format baru dengan 6 peserta dibagi ke dalam 2 grup. 2 tim terbaik setiap grup akan melaju ke semifinal, sedangkan penghuni dasar klasemen memperebutkan posisi kelima. Leg kedua C5 Cup berlangsung pada 22 hingga 26 Juli di Jakarta. Setelah leg pertama digelar di Filipina, juara masing-masing leg akan mengamankan tiket menuju AFC Men's Volleyball Cup 2027. Indonesia pun diharapkan mampu menyapu bersih 2 leg sekaligus dan melanjutkan momentum sebagai juara AFC Cup 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Kami menghadirkan closing ceremony Pesta Bola Dunia RRI 2026 dipandu host Bung Indra Virgiantara dan Bung Topo Hakim langsung dari ruang redaksi Pusat Pemberitaan LPP RRI, Gedung Siaran Luar Negeri RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

0: Bola Dunia, mari kita rayakan kebersamaan dan keberhasilan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Selamat datang di closing ceremony Pesta Bola Dunia RRI 2026.
1: Pesta Bola Dunia. Radio Republik Indonesia akhirnya setelah perjuangan panjang ya, Bray.
2: Betul, hampir 40 hari kali kita.
1: 40 hari.
2: Fase grup sampai final Piala Dunia kali ini.
1: Oke, okay. Akhirnya kita selesai juga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Betul.
1: Memberikan hiburan,
2: informasi
1: buat
2: para pendengar.
1: Nah, itu dia. Selamat datang di closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026. Saya Tomo Hakim dan
2: saya Indra Virgiantara.
1: Ya, kita hari ini sebatas ini ya, semacam syukuran kecil-kecilan
2: yang raya.
1: Dan kita kan juga tidak hanya dari Jakarta saja.
2: Betul.
1: Tapi juga di seluruh nasional.
2: Betul sekali.
1: Penyelenggaraan Piala Dunianya.
2: Betul sekali. Dan podcaster kita juga datang dari daerah juga kemarin.
1: Nah, itu dia. Dan sebagai wujud rasa syukur di sore hari ini kita akan menghadirkan beberapa tamu spesial, Indra ya.
2: Betul sekali.
1: Siapa aja nih tamu-tamu spesial kita? Selain dari jajaran dewan direksi, kita juga akan hadirkan teman-teman yang sudah berpartisipasi di program Piala Dunia kita. Ada siapa?
2: Nih kalau dari ujung ya sebelah kiri nih. Ini kali paling junior nih. Ya, ini Bung Tovani, tapi akrab di Bung Opang.
1: Wih, Bung Opang.
2: Nah, ini berikutnya ya, pakai sweater merah nih. Kadang-kadang komentarnya juga menggigit banget ini. Ya, Bung Nova. Alfianto. Nah, ini juga udah gak kalah handal nih kalau udah ngomong Messi, ya kan, Argentina, ya kan. Ini Bung Henry Wibowo.
1: Wih.
2: Nah, ini sebenarnya muka lama nih.
1: Nah, muka lama.
2: Karena dari 2018, 2022, ini udah.
1: Suara lama tapi muka baru.
2: Ya,
1: dulu kan kita belum visual.
2: Sudah akrab dengan RRI gitu ya. Bung Juprianto Alexander.
1: Yeah. Oke, okay. Dan di sini juga ada beberapa jajaran dari Dewan Direksi. Ada ya. Dewan Pengawas Pak Adi Anwar Mujahid Trianto. Selamat sore, Pak. Kemudian juga ada perwakilan dari jajaran Dewan Direksi.
2: Ya.
1: Selamat sore Pak Mistam, Direktur Program dan Produksi. Kemudian Hari mewakili Pak Direktur LPU. Selamat sore Pak Hari. Kemudian ada Kepala Statker RRI di Jakarta. Siapa aja, Ndra?
2: Nah, di Jakarta tuh ada SLN. Nah, ini sebenarnya udah lama juga sih. Bekas juga ngobrol bareng dulu. Pak Widi Kurniawan, Kepala SNN Siaran Luar Negeri.
1: Oke, kemudian ada siapa lagi?
2: Nah, ini juga sebenarnya bekas atasan saya juga ini. Saya zaman ngulung kabel nih. Nah, ini Pak Bugi Daya, Kepala RRI Jakarta.
1: Oke, terus siapa lagi? Masa cuma dua aja?
2: Hah? Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya? Ayo, siapa lagi? Kirim kan jawabannya di bawah. Ayo, ini. Oh, enggak ya.
2: Ini soalnya ratunya. Ini ratunya nih.
1: Oh iya.
2: Kepala Pusat Pemberitaan Ibu Yuliana Meti.
1: Ya, Ibu Yuliana Marta Doki. Ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menyempatkan waktu untuk sore hari ini, dan kita juga menyapa saudara-saudara kita yang ada di seluruh tanah air, Ndra, karena mengikuti via Zoom.
2: Oh, Zoom.
1: Ya, siapa aja nih? Tadi dari Yogyakarta, dari Ambon. Selamat sore semuanya dari seluruh Indonesia, seluruh Satker RRI di seluruh Indonesia juga sudah berpartisipasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
2: Mm-mm.
1: Terima kasih sore hari ini kita sama-sama berkumpul dalam opening atau closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026.
2: Iya.
1: Sebenarnya saya mau minta statement dari Pak Ketua. Cuma kata Pak Ketua enggak usah. langsung nunjuk.
2: Kayak Pak Mistam udah ditunjuk nih.
1: Ya udah kalau begitu dengan hormat saya minta kepada Pak Mistam mungkin bisa menyampaikan sedikit atau beberapa hal terkait dengan program, Pak. Berapa banyak kita sudah melaksanakan program ini dan seperti apa nanti rencana dari RRI? Ya, di situ aja, Pak. Gitu. Silakan Pak Mistam terkait juga dengan program Piala Dunia kali ini, Pak Mistam. Silakan.
3: Ya, terima kasih. Kaitannya dengan Piala Dunia ya, Bola Gembira tahun 2026 ini, tentu saja yang pertama-tama kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapuspem ya. Kapuspem bersama teman-teman semuanya, di sini ada reporter, dan kemudian mengawal di sini ada komentator, ada 4, ada 5 bersama Pak Yanto Prawironegoro, ada Mas Hendri, Mas Juprianto, Mas Opang ya, Pak?
4: Iya, Tovan. Tovani.
3: Ah, Mas Merah?
4: Nova.
3: Nova. Iya, iya, iya, iya. Lupa. Nah, Pak Yanto belum datang ya?
4: Oh, ini, Pak.
3: Ah, Mas Yanto Prawironegoro ya, yang dengan suara yang khas lalu nanti-nanti bagi pendengar Radio Republik Indonesia yang selalu berbicara diawali dengan sebangsa dan setanah air. Ya. Nah, tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia dan kepada wartawan, penyiar, ya, broadcaster Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Karena apa? Sudah lama sekali kita berjibaku sebelum take off kita itu sebelum satu bulan sebelum pelaksanaan Piala Dunia kita sudah mewartakan bagaimana hiruk pikuknya Piala Dunia ini, ya. Karena apa? Karena itu menjadi inspirasi kita bersama sehingga Radio Republik Indonesia melalui semua program yang ada, Pro 1, Pro 2, Pro 3, bahkan Voice of Indonesia, kemudian Pro 4, itu tidak lepas mewartakan tentang hiruk pikuknya tentang bola. Nah, tentu saja mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mistam sudah didukung kami semua melaksanakan program Piala Dunia 2026. Dan gak lengkap rasanya kalau kita gak mendengarkan statement dari perwakilan Satker Yandra ya.
2: Karena betul sekali.
1: Ini kan cuma gak cuma Pro 3 aja. Tapi ada support atau partisipasi juga dari Satker-Satker RRI di Jakarta.
2: Iya. Yeah. SLN, siaran luar negeri, dan juga RRI Jakarta.
1: Betul, nah. Tiga satker ini kan yang juga berpartisipasi kan, bekerja sama, sinergi, bahasanya seperti itu.
2: Iya.
1: Langsung aja kalau kita minta statement dari Pak Widi Kurniawan. Pak Widi, silakan Pak Widi, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan mewakili SLN, Pak Widi.
5: Keren, keren, keren. Ya, terima kasih izin Pak Ketua, Mbak Methi, Pak Bugi dan teman-teman semuanya, acaranya keren kok. Jadi dengerin bola ya sama nonton TV kan lebih seru ya. Lebih seru yang dengerinnya sebenarnya. jadi pokoknya siaran keren, apalagi komentatornya ya asik. Jadi mudah-mudahan besok Liga 1 juga siaran lagi. Kalau bisa izin Pak Ketua, Liga Primer juga disiarin Pak. Itu pasti lagi tuh, wih Premier League.
1: Iya. Mudah-mudahan gak jadi tipes Pak kita Pak.
2: Dini hari terus soalnya Pak.
1: Iya.
5: Tapi pasti keren tuh. Komentator udah banyak nih, ya kan? Siap. Anggaran ditambah pasti.
1: Iya. Itu dia.
5: Karena ada kopi juga kan. Makasih Bu Kapus, sukses Bu Kapus.
1: Oke baik, terima kasih Pak Widi Kurewan dari SLN. Kemudian gak hanya SLN, Ra.
2: Oh iya dong. Karena RRI di Jakarta juga harus ditanya.
1: Iya kan satu personilnya kita culik tuh yang
2: pertama
1: kita culik tuh ya kan.
2: Satu-satunya nih Jakarta kan.
1: Iya kita culik juga kan sini bantuin gitu kan.
2: Iya. Cuman agak itu aja kemarin ya.
1: Apa?
2: Agak ketiduran.
1: Ya kan ngawal yang lain juga.
2: Iya karena banyak tugasnya.
1: Banyak tugasnya.
2: Iya.
1: Ya kita minta statement juga dari Pak Bugi, Kepala Stasiun RRI Jakarta, Pak Bugi, mengenai program Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI, Pak Bugi.
6: Baik, terima kasih izin Pak Ketua, Pak Direl PP dan juga Bapak Ibu teman-teman semua. Ya tentunya ini apa ya membanggakan untuk RRI ya. Kita sudah lebih dari hat-trick ya 2010, 2014, 2018, 2022 dan sekarang 2026. Mudah-mudahan 2030 kita tidak subscription lagi tapi kitalah license broadcaster eksklusif seperti tahun 2018 ya. Jadi RRI gak ada matinya. Terima kasih ya, Buka Pus per 3, RRI Jakarta support, walaupun satu saya siapkan BPJS kelas 1 untuk reporter saya, karena jam 3 masih siaran, pagi udah kemana-mana dia. Baik, itu juga mungkin juga ini jadi untuk kita, karena kita pantau di pendengar kayaknya meningkat ya. Mudah-mudahan setelah Piala Dunia tetap kita jaga, malah makin naik dengan momen-momen yang lain. Saya kira itu, terima kasih banyak sekali lagi. RRI, sekali udara, tetap udara, merdeka.
1: Ya, terima kasih Pak Bugi Hidayat. Dan tentunya tuan rumah, kita juga pengen dengar statement dari tuan rumah yang menyiarkan ke seluruh nasional atas restu dari Pak Mistam, dari
2: ya,
1: produksi kan. Beliau juga yang mengomandoi kita semua, Ndra.
2: Iya, ngawal terus di mobil dengerin siaran.
1: Iya.
2: Kita tuh, waduh,
1: iya.
2: Suara siapa nih? Suara siapa? Suara Indra. Ya, ibu gak kenal suara saya. Lupa kali ya.
1: Lupa, iya. Karena kan juga penyesuaian.
2: Penyesuaian.
1: Oke, kita minta statement mungkin dari Bu Meti. Silakan Bu Meti, mewakili pusat pemberitaan Bu Meti. Ada beberapa juga yang ingin disampaikan. Silakan Bu Meti.
7: Iya, baik. Makasih Mas Tomo, Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewas, Pak Adi, Pak Direktur Program dan Produksi, Pak Mistam, Direktur SLN, Pak Widi Kurniawan, selamat sebentar lagi bergeser. Karena sudah resmi nih ya, kita harus selamat nih. Sebagai Komisioner KPI, Pak Bugi Hidayat, Kepala RRI Jakarta, Pak Hari mewakili Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, teman-teman seluruh Kasatker yang berada di seluruh Indonesia, juga para koordinator stasiun produksi, dan yang tidak boleh dilupakan adalah para komentator. Terima kasih komentator yang luar biasa. Saya dengar di rumah melalui radio karena lebih seru. Dan juga teman-teman runner, Mas Tomo, Mas Indra, Mas Erik, Mas Joko, Mas Rosihan, dan Mas Senpi. Dan yang lebih istimewa adalah senior kita, Pak Yanto Prawiro. Dan seluruh teman-teman, kerabat kerja, siaran langsung Piala Dunia PPRRI tahun 2026. Dedikasi dan integritas yang luar biasa, dini hari selalu ada di dalam studio. Di bawah koordinator Mas Tomo, ini merangkap nih, sebagai runner, sebagai ketua tim siaran berita, dini hari siaran, jam 8 harus mimpin agenda setting. Terima kasih untuk semua teman-teman, ini luar biasa. Kalau komentator hanya dini hari, tapi kalau Mas Tomo dini hari kemudian jam 8 harus laksanakan tugas. Ini apresiasi, jangan juga teman-teman, tim siaran olahraga baik terestrial maupun siaran berita online, dan juga para ketua tim pemberitaan di seluruh Satker. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Program dan Produksi tadi, bahwa kita adalah kerja tim mulai dari pusat sampai ke daerah 3T, semua secara masif kita menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia yang disiarkan melalui Pro 3 RRI. Dan juga teman-teman media sosial yang secara masif juga mengupload semua kegiatan pada saat selesai dikomentari, langsung diupload. Juga ada yang melaksanakan siaran langsung melalui YouTube. Ini luar biasa, dan tanggapan dari terutama saudara-saudara kita yang difabel, mereka sangat terbantu dengan adanya siaran yang dilaksanakan oleh LPP RRI. Juga para petani, sampai ada yang radionya itu ditaruh di pohon kopi sambil mereka memetik kopi. Jadi apa yang sudah dibuat oleh RRI ini sangat bermanfaat dan memiliki dampak bagi masyarakat kita di seluruh Indonesia. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, tidak terkecuali yang CS pun mereka mendukung, karena mereka melayani juga teman-teman para runner dan juga para kontributor. Saya rasa itu dari saya, terima kasih, selamat sore.
2: Ya, terima kasih Bu Kapuspam, Bu Yuliana Martedoki. Namun kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak ngobrol sama komentator atau spotcaster, selain sekarang yang keren ya, spotcaster yang senior Pak Yanto Prawiro Negoro nih. Nih Pak, silakan Pak nih. Ayo, kan Pak, diajak begadang Pak, dari Depok.
1: Gimana Pak?
2: Lagi kan?
1: Cara ngatur staminanya gimana Pak Yanto?
2: Si cangkir kopi ya dari Hamdan ATT boleh.
8: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Ketua Dewas, Pak Direktur Program dan Produksi, Bapak Ibu para Kasatker di Jakarta, dan juga teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka sedikit, ya mungkin bisa jadi ini ajang evaluasi dan ajang apresiasi dalam pelaksanaan siaran Piala Dunia yang kurang lebih satu bulan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun memang jam tayang Piala Dunia kali ini memang sedikit agak, apa ya, boleh dikatakan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau yang Piala Dunia sebelumnya biasanya seluruhnya berada pada pertandingan malam dan dini hari. Ya, kalau ini ada yang pagi hari, ada yang siang hari. Tapi apapun itu, alhamdulillah RRI bisa menyelesaikan seluruh program yang sudah direncanakan. Bagi saya tentunya yang paling membahagiakan hari ini adalah saya merasa bahwa teman-teman reporter ini sudah boleh dikatakan sudah mulai menguasai siaran-siaran sepak bola. Jadi saya yang saat ini sebenarnya sudah berada posisi pensiun dan usia saya sudah 62 tahun. Sebetulnya kalau bicara fisik itu cukup berat, tetapi karena semangat dan memang ini hobi saya dari dulu, dari tahun 2006 menggawal Piala Dunia, kemudian dilanjutkan 2010 ya dengan Pak Bugi. Dan Pak Bugi ini salah satu orang yang pernah sukses mendapatkan hak siar ya, 2010, 2014, 2018 ya, itu kita mendapat hak siar. Dan dari situlah siaran Piala Dunia RRI ini selalu menjadi event yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi artinya dengan saat ini saya melihat teman-teman, walaupun mungkin ya memang masih perlu ada peningkatan-peningkatan dalam siaran sepak bola, tetapi saya merasa bahwa ketika saya nanti sudah turun, ibarat orang atlet gantung sepatu atau gantung raket, sudah ada penerus-penerus saya, Mas Erik, Mas Tomo, Mas Indra, dan juga teman-teman di daerah. Jadi memang kelihatan munculnya reporter itu di daerah itu rata-rata mereka yang punya basic sepak bolanya kuat. Ya, seperti Medan, Bandung, Jogja, Surabaya, itu memang dari sana lah lahir reporter-reporter yang mungkin ke depan bisa dibina lebih baik lagi. Yang kedua tentu bagaimanapun siaran RRI itu memang ditunggu oleh teman-teman kita yang difabel ya. Dan mungkin tahun ini kita, karena memang kita bukan pemegang hak siar, jadi kesulitan teman-teman tidak bisa mendengarkan RRI lewat streaming, ini juga salah satu. Tapi apa boleh buat, inilah memang kondisinya seperti itu. Ya, daripada kita terkena sanksi atau somasi, ya lebih baik kita cari aman. Dan alhamdulillah saya kira telesterialnya didengar terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan, terutama di daerah-daerah yang ya katakanlah di pinggiran, tapi saya kira di kota juga banyak. Saya mendapat masukan, ada laporan teman-teman, jadi mereka mendengarkan lewat radio biasa. Tapi memang sekali lagi, ya bagaimanapun itu akan mempengaruhi jumlah pendengar kita karena streamingnya tidak bisa kita dengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ketua Dewas, jajaran direksi, dan juga Kapuspen, Kepala RI Jakarta yang telah juga melibatkan saya untuk mengawal siaran Piala Dunia. Pada prinsipnya saya sepanjang masih bisa berbuat, sepanjang masih bisa membantu, insya Allah saya siap membantu untuk siaran-siaran olahraga maupun siaran-siaran yang lainnya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman, kepada Bapak Dewas, jajaran direksi, dan juga yang lainnya. Dan mudah-mudahan tahun depan Piala Dunia lebih hebat lagi. Kalau tahun ini rencananya tahun ini ada 48. Tahun depan rencananya 64. Ya, coba dibayangkan kalau 64 itu kerja kita lebih keras lagi. Ya mudah-mudahan ya mungkin teman-teman masih muda-muda, saya yakin masih bisa untuk melaksanakan tugas. Terima kasih, selamat sore, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, tepuk tangan dong buat senior kita nih. Namun siaran RRI itu nggak lengkap kalau cuma siaran doang tanpa analisa dari pengamat atau komentator.
1: Nah, itu dia.
9: Iya, ini biasanya dihubungi by phone tapi datang khusus buat siaran bola.
1: Wih, keren ya.
9: Iya dong.
1: Karena siapa?
9: Ayo. Kita mulai dari yang muka lama dulu deh.
1: Muka lama boleh.
9: Muka lama. Bung Juprianto Alexander.
1: Bung Jupri.
9: Nah, Bung.
1: Sepatah dua patah. Ya,
9: sepatah dua patah.
1: Kalau patah-patah Anissa Baharom.
9: Iya. Yeah.
10: Ya, selamat sore untuk semua yang ada di sini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu karena baru pertama kali bertemu. Jadi izinkan saya untuk sekalian berkenalan juga. Dan tentunya terima kasih juga untuk kesempatannya karena kembali dipercaya untuk menjadi komentator di RRI. Seingat saya sih mungkin dari 2018 atau 2022 atau seperti itulah. Jadi udah
1: 98 udah keburu pensiun. Ngandelin Pak Yanto ya. Saya nanti.
10: Ngandelin Pak Yanto. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Dan saya pribadi sangat menikmati. Jadi hal yang paling saya rasakan adalah pertama saya tidak terlalu merasa bahwa biasa kan tampil secara visual di TV gitu. Tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Itu yang benar-benar membuat saya, waduh. Jadi ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi itu yang saya coba berikan dan semakin kesini semakin saya nikmati lah bahwa inilah hal-hal yang mungkin banyak orang tidak tahu, tapi ini informasi yang sangat-sangat penting dan saya kira radio, terutama RRI, saya harapkan ke depan, ya tadi harapan-harapan dari Pak Yanto, dari bapak-bapak juga, dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia, ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
9: Semakin sering diundang juga ya.
1: Itu dia. Kalau itu soalnya kode tuh ya.
9: Ada piala
1: implisit. Ya, ada piala FF U19.
9: Yang penting di handphonenya punya tring. Ya. Nah, kita lanjut nih ke pengamat berikutnya.
1: Lanjut ya.
9: Saya coba baru juga nih Piala Dunia kali ini bertemu, namun pengamatannya tuh luar biasa nih.
1: Luar biasa. Istimewa ya. Bung. Orang-orang belum tanding udah tahu siapa yang menang gitu ya. Iya,
9: karena teman ini juga mereka sebenarnya pernah juga di satu media besar dulu ya. Berkumpulnya ternyata kenal semua gitu ya. Ya, Bung Henry Wibowo, silakan ya, Bung.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
11: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya untuk RRI, apalagi ini debut saya juga siaran radio live di RRI tentunya, dan mungkin bangga juga takjub lah ya dengan para podcaster nih. Saya bayangin kalau jadi komentator Tarkam nih, luar biasa banget ya Bang Indra, Bang Tong.
2: Kok Tarkam? Kok Tarkam?
11: Karena memang membawakannya sangat luar biasa. Bahkan ya kebetulan saya pernah play by play lah ya di apa namanya, di mungkin siaran Liga 1 atau Liga 2. Tapi ternyata untuk membawakan play by play gaya radio itu sangat berbeda, dan menurut saya itu sangat luar biasa lah, dan menjadi jadi belajar lagi. Oh ternyata play by play yang bikin seru itu

0: Gitu aja sih intinya. Ya. Ya. Nah, ini berikutnya nih sebenarnya nih Spanyol, aku di balik itu sweaternya kayak Argentina itu ya.
1: Warnanya warna Spanyol.
0: Iya, kayaknya di baliknya Argentina ya, itu.
1: Kerahnya kerah Argen.
0: Biru gitu ya, garis biru. Oh, cuma sepotong doang. Ya, ada Bung Nova Afrianto.
2: Ya. Arifianto.
0: Arifianto ya. Gimana Bung nih selama siaran bersama RRI ini?
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kalau kemarin kita melihat Spanyol ada di podium juara Piala Dunia 2026, seharusnya Spanyol itu berbagi podium dengan RRI. Karena sama-sama juaranya gitu. RRI sama...
0: Emang gak ada lawan ya?
2: Saya gak ada lawan. Ya, jadi memang kalau... Karena saya sebagai komentator, jadi mungkin kalau dari sudut pandang komentator, permainan RRI itu sama seperti Spanyol. Jadi saling mengisi, fluid, cair, mainnya enak gitu. Bagaimana ketika saya beberapa kali dihubungi sama Mas Indra ini, untuk mengisi di beberapa hari, sementara saya tidak bisa karena ada kesibukan juga di tempat lain, kemudian diganti gitu jadwalnya. Jadi memang wah, permainannya nih saling mengisi seperti Rodri dan Fabian Ruiz gitu ya. Terus juga ya, ini merupakan sebuah apa ya, sebuah impian yang terwujud, karena mungkin dulu saya mengenal sepak bola salah satunya juga dari radio, diperkenalkan oleh orang tua saya gitu, bagaimana nonton TV tapi sambil denger radio, dan sekarang saya mau menjadi orang di balik itu. Jadi benar-benar wow, sangat apa ya, seperti mimpi yang jadi kenyataan begitu. Dan tentunya juga terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya juga. Mungkin mohon maaf juga apabila ada kekurangan, tentunya pasti ada kekurangan selama beberapa kali tampil di ruang dengar pendengar RRI di seluruh Indonesia. Terima kasih.
1: Thank you, Mas Nova. Ya. Ini kalau apa Mas Nova dikit-dikit apa mirip pelatih timnas ya?
0: Siapa tuh?
1: Nova Arianto.
0: Oh, iya. Takut
1: pleset gitu. Iya, kadang-kadang suka aduh, ini pelatih timnas jangan-jangan nih.
0: Nah, yang paling siapa muda berikutnya nih? Yang paling muda mungkin ya.
1: Paling malu juga. Malu-malu.
0: Cuman pas awal-awal kasihan juga.
1: Kenapa?
0: Dikit accident gitu kan.
1: Oh iya benar. Tapi
0: semangatnya tetap datang ke RRI walaupun dia sempat terpleset kali ya.
1: Terpleset. Ya. Diminta jadi komentator bola malah jadi pembalap MotoGP.
0: Iya, udah tikungan Rossi aja.
1: Iya.
0: Bung Tovani atau Bung Opang nih. Bukan ojek pangkalan kan?
3: Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk semuanya. Bagi saya pengalaman kemarin di debar Piala Dunia RRI itu pengalaman yang luar biasa, karena ini pertama kalinya bagi saya membawakan hanya sekedar audionya. Biasanya kan ada audio, ada visual, jadi tantangan tersendiri buat saya bagaimana menggambarkan sesuatu yang pendengar itu tidak bisa lihat. Itu menurut saya luar biasa sekali, dan yang sangat saya apresiasi adalah RRI bisa memberikan kesempatan bagi saya yang bisa dibilang paling muda dibanding senior-senior saya.
1: Bukan saya, bukan senior, mereka lahir duluan aja.
3: Jadi terima kasih banyak, ini menjadi pengalaman yang luar biasa, ditambah lagi dengan cerita-cerita seperti yang tadi sempat disinggung sama Bang Indra, yang mau siaran pertama malah kecelakaan, tapi saya tetap datang ke sini. Pokoknya sangat seru banget, karena saya mungkin bisa dibilang spesialis dini hari, karena selama Piala Dunia saya selalu kebagian yang dini hari, nggak pernah yang pagi atau siang. Tapi menurut saya luar biasa, walaupun dini hari itu penelpon selalu banyak, pendengar selalu banyak, itu menurut saya cukup menggambarkan kalau siaran Piala Dunia di RRI ini memang sangat banyak mendengarnya, dan itu jelas terbukti, padahal saya siaran selalu jam 2, jam 3, tapi tetap banyak. Jadi saya semoga kedepannya RRI bisa terus melambung tinggi. Terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin itu aja yang saya bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih teman-teman komentator yang sudah memberikan waktu, pengalaman, pengetahuan mereka juga ya.
0: Yeah.
1: Karena kan menganalisa sebuah pertandingan sepak bola itu gak mudah.
0: Betul sekali.
1: 11 orang, satu tim, kali 2, 22, belum pelatihnya diapalin namanya, belum klubnya, jangan-jangan sama mentang-mentang sama-sama kuning.
0: Iya, tanding. Nyebut Ekuador dia pede jual.
1: Iya.
0: Siapa itu siapa?
1: Ah ya itu mah. Salah sebut. Yang tanding Ekuador saya sebut Venezuela. Sama-sama seragamnya kuning, siapa suruh. Oke, selain kita berempat, ya, kan kita juga mengundang runner dari daerah juga, teman-teman dari daerah.

0: daerah. Ada Kang Senpi Hil Hamsyah, kemudian ada Mas Rosihan Anwar dari Jogja, serta Bang Joko Saputra dari RRI Medan. Nah, saat ini kita sudah tersambung via Zoom dengan Bung Senpi Hil Hamsyah, reporter RRI Bandung. Hei, Kang Senpi, apa kabar Kang Senpi?
1: Damang.
2: Alhamdulillah, lagi ya. Di New Jersey nih.
0: Asik, New Jersey.
1: Kita Cibaduyut ya?
2: Iya dong, giliran kita cuti sekarang.
0: Ya, gimana Kang? Selama perjalanan kita memandu Piala Dunia ini, Kang Senpi, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan, Kang Senpi?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga Bapak Ibu atas kesempatannya. Sama Indra, Tomo, juga semuanya yang sudah memberikan kesempatan kami, teman-teman dari daerah, terutama dari Bandung, yang juga diizinkan bergabung untuk Pesta Bola Dunia ini. Memang ini pengalamannya baru ya, buat saya bukan baru untuk running ya, tetapi baru kalau runningnya dini hari. Dini hari memang sebulan itu membuat saya vertigo dua hari. Memang agak lumayan, berubah pola tidurnya, tapi yang pasti semakin seru betul, semakin banyak experience baru, terutama untuk Piala Dunia 2026 ini, semakin banyak kemarin pengalaman yang bisa diambil juga di pusat. Jadi memang terima kasih untuk kesempatannya gitu Bang.
0: Jadi siap ya balik lagi ya untuk Liga 1 dan sebagainya ya.
2: Piala Presiden, iya banyak lah. Kalau versi banyak.
1: Karena 40 ya hampir sebulan di sini.
0: Iya. Lebih handphone katanya. Tapi terima kasih Kang Senpi sudah berpartisipasi, ngebantu kita semua juga, kita kerjasama. Terima kasih sudah diimpor langsung dari Bandung ya kan.
1: Mahal ini.
0: Aduh dimatiin. Jadi jangan-jangan disangka disensor lagi ya kan. Iya. Terima kasih Kang Senpi, sehat-sehat Kang Senpi. Salam buat teman-teman di Bandung Kang Senpi.
2: Sama-sama, terima kasih. Gurih-gurih pokoknya.
0: Ah, itu dia.
1: Ya, dia gurih-gurih.
0: Ya, tagline-nya gurih-gurih ya kan, kalau gol ya kan. Gurih-gurih. Ya. Oke, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada, dan saat ini kita juga akan hadirkan main event-nya karena ya. Kita tidak hanya berterima kasih kepada para komentator juga, namun sebagai bentuk apresiasi kita juga sudah siapkan beberapa penghargaan untuk para komentator ini. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat Pak Ketua Dewas, Pak Anwar Mujahid, Adi Trisnanto mungkin bisa memberikan satu tanda apresiasi bagi teman-teman komentator. Mungkin untuk Mas Jupri, Mas Jupri. Ya, silakan di sini. Untuk menerima satu apresiasi dari Pak Ketua Dewan Pengawas kami. Silakan Mas Jupri, tengah Mas. Bung Jupri. Ya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih Mas Jupri partisipasinya. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Buat liputan dipakai Mas, siapa tahu ya kan. Sekalian bantu promo RRI juga. Oke. Terima kasih. Udah foto ya. Oke, terima kasih Mas Jupri.
1: Terima kasih.
0: Selanjutnya saya mohon Pak Mistam bisa memberikan kepada Mas Henry.
1: Ya, Bung Henry.
0: Ya, ini dia salah satu komentator kita yang sudah siap kayaknya pakai seragam putih ya Mas Henry ya.
1: Iya nih putih-putih siap ini.
0: Udah feeling kayaknya nih ya. Oke, salah satu komentator juga kita. Terima kasih Pak Mistam, terima kasih Pak Mas Henry. Kemudian selanjutnya izin Pak Widi. Ya, Pak Widi izin dari SLN memberikan kepada Mas Nova.
1: Mas Nova.
0: Ya. Mas Nova Arifianto.
1: Iya nih. Kalau pendukung Argentina sebenarnya.
0: Iya. Oke, satu lagi. Ada satu lagi kenangan-kenangan buat Mas Nova.
1: Iya.
0: Ya. Tapi bukan menjadi kenangan ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mas Nova Arifianto. Terakhir mungkin Pak Bugi, izin Pak Bugi bisa membantu memberikan kepada
1: Bung Topani.
0: Paling muda ini Pak Bugi. Iya, makanya. Ya, Bung Opang, Novan.
1: Tovan.
0: Ya, elah pakai izin segala.
1: Ya,
0: elah. Emang kayaknya masuk kantor lu pakai izin segala. Ini dia paling muda. Kakinya udah beres kan, Bos? Aman kan?
1: Aman. Ya.
0: Sempet jatuh, orang diminta komentator bola malah jadi MotoGP
1: ya kan. Enggak bisa lihat tikungan dia.
0: Terima kasih. Okay, terima kasih teman-teman. Pak sebenarnya masih ada satu lagi Bung Estu dan paling spesial kita minta Pak Ketua Dewas mungkin juga bisa memberikan kepada senior kita, Ndra.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada beliau kita mungkin nggak bisa lakukan running bola seperti itu. Karena mau nggak mau kita harus mengakui kalau beliau lah yang mencetuskan running bola ini. Siapa, Ndra?
1: Yaitu Pak Yanto Prawironegoro, senior panutan kita.
0: Silakan Pak Yanto, Pak Dewas.
1: Karena jauh nih dari Depok.
0: Iya, Pak Ketua Dewas, izin Pak Ketua Dewas.
1: Laporan pula, ya kan?
0: Nah, ini dia Pak Yanto Prawironegoro. Senior yang jiwanya tetap muda, ya kan? Muda. Membara. Dini hari, diterjang, ya kan? Jam 4 pagi udah sampai studio, Ndra.
1: Tahu nih, siapa sih ngatur jadwal gua nih pagi-pagi mulu?
0: Saya aja nginep kantor, Pak Yanto langsung dari rumah kan, istimewa sekali. Terima kasih ya Pak Yanto.
1: Mas banget Pak ya. Walaupun pas lagi komentarin tuh ada aja cuaca buruk lah di Amerika.
0: Oh iya benar.
1: Jadi delay
0: berapa kali tuh?
1: Ya kan bayangin tuh.
0: Pak Yanto komentator delay cuy, ditunya 2 jam
1: kali, ya, Pak ya. 3 kali delay pas Pak Yanto ya.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya sudah hadir di sini, sudah memberikan statement juga. Terima kasih untuk semua yang bergabung di Zoom, Yandra, ya.
1: Iya, betul, teman-teman.
0: Mewakili Bung Joko, Bung Rosi yang saat ini tidak sempat hadir. Terima kasih teman-teman di Zoom sudah berpartisipasi seluruh Satker RRI di kesempatan sore hari ini, berpartisipasi dalam closing
1: Pesta Bola Dunia RRI 2026. Nah,
0: terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi saya Toba Hakim dan juga rekan saya
1: Indra Virgiantara
0: dan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Pesta Bola Dunia 2026. Selama lebih dari satu bulan, dunia bersatu dalam semangat sepak bola. RRI hadir menemani setiap momen dari kick off pertama hingga peluit terakhir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026.
5: Tarik lagi kembali atas kebarat kuning, melempar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan.
6: Suarlas mau kirim ke lagi, ada lagi Saka, gol! Puyang. Komentator sampai puyang.
7: Tim 15 menit pertama cari gol. Kalau memang sudah dapat gol, bagaimana suci terduluan potong cari untuk kesama kedudukan. Sisanya potong bertahan.
8: Desember 2007, Lionel Messi yang saat itu baru berusia 20 tahun mengikuti sesi pemotretan amal Barcelona bersama UNICEF. Ada sorotan, tak ada yang mengira. Bayi kecil itu adalah Lamine Yamal.
9: Ya, kalau Brazil sendiri ya, kalau menurut banyak pengamat, paling Justin ya. Ancelotti itu miskin taktik gitu.
10: Trophy Euro 2024. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah.
11: Apakah rivalitas Inggris, Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2
12: Buarnya? Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan.
13: Karena di Argentina, di Brasil, pemain hanya akan diingat dalam sejarah kalau juara dunia.
0: Iya, kalau juara dunia.
14: Ya, mendengar. Selamat kepada timnas Spanyol dan juga pendukungnya. Meskipun nanti itu 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali.
15: Iya, pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selalu kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang.
16: RRI Net, kami hadir. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan naiknya tarif untuk melepaskan status warga negara Indonesia dan naturalisasi. Ia mengatakan kenaikan tarif telah melalui berbagai pertimbangan. Selain itu, tarif yang dimaksud juga tidak langsung berdampak kepada masyarakat umum. Menkum menjelaskan setelah tidak pernah naik dalam satu dekade terakhir, tarif perubahan status warga negara asing menjadi WNI. Disesuaikan dari semula Rp50 juta rupiah menjadi Rp75 juta rupiah. Sedangkan tarif melepaskan status WNI diubah dari Rp1 juta rupiah menjadi Rp5 juta rupiah. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyambangi LPKA kelas 1 Tangerang, Banten dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional 2026. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPK kelas 1 Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengunjungi lokasi ini dalam rangka momentum menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Terpantau pula Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma dan juga Wakil Wali Kota Tangerang Mariono Hasan. Menteri IMIPAS Agus Andrianto mengatakan kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menjadi motivasi tersendiri bagi anak binaan. Dia juga berharap anak-anak bisa mengambil hikmah. Agus mengingatkan agar anak binaan mengambil hikmah dan menjadikan waktu di LPK ini sebagai bekal, dan ini juga bekal bagi jajaran ini pas agar terus memberikan pengabdian.
2: Kepala Staf Kepresidenan saya terkutuk juga selasa kesempatan beliau bisa hadir dalam rangka untuk menyemarakkan Hari Anak Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 23 nanti. Tentunya beliau sebagai staf Bapak Presiden tentunya akan mengecek juga apakah program-program beliau yang dilaksanakan di daerah untuk menyangkut pendidikan dan anak ini apakah sama perlakuannya yang diberikan kepada kementerian yang bertanggung jawab di kami. Ternyata
1: pantauan RRI, Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan secara virtual dari LPKA seluruh Indonesia. Pada momen ini juga anak binaan berkesempatan berdialog dengan Agus dan juga Dudung dalam suasana hangat layaknya ayah dan anak. Penampilan marawis anak binaan LPKA kelas 1 Tangerang menyambut kunjungan Agus dan Dudung, bahkan ditampilkan pula kreasi anak binaan kolaborasi angklung dan band menyanyikan lagu ciptaan Dudung yang berjudul Ayo Ngopi. Keduanya juga meninjau ruang kelas, ruang-ruang keterampilan kerja, kemudian ruang PKBM atau perpustakaan, ruang dapur, dan ruang praktik perbekalan di LPKA kelas 1 Tangerang ini. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan Indonesia berhasil memperluas cakupan imunisasi anak dan menutup kesenjangan akses terhadap vaksin di seluruh wilayah. Dalam 2025 WHO, UNICEF Estimates of National Immunization Coverage, UNIC, Indonesia berhasil meningkatkan cakupan pemberian dosis ketiga, vaksin untuk difteri, tetanus, dan pertussis DTP3, serta dosis ketiga vaksin hepatitis B. Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. N. Paranitaran menyebut kemajuan Indonesia menunjukkan hasil yang dapat dicapai saat bekerja bersama menjangkau anak-anak dengan vaksin-vaksin penyelamat nyawa. Sementara itu, perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, mengatakan imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif dan menjadi batu pondasi bagi hak setiap anak atas kesehatan yang baik. Kita ke berita olahraga, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani meredam kombinasi pengalaman dan talenta muda Malaysia, Aaron Chia dan Aaron Tai. Dua game langsung 21-17, 21-19 pada babak 32 besar China Open 2026 di Changzhou, Tiongkok. Sabareza berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal. Dengan menguasai permainan depan, pola tersebut membuat mereka mampu menjaga tekanan sekaligus membatasi kesempatan pasangan Malaysia mengembangkan permainan. Namun, Aaron Chia, Aaron Tai tetap memberikan perlawanan ketat terutama pada game kedua. Sabareza harus bekerja keras menembus pertahanan lawan sebelum mengunci kemenangan dengan selisih 2 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kalian tahu tentang fenomena hujan ikan yang terjadi di Oro, Honduras? Yap, setiap tahun antara bulan Mei hingga Juli seringkali mengalami hujan ikan yang terjadi sejak awal abad ke-19. Fenomena langka ini dikenal dengan nama Luvia de Pisces, dan ikan kecil ini biasanya jenis tilapia yang ditemukan tergeletak di jalanan, halaman rumah, dan bahkan di atap rumah penduduk setempat. Para ilmuwan mengatakan ini bisa terjadi karena adanya tornado atau badai yang mengangkat ikan-ikan dari sungai dan laut ke udara, lalu jatuh saat hujan turun. Bagi masyarakat Yoro, ini bukanlah fenomena, melainkan warisan budaya mereka, dan mereka pun mengadakan festival Luvia de Pisces.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah berencana akan merombak Hotel Sultan Jakarta. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengalihan pengelolaan Hotel Sultan dari swasta menjadi pengelolaan penuh negara. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak menghormati proses hukum terkait penanganan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ia menjelaskan proses penyidikan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan alat bukti dan melengkapi berbagai tahapan pemeriksaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan potensi terjadinya penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax. Penyesuaian menjadi kabar baik bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi tersebut. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan konflik Amerika Serikat-Iran memanas, Selat Hormuz kembali ditutup. Selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini, lalu juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memicu penutupan Selat Hormuz oleh otoritas Teheran. Menyusul gelombang serangan udara belasan dari Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, yang menargetkan berbagai fasilitas militer Iran. Langkah penutupan jalur perdagangan energi krusial dunia ini diambil Korps Garda Revolusi Iran sebagai bentuk perlawanan atas tindakan militer Amerika Serikat yang dinilai melanggar kedaulatan mereka. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih jauh, saat ini kami telah bersama ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yayan, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Mbak Hana.
1: Pak Yayan, ini Selat Hormuz ditutup kembali begitu ya. Nanti seberapa besar ini gangguan terhadap pasokan energi global yang realistisnya terjadi? Seperti apa Pak Yayan?
2: Oke, ya. Kalau kita lihat, kondisinya itu agak berbeda dengan bulan Maret kemarin ya. Kan mulai perang itu sekitar 28 atau 27 Februari ya. Kemudian juga di Strait Hormuz itu ditutup, itu di kisaran sekitar 4 Maret ya. 4 Maret. Nah, selama dari bulan Maret ya, kemudian juga sampai dengan Juni, kalau kita lihat bahwa kondisi khususnya rantai pasok dari ini gas yang lewat Strait Hormuz itu sudah mulai bergerak. Jadi mereka sudah melakukan rerouting, ya, rerouting. Kemudian juga kalau kita lihat itu bisa mungkin ya ada walaupun itu ada logistik cost yang bertambah, ya, tapi jika kita lihat bahwa sekarang khususnya rantai pasok migas itu lebih adaptable dibandingkan ketika sebelum bulan Maret kemarin. Nah, sehingga walaupun sekarang lonjakan harga itu kembali menjadi tinggi ya, nah tetapi itu akan lebih adaptif dibandingkan dengan kondisi seperti bulan Maret kemarin, karena saat ini khususnya dari sisi rantai pasok itu melihat dua. Yang pertama, kita bisa melewati Strait Hormuz kemungkinan dengan kemarin itu kan ketika terjadi proses perdamaian itu saya mengatakan hanya sekitar 55% ya probabilitasnya, dan kejadian lagi sekarang di mana kemungkinan benar-benar dalam kondisi kondisi damai itu hanya sekitar, saya memprediksikannya sekitar 15% ya, dan benar kejadian. Dan kemudian jika kita lihat ya, kemungkinan itu ya akan naik tapi tidak akan setinggi seperti pada bulan sekitar akhir Maret ataupun April atau Mei lah ya. Jadi walaupun naik, tapi itu tidak akan setinggi seperti pada periode-periode sebelumnya setelah adanya proses perdamaian. Tapi saat saat ini, jadi kalau kita lihat di sini ada dua rejim. Yang rejim pertama itu rejim ketika sebelum perdamaian, dan kemudian yang kedua itu ada rejim setelah perdamaian. Nah, ini rejim setelah perdamaian ini ya, itu akan lebih adaptif. Nah, tetapi ada satu lagi yang memang sekarang masih menjadi khususnya momok di masyarakat Amerika Serikat, yaitu demand yang naik karena adanya musim panas. Nah, sehingga di sini kemungkinan bahwa harga khususnya oil and gas itu akan naik secara drastis. Nah, ini yang akan lebih memperburuk dibandingkan hanya berita ataupun hanya dari kenaikan harga yang diakibatkan penutupan Selat Hormuz akibat perang. Nah, jadi di sini itu yang akan memperparahnya itu. Ya. Jadi ketika demand-nya naik, kalau kemarin demand-nya kan nggak begitu sebesar ketika pada musim panas yang akan datang. Ini kan udah mulai ya, sekarang kan bulan Juli, Agustus, kemudian juga September. Nah, ini mungkin akan lonjakan permintaannya akan tinggi, dan saya kira mungkin Trump akan membutuhkan suatu strategi-strategi yang baru ya. Karena apa? Karena itu akan sangat membebani terhadap perekonomian Amerika Serikat. Jadi kalau sekarang itu walaupun ada rerouting, ada adjustment, tetapi demand khususnya di sektor realnya itu lebih terasa dibandingkan dengan periode-periode yang kemarin ya. Nah, walaupun jika kita lihat di beberapa kondisi khususnya geopolitical tensionnya itu ya, bagi negara-negara importer yang memang menggunakan seperti Selat Hormuz ya, misalkan seperti di wilayah Asia dan Asia Tenggara. Nah, sehingga di sini yang memang agak berat itu kalau Amerika Serikat ya, saya kira nggak begitu berat ya. Paling juga ya tadi ya, misalkan seperti sebagian Eropa yang membutuhkan dari Strait Hormuz misalkan untuk memperoleh bahan bakar, baik itu gas ya dan lain-lain. Dan sekarang itu kan Uni Eropa itu yang lebih terkena dampaknya, karena kan mereka mengimpor gas dari wilayah Emirat Arab, kemudian juga dari negara-negara Saudi Arabia. Yeah. Nah, dibandingkan dengan Indonesia.
1: Baik, Pak Yayan, nanti juga kami akan perbincangkan hal ini lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ya, Pak Yayan. Ya.
2: Oke, silakan.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Indonesia menyapa sore.
1: Dan saat ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami, Pak Yayan. Ada Pak Agung di Jakarta. Selamat sore, Pak Agung.
3: Yayan, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kita tahu ya bahwa pemilu SLA akan diselenggarakan bulan-bulan depan ya di Amerika Serikat. Ini kemungkinan efek dari akan menyelenggarakan pemilu SLA ini, Trump kemungkinan ingin meraih posisi seolah-olah dia berjasa bagi bangsa Amerika atau negara Amerika. Sehingga dia melakukan kemungkinan ya perang lagi dengan Iran. Alasannya kemarin kapal tanker di bom. Kan seperti itu, lalu mulai lagi perang baru. Sebetulnya di Amerika ini kan si Trump juga masih mendukung Benjamin Netanyahu, Israel yang Yahudi Zionis yang menyerang Palestina, di mana katanya sudah damai lewat BOP-nya itu ternyata masih diserang. Gaza pengungsinya di bom. Akhirnya Iran pun bereaksi. Siapapun lewat Strait Hormuz tidak boleh kecuali izin Iran. Amerika pun sempat mematok minta 2 US dollar atau 20 US dollar tuh kalau kapal lewat dari Timur Tengah di Selat Hormuz. Itu tidak disetujui oleh pihak Iran. Sehingga ini rebutan siapa yang mau bayar ke siapa di Selat Hormuz. Amerika kepingin juga. Kemungkinan seperti itu. Termasuk ingin membuat prestasi untuk mungkin pemilu SLA ini. jadi seolah-olah hero atau pahlawan di Amerika Serikat, kemungkinan seperti itu.
1: Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yayan ditanggapi. Seolah ingin menjadi hero ya. Di sana, begitu ya Pak Yayan ya?
2: Iya. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi politik itu mungkin lebih complicated ya. Ada beberapa beragam konspirasi teori yang menghubungkan dengan apa dengan teori tadi ya. Tetapi yang pasti itu bahwa kalau saya melihat bahwa politik itu merupakan salah satu background. Tetapi kalau kita lihat bahwa Trump itu orientasinya ke bisnis. Jadi orientasi ke bisnis itu dia orientasinya itu ke aset acquisition, kemudian juga ke return. Ya. Nah ini dilihat kalau misalkan sekarang seperti ini saya baru melakukan riset ya. Jadi kemarin tuh saya coba melihat beberapa stok-stok ataupun saham-saham yang dimiliki oleh keluarga Trump itu yang ada hubungannya misalkan dengan aset yang ada hubungannya itu dengan wilayah Timur Tengah ya, dan itu saya kira sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat bahwa news ataupun berita-berita ataupun baik itu berita misalkan ketika masa eskalasi dan deeskalasi ini itu memang sangat mempengaruhi terutama terhadap tadi ya, terhadap kebijakan portofolio investment yang dimiliki oleh grup-grupnya Trump ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini orientasi dari Trump untuk memperoleh voting ya, ataupun voters ini juga mungkin bisa, tapi kalau voters itu kan jika kita lihat isu yang paling dikenal di Amerika Serikat itu kan yang pertama labor creation ataupun penciptaan tenaga kerja, unemployment, kemudian inflation. Nah kalau kita lihat di sini ketika Trump tidak bisa mengendalikan dua hal tadi yaitu inflation dan kemudian juga labor creation, nah ini akan menjadi backfire bagi khususnya Partai Republik. Karena apa? Karena kalau walaupun misalkan sekarang itu Partai Demokrat ya tidak memiliki kekuatan katakan kandidat yang kuat ya. Nah tetapi saya kira dengan adanya kalau misalkan Trump tidak bisa mengendalikan harga sampai kemudian batas ketika pemilu sela ini terjadi, saya kira itu akan jadi backfire khususnya bagi Partai Republik. Karena apa? Karena jika kita lihat ya bebannya itu tidak hanya mungkin ya bagi pemilik khususnya tadi ya portfolio investment yang dimiliki oleh keluarga Trump, tetapi kan kalau kita lihat dari sisi voters misalkan Republican itu kan ngomongnya masyarakat banyak. Kalau masyarakat banyak itu yang kita ketahui yaitu tadi yaitu masalah pricing misalkan seperti harga gasolin ya, di mana harga gasolin itu begitu tinggi ya di Amerika Serikat, dan kemudian juga penciptaan tenaga kerja walaupun kita lihat bahwa memang ada sedikit perubahan ada penciptaan tenaga kerja, tetapi jika tidak diimbangi dengan daya beli yang kuat karena inflasi yang tinggi, tetap aja itu menjadi backfire bagi Trump. Jadi saya kira apakah misalkan ada dari sisi katakan spekulatif motif ya, misalkan seperti portfolio investment ataupun portfolio decision strategic ada ya. Tapi yang kedua bahwa Trump juga tidak akan mengorbankan dari sisi voters yang khususnya para Republican ataupun para katakan hardcore mereka ya, yang di wilayah-wilayah pedesaan atau misalkan di wilayah-wilayah yang di luar perkotaan. Nah itu tetap mereka kan kalau kita lihat ada dua hal yaitu tadi yaitu masalah harga gasolin yang begitu meningkat, dan kemudian walaupun mungkin ada sedikit yaitu masalah bagaimana Amerika Serikat mampu menaklukkan Iran, tapi saya kira itu sangat sedikit ya. Tetapi yang paling pasti itu bagaimana caranya Trump sebelum terjadi pemilu sela ini dia mampu untuk melakukan stabilisasi harga. Oh, itu saya kira lebih pentingnya.
1: Baik, Pak Yayan, ini terima kasih atas analisisnya ya Pak Yayan ya. Semoga juga memang karena tadi juga disebutkan kita lebih adjustable begitu ya, tidak seperti yang Maret kemarin mungkin sedikit kaget begitu ya Pak Yayan ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, terima kasih Pak Yayan telah berbincang bersama kami. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran Yayan Satyakti berbicara terkait konflik Amerika Serikat-Iran memanas. Selat Hormuz kembali ditutup.
4: Wawancara Pro 3.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Dan kami hadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
4: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 1,74% pada penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljana. Zahrotin, seperti apa update-nya?
5: Ya, pendengar, pada sesi kedua perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup di level 6.340,02 atau naik sekitar 108,24 poin, setara dengan 1,74% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal sesi perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 6.273,57 hingga akhirnya ditutup pada level tertinggi perdagangan hari ini. Analis menilai penguatan IHSG didukung oleh aksi beli investor asing dengan nilai beli bersih atau net buy mencapai 156,57 miliar rupiah pada perdagangan sebelumnya. Di sisi lain, pasar saham domestik masih menunjukkan kinerja positif, meski dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta kekhawatiran terhadap valuasi saham berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, sentimen positif juga datang setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek ekonomi yang tetap stabil sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Kami informasikan juga pendengar bahwa sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak fluktuatif dengan mayoritas saham berada di zona hijau. Nilai transaksi tercatat mencapai 21,27 triliun rupiah dengan volume perdagangan 50,75 miliar lembar saham serta frekuensi transaksi lebih dari 2,9 juta kali. Meski demikian, pelaku pasar tetap mewaspadai kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mendorong penguatan dolar Amerika Serikat serta mempengaruhi arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Indonesia Menyapa Sore. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan topik terkait antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz dan percepat mandatory B50 dan cadangan energi. Dewan Energi Nasional DEN meminta pemerintah mempercepat mandatory B50 dan memperketat cadangan operasional badan usaha guna memitigasi resiko penutupan kembali jalur distribusi minyak mentah di Selat Hormuz oleh Iran. Lantas, mengapa percepatan implementasi B50 dinilai menjadi salah satu langkah strategis menghadapi ketidakpastian pasokan energi global? Saat ini kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Energi Nasional DEN, Saleh Abdurrahman.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saleh, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Hana, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak Saleh kabar baik juga ya Pak Saleh ya.
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Nah Pak Saleh, mengapa percepatan implementasi B50 ini dinilai menjadi salah satu langkah strategis menghadapi ketidakpastian pasokan energi global?
3: Betul, karena kita tidak mau stres terus kan kalau ada apa itu kemelut di Timur Tengah itu. Itu impact-nya langsung ke daya tahan energi kita, khususnya daya tahan impor kita, itu langsung terganggu kan kalau ada kemelut di Timur Tengah. Kan kita nggak tahu nih kemelutnya ini akan bertahan, akan meluas, atau akan apa. Ya kan?
1: Yeah.
3: Kemarin sudah tanda tangan perdamaian itu, ternyata perang lagi. Untung kita sudah ada diversifikasi sumber-sumber impor, ya kan? Terutama yang minyak mentah ya, Mbak. Sehingga kita tidak terlalu terganggu lagi sekarang dengan kemelut itu. Tapi kalau kita ingin lebih survive, lebih apa itu, terjamin pasokan BBM kita. Jadi gini, jadi kita itu impor kita itu kan ada dua. Impor minyak mentah, ya. Impor minyak mentah itu terutama dari Afrika. Kemarin juga ada dari Timur Tengah, dari Saudi Arabia. Kemudian kita alihkan karena kemelut itu ke tempat lain, ke negara lain, termasuk ke Rusia. Tapi ada juga yang BBM, terutama yang gasoline. Jadi yang RON 90, RON 92 itu kita masih impor. Dan itu jumlahnya besar. Ya kan? Meskipun impor kita yang RON 90-92 itu majority di atas 50 dari Singapura dan Malaysia. Tetapi kita kan tahu juga kalau Singapura itu dia impor dari berbagai negara, terutama Timur Tengah gitu. Nah, bagaimana cara kita agar kita itu tidak lagi tergantung pada impor secara bertahap ya? Kita harus swasembada. Swasembada bagaimana caranya? Ya kita harus kembangkan bioetanol Mbak Hana untuk dicampur ke bensin. Kalau sekarang kan B50 sudah bisa sampai ke B50.
1: Iya.
3: Ya, itu luar biasa. Kita tidak lagi impor solar sekarang ini. Bahkan kita surplus, ya kan? Nah, untuk bensin ini yang kita masih rentan. Ya kan? kita masih rentan. Jadi kemarin kalau kita lihat bahwa Presiden itu mengatakan bahwa beliau akan meminta jajarannya Pertamina apa untuk membangun pabrik-pabrik baru yang baru lagi. Bila perlu 20-30 pabrik. Nah, itu luar biasa menurut saya. Artinya itu kan menjadi arahan langsung bagi apa jajaran Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, ya kan? Juga Badan Usaha Pertamina dan Badan Usaha Swasta, bahwa direction, directive dari Presiden itu sudah clear. Ya kan? Sudah clear untuk kita itu sama-sama mengembangkan bioetanol, Mbak Hana. Begitu kira-kira pendahuluannya, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Bu Ahad. Nah, Pak Saleh, bagaimana Den juga memastikan ini peningkatan konsumsi biodiesel tidak mengganggu pasokan bahan baku, terutama minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan juga ekspor?
3: Oh, kalau itu sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita diskusikan. Kalau itu sih sudah kita sampaikan di kesempatan sebelumnya bahwa kita juga berharap ya secara kapasitas sekarang itu, secara kapasitas dari B40 ya, kan sebelumnya B40 nih.
1: Iya.
3: Jadi 40% sawit itu atau farming itu yang masuk ke solar menjadi biosolar gitu ya. Nah, sekarang jadi 50. Itu memang ada kebutuhan tambahan dari farming itu untuk dicampur dari biar. Tapi kita sudah sampaikan bahwa penambahan itu ada dua sumbernya kan. Kan sekarang kita masih ekspor. Kita berharap bahwa ekspor itu tidak berkurang jumlahnya, karena ekspor itu juga sumber insentif. Jadi pungutan ekspor CPO itu menjadi insentif yang diberikan kepada BPDS untuk membantu keekonomian dari biodiesel itu, dari farming itu, sehingga ya bukan masyarakat tidak dirugikan. Gitu. Kita juga berharap bahwa untuk jika diperlukan penambahan lahan sawit, gitu. Kita berharap itu dilakukan melalui produktivitas, meningkatkan productivity. Jadi kita berupaya agar penambahan areal baru itu kita lebih selektif ya, lebih berhati-hati agar tidak menurunkan daya dukung lingkungan di daerah tersebut. Tapi itu yang kita bahas B50, Bu Hana. Kalau ini topik kita sekarang adalah bioetanol, ya kan? Bioetanol dicampur di bensin, di Pertalite. Atau di Pertamax. Kalau yang satu, biodiesel itu dicampurnya di solar. Nah, bioetanol ini pemerintah kemarin itu Kementerian SDM itu, Menteri SDM, sudah menerbitkan keputusan Menteri 113/2026 yang mengatur pentahapannya. Ya kan? Pentahapannya. Jadi, jika program itu berhasil, maka semua Pertamax terutama ya, yang dijual di DKI Jakarta, di Banten, di sudah akan mengandung 5% bioetanol. Jika ini sesuai rencana. Dan itu tidak berpengaruh pada mesin-mesin kita. Mesin-mesin mobil Bu Hana maupun para pendengar Pro 3 itu tidak ada impact-nya lah dari sisi teknis. Itu. Namun kita perlu catat beberapa poin mungkin yang perlu menjadi perhatian pemerintah juga. Satu, dari sisi teknis sebetulnya itu tidak ada masalah ya. Kemudian dari sisi feedstocknya yang masih perlu menjadi perhatian. Jadi bioetanolnya itu sendiri produsen kita itu masih terbatas, ya kan? Kemarin kami melakukan kunjungan ke Mojokerto, ke pabrik bioetanol itu, PT Enero, itu kapasitas produksi dia itu optimum itu 30.000 KL. Dan itu masih jauh dari kebutuhan kita. Makanya Presiden kemarin itu mengatakan kita harus bangun pabrik baru. Nah, ini yang kita harapkan bahwa directive dari Presiden ini betul-betul dilaksanakan gitu ya, secara cepat. Itu kan oleh semua pihak di maksud dan antara termasuk kementerian terkait agar mempercepat proses pengembangan bioetanol itu baik dari tebu, baik dari jagung, dari singkong gitu ya. Yang penting jika kita ingin target di 2030 itu E20, jadi 20% Mbak Hana itu ya. Itu maka dari sekarang tuh sudah harus kita bangun. Sehingga pada tahun itu nanti impor kita ketergantungannya itu akan turun. Wah ini luar biasa menurut saya. Kita bisa menjadi market leader dan kita bisa menjadi energy leader lah untuk mengembang. Meskipun di beberapa tetangga kita seperti Thailand gitu, mereka lebih agresif. Filipina juga lebih agresif, ya kan? Kita bukannya tidak merencanakan dengan baik. Sejak 2008 juga kita sudah mulai sebetulnya. Tetapi ya itu tadi. Banyak menimbang mengingat ya kan feedstock tidak tersedia, kemudian saat itu juga ancaman atau impor kita tidak sebesar sekarang, akhirnya kita tidak terlalu concern. Nah, tapi sekarang ini sudah tidak bisa lagi begitu. Jadi begitu ada program ini, ada regulasinya, semua jajaran pemerintah dan badan usaha harus bersatu, berpacu. Sudah ada kejelasan marketnya, tinggal mencari di mana akan dibangun, di mana apa fasilitas infrastrukturnya, apakah di seluruh Indonesia di beberapa provinsi yang potensial. Nah ini yang saya kira perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.
1: Baik. Pak Saleh, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif, boleh bergabung bersama kami, Pak Saleh ya?
3: Ya.
1: Baik.
3: Silakan.
1: Ada Pak Roni di Jakarta. Selamat sore Pak Roni.
4: Selamat sore Mbak Hana Pratiwi, Pak Saleh.
3: Siap.
4: Mau komentar aja Mbak Hana.
1: Ya silakan
4: Pak Roni. Ketika energi ini mungkin sulit didapat karena mungkin semua negara itu merasakan hal yang sama Mbak. Mereka semuanya juga memerlukan energi dan ketika selat Hormuz itu mungkin di stop lagi, ya mungkin apakah pemerintah itu bisa gitu Mbak untuk apa menyetop atau menghentikan impor mobil, motor yang bentuknya fosil, Mbak. Nah, sehingga di hilirnya itu tidak kembang-kempis dalam menyalurkan energi tersebut, Mbak. Jadi untuk misalnya pembuatan biodiesel B50 tersebut, ya mudah-mudahan ini cepat-cepat bisa dikembangkan Mbak itu Mbak. Tapi kan pemerintah juga memerlukan pajak juga dari motor dan mobil. Tapi kalau bisa Mbak, untuk impor mobil motor yang bentuknya fosil kalau bisa sih dihentikan dulu lah Mbak. Misalkan di moratorium 1 tahun atau 2 tahun itu. Sehingga energi yang ada itu supaya tercukupi gitu Mbak. Terima kasih Pak Saleh, Pak Anu, Mbak Hana, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore untuk Pak Roni di Jakarta. Pak Saleh, kita ke Cirebon terlebih dahulu ya. Ada juga pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Selamat sore Bu Indra di Cirebon.
5: Selamat sore Mbak Hana Pratiwi dan Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya ingin bertanya, kalau kita memakai energi ini yang tentunya lebih ramah lingkungan ya. Tapi apakah pemerintah bisa menghilangkan subsidi yang berasal dari APBN itu dan membuat APBN kita lebih sehat kembali? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon pertanyaannya. Silakan Pak Saleh ditanggapi dari Pak Roni di Jakarta. Ketika energi mungkin sulit didapat, mungkin semua negara juga merasakan hal yang sama begitu.
3: Ya betul. Dan itu sempat kita rasakan Pak Roni beberapa waktu lalu, ya kan? Ya. Bahkan ketika kita punya uang pun untuk membeli minyak mentah maupun BBM itu yang jual juga terbatas karena berebut, ya kan? Maka negara-negara yang punya duit lebih banyak itu dia akan membeli berapapun harga, kita pun begitu, tapi barangnya tidak ada. Apa yang

0: adalah ya kita harus mulai mengkampanyekan secara masif, ya kan, kendaraan umum, transportasi publik yang sering kita diskusikan, ya, turunkan harganya semurah-murahnya, tingkatkan kenyamanannya kendaraan listrik atau kendaraan umum tersebut, ya, sehingga masyarakat itu secara perlahan-lahan mulai menyukai kendaraan transport. Bila perlu, karena apa rumah kita jauh, ojek-ojek online itu dibebaskan juga jam-jam tertentu sehingga mereka itu punya akses ke trans, contoh di Jakarta, Transjakarta, ya. Yeah. Supaya muncul kesadaran, ya. Jangan harganya dulu dinaikkan sekarang ini, karena masyarakat belum betul-betul terbiasa menggunakan kendaraan umum. Ini seperti tempat-tempat lain juga, kok transportasi publik ini menjadi pilihan yang sangat baik, ya kan, menurunkan konsumsi BBM, mengurangi kemacetan, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan kalau ini dilakukan di seluruh kota-kota besar di Indonesia, ini dampaknya akan besar, Bu Hana, Pak Roni, ya. Jadi ini yang kita juga memang tidak mudah, tetapi semua kita juga harus mulai mencoba membiasakan diri, ya. Anak-anak sekolah, gitu, ya. Kemudian pejabat-pejabat pemerintah, apa siapapun lah, secara mulai kita mengkampanyekan kan menggunakan kendaraan. Kemudian Ibu Indra
1: kalau, di Cirebon.
0: Memang kalau bagaimana cara kita agar subsidi itu kita kurangin? Nah, ini pertanyaan yang sangat yang tidak mudah, gitu.
1: Yeah.
0: Karena begitu naik sedikit, Ibu tahu sendiri kan apa yang terjadi. Tentu masyarakat saat ini, jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini? Jadi kita bedakan begini strategi pemerintah yang saya lihat itu. Jadi satu itu adalah subsidi langsung, ya. Jadi semua harga BBM itu dinaikkan sesuai harga keekonomian, tetapi diberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk cash atau dalam bentuk voucher apapun. Yang kedua yang dilakukan saat ini, itu kita sebut sebagai transisi menuju ke situ itu, adalah distribusi tertutup. Kalau sekarang Ibu Indra atau kita semua ingin membeli Pertalite, ya, yang diberikan kompensasi oleh pemerintah, ataupun solar, biosolar, yang diberikan subsidi plus kompensasi, itu kita harus menggunakan barcode. Ya kan? Kita harus menggunakan Pertamina atau SBBU di mana kita membeli itu hanya akan melayani kita jika kita punya barcode. Kalau tidak, mereka tidak akan melayani kita. Ini yang kita sebut sebagai distribusi tertutup. Cuma memang saat ini siapa-siapa yang berhak diberikan QR code itu yang sedang dalam tahap pembahasan.
1: Baik, Pak Saleh.
0: Apakah ada orang yang mobilnya 4 misalnya?
1: Baik.
0: Apakah dia juga, itu kan tidak bisa kita berikan.
1: Baik.
0: Kira-kira seperti itu, ya. Bu Hana.
1: Pak Saleh, terima kasih nih telah memberikan analisnya dan berbincang bersama Pro 3 RRI, begitu ya Pak Saleh, ya. Tadi juga ada beberapa masyarakat yang telah bergabung menanyakan langsung kepada Pak Saleh. Selamat sore, Pak Saleh.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Anggota Dewan Energi Nasional Den Saleh Abdurrahman berbicara terkait antisipasi dampak penutupan Selat Hormuz dan percepat mandatory B50 dan cadangan energi.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan penerapan mandatory biodiesel B50 memangkas impor minyak dari yang semula di kisaran 1 juta barrel per hari menjadi 700 sampai dengan 750 barrel per hari. Ia menjelaskan konsumsi solar atau bahan bakar diesel di Indonesia berada di kisaran 39 juta kiloliter per tahun. Dengan memakai B50, Indonesia memangkas impor minyak kurang lebih sekitar 250 ribu sampai 300 ribu barrel per hari. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.
4: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Dan kita akan ke Merauke, ada Pak Sutrisno yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Sutrisno, ini kalau di Merauke sudah malam ya Pak Sutrisno ya?
1: Sudah malam, sudah hampir jam 7 nih.
0: Oke, baik Pak Sutrisno, silakan.
1: Saya menanggapi masalah etanol tadi itu.
0: Bagaimana Pak Sutrisno?
1: Kalau etanol itu saya rasa lebih dari cukup ya. Karena Merauke di tahun, mulai tahun kemarin masih beliau Bapak Jokowi itu sudah membuka lahan itu ribuan hektar itu untuk tanaman tebu itu. Jadi saya rasa masalah etanol itu saya rasa dari sumber dari tebu aja saya rasa sudah mencukupi itu. Karena saya tahu itu di Jawa Timur macam di Lumajang di pabrik gula Jatiroto itu ya itu jutaan hektar itu.
0: Baik. Berarti tebunya itu sudah banyak di sana ya Pak Sutrisno ya?
1: Ini di sini sedangkan cucu saya sendiri itu ada jadi karyawan di sana itu itu ribuan hektar tuh. Untuk membuka lahan tuh. Nah, untuk tebu aja. Jadi ini sekedar informasi mana dan situasi di Merauke cerah.
0: Oke, okay, baik.
1: 15 hari ini dan masalah kebutuhan bahan pokok masih stabil dan bisa terjangkau dan tidak ada hujan, air sudah mulai habis.
0: Oke, okay, baik. Tapi juga secerah nanti yang akan panen tebu begitu ya Pak Sutrisno ya di Merauke ya.
1: Sebetulnya tebu sudah panen.
0: Oh, sudah panen. Nanti akan panen lagi kapan itu, Pak?
1: Ya, sekitar 4 atau 5 bulan lah, tapi saya melihat itu tebu sudah tinggi, dia ambil cuma ujungnya aja untuk bibit lagi, yang lainnya dia jonder lagi untuk bikin gulutan.
0: Oke, baik. Terima kasih nih Pak Sutrisno informasinya.
1: Oke, makasih Mbak Ana.
0: Selamat sore Pak Sutrisno di Merauke. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi telah ikut interaktif bergabung di Warga Bicara bersama kami. Pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI karena setelah ini juga kami menghadirkan segmen Warta Nusantara Sore.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menilai harga hidrogen dapat jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar minyak BBM. Akibat gejolak geopolitik dan meningkatnya kesulitan mendapatkan minyak, ia mengakui yang menjadi tantangan dalam pengembangan bahan bakar hidrogen saat ini adalah biayanya yang lebih mahal apabila dibandingkan dengan produk energi lainnya. Akan tetapi, Menteri ESDM juga menyoroti gejolak geopolitik yang saat ini berlangsung di Timur Tengah. Perang yang terus terjadi serta sulitnya mendapatkan minyak dari blok-blok yang baru. Berbagai faktor tersebut menurutnya akan menyebabkan harga hidrogen menjadi jauh lebih kompetitif. Karena itu, Menteri Bahlil menyampaikan pengembangan ekosistem hidrogen menjadi salah satu langkah yang sangat penting untuk mencapai swasembada energi. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong harmonisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, agar korban korupsi memperoleh pengakuan hukum dan pemulihan hak, bukan hanya berfokus pada pengembalian kerugian negara. Anggota Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan kajian korupsi dan pemulihan pelanggaran HAM mendorong pendekatan berbasis HAM dalam pemberantasan korupsi, menunjukkan pendekatan pemberantasan korupsi selama ini masih menempatkan negara sebagai korban utama. Sementara masyarakat yang terdampak belum memperoleh mekanisme pemulihan yang memadai. Uli mengungkapkan berbagai pengaduan yang diterima Komnas HAM menunjukkan tindak pidana korupsi juga menimbulkan korban kolektif, seperti hilangnya akses pendidikan, kerusakan lingkungan hidup, hingga terhambatnya pembangunan dan layanan publik. Komnas HAM menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengakuan terhadap masyarakat sebagai korban korupsi, termasuk pemberian kedudukan hukum, legal standing, agar dapat mengakses mekanisme pemulihan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri ASEAN menyetujui pemberian status mitra dialog sektoral kepada Jerman dan Qatar, serta menerima Turki sebagai mitra dialog ke-12 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Ketua AMM ke-59 yang juga Menteri Luar Negeri Filipina, Ma Teresa Lazaro, mengatakan keputusan itu mencerminkan peningkatan kepercayaan mitra internasional terhadap ASEAN, sekaligus untuk terlibat lebih dalam dengan komunitas internasional. Lazaro mengungkapkan Jerman memperoleh status mitra dialog sektoral sebagai pengakuan atas dukungan jangka panjangnya terhadap ASEAN dan komitmennya memperkuat pembangunan komunitas ASEAN. Sementara itu, Qatar diberikan status yang sama karena kerjasama yang terus berkembang dengan ASEAN di bidang diplomasi, pembangunan, bantuan kemanusiaan, pendidikan, konektivitas serta aksesi negara tersebut pada traktat persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Kita ke berita olahraga, Chief of Mission CDM Kontingen Indonesia Todotua Pasaribu memastikan dukungan maksimal bagi tim nasional panahan menjelang Asian Games 2026, terutama dalam aspek non-teknis agar atlet dan ofisial dapat fokus menghadapi pertandingan. Todotua menyebut urusan teknis pertandingan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing cabang olahraga. Sementara CDM akan berfokus memastikan kebutuhan pendukung seperti akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan khusus lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Menurut CDM, masih terdapat waktu sekitar 60 hari menuju pelaksanaan Asian Games, sehingga kebutuhan setiap cabang olahraga masih dapat dikompilasi dan disiapkan secara maksimal, termasuk apabila terdapat permintaan khusus dari tim seperti kebutuhan keberangkatan lebih awal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kalian tahu tentang fenomena hujan ikan yang terjadi di Oro, Honduras? Yap, setiap tahun antara bulan Mei hingga Juli seringkali mengalami hujan ikan yang terjadi sejak awal abad ke-19. Fenomena langka ini dikenal dengan nama Luvia de Pisces, dan ikan kecil ini biasanya jenis tilapia yang ditemukan tergeletak di jalanan, halaman rumah, dan bahkan di atap rumah penduduk setempat. Para ilmuwan mengatakan, ini bisa terjadi karena adanya tornado atau badai yang mengangkat ikan-ikan dari sungai dan laut ke udara, lalu jatuh saat hujan turun. Bagi masyarakat Yoro, ini bukanlah fenomena, melainkan warisan budaya mereka, dan mereka pun mengadakan festival Luvia de Pisces.

0: baru enak.
1: Gol yang
2: pas ke tengah.
1: Masuk gol. Yeah.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK meningkatkan penanganan perkara hasil operasi tangkap tangan ke tahap penyidikan. Majelis Ulama Indonesia MUI menegaskan Kongres Umat Islam Indonesia KUII ke-8 akan menjadi ruang dialog kepada pemerintah. Para peserta nantinya dapat menyampaikan gagasan, kritik, dan masukan konstruktif bagi pemerintah. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Selasa 21 Juli. IHSG berada di level 6.340,02 atau naik 108,24 poin, 1,74%. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
3: Warta Nusantara.
4: Imigrasi Palu segera bentuk tim terpadu pengawasan haji dan umroh. Selengkapnya bersama reporter Ihsan Setiadi. Ihsan.
5: Baik, terima kasih. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses keberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi. Berikut kutipan Kepala Kantor Imigrasi Palu.
6: Kami akan membentuk tim ini namanya tim pengawasan haji dan umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan membentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan bentuk kami undang, kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
5: Selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh ini direncanakan akan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Syadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
3: Catatan peristiwa.
7: Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia. Operasi militer ini dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera hingga 5 Agustus 1947. Operasi ini menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 25 Maret 1947 sudah tidak berlaku lagi. Tujuan utama agresi militer Belanda pertama tak lain untuk merebut daerah perkebunan dan sumber daya alam yang melimpah di bumi Indonesia. Belanda pun menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil dan menyatakannya sebagai urusan dalam negeri untuk mengelabui dunia internasional. Indonesia pun menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Panglima Teuku Nyak Makam merupakan Panglima Perang Aceh yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh untuk memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di wilayah Timur Aceh yang meliputi kawasan Aceh Timur, Langkat, dan Deli. Suatu ketika, Panglima yang gagah itu jatuh sakit. Ia tak lagi mampu memimpin peperangan. Belanda pun mengetahui hal itu. Pada tanggal 21 Juli 1886, ia disergap di rumahnya dalam keadaan tak berdaya di Gampong Lapnga, Aceh Besar, dan dipancung di hadapan keluarganya.
3: Warta Nusantara.
4: Petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat hingga hari ini. Selengkapnya bersama reporter Indri Rizkita. Indri.
8: Terima kasih, baik pendengar. Hingga hari ini, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tim dari BPBD Kalimantan Barat bersama unsur terkait terus melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran yang berada kurang dari 100 meter dari SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Menurut Komandan Regu Satgas Patroli Darat KPH Wilayah Kuburaya, Edi Muarang menjelaskan bahwa medan yang didominasi lahan gambut ini menjadi tantangan utama. Bara api yang tersimpan di dalam tanah dapat kembali menyala ketika cuaca panas dan angin bertiup kencang, sehingga proses pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh. Selain memadamkan api, pendengar, petugas juga mewaspadai arah sebaran asap yang berpotensi mengganggu aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, luas karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai hampir 29.000 hektar, di mana sekitar 28.000 hektar diantaranya merupakan kawasan non-hutan yang didominasi lahan gambut, rawa, perkebunan, pertanian lahan kering, permukiman warga, dan juga pertambangan. Sementara luas kawasan hutan yang terbakar tercatat sekitar 649,43 hektar. Menurut Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, bahwa luasan kebakaran terbesar terkonsentrasi di wilayah yang memiliki bentang lahan gambut maksud kami yang cukup luas. Di mana untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Telah sedikitnya ada 3 kabupaten yang lebih dulu menetapkan status siaga. Saat ini sebanyak 8 kabupaten di Kalimantan Barat telah berstatus siaga darurat. Menurut Daniel juga bahwa penetapan status siaga ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Sementara itu, BPBD Kalimantan Barat juga terus mengintensifkan patroli darat di kawasan Merawat, khususnya di lahan gambut, guna menekan perluasan area terbakar serta meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, hingga pendidikan. Demikian laporan kami dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD DIY hari ini menyelenggarakan kegiatan penguatan ekosistem ekonomi produktif Lumbung Mataraman di Kelurahan Bendung Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Bersama reporter Ulfa Nurul Aziza. Ulfa Nurul.
9: Ya, baik pendengar RI Pro 3 dimanapun Anda berada, dalam rangka implementasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD DIY tahun 2026, dilaksanakan program percepatan akses keuangan di wilayah Lumbung Mataraman di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi produktif melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengembangan kewirausahaan, perluasan akses pembiayaan, serta business matching bagi kelompok Lumbung Mataraman. Adapun penguatan ekosistem ekonomi produktif Lumbung Mataram ini juga menyerahkan sejumlah bantuan CSR dari Bank BPD DIY untuk pengadaan mesin gilingan sampah plastik, kemudian bantuan pengadaan mulsa, kemudian bantuan pengadaan alat pertanian. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Made Dwipanti Indrayanti. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Made Dwipanti Indrayanti yang merupakan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10: Mataraman adalah lumbung pangan hidup. Di dalamnya terdapat ikhtiar untuk mendekatkan kembali sumber pangan kepada keluarga. Falsafah yang menjadi landasan lumbung Mataraman adalah nandur oposing di pangan, mangan oposing di tandur. Menanam apa yang dimakan dan memakan apa yang ditanam. Di dalamnya terkandung ajaran mengenai kemandirian, kecukupan, kedekatan dengan alam, serta tanggung jawab untuk merawat sumber kehidupan.
9: Adapun Lumbung Mataram sendiri merupakan program dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk kemandirian pangan, khususnya bagi masyarakat di Gunung Kidul. Adapun Lumbung Mataram sendiri dipusatkan di sejumlah wilayah seperti misalnya di Kecamatan Semin, di Desa Bendung Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul. Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kekeringan melanda Banyumas, Jawa Tengah, sejumlah lahan pertanian berisiko gagal panen. Bersama reporter Yanuar Adi. Yanuar.
11: Baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Banyumas. Sedikitnya sekitar 7.000 hektar lahan pertanian masuk kategori rawan kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen apabila pasokan air tidak segera terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas tanaman, mulai dari bantuan pompa air hingga pembangunan sarana irigasi. Menurut Arief, wilayah yang menjadi prioritas penanganan berada di Kecamatan Purwojati, Pangon, Rawalo, Tambak, dan Sumpio. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan yang kerap mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Dia juga menjelaskan, kelompok tani yang memiliki sumber air permukaan dan lahannya mulai mengalami kekeringan dapat segera mengajukan bantuan pompa kepada Dimpertan Kabupaten Banyumas. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga pertumbuhan tanaman agar tidak mengalami puso atau gagal panen.
12: Pertanian kita masih ada kekurangan sekitar kurang lebih 7.000 hektar. Ya, 7.000 hektar ada di Purwocati, ada di Wangon, ada di Rawalo, ada di Tambak, ada di Sumpio. Ya, memang tempat-tempat itu sudah menjadi tempat prioritas kami untuk bidikan untuk pembangunan pengadaan air. Tahun ini kita bisa bangun sekitar 3.500-an.
11: Ya, pendengar, selain bantuan pompa, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur pendukung berupa sumur pompa air tanah dalam, jaringan perpipaan, serta pengembangan irigasi di sejumlah kawasan pertanian yang selama ini langganan kekeringan. Dia mengimbau petani agar tidak menunggu hingga tanaman mengalami kerusakan dan segera berkoordinasi melalui penyuluh pertanian di masing-masing wilayah, kantor kecamatan, atau langsung menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas agar dapat dilakukan penanganan lebih cepat sehingga potensi gagal panen dapat diminimalisir. Demikian yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yayasan Batik Jawa Barat menggelar Jambore Batik 2026 untuk perkenalkan kekayaan motif dan tingkatkan kesejahteraan perajin. Bersama reporter Sekar Damayanti. Sekar.
13: Baik, pendaftaran Duta Batik Jawa Barat resmi dibuka mulai Juni 22 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian Jambore Batik Jawa Barat yang akan digelar pada 24 hingga 25 Oktober 2026 di Bandung. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dedi Yusuf, dalam dialog bersama RRI. Ia pun mengatakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat bertujuan mengajak generasi muda dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Barat untuk berperan aktif mempromosikan batik daerah sekaligus mengenalkan kekayaan budaya pada masyarakat secara lebih luas. Berikut pernyataannya.
14: Pembukaannya juga dilakukan di Hotel Golden Flower pada pagi hari. Soalnya nanti kita akan launching buku Batik Jawa Barat, Ibu Menteri dan Bapak Menteri yang hadir nanti yang meresmikan. Ada konvensionalnya juga, jadi Batik Cirebon juga keunikan seperti apa Indramayu, Jari Tasik dan daerah batik yang baru nanti kita akan peragakan di sana. Nanti di acara di malam harinya akan ada kencok acara Jambore Batik Jawa Barat dan tentunya akan juga ada grand final pemilihan Duta Batik Jawa Barat.
13: Ia pun menambahkan proses pendaftaran ajang ini dibuka sejak Juni hingga awal Agustus 2026 secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia dan grand final pemilihan Duta Batik Jawa Barat akan menjadi salah satu agenda puncak dalam Jambore Batik Jawa Barat 2026 bersama pameran batik, peluncuran buku Batik Jawa Barat, dan pagelaran busana batik. Menurutnya kehadiran Duta Batik Jawa Barat diharapkan mampu menjadi ujung tombak pelestarian batik serta memperkuat promosi batik Jawa Barat di tingkat nasional. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi program bedah rumah yang dilakukan di kawasan terdampak kebakaran. Laporannya bersama Penta Maidita. Penta.
15: Baik, terima kasih Hana dan selamat sore pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memberikan apresiasi terhadap program bedah rumah yang dilakukan pada rumah para korban kebakaran yang berada di Jalan Bangka 3, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Dan dalam kesempatan ini pendengar, Gubernur Pramono sekaligus meresmikan 16 rumah milik 22 kepala keluarga atau sekitar 67 jiwa. Adapun pendengar, program bedah rumah ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yakni dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Malahayati Nusantara Raya. Dan pendengar, demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jalan Bangka 3 Pela Mampang, Jakarta Selatan.
16: Jadi kenapa ini saya sampaikan saudara-saudara sekalian, ini adalah bentuk penyelesaian yang di mana kemudian pemerintah hadir bersama dengan stakeholder yang ada di DKI Jakarta, maksud saya dengan Basnas Basis dan kemudian perusahaan yang bersedia untuk CSR-nya disalurkan dengan cara yang seperti ini. Dan tadi kita semua sudah melihat, menurut saya ini adalah contoh yang baik, kondisinya sangat baik sekali.
15: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menjelaskan bahwa memang total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program bedah rumah ini adalah sebesar sekitar 960,3 juta rupiah. Dan dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 600 juta rupiah ini merupakan kontribusi dari PT Malahayati Nusantara Raya dan juga sebesar 360,3 juta rupiah. Sisanya ini merupakan kontribusi dari Basnas Basis DKI Jakarta. Dan pendengar, di samping itu juga, Gubernur Pramono sempat menyebutkan bahwa memang pada tahun ini pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 633 unit rumah ini akan direnovasi, tentunya melalui dukungan berbagai pihak, yaitu mulai dari BUMD, BUMN, hingga sektor swasta. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta. Pinta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah di Bengkulu berlangsung hingga September. Bersama reporter Yan Berlian. Yan Berlian.
17: Baik, mendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu, termasuk di Kota Bengkulu, masih akan berlangsung hingga September 2026. Meski demikian, kondisi kemarau tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan bukan berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. PMG BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Pandi Pramadia, mengatakan pada Juli 2026 beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memasuki puncak musim kemarau. Namun karakteristik kemarau di Bengkulu berbeda dengan daerah lain karena hujan masih berpotensi turun meski frekuensi dan intensitasnya lebih rendah. Ia menambahkan, kondisi musim kemarau di Bengkulu juga tidak berlangsung secara seragam. Ada wilayah yang mengalami kemarau lebih dominan, sementara daerah lainnya masih berpotensi diguyur hujan akibat kondisi atmosfer yang dinamis. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama PMG BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Pandi Pramedia.
18: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli hingga Agustus tahun 2026, itu tahun ini. Nah, sekali lagi tidak merata ini untuk yang beberapa daerah. Dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September-Oktober.
17: Pendengar? Selain itu, masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak musim kemarau seperti berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, serta potensi kebakaran lahan di wilayah yang rawan kekeringan. BMKG mengingatkan warga agar terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan secara berkala, sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini dia ada di nilai.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Wilayah Sumba Barat dalam sepekan ini diguncang gempa bumi. BMKG menyebut gempa tersebut dipicu adanya sesar aktif. Bersama reporter Jerry Lende.

0: Gempa bumi yang terjadi hampir setiap hari di Pulau Sumba dalam 2 bulan terakhir dipastikan merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh faktor alam. Hal tersebut disampaikan staf operasional OPT Stasiun Geofisika Sumba Timur, Rendi E. Raja STR, saat dikonfirmasi RRI Sumba pada Selasa 21 Juli 2026. Rendi menjelaskan, rangkaian gempa yang terus terjadi dipengaruhi oleh keberadaan sesar aktif di wilayah selatan Pulau Sumba. Aktivitas sesar aktif tersebut merupakan dampak dari pergerakan alam di dalam bumi yang memicu pelepasan energi sehingga menimbulkan guncangan. Menurutnya, gempa yang dirasakan masyarakat selama ini termasuk kategori gempa tektonik yang merupakan fenomena alam murni. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait penyebab gempa yang terjadi.
1: Di Sumba Barat itu bersumber dari sesar benua kabupaten di sebelah selatan Cibubur.
2: Ya, kabupaten.
1: Oh iya. Selatan Nusa Bubak itu Pak, kita ada sesar aktif yang tercatat di kami sini Pak.
2: Di selatan
1: kalau untuk menjelat ya, itu Bondowati itu dia melintang dari arah Kodi sampai ke arah Bubak, sedangkan yang sesar Bubak itu di bagian selatan pulau. Teraktifnya jenisnya normal ya, dia masuk tipe normal.
0: BMKG melalui UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Warga diminta menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi membahayakan ketika terjadi gempa, terutama bangunan yang rawan mengalami kerusakan. Selain itu, masyarakat yang berada di rumah sakit, perkantoran, maupun fasilitas umum dalam ruangan diingatkan untuk selalu mengetahui dan memperhatikan jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi gempa. Apabila gempa terjadi saat berada di dalam ruangan dan tidak sempat keluar atau melarikan diri, masyarakat disarankan berlindung di bawah meja, kayu, atau benda kokoh lainnya yang mampu melindungi dari reruntuhan bangunan maupun benda yang jatuh. UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur kembali menegaskan bahwa gempa tektonik yang terjadi di Pulau Sumba merupakan murni akibat proses alam dan tidak disebabkan oleh aktivitas manusia. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Sensor Film menggelar literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang dirangkai dengan nonton bareng 2 film nasional di CGV Depok Mall Selasa pagi. Kegiatan bertujuan meningkatkan literasi masyarakat dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
4: Pendengar, saat ini saya melaporkan dari CGV Depok Mall dan Lembaga Sensor Film atau LSF ini menggelar Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dengan melibatkan ratusan mahasiswa dan komunitas. Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih tontonan sesuai klasifikasi usia di tengah meningkatnya konsumsi konten melalui platform digital. Ketua LSF Naswardi mengatakan, hasil survei nasional lembaganya menunjukkan sekitar 72% masyarakat kini mengakses tontonan melalui internet, mulai dari layanan OTT, video on demand, hingga media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena tidak seluruh konten digital melalui proses filtrasi dan kurasi. Berikut keterangan lengkapnya.
5: Karena saat ini Bapak-Ibu yang berbahagia, film nasional kita lagi bagus. Film nasional kita lagi tumbuh. Setiap tahun, LSF menentuarkan surat tanggal lulus sektor itu lebih kurang 41 ribu judul. Jadi, Bapak-Ibu yang berbahagia, pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat itu adanya di lembaga sensor film. Menonton, tapi dibayar.
4: Lebih lanjut, pendengar, usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama insan perfilman dan nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu serta Takkan Kubiarkan Kau Menangis sebagai bagian dari kampanye literasi budaya sensor mandiri. Demikian dari CGV Depok Mall, dari Alfred Tuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah prihatin dengan kasus operasi tangkap tangan OTT KPK yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Ya, Hana dan juga pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Padahal kepala daerah telah mengikuti retret yang dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Di dalam retret itu diberikan berbagai pembekalan agar kepala daerah memiliki integritas tinggi. Dan Menteri Tito berharap kepala daerah lain agar mewasdili pasca OTT Bupati Lalu Ahmad Zeni yang dilakukan oleh KPK. Dan berikut keterangan atau juga penjelasan disampaikan Tito pada wartawan di Jakarta berikut ini.
7: Pembekalan awal, kemudian juga dibuatkan sistem untuk transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan sudah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Pak Presiden, itu yang masih terjadi juga, kita kan tidak bisa, pertama mereka memang sendiri rakyat ya, rekrutmennya, yang kedua kembali ke integritas masing-masing orang.
6: Ya, mendengar seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar OTT yang dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. KPK telah mengamankan 9 orang, termasuk diantaranya adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Penanganan perkara diduga terkait penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Lalu Ahmad, terutama untuk proyek-proyek yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Demikian sekian dia Fandi RRI Pol 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membantu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA Tangerang papan tulis interaktif dalam menyambut Hari Anak Nasional. Bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
8: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Tangerang Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan smartboard atau papan tulis interaktif kepada warga anak binaan khususnya di LPKA kelas 1 Tangerang ini. Hal tersebut dalam rangka momentum menyambut Hari Anak Nasional 2026. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman mengaku dirinya melihat di sekolah-sekolah umum, baik swasta maupun negeri, sudah mendapat bantuan yang serupa, merata dan tidak ada bedanya. Baik yang di sekolah, di lembaga pemasyarakatan, maupun di sekolah umum, termasuk swasta itu mendapat bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Artinya, kata Dudung, teknologi sudah semakin maju, semakin canggih, dan anak-anak didik ini sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang positif. Terlebih lagi, menurut Dudung, saat ini momentumnya adalah menyambut peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dirinya bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau INIPAS, Agus Andrianto, melihat terdapat 2.000 anak binaan di seluruh Indonesia.
9: Tadi saya lihat ada bantuan dari Bapak Presiden, ya, smartboard, dan ini baru satu, nanti ke depan juga akan ditingkatkan lagi, dapat 3 lagi. Saya lihat di sekolah-sekolah umum, baik swasta maupun negeri, sudah mendapat bantuan. Dan ini sama, merata, tidak ada bedanya. Baik yang di sekolah, di lembaga pemasyarakatan, maupun di sekolah umum, termasuk swasta, itu mendapat bantuan dari Bapak Presiden. Artinya, teknologi sudah semakin maju, semakin canggih, anak-anak didik itu sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang positif, yang baik.
8: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menuturkan bila hari ini pihaknya mendapat kunjungan dari Kepala Staf Kepresidenan dan bersyukur bila hadir dalam rangka untuk menyemarakkan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan pada 23 Juli nanti. Dan tentunya sebagai KSP menurut Agus akan mengecek juga apakah program-program Presiden yang dilaksanakan di daerah untuk menyangkut pendidikan dan anak, apakah akan sama perlakuan yang diberikan. Demikian dari Tangerang, satu darahnya RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Barat memperkirakan cuaca secara umum didominasi berawan hingga hujan ringan maupun lebat untuk sejumlah wilayah. Bersama reporter Nur Afni Susilawati. Nur Afni.
10: Baik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 3 hari ke depan, terhitung mulai Senin 20 Juli 2026. Warga di sejumlah daerah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Berdasarkan data yang dihimpun, hujan dengan intensitas sedang lebat hingga sangat lebat diperkirakan akan melanda beberapa titik di wilayah Sumatera Barat. Ari, perakirawan BMKG, dalam keterangannya pada Senin 20 Juli 2026, mengatakan, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang hingga lebat. Namun, khusus untuk wilayah Padang, pesisir selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat.
11: Di 2026 secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian pada malam harinya secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu masih sama yakni berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian pada dini hari, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Sulawesi Selatan, dan Sijunjung.
10: Sementara itu, pada Rabu, esok tanggal 22 Juli 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Namun, beranjak siang hingga malam hari, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Sisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbu, Sawahlunto, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya. Wilayah Kabupaten Solok sendiri patut diwaspadai karena berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari. Ari menambahkan, terkait durasi hujan dan potensi dampaknya terhadap kenaikan debit air sungai, masyarakat dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi dan peringatan dini melalui kanal media sosial resmi BMKG serta aplikasi info BMKG. Pihak BMKG mengingatkan masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar ruangan atau tinggal di dekat daerah aliran sungai, untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Keberadaan aplikasi cuaca resmi diharapkan dapat membantu masyarakat mengantisipasi perubahan cuaca secara real-time demi menjaga keselamatan bersama. Dari Bukit Tinggi, Nur Agnes Siswati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan seiring ratifikasi kesepakatan keamanan pangan ASEAN. Langkah itu dilakukan untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya arus perdagangan kawasan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Badan Makanan.
1: Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan melalui Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023. Melalui regulasi tersebut, setiap pelayanan publik harus diselenggarakan dengan mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia sehingga dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangkaraya, Vicky Agung mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan terbaik bagi kelompok rentan. Selain meningkatkan fasilitas yang ramah bagi seluruh pengguna layanan, Balai Besar POM di Palangkaraya juga terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia agar pelayanan semakin mudah, nyaman, dan inklusif.
0: Jadi, inovasi ini lahir atas dasar itu, Mbak. Kita ingin memberikan akses. Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi bahwa kelompok rentan itu tidak bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Kemudian kelompok rentan tidak lagi kesusahan dalam mengakses ingin naik kelas dari usaha yang dia miliki.
1: Lebih lanjut, Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Kalimantan Tengah, Samsiah mengatakan, hadirnya berbagai aturan tersebut membuat pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak lagi didasarkan pada rasa belas kasihan, melainkan pemenuhan hak yang setara. Menurutnya, perubahan cara pandang ini menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.
2: Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini mengubah itu total menjadi hukum right-based model berbasis hak asasi manusia. Artinya pemenuhan fasilitas aksesibel di kantor pemerintah itu bukan lagi kebaikan hati atau hadiah dari pejabat, melainkan kewajiban negara untuk memenuhi hak kami.
1: Penerapan pelayanan publik yang inklusif juga memberikan kepastian bahwa setiap warga negara, termasuk lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pemerintah. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta petugas yang memiliki kompetensi, hambatan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan dapat diminimalisir. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dari aksi begal dan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung meningkatkan sinergitas penguatan keamanan dengan Polrestabes Bandung. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
4: Maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya begal yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandung. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung, M. Parhan, memastikan akan menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung guna membahas langkah-langkah penguatan keamanan serta dukungan operasional bagi kepolisian. Parhan mengatakan berdasarkan paparan dari Kapolrestabes Bandung, angka kriminal di Kota Bandung secara statistik sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, menurutnya indikator keberhasilan penanganan keamanan tidak hanya diukur dari data, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa aman saat beraktivitas. Ia mengapresiasi kerja keras jajaran kepolisian yang selama ini terus melakukan patroli dan berbagai upaya mencegah tindak kriminal. Meski demikian, Parhan menilai masih diperlukan dukungan, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana operasional agar kinerja aparat di lapangan semakin optimal. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mengidentifikasi kebutuhan yang dapat difasilitasi pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol.
4: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rokmawan menegaskan pihaknya akan menindak tegas dan terukur para pelaku begal yang beraksi di Kota Bandung maupun wilayah Jawa Barat. Hendra mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu upaya pemberantasan begal apabila memergoki aksi kejahatan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

0: Dari berbagai kejadian-kejadian yang saat ini menonjol dan viral ya, yang mudahnya dipahami oleh masyarakat yaitu sebagai begal.
1: Untuk meningkatkan rasa aman, Polda Jawa Barat juga akan memperbanyak personel yang bertugas pada jam-jam rawan, terutama mulai tengah malam hingga dini hari, khususnya saat momen liburan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolda Jawa Barat kepada seluruh jajaran Kapolres agar meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi aksi begal di lapangan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 977 ekor burung hasil penindakan petugas gabungan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakauheni dilepas liarkan ke habitat alaminya setelah dipastikan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam. Bersama reporter Siti Triani.
3: Sebanyak 977 ekor burung hasil penindakan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakauheni dilepas liarkan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan setelah seluruh burung dipastikan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam. Pelepas liaran berlangsung di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Raja Basa, Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi tersebut dipilih agar satwa dapat beradaptasi dengan baik sekaligus mendukung kelestarian ekosistem. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni, Karantina Lampung, Ahmad Setianegara mengatakan, pelepas liaran merupakan bagian dari upaya penyelamatan satwa liar yang sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan terpadu di Pelabuhan Bakauheni. Burung-burung tersebut diketahui akan dikirim ke Pulau Jawa tanpa dilengkapi dokumen resmi.
4: Gabungan menemukan kendaraan berupa bus membawa satwa liar berupa burung. Burung tersebut disembunyikan pada bagian bagasi, bagian bawah bus tersebut. Karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan berupa sertifikat veteriner serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan perkarantinaan terhadap seluruh satwa tersebut dilakukan tindakan penahanan.
3: Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu Lampung, Agung Nugroho mengatakan, keberhasilan penyelamatan ratusan burung tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai instansi dalam menekan perdagangan satwa liar ilegal di wilayah Lampung. Menurutnya, posisi Lampung sebagai pintu penyeberangan Sumatera Jawa menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur distribusi satwa liar.
5: Jadi ini adalah satu kerja bersama kolaborasi antar berbagai unsur dalam rangka kita sama-sama untuk menertibkan peredaran ilegal dari satwa burung ini. Di Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat karena dia ada penyeberangan di sana.
3: Selain sebagai bagian dari penegakan hukum, pelepas liaran satwa juga bertujuan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di habitat alaminya. Pengawasan terhadap lalu lintas satwa turut dilakukan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan melalui pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan akan upaya pemerintah dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Hanna dan juga pendengar Pro 3RI, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia ini membuka adanya opsi ataupun peluang dalam hal penurunan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi, termasuk juga ini berjenis Pertamax. Disampaikan oleh Menteri ESDM bahwa pihaknya ini tengah melakukan pendalaman ataupun kajian terkait dengan adanya upaya pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga dari BBM non-subsidi tersebut. Ia menuturkan bahwa hal tersebut ini setidaknya melihat kondisi yang ada dalam sektor pasar migas dunia. Disampaikan oleh Bahlil bahwa melihat adanya hal tersebut pun ini tidak menutup kemungkinan akan adanya penyesuaian harga ataupun yang berujung pada penurunan harga dari BBM jenis Pertamax tersebut. Berikut pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia.
2: Saya akan beberapa usaha lain ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kalau teman-teman tahu kan, bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari, naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan upahnya 20%, di saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor minyak.
1: Ya, diketahui juga, Hana juga dengar, ini terkait dengan adanya penyesuaian sejumlah BBM non-subsidi, PT Pertamina Patraniaga terkait dengan harga Pertamax atau RON 92 ini naik menjadi Rp16.250 per liter mulai pada tanggal 10 Juni 2026 setelah dilakukannya ada evaluasi menyesuaikan formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu pula ini terkait dengan penyesuaian harga lainnya pada tanggal 1 Juli 2026, Pertamina menurunkan harga Pertamax Turbo dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liternya. Di jenis BBM lainnya yakni Dex Light dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Dan tidak hanya itu pula, Pertamina Dex juga terdapat penyesuaian harga dari sebelumnya Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liternya. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkapkan pemicu utama kebakaran lahan yang meluas hingga ke areal perhutani di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berasal dari aktivitas pembersihan lahan yang tidak terkontrol. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, insiden kebakaran tersebut melanda wilayah Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, dengan total area terdampak mencapai sekitar 3,5 hektar. Abdul Muhari menjelaskan kobaran api mulai merambat dan meluas hingga membakar area di petak 98E Perhutani Cawas BKPH Wonogiri. Pada Senin 20 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kita ke berita mancanegara, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah melancarkan serangan ke Yordania hingga menewaskan personil militer Amerika Serikat di sana. Sebelumnya, Senin 20 Juli waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran akan menerima konsekuensi berkali-kali lipat untuk setiap tentara Amerika Serikat yang terbunuh. Trump juga telah menginstruksikan Komando Tinggi Militer Amerika Serikat terkait hal tersebut. Berita olahraga, Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Puspresnas Kemendikdasmen Maria Veronica Irene Hergiono menilai, program DBL Super Teacher pada penyelenggaraan DBL musim 2026-2027 dapat meningkatkan kualitas guru olahraga. Menurutnya, program yang digagas DBL Indonesia tersebut melengkapi upaya pembinaan olahraga bola basket di sekolah karena tidak hanya berfokus pada prestasi peserta didik, tetapi juga meningkatkan kompetensi guru sebagai pendamping sekaligus pembina atlet pelajar. Ia menjelaskan peningkatan kapasitas guru akan memberikan dampak berkelanjutan karena ilmu yang diperoleh dapat diterapkan langsung di sekolah masing-masing. Dengan demikian, kualitas pembelajaran pendidikan jasmani maupun pembinaan bola basket di sekolah diharapkan semakin baik.

Demikian warta berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Iji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Iji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta Selasa 21 Juli. Kegiatan menjadi penutup rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 sekaligus ajang apresiasi kepada seluruh tim pelaksana. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan seiring ratifikasi kesepakatan keamanan pangan ASEAN. Langkah itu dilakukan untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya arus perdagangan kawasan. Indonesia mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Hal itu disampaikan Menlu RI pada sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu ASEAN di Manila, Filipina, Selasa 21 Juli. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait sirkulasi siklonik Pasifik Utara picu hujan di Indonesia. BMKG melaporkan keberadaan sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua berpotensi memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Lalu juga prakirawan BMKG ini menjelaskan sirkulasi siklonik membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memperkuat dinamika atmosfer nasional. Daerah konvergensi terpantau memanjang dari Jambi hingga Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, Laut Flores, Maluku Utara, serta Laut Arafuru. Sementara daerah konfluensi teridentifikasi di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang melanda kota Palembang dan Tanjung Selor. Sedangkan hujan ringan berpeluang terjadi di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu gangguan aktivitas harian maupun bencana hidrometeorologi. Lantas seperti apa juga pendengar cuaca di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda dapat menyampaikan bagaimana informasi cuaca di daerah Anda. Sebelum juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait sirkulasi siklonik Pasifik Utara Papua ini memicu hujan di Indonesia. Dan saat ini untuk memperbincangkan hal tersebut, kami telah tersambung bersama prakirawan cuaca BMKG Nur Rahmat Jatmiko.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rahmat, selamat sore.
2: Iya, sore Mbak.
1: Pak Rahmat, BMKG menyebut ini adanya sirkulasi siklonik di Pasifik Utara Papua. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sirkulasi siklonik tersebut? Dan bagaimana fenomena ini dapat mempengaruhi cuaca di Indonesia?
2: Iya, terima kasih Mbak. Memang BMKG menginfokan kalau terdapat sirkulasi siklonik di Pasifik Utara Papua. Sirkulasi siklonik ini yaitu merupakan pola pergerakan angin di mana pergerakannya itu berputar mengelilingi pusat tekanan udara rendah. Ketika berada di belahan bumi utara, maka arah putarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan untuk berada di wilayah belahan bumi bagian selatan, itu maka pergerakan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sirkulasi ini dapat menarik beberapa kumpulan awan-awan atau massa udara lembab sehingga mengakibatkan banyak awan-awan hujan yang tumbuh sekitar wilayah sirkulasi tersebut. Kemudian dapat mengakibatkan juga perlambatan kecepatan angin yang akan bertemu di wilayah sirkulasi tersebut, Mbak. Ya.
1: Baik. Lalu kalau untuk wilayah di Indonesia yang saat ini paling berpotensi terdampak hujan akibat fenomena tersebut, ada di mana ini, Pak?
2: Ya, untuk pusat bibit siklon tropis 92W yang berada di sekitar luar wilayah Indonesia, berada tepatnya di sekitar wilayah utara sehingga dapat mengakibatkan potensi hujan intensitasnya sedang dan juga angin kencang di sekitar wilayah Maluku Utara. Tetapi terdapat juga potensi gelombang laut kategori sedang, yaitu dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sangihe hingga Talaut, kemudian Laut Maluku, serta Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat Daya, Mbak. Ya.
1: Oke. Nantinya kalau intensitas hujan yang diperkirakan terjadi ini seberapa besar, Pak Rahmat?
2: Iya, untuk intensitasnya hanya hujan sedang saja, tapi disertai angin kencang sehingga di sekitar wilayah utara, belahan bumi utara dari Indonesia seperti wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara hingga Maluku harus tetap waspada karena memang akan adanya akibat adanya bibisi kontropis 92W mengakibatkan cuaca di sekitar wilayah utara tadi sudah disebutkan itu akan berdampak hujan sedang kemudian angin kencang juga sehingga mengakibatkan juga gelombang laut cukup tinggi sekitar wilayah tersebut, Mbak.
1: Kalau petir termasuk juga atau bagaimana itu Pak Rahmat?
2: Iya, di sekitar wilayah tersebut tadi disebutkan dapat terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang disertai dengan petir walaupun tidak begitu signifikan pada saat musim-musim seperti saat ini. Ya.
1: Nah, berapa lama kondisi cuaca yang dipengaruhi sirkulasi siklonik ini diperkirakannya akan berlangsung?
2: Ya, 22 hingga 25 Juli masih ada potensi sirkulasi siklonik atau bibit siklon tropis 92W masih terdapat di sekitar wilayah utara sehingga mengakibatkan ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang dan juga kecepatan angin cukup signifikan. Kemudian gelombang masih sangat dipengaruhi oleh akibat adanya bibit siklon tropis 92W tersebut, Mbak. Ya.
1: Nah, fenomena ini tergolong normalkah pada periode seperti sekarang atau memang ada faktor lain yang membuat dampaknya lebih signifikan ini, Pak?
2: Ya, fenomena di seperti bulan Juni-Juli memang bibit siklon tropis ataupun siklon tropis itu sering tumbuh sekitar wilayah belahan bumi utara, termasuk sekitar wilayah Filipina, kemudian wilayah Samudra Pasifik bagian utara dari Papua, sehingga mengakibatkan pada musim-musim seperti pada bulan ini memang masih ada potensi, tepatnya di sekitar wilayah perairan bagian utara dari Indonesia, bibit siklon tropis maupun bisa terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah tersebut, Mbak.
1: Baik. Nah, di sekitaran wilayah yang sudah memang Pak Rahmat sebutkan tadi, ini juga akankah adanya waspada terhadap bencana hidrometeorologi di sana?
2: Ya, untuk bencana hidrometeorologi mungkin tidak begitu signifikan, namun bencana seperti angin kencang kemudian dapat mengakibatkan pohon tumbang ataupun baliho dapat roboh, kemudian gelombang tinggi. Nah, ini mungkin yang perlu diwaspadai untuk pada saat ini di wilayah tersebut, Mbak. Ya.
1: Oke. Nah, Pak Rahmat, langkah antisipasi apa ini yang disarankan BMKG pada masyarakat supaya tetap aman saat menghadapi potensi cuaca seperti ini?
2: Ya, khususnya untuk wilayah utara memang di sekitar wilayah selatan sendiri tampaknya kering, tetapi untuk di wilayah utara masih tetap waspada akan potensi hujan disertai dengan angin kencang dapat mengakibatkan beberapa wilayah masih ada potensi banjir walaupun tidak begitu signifikan, kemudian terdapat genangan ataupun pohon tumbang dan juga tanah longsor. Kemudian juga bagi masyarakat pesisir terutama di wilayah Maluku Utara, Maluku, kemudian Sulawesi bagian utara di sekitar wilayah pesisir harus tetap waspada karena gelombang tinggi cukup signifikan di sekitar wilayah utara terutama di wilayah perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, kemudian perairan Laut Maluku serta Samudra Pasifik Utara dari Maluku dan juga Papua cukup signifikan sehingga bagi masyarakat selalu tetap waspada, Mbak. Ya.
1: Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi perkiraan cuaca yang akurat lalu juga terkini dari BMKG supaya tidak mudah termakan informasi yang belum tentu benar ini, Pak?
2: Iya benar, bagi masyarakat selalu mendapatkan informasi yang valid dari BMKG terutama yaitu dapat melihat melalui website yaitu di www.bmkg.go.id atau dapat juga follow media sosial kami di @info_bmkg. Kemudian gunakan juga aplikasi resmi dari BMKG yaitu Info BMKG di iOS atau di Android. Dapat juga menghubungi call center kami di 196, Mbak. Ya.
1: Oh, baik, call center 196 itu untuk seluruh Indonesia ya, Pak Rahmat ya?
2: Dapat, iya, benar. Langsung kita layani. Siap.
1: Itu juga 24 jam atau bagaimana, Pak?
2: 24 jam, Mbak.
1: Baik, Pak Rahmat mungkin dapat menyampaikan pesannya juga ini kepada masyarakat supaya tetap waspada tapi juga tidak panik menghadapi kondisi cuaca beberapa hari ke depan.
2: Ya, masyarakat dimau tetap waspada tetapi tidak perlu panik karena memang di saat musim seperti sekarang ini selatannya kering tetapi untuk wilayah utara masih ada potensi hujan dan ini normal terjadi pada saat musim kemarau di wilayah selatan tetapi untuk wilayah utara masih banyak hujan. Sehingga tetap memonitoring informasi dari kami BMKG. Ya.
1: Baik, Pak Rahmat terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya dan juga berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat sore.
2: Siap, sore.
1: Perakirawan cuaca BMKG Nur Rahmat Jatmiko berbicara terkait sirkulasi siklonik Pasifik Utara picu hujan di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana dan itu yang paling menonjol sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam, silakan dengan update terkininya.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang jasa di pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dan penetapan dilakukan setelah KPK meningkatkan penanganan perkara hasil operasi tangkap tangan ke tahap penyidikan, di mana memang PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, selain Lalu, KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani sebagai tersangka. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
1: Dan KPK sendiri mengungkap bahwa selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI, yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar. Dan Alfonsus sendiri diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya, berupa mobil Toyota Alphard, uang tunai ratusan juta, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Dan selain itu, memang KPK selanjutnya menjerat Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dengan pasal benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk pihak swasta sendiri, yaitu Alfonsus Gani, KPK mensangkakan melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam, Potigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menegaskan perlunya pembenahan tata ruang di sejumlah wilayah di Sumatera, menyusul hasil evaluasi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
3: Ya, baik pendengar Klub TV dari Bumilang, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan perlunya pembenahan tata ruang di sejumlah wilayah di Sumatera. Hal ini memang menyusul hasil evaluasi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kajian tersebut memang menunjukkan masih banyak kawasan yang pemanfaatannya tidak lagi selaras dengan daya dukung lingkungan. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, saat menggelar diskusi di kantor Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Dia juga tadi mengatakan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis KLHS menemukan penurunan daya dukung lingkungan, terutama ini pada aspek sumber daya air dan kawasan pesisir.
4: Sudah sangat rawan itu di sini kan gambut itu sebetulnya kan organik, dia sudah siap jadi bahan bakar. Itu ada api, jadi dia sudah. Tapi sebetulnya dari sisi perubahan iklim, justru di sinilah.
3: Ketahui juga benar, dia juga menyebut di pesisir Aceh dan Sumatera Utara memang ini mengalami tekanan yang sangat kuat sehingga kemampuan untuk mendukung ketahanan pangan juga menurun. Hasil analisis Kementerian Lingkungan Hidup ini juga menunjukkan ketidaksesuaian antara daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang, yakni mencapai 59,23% di Aceh, 32,14% di Sumatera Utara, serta 1,67% di Sumatera Barat. Selain itu, memang pemerintah ini merekomendasikan pengendalian tekanan pembangunan pada kawasan yang lebih luas, seperti di 2,02 juta hektar di Aceh, 4,55 juta hektar di Sumatera Utara, dan 766 ribu hektar di Sumatera Barat. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur memperkuat mitigasi cuaca ekstrim melalui penyaluran logistik kebencanaan tepat sasaran bersama reporter Zulfikar Ali.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Timur menyebut hampir seluruh wilayah di Kaltim rawan mengalami kebakaran selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Buyung, sebagian kebakaran tersebut dipicu oleh faktor manusia dan kelalaian dalam melakukan aktivitas pembakaran. Berikut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan.
6: Hampir merata ya, kalau untuk daerah Kaltim, dalam minggu terakhir ini, setiap hari ada saja terjadi kebakaran hutan, tetapi lebih ke arah penyebabnya adalah dari manusia juga atau kelalaian yang terjadi seperti itu. Baik kebakaran hutan maupun kebakaran pemukiman hampir setiap kabupaten setiap hari ada. Logistik merupakan hal yang kita siapkan ya selalu, walaupun volumenya juga kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya, kita juga paham, tapi tetap selalu kami siapkan dan kami distribusikan ke kabupaten sebagai cadangan, apalagi masyarakat memerlukan seperti itu.
5: Pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana juga dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi diperkuat bersama BPBD, kabupaten dan kota, serta instansi terkait. Koordinasi tersebut melibatkan sektor kehutanan, kesehatan, sosial, Manggala Agni, Tim SAR, kepolisian hingga TNI. Sementara itu, Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di kota Samarinda telah terjadi sebanyak 19 kali sejak Januari hingga 12 Juni 2026. Berikut keterangan dari Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto.
7: Di bulan Juni, Juli ini sudah hingga tanggal 12 itu 3 kali kebakaran lahan. Nah ini satu hal yang harus kita antisipasi bahwa luas daerah kota Samarinda cukup berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang entah itu disengaja maupun tidak. Tapi yang jelas bagaimana antisipasi dan kesiapan teman-teman relawan dalam menghadapi kondisi ini. Karena ini kondisinya adalah kemarau, maka mungkin untuk longsor dan banjir agak berkurang. Cuma akan menambah kerjaan di kebakaran lahan.
5: Menurut Joko, kondisi kemarau dapat mengurangi potensi bencana banjir dan longsor. Namun di sisi lain, ancaman kebakaran lahan justru perlu diantisipasi dengan meningkatkan kesiapan relawan dan masyarakat. BPBD Kaltim mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan, terlebih saat cuaca kering dan kondisi angin dapat mendukung penyebaran api. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pegiat lingkungan di wilayah Minahasa menyebut konservasi hutan mangrove memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian warga pesisir. Bersama reporter Dian Masi.
8: Hutan mangrove di Sulawesi Utara memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyediakan berbagai manfaat penting bagi ekosistem pesisir. Tingkat kesadaran dan perawatan terhadap hutan mangrove yang dinilai masih rendah membutuhkan kepedulian serta upaya konservasi dan pariwisata hutan mangrove dari semua stakeholder. Salah satu pegiat lingkungan, Lawrence Manang, menyebutkan hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat universal, bukan hanya bagi perlindungan biota laut, tapi juga manfaat bagi warga pesisir.
9: Penanaman mangrove ini yang notabene sangat berfungsi, pertama kalau untuk daratan itu akan menahan abrasi, kemudian kalau untuk laut pasti dia akan menjamin biota-biota laut, termasuk ikan-ikan yang akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Saya pun berharap kiranya masyarakat menyambut baik ini dengan sikap memelihara, menjaga lingkungan ini, karena pada prinsipnya kita yang ada sekarang meminjam alam ini bagi anak cucu kita ke depan.
8: Konservasi hutan mangrove juga memberikan nilai tambah bagi para nelayan dan warga pesisir. Bupati Jong Neganda mengatakan salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan ekonomi nelayan bekerja sama dengan sejumlah investor.
10: Memiliki program yang bekerja sama dengan WCS dan KfW Development Bank dari Jerman untuk bisa membantu para nelayan kita. Bagaimana masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya, ini mereka akan lihat untuk dikembangkan bagaimana mereka bisa hidup yang layak dengan memanfaatkan environment lingkungan yang ada. Sehingga tidak overfishing, tetapi mereka bisa hidup layak. Dan ini akan menjadi pilot project untuk bisa dimultiplikasi di daerah lain di Indonesia.
8: Melindungi hutan mangrove merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan konservasi mangrove, memfasilitasi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan, serta mempromosikan pariwisata edukasi dan ekowisata. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
12: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
13: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
11: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan kembali hadirkan informasi dari reporter terkait BMKG prediksi kemarau 2026 lebih panjang. Ingatkan kewaspadaan potensi kekeringan hingga air bersih. Bersama reporter Bustomi Ahmad.
2: Tingkatkan kewaspadaan dan persiapan sedini mungkin.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memprediksi musim kemarau tahun 2026 lebih kering dan panjang dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengingatkan seluruh pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan hingga kebutuhan air bersih. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan, berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru, peluang terjadinya musim kemarau akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dengan pengaruh fenomena El Nino masih cukup besar. Menurutnya, kemarau tahun ini memiliki sifat curah hujan di bawah normal, sehingga perlu perhatian dan antisipasi khusus oleh instansi terkait dan juga masyarakat terhadap daerah rawan kekeringan ini.
2: Tingkatkan kewaspadaan dari sedia dini, karena kita akan menghadapi kemarau yang relatif lebih panjang dan lebih kering dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan dan persiapan sedini mungkin, terutama ketersediaan air bersih dan juga kesehatan terutama.
3: Selain itu, ia menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk segera melakukan antisipasi potensi kekeringan lahan pertanian dengan menyesuaikan tanaman yang tak membutuhkan air yang banyak, termasuk juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim yang disampaikan BMKG guna mendukung mitigasi selama musim kemarau. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Rifandi, mengatakan, hingga saat ini kebutuhan air bersih bagi masyarakat masih terpenuhi dengan baik. Belum ada laporan maupun permintaan bantuan distribusi air bersih dampak kemarau saat ini.
4: Saat ini belum ada yang meminta suplai air bersih. Cuma minggu kemarin dari pihak sekolah di daerah Selindung, yaitu TK Yomusru, dan hari ini di SD 44 Jeramba Gantung. Itu masyarakat sampai saat ini belum ada yang meminta suplai air bersih.
3: Menurutnya, dua ancaman terbesar yang menjadi perhatian pihaknya, yakni kekeringan hingga potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Pihaknya menyiagakan personil serta memetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul selama periode kemarau berlangsung. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyuluh pertanian mendorong petani di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi melakukan mitigasi sejak dini untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Bersama reporter Sri Wahyuni.
5: Pendengar, penyuluh pertanian Marosebo Ilir Kabupaten Batanghari Teguh Trihandianto mendorong para petani melakukan langkah mitigasi sejak dini untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau terjadi. Teguh mengatakan, petani perlu bekerja sama dengan kelompok tani, penyuluh serta instansi terkait lainnya dalam menyusun strategis menghadapi musim kemarau. Upaya tersebut meliputi penyesuaian pola tanam, pengelolaan penggunaan air secara efisien, pemilihan varietas tanaman yang sesuai, hingga perencanaan budidaya berdasarkan potensi risiko yang dihadapi. Menurut Teguh, dengan mitigasi yang dilakukan sejak dini dan kerjasama yang kuat antara petani, penyuluh, dan pemerintah, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga meskipun menghadapi ancaman musim kemarau panjang.
6: Saya ingin mengajak seluruh petani untuk tidak panik bagaimana El Nino ini bakal terjadi. Yang terpenting bagaimana kita sama-sama petani, sama-sama kelompok, dan dinas-dinas terkait, instansi-instansi terkait, mengantisipasinya sejak dini, sejak awal. Bagaimana tentang pola tanam, penggunaan air, penggunaan varietas, serta perencanaan yang baik terhadap risiko-risiko yang ada.
5: Sementara itu, salah satu petani di Marosebo Ilir, Agus Riyadi, menyebutkan menyiapkan irigasi yang baik menjadi salah satu cara yang tepat untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau, karena keberadaan irigasi sangat membantu untuk menyuplai air ke persawahan maupun perkebunan masyarakat.
7: Kami di desa biasanya selama memasuki musim kemarau, ya sejumlah teman-teman termasuk saya juga biasanya ya mempersiapkan irigasi dulu. Karena kalau kami pengen mempertahankan hasil tanam kami lebih baik, ya solusi yang paling utama ya menurut kami, Mbak, yaitu irigasi ketika musim kemarau itu menjadi penting.
5: Selain menyiapkan irigasi, menurut Agus menyiapkan bibit varietas unggul juga menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Karena bibit unggul biasanya memiliki kualitas baik yang siap untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim baik di musim hujan maupun musim kemarau. Sementara untuk hasil akan tergantung pada keberuntungan masing-masing petani. Demikian, dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng organisasi radio antar penduduk Indonesia RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie bagi unsur perangkat desa bersama reporter Heri Kisyanto.
8: Selamat pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng organisasi radio antar penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Kepala Pelaksana BPBD Batang, Wawan Nurdiansyah, memandang penting pelatihan tersebut, terutama saat terjadi peristiwa kebencanaan di wilayah rawan yang seringkali sulit dijangkau sinyal jaringan telekomunikasi.
9: Kita lihat perkembangannya bahwa setelah mereka punya HT ini, ada mungkin kelemahan bahwa bagaimana mengoperasikannya di frekuensi berapa, sehingga hari ini kita juga datangkan dari RAPI, supaya nanti teman-teman ini disettingkan semua, kita latihan, praktek, harapannya nanti HT ini bisa berfungsi dengan sesuai.
10: Manfaatan untuk HT pada saat musim kemarau apa nih, Pak?
9: Ya minimal untuk kita tadi selalu menginformasikan situasi wilayah, terutama kalau kekeringan ini kan berarti apakah ada wilayah-wilayah di desa ini yang sudah mulai terkena dampak dari kemarau.
8: Pengurus RAPI Batang Pandu Wicaksono menerangkan beberapa langkah pemanfaatan radio komunikasi atau lebih dikenal dengan nama handy talkie untuk memudahkan perangkat desa menginformasikan kondisi terkini apabila di wilayahnya terdampak suatu bencana.
11: Apabila dalam kebencanaan, biasanya itu dalam suasana bencana itu sinyal juga biasanya ada masalah. Artinya suasana extraordinary, perangkat radio inilah yang bisa merupakan salah satu solusi. Daerah-daerah yang sinyalnya belum tertutup secara rapat ya. Misalnya di daerah yang pegunungan, khususnya di daerah selatan, itu memang di sana sinyalnya tidak merata. Jadi yang paling banyak seperti hanya orang hilang. Nah, itu biasanya perangkat komunikasi modern zaman ini nggak bisa apa-apa di lokasi hilangnya. Radio merupakan salah satu solusinya.
8: Pelatihan ini mengedepankan praktik langsung agar perangkat desa memahami penggunaan handy talkie agar ke depan seluruh perangkat desa mampu mengoptimalkan perangkat telekomunikasi tersebut untuk kebencanaan.
12: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Buleleng, Bali berhasil dipadamkan setelah menghanguskan sekitar 48 hektar lahan vegetasi perbukitan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kondisi di lokasi saat ini telah aman dan terkendali. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter di berbagai daerah. Yayasan Batik Jawa Barat mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten kota dan kaum muda untuk meningkatkan kesejahteraan pembatik bersama reporter Sony Agung.
15: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang

0: Prioritas membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
1: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia yaitu batik agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik. Sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
0: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, industri, dan kaum muda. Sandy Dewi Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
1: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan, baik kimia maupun warna alam, dan juga sistem pengolahan limbah secair batik, sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas-kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris kemudian selain produk fashion yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
0: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Riau, ada rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme Provinsi Riau tahun 2026-2029. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja.
3: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat langkah pencegahan terorisme melalui penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengatakan penyusunan RADPE dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait. Langkah tersebut bertujuan agar upaya pencegahan ekstremisme dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
4: Yang mana kami merumuskan rencana aksi daerah mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing instansi untuk pencegahan ekstremisme. Dan harapannya ke depan tentu dengan kolaborasi ini kita berharap pencegahan ekstremisme terjadi yang ada di Provinsi Riau ini bisa lebih baik dan tentunya menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa ekstremisme yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas komunikasi, koordinasi dengan Densus 8.

0: Palapan Satwi Riau, yang mana selama ini kami sangat terbantu, baik itu dari informasi yang diberikan, sehingga betul-betul pencegahan ini bisa dapat dilakukan dengan baik dengan melibatkan juga bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat.
1: Sementara itu, Kasat Gaswel Riau Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombes Pol Sunadi, menyampaikan bahwa penyusunan RADP telah melalui tahap Focus Group Discussion atau FGD sebagai bagian dari upaya merumuskan program yang sesuai dengan kondisi dan tantangan saat ini.
2: Bahwasanya program kegiatan rencana aksi daerah telah dilaksanakan FGD dan semoga bermanfaat, karena memang pada dasarnya dengan perkembangan ilmu teknologi juga berimplikasi kepada penyebaran-penyebaran, contohnya seperti nihilistik violent extremist yang juga memengaruhi anak-anak, di mana saat ini juga tamu tak diundang tersebut atau ideologi berbahaya tersebut itu masuk melalui gawe ataupun cellphone yang ada dimiliki oleh anak-anak. Mari kita ratakan Rio tanggal anyaman dan kembangkan wawasan kebangsaan, sehingga tidak hanya pada anak-anak tapi di lingkungan keluarga kita.
1: Melalui RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029, diharapkan strategi pencegahan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk menghadapi tantangan penyebaran paham ekstremisme di ruang digital. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di informasi berikutnya, PT Antam TBK Pongkor tutup 20 lubang galian emas ilegal dalam operasi gabungan yang dilakukannya. Temuan lubang galian emas ilegal itu pun menjadi bukti masih eksisnya aktivitas galian emas ilegal di kawasan Gunung Salak Bogor. Bersama reporter Yofri Haryadi.
4: Tim patroli gabungan PT Antam dan aparat penegak hukum menutup 20 lubang tambang galian emas ilegal di area penambangan emas Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari aktivitas patroli gabungan yang dilakukan, yang menutup 20 akses lubang yang digunakan oleh para penambang emas liar Pongkor, termasuk 21 gubuk liar dan 17 dudukan gelundung atau alat pengolahan emas, beserta galon merkuri yang digunakan untuk proses pengolahannya. Java Region CSR and External Relations Subdivision Head PT Antam TBK Agustinus Toko Susetio mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi seluruh pemangku berkepentingan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan objek vital negara.
5: Selama pelaksanaan patroli, tim gabungan berhasil melakukan penutupan 20 akses tambang tanpa izin, penertiban 21 gubuk, 17 dudukan gelundung, serta menertibkan berbagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tanpa izin. Tim juga melakukan pengamanan dan pemusnahan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melibatkan 118 personil dari berbagai unsur, yaitu PT Antam UBP Pongkor, Mitra Pengamanan, Polda Jawa Barat, Pam Ofit Polda Jawa Barat, Denpom 3-1 Bogor, Koramil Nanggung, Polsek Nanggung, Polres Bogor, Satpol PP.
4: Namun sayang, pada saat operasi dilakukan selama kurang lebih 3 hari, aktivitas para penambang emas ilegal itu pun sepi dan diduga terjadi kebocoran informasi. Kapolsek Nanggung AKP Ano Junaidi menegaskan bahwa patroli yang dilaksanakan bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penegakan aturan di lapangan.
6: Dikatakan oleh Antam, kita perlu bantuan pengamanan, rencana akan dilaksanakan penertiban peti selama 3 hari ke depan, mungkin dari Rabu sampai hari Jumat. Kita juga akan menelusuri sumber-sumber air, karena sekarang musim kemarau banyak ada beberapa masyarakat tentunya yang terdampak karena air di bawah, di hilir, digunakan oleh keperluan masyarakat. Jadi kita telusurin sekalian patroli dengan Antam. Kita hanya bersikap membackup dalam, ada beberapa lokasi kita sudah tapi nanti mungkin hari terakhir baru akan disampaikan secara jelas dari PT.
4: Patroli tim gabungan menyisir lokasi di antaranya kawasan Gunung Cibutak, Pasir Jawa, dan Cibendel Muara Kapur. Petugas mengamankan barang bukti, peralatan linggis, cangkul, palu, dan garpu besi untuk menutup aktivitas pertambangan ilegal itu. Petugas juga menemukan banyak limbah yang diduga ditinggalkan para penambang berupa ribuan karung bekas, botol minuman plastik, serta berbagai jenis sampah lainnya yang tersebar di sekitar lokasi area lubang galian tersebut. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari reporter kami juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 21 Juli. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
3: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
3: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan perimeter.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
5: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
6: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
7: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
8: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
7: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
8: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
10: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
11: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
10: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
12: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
11: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
13: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
14: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
13: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
14: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
9: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
14: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
15: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
16: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
15: barusan. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
16: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
15: Untuk bantuan.
16: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
16: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
15: Orlando.
16: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
15: Yeah.
16: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
15: Uang.
16: Untuk BC1 gimana? Berapa tuh disiapkan? Oh, sesuai BC1, dengan penyampaiannya Ocoy.
15: 3M.
16: 3M baik. Nah, BC2 Bang Rizal
15: 2M.
16: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
17: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
18: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
17: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
19: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
19: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
19: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu, Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
2: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa, penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
7: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
8: Ada beberapa topik yang sudah kita siapkan ya untuk dibahas di Indonesia menyapa malam hari ini, seperti mengenai adanya informasi perkembangan soal warga negara Indonesia ya yang dilaporkan ditemukan meninggal di kamar mes tempatnya bekerja di kota Yerevan, Armenia. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tangan, kaki, dan mulut dilakban. Keluarga menduga korban bernama Valen A. Tambuto berusia 24 tahun ini menjadi korban pembunuhan berdasarkan informasi yang mereka terima dari pacar korban dan sejumlah rekan kerja. Kasus ini mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri melalui KBRI telah berkoordinasi dengan otoritas Armenia untuk mengawal proses penyelidikan sekaligus juga memastikan perlindungan kekonsuleran bagi WNI yang terkait dalam kasus tersebut. Nah, kita masih coba untuk hubungi duta besar di sana, termasuk yang menangani wilayah Armenia, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terakhirnya. Nanti kita update juga mengenai informasi lainnya, termasuk juga nanti kita bahas ya, di mana ternyata lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis. Artinya sebagian besar penyandang diabetes tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan penyakit tersebut hingga akhirnya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami komplikasi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya. Baik, kelihatannya kita sudah tersambung dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pak Arif, selamat malam, Pak.
9: Selamat malam,
8: Pak. Malam, Pak Arif. Baik, bagaimana kabar di sana, Pak Arif?
9: Alhamdulillah, baik-baik, sehat.
8: Oke. Pak Arif, perkembangan terakhir mengenai warga negara kita, Valen, yang ditemukan meninggal di sana bagaimana, Pak?
9: Ya, pertama tentu saya ingin mengucapkan ungkapan bela sungkawa ya kepada keluarga korban ya, atas nama pemerintah dan KBRI Kiev yang membawahi Republik Armenia. Sejauh ini yang telah kita terima adalah surat pernyataan dari kepolisian Armenia yang
8: Halo, Pak Arif. Pak Arif. Halo, Pak Arif. Agak terputus, Pak.
9: Ya.
8: Agak terputus tadi suaranya, Pak.
9: Saluran kurang lancar nih.
8: Oke, silakan, Pak.
9: Halo.
8: Ya, silakan, Pak.
9: Halo.
8: Ya, silakan, Pak Arif. Pak Arif bisa dengar suara saya, Pak?
9: Halo.
8: Halo, Pak Arif. Pak Arif, mungkin kita coba ulangi lagi ya kontaknya, Pak Arif ya. Ya, kita akan coba kontak kembali ya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif ya bahwa kedutaan besar kita di sana sudah menerima surat resmi dari pihak kepolisian mengenai kasus tersebut. Nah, kita ingin tahu lebih jauh surat resmi dari polisi itu isinya apa, mengenai kronologi kejadiannya seperti apa, penyebab kematiannya juga bagaimana, lalu tindak lanjut kasusnya seperti apa. Baik, kita masih coba untuk hubungi Pak Arif. Seperti disampaikan Pak Arif tadi bahwa Kementerian Luar Negeri juga menyebut aparat Armenia masih melakukan penyelidikan lebih lanjut ya atas kematian Valen. Berdasarkan informasi awal yang diterima oleh pemerintah Indonesia dari otoritas Armenia, kasus ini diduga merupakan tindak pidana pembunuhan. Otoritas tempat juga telah mengamankan sejumlah warga negara Indonesia untuk kepentingan penyidikan. Nah, warga negara Indonesia lainnya yang memang dimintai keterangan ini seperti apa pendampingannya oleh KBRI di sana? Nanti coba kita hubungi kembali Pak Arif ya. Baik, kelihatannya masih agak sulit ini untuk menghubungi Pak Arif. Baik, nanti kita coba kontak kembali.
10: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Baik, kelihatannya kita sudah tersambung kembali ya dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah. Pak Arif.
2: Ya, selamat malam.
1: Ya, oke, bisa dengar dengan baik ya, Pak Arif ya, suara saya juga ya, ya di sana ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Oke, silakan ya. Disampaikan kembali Pak, yang perkembangan terakhirnya tadi Pak.
2: Ya, para pendengar Pro 3 FM, kami dari KBRI Kiev tentu setelah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa kematian seorang warga negara Indonesia pada tanggal 15 Juli telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Armenia. Tentu karena ini merupakan peristiwa pidana, pihak terkait di Armenia terus melakukan penyelidikan terhadap korban dan juga mengamankan para tersangka. Sebagai KBRI, tentu yang pertama kita juga perhatikan bukan hanya korban, tapi karena pelakunya, yang tersangka pelaku adalah juga warga negara Indonesia. Jadi pelayanan konsuler pun harus diberikan kepada pelakunya untuk memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi.
1: Yeah.
2: Dan sejauh ini yang kami dapat sampaikan, tindakan otopsi yang telah dilakukan oleh instansi terkait di Armenia telah dilaksanakan. Dan tentu kita berharap jenazah dapat segera dapat dirilis. Tapi sekali lagi saya katakan, karena ini merupakan peristiwa pidana, tentu ada langkah-langkah yang perlu dipenuhi oleh aparat hukum setempat sebelum jenazah bisa diizinkan untuk diberangkatkan kembali ke tanah air.
1: Ya.
2: Pak, dan dalam hal ini ya, tentu kita terus melakukan koordinasi juga dengan pusat terkait dengan upaya untuk repatriasi jenazah tersebut.
1: Oke, Pak Arif, apakah sudah ada keterangan juga Pak dari pihak kepolisian di sana mengenai pemicu terjadinya aksi pembunuhan tersebut Pak? Dan juga warga negara kita yang diperiksa di sana, berapa orang totalnya Pak semuanya?
2: Yang kita terima memang masih sebatas 3 dari 4 terduga tersangka ya,
1: yeah,
2: yang telah ditangkap. Namun demikian, kita belum menerima komunikasi resmi dari hasil penyidikan tersebut. Tentu kita harus menghormati proses hukum yang terjadi di Armenia tersebut.
1: Yeah.
2: Dan kita terus mengupayakan sesegera mungkin tentunya, seandainya sudah dapat berita yang resmi dari dari aparat hukum setempat, tentu akan kita lakukan tindakan lebih lanjut.
1: Ya, tapi kalau untuk proses otopsi dan segala macam sudah selesai di sana, Pak Arif?
2: Proses otopsi kami menerima kabar sudah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan itu perlu waktu berapa lama biasanya Pak Arif sampai jenazah mungkin bisa dipulangkan ke tanah air, Pak?
2: Ya, peristiwa pengiriman kembali jenazah warga negara Indonesia dari Armenia ke Indonesia itu bukan yang pertama kali ya. Kita telah melaksanakan juga proses pengiriman jenazah dalam status jenazahnya itu adalah mereka yang bersangkutan meninggal karena sakit. Nah, proses perawatan yang bersangkutan di rumah sakit dan seterusnya hingga yang bersangkutan itu wafat itu memang record ya, jadi memang tidak memerlukan penyidikan lebih lanjut, hanya pernyataan dari pihak rumah sakit bahwa yang bersangkutan meninggal karena sakit ya.
1: Yeah.
2: Nah, prosesnya itu pun nggak bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat ya, perlu waktu. Pertama, pemulasaran jenazah.
1: Ya. Halo, Pak Arif. Pak Arif.
2: itu ada proses reservasi tempat di penerbangan dan lain-lain yang mungkin memerlukan waktu bisa lebih lama dari proses pengiriman jenazah yang normal ya. Nah, karena itu yang kami harapkan tentu dari
1: Arif.
2: Halo, dan berupaya untuk melaksanakan pengiriman jenazah itu sesegera mungkin.
1: Ya, komunikasi dengan pihak keluarga Valen bagaimana sejauh ini, Pak Arif?
2: Ya, ini yang perlu juga saya sampaikan bahwa staf kami yang menangani konsuler memang secara sporadis menerima beberapa permintaan ya dari mereka yang mengaku sebagai keluarga korban. Ya. Namun demikian, kelihatannya komunikasi ini masih belum lancar dari beberapa yang dipertanyakan oleh staf KBRI Kiev sendiri juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan tentunya. Tapi apapun respon dari keluarga, tentu kita berharap ini dapat disikapi dengan lebih bijaksana dalam pengertian bahwa KBRI tidak diam ya dalam hal ini. Kita terus melakukan upaya pelayanan masyarakat sebaik mungkin. Dan apalagi dalam hal ini tentu yang terlibat sebagai korban adalah warga negara Indonesia dan juga sebagai pelaku adalah juga warga negara Indonesia. Jadi dua hal yang merupakan kewajiban negara juga untuk ikut memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI. Jadi jangan sampai ditafsirkan bahwa pada saat kita memberikan pelayanan kepada tersangka, itu berarti kita melindungi tersangka, bukan. Yang kita pastikan adalah hak-hak hukum tersangka itu terpenuhi. Itu yang kita mesti pastikan.
1: Valen sebenarnya
2: tentu kita memberikan pelayanan buat korban.
1: Pak Arif, sebenarnya Valen ini di Armenia sudah berapa lama dan bekerja sebagai apa, Pak, di sana, Pak?
2: Nah, ini yang saya belum mendapatkan keterangan resminya ya, status pekerjaan yang bersangkutan. Ini yang kesulitan yang seringkali kami hadapi sebagai perwakilan, di mana warga Indonesia itu

0: KBRI, dan proses pelaporannya kan bisa dilaksanakan secara lebih ringkas ya, secara online, tidak perlu hadir langsung ke perwakilan.
1: Ya. Sementara untuk terduga pelaku warga negara Indonesia juga yang tiga orang itu sudah mendapatkan akses jugakah ke mereka KBRI di sana, Pak? Nah,
0: kami telah mengirimkan nota diplomatik karena sesuai dengan praktik diplomasi pada saat terjadi penangkapan terhadap warga satu negara, maka negara dari yang bersangkutan itu mengajukan permintaan untuk akses konsuler. Nah, setelah mendapatkan izin akses konsuler, maka kita akan menemui yang bersangkutan di tempat tahanan. Seperti itu, normalnya seperti itu. Dan nota kita itu belum dijawab oleh Kementerian Luar Negeri Armenia.
1: Ya, nah mereka sekarang ada di kantor polisi kalau begitu, Pak Arif ya, sudah ditahan begitu, Pak?
0: Ya, mereka ditahan. Terus terang, saya tidak tahu secara pasti tempat penahanannya di mana, karena memang kita kan belum diberikan akses konsuler ya.
1: Begitu, oke. Nah, tadi kan Pak Arif sempat mengatakan terduga pelakunya ada 4 orang begitu, 3 orang sudah diamankan begitu. Yang satu lagi dalam status buron atau bagaimana jadinya begitu, Pak Arif?
0: Yang saya dengar dari berita yang kami dapat dari staf yang ada di tempat dan juga konsul kehormatan kita di Yerevan, yang satu memang belum tertangkap. Tapi nanti kita akan update lagi kalau seandainya terjadi perubahan.
1: Ya, tapi sejauh mana kemudian KBRI, Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal kasus ini sampai memang ada keputusan yang jelas begitu, Pak Arif?
0: Ya, tentu. Yang saya seperti saya katakan, peristiwa kematian warga negara hingga pengawalan untuk pengiriman jenazah kembali ke tanah air itu bukan pertama kali. Jadi kita sudah punya protap untuk mengawal hari itu, dan memang itu merupakan kewajiban perwakilan dalam membantu warga ya. Tapi tentu kita perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan keluarga ya. Dan perusahaan tempat mereka bekerja, karena dalam kondisi normal sekali lagi, kalau seseorang itu meninggal di luar negeri pada saat statusnya sebagai pekerja, biasanya kantor tempat dia bekerja itu yang bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali jenazahnya. Namun ini peristiwanya kan bukan peristiwa sakit ataupun meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, kita
1: halo Pak Arif.
0: Perusahaan itu seperti apa kepada yang bersangkutan.
1: Sementara kalau pendampingan terhadap yang terkena masalah hukum di sana, tiga warga negara kita yang menjadi terduga, Pak Arif ya, itu sampai di mana KBRI batas pendampingannya, Pak, atau memberikan kekonsuleran kepada mereka? Halo Pak Arif, bisa dengar suara saya, Pak? Pak Arif? Halo Pak? Pak Arif? Keterangan dari Pak Arif ya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT Pertamina Persero memperkuat tata kelola hingga infrastruktur dalam upaya pengembangan ekosistem energi baru dan terbarukan hidrogen di Indonesia. Wakil Direktur PT Pertamina Persero, Oki Muraza, mengatakan langkah-langkah ini memerlukan kerjasama para pemangku kepentingan terkait lainnya. Mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM, hingga perusahaan energi negara lainnya seperti PLN Persero. Oki mengatakan pengembangan proyek hidrogen oleh Pertamina pun dilakukan melalui penyesuaian karakteristik sumber energi di setiap wilayah di tanah air, seperti tenaga surya, panas bumi, hingga biogas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan tidak jadi membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena kinerjanya sudah semakin membaik. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena. Lena.
1: Dalam keterangan pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah semakin membaik sehingga Ditjen yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini kemungkinan tidak jadi dibubarkan. Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah melihat adanya perbaikan kinerja yang signifikan di Bea Cukai dan memberikan apresiasinya sehingga posisi Bea Cukai masih aman.
2: Terus kalau kita lihat dari apa penghargaan atau pidato Presiden ke Bea Cukai, dia juga sudah melihat, Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang sudah diberikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah signal yang clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diatur oleh pimpinan kita. Jadi kemungkinannya sih Bea Cukai akan tetap bertahan.
1: Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengultimatum akan membubarkan Bea Cukai jika tidak mampu melakukan perbaikan kinerjanya dalam satu tahun ini. Menteri Purbaya sendiri berupaya melakukan perbaikan di Bea Cukai dengan melakukan rotasi pegawai sehingga pucuk-pucuk pimpinan di Bea Cukai sekarang menurut Purbaya relatif lebih baik. Kinerja yang lebih baik itu terlihat dari penerimaan Bea Cukai yang tumbuh 6%, barang selundupan dan pakaian bekas impor yang sudah banyak berkurang, dan Bea Cukai juga aktif melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Bea Cukai sekarang juga sudah menggunakan peralatan yang lebih canggih berbasis kecerdasan buatan. Peralatan itu menurut Menteri Keuangan Purbaya akan digunakan di pelabuhan-pelabuhan yang terkoneksi dengan berbagai tempat di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menilai film dapat menjadi media pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, pemerintah kota mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang digelar Lembaga Sensor Film. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter. Alfred.
3: Terdengar saat ini, saya berada di sekitar mall di kawasan Depok. Dan benar saja, pemerintah Kota Depok menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan literasi menonton melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang digelar Lembaga Sensor Film hari ini. Menurut Pemkot, film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan menyampaikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan, masyarakat perlu membiasakan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia maksud kami agar film dapat memberikan manfaat positif khususnya bagi anak dan remaja. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Kemudian ini untuk kita memastikan bahwa perfilman akan menjadi sarana edukasi yang tepat dan efektif.
3: Chandra menambahkan film yang diputar dalam kegiatan ini mengangkat pesan moral tentang pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Menurutnya pesan tersebut relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga saat ini sehingga diharapkan mampu menjadi media pembelajaran bagi masyarakat. Demikian dari sekitar di mall di kawasan Depok, Jawa Barat, Alfred, Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN menegaskan urgensi pembahasan antara negara-negara anggota dan para mitra dialog dalam rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina di tengah meningkatnya ketidakstabilan global. Juru bicara ASEAN, Dominic Xavier Imperial, mengatakan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjadi forum strategis bagi ASEAN dan para mitra dialog untuk memperkuat kerjasama sekaligus juga membahas berbagai tantangan di tingkat regional maupun juga global. Menurut Imperial, forum tersebut menjadi wadah bagi ASEAN dan para mitra dialog untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berdampak tidak hanya terhadap kawasan ASEAN, tetapi juga terhadap situasi global. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional hoki Indonesia, Dharma Raj, menargetkan timnya mampu menembus 6 besar ASEAN Games sebagai langkah realistis untuk membuka peluang tampil pada babak kualifikasi Olimpiade. Dharma mengatakan tim nasional kini memaksimalkan sisa waktu persiapan sekitar 2 bulan dengan memperbanyak pertandingan uji coba internasional. Setelah menjalani pemusatan latihan di Darwin, Australia, tim putra dijadwalkan bertolak ke Taiwan pada akhir pekan ini sebelum melanjutkan training center di Malaysia. Menurut dia, hasil uji coba di Darwin menjadi modal evaluasi bagi tim.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Come on!
2: Ini baru enak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Apakah kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih? Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Kami hadirkan kembali dialog X-Biz bersama dengan seperti biasa ya, hadir di studio Coach Margetti Herwin, Master Coach Founder Smart Business Coaching Firm, di mana tema yang kita angkat di malam hari ini mengenai membangun bisnis sekolah musik favorit. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Coach Getty, selamat malam Coach.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sebelum kita sapa narasumber kita ya, ini kan edisi yang ke-100 ini.
3: Benar. Alhamdulillah ini udah edisi ke-100 dan juga setiap minggu, setiap Selasa malam saya undang pengusaha dari mulai yang kecil sampai yang besar
2: ya,
3: yang menginspirasi.
2: Jadi ini memang edisi spesial nih ke-100 kalau begitu ya.
3: Iya. Kita akan hadirkan terus setiap Selasa malam pengusaha-pengusaha yang menginspirasi para pendengar X-Biz RRI Pro 3, Bang Zain.
2: Iya. Nah, Coach Gedi kan tentu punya review juga nih ya.
3: Iya.
2: Dari 1 sampai ke-99 begitu ya. Kan perjalanannya sudah cukup panjang nih, Coach. Sudah banyak yang kita sampaikan ke para pendengar, sudah banyak inspirasi dari para pengusaha yang kita hadirkan begitu ya. Yang Coach lihat manfaatnya seperti apa sih buat masyarakat?
3: Ya, jadi dengan program X-Biz ini, ya masyarakat mendapatkan inspirasi. Masyarakat kan mendapat ide atau mungkin di daerahnya punya potensi, tapi
2: yeah,
3: merasa itu bisa jadi potensi, Bang Zaini. Dan ini siaran ini telah banyak membantu pendengar ya dari seluruh Indonesia yang ingin memulai bisnis, bahkan yang sudah bisnis pun bisa mendapatkan ide-ide, strategi-strategi bagaimana membangun bisnisnya.
2: Ya, jadi jangan lewatkan, dengarkan terus. Yes. X-Biz. Energi Sukses Bisnis begitu ya.
3: Coach
2: Getty ya.
3: Ya.
2: Baik, kita kembali ke tema. Di mana tema kita di malam hari ini adalah membangun bisnis sekolah musik favorit. Jadi kalau kita lihat ya, minat masyarakat untuk belajar musik terus berkembang. Sekolah ya, musik tidak lagi hanya menjadi tempat belajar memainkan alat musik ya, Coach ya,
3: ya,
2: tapi juga sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, bahkan sampai membuka peluang berkarir di industri musik kreatif gitu ya,
3: yes,
2: Coach ya.
3: Yes. Jadi sebuah kondisi yang sangat ya membuat orang itu sukses di masa depannya adalah keahlian yang bukan cuma belajar di sekolah.
2: Yeah.
3: Mereka ikut ekstrakurikuler, mereka bisa ikut sekolah musik, sekolah seni, olahraga, yang nantinya anak-anak ini ya akan tumbuh dengan prestasi, akan punya percaya diri jika mereka dari kecil sudah diajarkan hal-hal yang sifatnya keahlian,
2: yeah,
3: kemampuan dalam mereka berinteraksi.
2: Baik, dan kita sudah bersama dengan founder Joe Matter School of Music, Joe Matindas. Pak Joe, selamat malam juga Pak Joe.
3: Selamat malam Pak Joe. Dengar suara kita di sini Pak Joe.
2: Halo Pak Joe.
3: Pak Joe, nih Pak Joe-nya kayaknya speakernya nggak di off on.
2: Pak Joe. Halo Pak Joe. Ya, Pak Jo, bisa dengar suara saya, Pak Jo?
3: Pak Jo, dengar suara kami? Pak Jo?
2: Siapa? Halo
3: Pak Jo.
4: Halo,
2: selamat malam. Oke, ya, baik. Pak Jo, mungkin Pak Jo bisa ya bercerita di awal ya, apa sih bedanya sekolah musik yang Pak Jo dirikan dengan sekolah-sekolah musik lain yang sudah ada sekarang ini?
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Pak Zaini Ahmad
2: ya,
4: dan
2: ya.
4: Coach Betty, selamat malam.
3: Malam, juga Jo.
4: Dengar dan pemirsa RRI 3, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, thank you. Kalau boleh saya mulai ceritanya, mungkin yang membedakan adalah Geometer School of Music ini kita memprioritaskan untuk bekerja sama bersama dengan psikolog anak dalam pendampingan kepada orang tua, dan kami memperhatikan perkembangan psikologi anak sehingga ada pertemuan-pertemuan rutin bersama dengan psikolog anak dan orang tua yang bergabung bersama Geometer School of Music. Kami memiliki yang namanya program JM Parenting Talk, Geometer Parenting Talk, ini untuk berbagi kebahagiaan melalui musik dan edukasi yeah kepada parents yang sudah bergabung, dan ini sifatnya free atau compliment untuk para parents. Diadakan setiap bulan satu kali, sebanyak 2 jam, dihadiri oleh psikolog anak kami, namanya Ibu Miss Fabiola Priscilla,
2: yeah,
4: psikolog anak dan klinis. Dan saya sendiri yang akan menjadi host di sana, dan sudah berlangsung sampai hari ini, Geometer School of Music, hampir berusia 10 tahun, nanti di bulan September.
2: Ya, yeah. Nah itu yeah, kalau menurut Coach Getty, konsep seperti ini apa istimewanya, Coach?
3: Ya, yeah, jadi kalau kita cuma ngajarin musik, semua sekolah musik yang lain mengajarkan hal yeah sama, Bang Zaini. Tapi ini ada namanya added value, ya.
2: Nilai-nilai ada pembedanya lah, yes, begitu ya.
3: Ada pembedanya, ada keunikannya, sehingga kalau kita mau sekolahkan anak kita, tentu kita mau anak kita tumbuh berbeda dari sebelumnya.
2: Yeah.
3: Tumbuh secara kreativitas, tumbuh secara mungkin percaya diri, dan juga kemampuan dia mungkin akan di atas anak yang rata-rata cuma mendapatkan sekolah formal-formal aja gitu.
2: Yeah.
3: Dan ini menjadikan orang tua jadi paham, orang tua jadi mengerti, karena kadang-kadang anak ini ikut kegiatan di luar sekolah itu ambisi orang tuanya waktu ya, ini.
2: Betul.
3: Tapi
2: bukan keinginan anaknya, yes, begitu ya.
3: Ya. Jadi Geometer School of Music ini memberikan gambaran bagaimana bersama-sama psikolog, bersama-sama orang tua untuk membuat anak itu benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa.
2: Ya, nah Pak Jo, sampai adanya ide seperti ini begitu ya, sekolah musik melibatkan juga orang tua dan juga ada istilahnya kan korelasinya dengan psikologi, itu bagaimana ceritanya Pak Jo?
4: Baik, jadi memang musik itu sendiri kan untuk anak-anak belajar musik itu semuanya melalui sebuah proses.
2: Yeah.
4: Kami percaya proses kerjasama antara pihak sekolah, ya, Geometer School of Music bersama dengan JM Parents atau orang tuanya, dan juga JM Kids, ini yang membentuk si segitiga ini, kalau kita kerjasama sama-sama, itu pasti akan memaksimalkan potensi anak-anak ini sambil kita explore di mana potensi mereka di musik. Nah, awalnya itu kenapa akhirnya harus saya merasa pada saat memulai Geometer School of Music harus saya libatkan seorang psikolog anak, karena background saya dulu sebagai guru di yeah International School, guru musik di International School di Bilangan Pondok Indah. Di sana saya melihat ada psikolog anak yang aktif, Pak.
2: Oh, jadi okay,
4: kalau dulu mungkin kita kenal dengan sebagai guru BP ya,
2: yeah,
4: atau guru BK, bimbingan konseling ya. Nah, kalau di sekolah internasional untuk tahun-tahun awal 2010 itu, mereka sudah menyiapkan yang namanya psikolog klinis anak dan remaja yang standby. Dan mereka punya waktu khusus, bebas mau bikin appointment sama miss-nya, sama si psikolog anak yeah ini, untuk bisa masuk ke ruangan tersebut untuk share, untuk diskusi, untuk ngobrol apa yang terjadi di rumah, apa yang mereka hadapin di kelas, apakah ada bully di sana. Mereka bisa seterbuka itu karena rahasianya pun terjamin. Sehingga laporan dari pihak manajemen dan pihak psikolog anak kepada guru di kelas atau wali kelas, kita bisa inline dan kita dapat infonya, dan kemudian kita akan ajak orang tuanya untuk ikut metode-metode untuk mereka bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki.
2: Ya, baik, kita ke pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam.
2: Malam, Pak Udin. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Udin.
5: Ya, kurang lebih 2008 sampai 2014 itu saya suka main musik, gitar akustik, gitar listrik, bass gitu ya. Tapi sekarang sukanya ngajar taman tris gitu, bisa lima jus gitu kali bahasa. Nah, Al-Quran adalah penyakit hati dalam dada gitu, Yunus 57. Apakah musik itu adalah penyembuh penyakit hati dalam dada? Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Nah, mungkin Pak Jo bisa menjawab ini pertanyaan Pak Udin. Silakan Pak Jo. Mana musik bisa menjadi penyembuh penyakit hati?
4: Baik, itu sangat berkaitan dengan apa yang kita sering bagikan kepada JM Parents yang ada di Jagakarsa. Jumlah sekolah bisa kebetulan berada di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kami sangat intens untuk bicara tentang musik kaitannya dengan emosi. Sehingga mengelola emosi di balik irama itu sangat berkaitan. Makanya kenapa kalau kita dengar musik yang iramanya atau beatnya itu medium atau makin cepat, bahkan musik-musik yang dengan tempo cepat, itu biasanya kita mengenal emosi, memicu emosi marah, memicu emosi yang semangat, ya. Ini anak-anak diperkenalkan dulu dengan masing-masing emosi, sehingga pada saat anak-anak ini mulai mengenali dirinya melalui orang tua yang diedukasi, berbagi kepada orang tuanya lebih dulu, kemudian orang tua mendapat sesuatu dari Geometry School of Music untuk belajar sama-sama mengelola emosi. Dan pada saat di JM Parenting Talk ini, guru-guru semua di JM Geometry School of Music semua kami libatkan. Kami menyebutnya dengan coach, ya. Jadi ada coach gitar, coach drum, coach vokal, coach biola. Ya, semuanya ikutan untuk belajar sama-sama sama psikolog anak kita berbarengan sama orang tuanya. Sehingga pada saat orang tua share tentang apa yang terjadi di rumah, emosi anak saya demikian, apakah ini dengan belajar musik kemudian akan ada langsung korelasinya? Tapi semuanya adalah proses, kita sama-sama belajar, kita lalui sama-sama, kita saksikan sama-sama anak-anak kita berproses. Tidak ada yang instan di dalam mencapai sesuatu.
2: Ya, baik, kita ke Bu Ria di Tebet, Jakarta. Bu Ria, selamat malam, Ibu.
6: Ya, selamat malam,
2: Bu Jenny. Malam, Bu Ria.
6: Ganteng-ganteng malam ini, ya.
2: Malam, Bu Ria.
6: Selalu saya dengan Bu Jenny. Ada lagi skogetin, udah berapa hari saya
2: ngajak skogetin, ya.
6: Apalagi temanya udah kusukian, gak terasa, ya. Kayaknya baru ketiga, ternyata udah 100 temanya. Nanti dijilitin, ya.
2: Boleh juga, nih. Silakan, Bu Ria.
6: Selamat malam juga, nih. Narabintang tamu narasumber, Bapak Joy Martindas. Benar, ya?
2: Ya, betul. Silakan, Bu.
6: Ya. Matarnya musik ya, luar biasa nih. Biasanya kuliner, apa-apa. Sekarang ini musik yang sekolah membangun, ya. Membangun bisnis sekolah musik itu favorit, tidak cukup biaya sedikit, biayanya banyak. Benar nggak itu? Dari sumber. Benar, saya aja kalau ngajar anak musik yang ini. Apalagi kan Bapak Martindas sini kan, pasti kuncinya seperti apa, Pak? Kunci utama membangun sekolah musik ini, Pak. Ada modalnya tuh, udah siap. Nah, terus bagaimana dengan lokasi dan ruangannya? Udah tersedia nggak? Nah, tiganya, kurikulum buat materi-materi belajar yang ada. Nah, itu saja pertanyaan
2: dari
6: Bu Jenny. Terima kasih,
2: terima kasih banyak, Bu Ria. Selamat malam, Ibu. Nah, sebelum Pak Jo menjawab pertanyaan Bu Ria, mungkin saya ke Coach Getty dulu, ya. Coach Getty, ini kan boleh dikatakan Pak Jo menghadirkan sesuatu yang berbeda dari sekolah musik pada umumnya. Nah, pola-pola bisnis seperti ini, sebenarnya itu prospeknya bagaimana, Pak?
3: Jadi sebenarnya pelanggan kita itu beli value dalam bentuk produk atau jasa. Dibalik, dia tidak membeli produk atau jasa karena dia mau value, tapi dia beli value dari produk dan jasa kita. Jadi sekolah musik Joe Martindas School of Music ini memberikan sebuah value pendidikan anak, perkembangan anak yang bagus, yang positif dalam bentuk belajar musik.
2: Nah,
3: jadi belajar musiknya itu adalah alat atau kendaraan untuk anaknya bisa menjadi orang yang percaya diri, orang yang kreatif, orang yang berprestasi. Jadi
2: Itu target besarnya di sana target begitu ya. Dapet. Value besarnya itu ya.
3: Value besar yeah. dapat sehingga pelanggan enggak perlu nanya-nanya lagi nanti anak saya jadinya gimana ya. bukan soal belajar musiknya, tapi dia berproses untuk bisa alat musik, dia berproses untuk bisa menjadi penyanyi karena ada olah vokal.
2: Yeah.
3: Itu suatu
2: melatihnya untuk bisa lebih yeah. kreatif misalkan begitu ya.
3: Benar. Dan itu adalah sebuah simulasi kehidupan yang dia akan berguna di masa depannya Bang Zaini.
2: Ya. Nah, Pak Jo mungkin bisa jawab pertanyaan Bu Ria tadi, membuka bisnis sekolah musik kan biayanya mahal itu bagaimana? Pak Jo silakan Pak Jo.
4: Betul, untuk bisnis sekolah musik atau bisnis di dalam bidang pendidikan pastinya memang ini selalu untuk jangka panjang, Pak.
2: Ya.
4: Atau Bu Ria tadi ya terima kasih untuk pertanyaannya. Kita sama-sama punya hati, punya misi, punya visi untuk anak-anak di Indonesia dan kemudian kita melihat ke depannya bersama-sama dengan founder dan saya founder Jometo School Music bersama Ibu Meliana Chaya Dekarta, kami memikirkan hal itu. Jadi untuk memang untuk bisnis musik di dalam pendidikan ini selalu bentuknya jangka panjang.
2: Yeah.
4: Bahwa kita akan mempersiapkan mereka melalui pembinaan. Dan pembinaan yang kita lakukan itu benar-benar dari usia dini ya. Jadi kalau di Jometo School of Music itu paling kecil umur 4 tahun. Di 4 tahun itu sudah masuk ke dalam programnya namanya Early Years Music Program.
2: Yeah.
4: 4 tahun sampai 6 tahun, 2 tahun belajarnya untuk pengenalan musik dasar. Dan kami bina sampai mereka memasuki usia SD, usia SMP, usia SMA, sampai mereka benar-benar mumpuni pada saat mereka benar-benar memasuki passionnya sebagai, oh saya ternyata memang ingin melanjut lebih tinggi untuk masuk ke university atau fakultas musik, mereka siap untuk tes masuknya baik teori maupun praktek karena mereka sudah punya basic yang sangat mumpuni dan otomatis kecerdasan emosinya, regulasi kecerdasan emosinya juga terlatih karena sudah dipapari oleh musik sejak dini,
2: yeah.
4: seperti itu. Dan untuk tempat, lokasi itu memang harus disurvei dulu Ibu Ria tadi bahwa tempatnya ada di mana, di sekitar kita ada marketnya seperti apa. Open market yang pertama kali itu memang yang paling sulit.
2: Yeah.
4: Jadi apapun bisnisnya pasti yang paling sulit adalah untuk open market di awal. Untuk memulai semua orang bisa mulai Bu. Ya, baik apalagi yang sudah punya modal, apalagi yang sudah punya tempat ya mereka bisa mulai. Tapi untuk setelah mulai bisa konsisten
2: yeah.
4: sampai akhirnya bertahun-tahun, akhirnya dipercaya seperti tadi yang Coach Getty sampaikan, mereka itu membeli value. Nah, Coach Getty ini adalah mentor saya untuk urusan bisnis,
2: yeah.
4: untuk urusan culture dan value tadi. Coach Getty yang pertama kali mengajarkan saya untuk leadership, untuk membangun tim, gimana caranya bangun timnya biar solid semuanya punya satu visi, sefrekuensi, satu misi agar kita bisa sampai ke sana.
2: Ya. Baik, kita ke Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat malam Ibu.
7: Malam.
2: Malam, Bu Dinda.
3: Malam Bu.
2: Ada Coach Getty bersama malam, saya, Bu Dinda.
3: Apa kabar?
7: Alhamdulillah baik ya, elok-elok. Bahasa Bapak
3: Coach Getty. Alhamdulillah Ibu. Silakan Bu Dinda.
7: Episode ke-100
3: Episode ke-100
2: ya.
7: Ketemu sama apa namanya duet sama Bung Zain. Keren.
2: Dulu pertama kali mulai dengan saya Bu. Sekarang episode 100 dengan saya lagi.
7: Lama gak ketemu Bung Zain ini. Akhirnya ketemu lagi di episode ke-100 ya. Ngomong-ngomong Coach Getty bawa gitar gak malam ini?
3: Aduh, yang bawa gitar Joe nih.
7: Pak Jo selamat malam Pak Jo.
4: Selamat malam Ibu, halo. Salam kenal
7: Bu Dinda. Salam kenal Bali buat Pak Jo, sukses ya. Aduh, seneng deh. Memang dunia ini kalau tanpa musik itu sepi.
2: Ya.
7: Musik apapun memang harus ada di kehidupan ini ya. Begitu ya. Pak Jo dan Coach Getty dan Bung Zaini ya. Nah, Pak Jo. Ya. Sekedar info, Coach Getty anakku waktu itu masih SMP masuk sekolah ini ke sekolah apa nama sekolah musik
2: yeah.
7: di salah satu sekolah musik di daerah Blok M Jakarta. Yeah. Karena waktu itu kami masih tinggal di Jakarta.
2: Yeah.
7: Itu dia ambil ini Pak Jo dan Bung Zaini dan Coach Getty, gitar.
2: Yeah.
7: Keren. Jadi sampai sekarang itu dia kalau main gitar tuh sambil tulis-tulis not-not gitu ya, apa salah. Ya pokoknya begitulah.
2: Yeah.
7: Itulah gunanya ilmu ya Pak Jo yeah. dan Coach Getty ya. Yeah. Jadi pertanyaannya Pak Jo, menurut Pak Jo, apakah yang anak-anak yang masuk ke sekolah musik itu berdasarkan atau rata-rata itu karena gen?
2: Oh, oke.
7: Okay. Ya, ya,
2: karena ada betul, faktor gen begitu ya.
7: Betul. Ya, gitu. Karena kalau iya ataupun sebaliknya itu apa ya? Ada juga yang bukan faktor gen, tapi mereka dia suka dan yeah. dia senang dan dia menguasai.
2: Yeah.
7: Itu aja sih pertanyaan.
2: Oh, oke. Okay. Baik
3: si Bu Dinda.
7: Untuk Coach Getty,
2: yeah.
7: Coach Getty ini mau dong, kan Coach Getty kan memang luar biasa. Tadi Pak Jojo bilang Coach Getty itu mentor saya, yeah. kan dia. Apa yang kurang menurut Coach Getty selama ini di bisnisnya Pak Jo?
2: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Bu Dinda.
3: Terima kasih Bu Dinda.
2: Salam Ibu. Pak Jo mungkin bisa jawab Bu Dinda dulu yang tadi pertanyaan pertama. Silakan.
4: Baik, terima kasih Ibu Dinda untuk pertanyaannya. Ini berkaitan dengan anak-anak hebat Indonesia atau mereka yang bisa musik. Apakah akhirnya mereka memang pada dasarnya ada faktor genetik atau DNA-nya emang dari orang tuanya udah turunan gitu ya, akhirnya jadi pasti bisa bermusiknya. Ya, sebenarnya mereka yang sudah punya keturunan genetik ayah ibunya memang bermusik
2: yeah.
4: atau mereka bahkan musisi dalam tanda kutip, memang pasti akan ada secara genetik itu bibit-bibit itu. Namun apabila tidak diasah dan kemudian tidak dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga, itu juga tidak akan kemana-mana oh, apabila okay. tidak dikembangkan. Namun sebaliknya mereka yang non-genetik, orang tua saya bukan musisi
2: yeah. disentuh.
4: Ayah saya, ibu saya nggak pernah main musik, nggak pernah nyanyi aja fals kalau di rumah. Anak saya kok senang banget main drum ya. Nah, ternyata orang tuanya aware tentang kebutuhan anak dan memperkenalkan fungsi orang tua untuk memperkenalkan di masa usia sekolah mereka, diperkenalkan musik, apa yang dia suka itu diberikan,
2: yeah.
4: difasilitasi. Nah, dengan dia memfasilitasi apa yang anaknya happy melakukannya, sang anak akan termotivasi bahkan hal-hal yang akademis maupun non-akademis. Jadi di sekolah akhirnya juga melesat nilainya
2: yeah. karena
4: apa yang dia sukai, dia cintai, disupport sama orang tuanya. Di sana yeah. ada peran penting orang tua juga untuk tahu apa yang disukai oleh anaknya dan kemudian difasilitasi, dibawa ke tempat yang baik.
2: Ya, ada dua pendengar sudah ngantri, tapi sebelum itu saya ingin ke pertanyaan Bu Dinda yang terakhir, Coach ya. Getty. Tapi saya tidak ingin melihat apa kekurangan bisnisnya Pak Jo, tapi yang saya ingin highlight adalah yang dikatakan oleh Pak Jo tadi, bahwa ya. Membuka sesuatu, menjalankannya dari awal itu penuh tantangan, itu bagaimana
3: ya,
2: Coach Getty?
3: Jadi 10 tahun Jometer School of Music ini juga bukan hal yang sepele, karena menurut penelitian itu 80% bisnis tutup di 5 tahun pertama,
2: ya.
3: Ini. Dan
2: 5 tahun pertama.
3: Ya, 5 tahun pertama itu secara umum berdasarkan survei 80% bisnis yang tumbuh itu yang bergerak itu tutup.
2: Ya. Yeah.
3: Dan yang 20%-nya lagi 5 tahun tutup lagi 80%.
2: Oh. Okay.
3: Jadi yang bisa bertahan di 10 tahun berarti bisnis itu sudah teruji. Ya. Dan kalau kita cari kekurangan bisnis itu enggak bisa dicari, agak susah juga mencarinya. Tetapi tantangan.
2: Tantangan itu kan makanya tantangan yang berat itu ya.
3: Iya, tantangannya adalah harus selalu berkembang, selalu memiliki ide-ide baru, memiliki peningkatan dari value yang lama menjadi value yang baru dalam upaya untuk memberi manfaat.
2: Ya.
3: Bagaimana bisa begitu? Karena punya visi misi yang jelas tadi kata Pak Jo. Visi misi yang jelas ke depan, jauh mungkin ratusan tahun ke depan, itu akan mempertahankan bisnis kita untuk tetap semangat kita tumbuhkan dan tetap semangat untuk kita kembangkan.
2: Ya, dan apa yang menjadi pembeda dengan bisnis jenis yang lain begitu ya?
3: Yes.
2: Nah, itu yang penting juga begitu ya.
3: Coach
2: Getty ya.
3: Ya.
2: Baik, kita ke Mbak Yanti di Toli Toli dan Pak Sutono di Ponorogo. Mbak Yanti, malam.
8: Ya, Halo, selamat malam.
2: Halo, Mbak Yanti.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ya, semangat Coach.
3: Wih, semangat terus Bu Yanti.
8: Pastinya semangat. Ini seperti, saya seperti bukan hanya dapat musiknya ya. Pastinya ya, kalau belajar sama Pak Jo, pasti dapat terapi. Mungkin Pak Jo bisa memberitahu ya. Mungkin orang bagian-bagian senang misalkan genre musik jazz, oh karakternya seperti ini, apakah seperti itu Pak Jo?
2: Karakter pencinta musiknya terus, begitu ya. Kalau jazz seperti ini, kalau pop orang seperti ini pop, begitu ya.
8: Oh karakter orang seperti ini.
2: Kalau rock mungkin Pak seperti Jo, Coach Getty begitu ya.
8: Benar Pak Jo, mau tanya nih, sejauh ini bisnis yang dikembangkan sama Pak Jo ini ya, ke depan punya ini enggak planning target atau apalah semacam
2: target apa, besar bisnisnya apa ke depan begitu ya,
8: ke daerah mana begitu, terus customernya siapa aja yang udah dicapai sampai sekarang seperti apa dan mungkin yang menjadi triggernya ya, trigger utama sampai Pak Jo mengadakan bisnis ini tuh apa sebenarnya tuh Pak Jo. Oke, itu aja.
2: Terima kasih banyak Mbak Yanti. Ya. Malam.
8: Dan semangat selalu untuk semuanya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutono di Ponorogo. Pak Sutono, malam Pak.
9: Malam.
2: Malam Pak Sutono. Silakan Pak Sutono.
3: Silakan Pak Sutono.
9: Ini Pak, perbedaannya les dan tidak itu apa? Padahal saya tidak les.
2: Iya. Otoridak begitu ya Pak Sutono ya?
9: Iya, tapi saya bisa dan kemudian saya bisa menulis notasinya di dalam braille kan ada.
2: Oke, ya.
3: Tentu.
9: Ini perbedaannya apa Pak?
2: Oh, ya. Oke. Baik. Ada lagi Pak Sutono yang ditanyakan Pak?
9: Iya.
2: Itu aja ya. Iya, oke. Okay, ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Sutono ya. Nanti dijawab oleh Pak Jo ya. Silakan Pak Jo, mungkin bisa jawab dua pendengar kita tadi, Pak.
4: Baik, saya akan mulai dengan Ibu Mbak Yanti ya tadi ya.
2: Yanti ya, di Toli-Toli. Ya.
4: Ya, yang pertama berkaitan dengan genre musik, bahwa musik akhirnya jadi dikotak-kotakan, bahwa kalau penggemar jazz, apakah punya identik karakter tertentu, kemudian penggemar musik pop atau penggemar musik klasik ada karakter tertentu. Mungkin bicaranya lebih dari POV, bagaimana sejarah musik itu sendiri dan kemudian bagaimana musik itu berkembang dari era klasikal dan kemudian akhirnya ke era populer atau pop dan kemudian sampai hari ini berkembang ya. Jadi tidak ada pengklasifikasikan bahwa orang yang sering dengar musik jazz pasti karakternya akan demikian, itu tidak langsung berkolerasi seperti itu, tapi dengan kita mengenal banyak genre musik, baik kita mulai dari classical music, kemudian masuk ke era musik pop, dan kemudian semua pemecahannya ke blues, baru nanti ke jazz, kemudian ada rock juga, bahkan di Indonesia kita dengan bangga punya dangdut music ya, semuanya itu baik untuk dipelajari, karena musiknya itu sendiri, kita belajar mengenal emosi, salah satunya melalui mengenal irama, pengenalan nada, dan itu berkembang sesuai dengan usia mereka sejak dini. Yeah. Pada saat mereka mulai mengenal angka, mereka mulai mengenal huruf, ya, sampai akhirnya pengembangan bagaimana emosi tadi bisa ditransfer melalui rangkaian nada yang dikategorikan musik tadi, dipertunjukkan, diperdengarkan, hingga bisa dinikmati secara audio dan visual, sehingga bisa dikemas dalam satu bentuk pertunjukan yang bahkan begitu mereka masuk ke industrinya, kemudian mereka menjadi pelaku industri kreatif tersebut, bukan tidak mungkin one day mereka menjadi superstar atau apa yang mereka idolakan itu terwujud dan akhirnya bisa menghasilkan.
2: Oke, tadi pertanyaan kedua dari Mbak Yanti mengenai ekspansi bisnis ke depan, rencananya bagaimana dari Joe Matter School of Music, Pak Jo?
4: Geometer School of Music sampai hari ini menjelang usianya yang ke 10 tahun. Kita punya beberapa campaign kemarin berkaitan dengan Ayah Hadir, hashtag Ayah Hadir.
2: Yeah.
4: Juga nanti di tahun ini, di September 2026 ini, kita juga akan mengangkat tentang ibu. Jadi kita masih fokus dulu tentang bagaimana 10 tahun Joe Metro School of Music ada di Jagakarsa dan di daerah Cilandak dan sekitarnya, di daerah Ragunan dan sekitarnya. Kami di ada di Jakarta Selatan, dekat dengan Brigif, dekat dengan Andara, ya, daerah kami ada di sini. Bagaimana keluarga yang ada di sekitaran kami ini benar-benar mereka memahami bahwa musik itu sama seperti olahraga. Pada saat diperkenalkan dan dipraktekkan dengan rutin, dengan konsisten, itu selalu membawa kebaikan dan yeah, pasti menyenangkan seperti yang dilakukan Coach Getty sebagai atlet basket.
2: Tadi Pak Sutono yang bertanya, bakat yeah, alami dengan yang sekolah itu bedanya apa sebenarnya begitu? Pak Jo?
4: Yeah. Mereka yang belajar autodidak selalu punya keunggulan juga, luar biasa. Mereka hanya dengan mendengar, hanya dengan melihat, mereka sudah bisa langsung mengikuti. Yeah. Dan itu dilakukan sama anak-anak Gen Z dan anak-anak Alpha sekarang, hanya dengan YouTube, mereka sudah bisa melakukannya. Namun, dari sisi pendampingan yang dikategorikan ada coaching metodologi, akhirnya bertemu dengan seorang coach, ada pendampingan di sana, belajar banyak dari mentor yang sudah belajar musik tadi, lebih awal dan lebih banyak dari kita yang baru mau mulai belajar, diperkenalkan baik secara knowledge, music history, dan kemudian music skill-nya itu sendiri. Dan kemudian begitu masuk di satu sekolah music, kalau di Joe Metro School of Music kita punya satu student performance yeah, yang biasanya tahun sekali sampai dua kali, itu namanya Family Matter Day. Hmm. Jadi pada saat mereka punya pengalaman untuk perform live di depan orang tuanya dan di depan teman-temannya eksklusif, itu akan melatih kepercayaan diri mereka untuk bisa tampil bertahap, berproses. Yeah. Di Joe Metro School of Music saya selalu bilang, Bapak Ibu juga JM Parents, JM Kids, boleh salah loh di panggungnya Joe Metro School of Music, karena ini tempatnya untuk belajar. Silakan habiskan fase salahnya sebanyak-banyaknya, karena di sini tempatnya untuk belajar. Setelah itu nanti di kelas, coach akan mereview dan kemudian kasih masukan bagian mana yang harus diperbaiki lagi, dilatih lagi, sehingga di performance berikutnya mereka bisa tampil lebih baik. Pengalaman ini yang secara keseluruhan kemudian tampil di depan penguji di dalam JM Examination yang diuji oleh Dr. Rin Safrina Jamalus, MPhD, dari Universitas Negeri Jakarta, dari UNJ, ya, itu juga menghadirkan experience tersendiri. Anak semakin percaya diri, bisa tampil di depan, yakin dengan apa yang sudah dilatih, dan kemudian dapat pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak yang belajar private, mereka yang tidak ada di satu komunitas, dan karena ada di Joe Metro School of Music, orang tuanya pun juga mendapatkan edukasi dan knowledge secara gratis.
2: Kita ke Bu Item dulu, Surabaya ya. Coach Getty ya.
3: Antri nih.
2: Ya, Bu Item, selamat malam Ibu.
10: Ya, selamat malam.
2: Malam Ibu, silakan. Bu.
3: Silakan Bu.
10: Bung Jo sama Bung Getty ya.
2: Ya,
3: Coach Getty.
10: Coach Getty, oke. Okay. Ada pertanyaan sedikit. Itu kalau drum band gimana ya? Drum band kan sekumpulan pemusik ya. Dan mereka bukan ahli kan awalnya ya. Itu mestinya kan mulai di awal diawali dulu, belajar dulu terus.

0: Indonesia dan di berbagai sekolah, baik negeri maupun swasta di Indonesia, mereka sudah ada yang mulai dengan kelas drum band bahkan dari TK.
1: Ya.
0: Dan akhirnya di program pemerintah dengan program FLS2N, FLS3N, ini mereka memfasilitasi dengan kegiatan kompetisi baik tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, dan kemudian provinsi, dan bahkan sampai tingkat nasional. Nah, untuk memperkenalkannya, Ibu boleh mulai salah satunya dari alat musik ritmik atau ritmis atau beat section seperti yang kita lakukan dengan drum band, ya.
1: Yeah.
0: Meskipun di drum ini tidak semuanya notasinya melodis. Pada saat mulai diperkenalkan, pindah akhirnya belajar di piano, dan kemudian ada yang mulainya langsung gitar misalnya, tergantung usianya Bapak Ibu. Nah, ini mereka juga di dalamnya tetap ada yang namanya melody section dan ada yang namanya beat section tadi. Jadi dua-duanya tetap diperkenalkan, dua-duanya tetap diasah. Apakah itu ketukan tadi yang berbau ritmik atau melodi-melodi dalam bentuk rangkaian notasi yang lebih melodis, yeah, seperti alat musik flute atau alat musik tiup, trompet, di piano dan di gitar itu juga ada semuanya.
1: Ya, oke. Nah, Coach Getty, ya, ini kan masuk dalam kategori industri kreatif ya, Coach Getty ya.
2: Benar.
1: Sebenarnya industri kreatif seperti ini, prospek kedepannya itu bagaimana sih, Coach Getty?
2: Ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau saya sering ditanya sama teman ataupun sahabat ataupun orang yang ketemu dengan saya, nanya, Coach, kalau bisnis itu yang bagus bisnis apa ya, Coach?
1: Ya.
2: Saya sudah mengundang di 100 episode saya bisnis yang berbeda-beda dan semuanya
1: sukses. Yeah, yeah.
2: Jadi para pendengar RRI Pro 3 ya, program XBiz, bisnis itu bisa tumbuh, bisa sukses karena Anda serius menjalankannya dan Anda memiliki value dalam mengembangkannya. Sehingga Anda benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu yang Anda berikan. Sehingga bisnis itu tetap bisa tumbuh, bisnis itu tetap bisa berkembang, dan Anda memberikan manfaat yang sangat lebih. Itu Bang Zaini,
1: ya,
2: yang memang membuat kita tetap bisa jalankan bisnis apa saja.
1: Tapi kan apapun bisnisnya perlu konsistensi nih, Coach Getty ya.
2: Yes.
1: Menjaga konsistensi itu rumusnya apa nih, Coach Getty?
2: Nah, konsistensi itu kita bisa lakukan kalau kita terus menambah perbekalan sumber daya kita.
1: Ya.
2: Gak bisa kita cuma jalan, begitu kita gak mau belajar lagi. Kita jalan, kita gak mau mungkin berinteraksi, bernetworking, atau bekerja sama, berkolaborasi. Kalau itu kita gak lakukan zaman seperti sekarang ini, kita akan cepat tutup, Bang Zaini.
1: Ya.
2: Kayak Joe berkolaborasi dengan psikolog, ya kan? Dengan para orang tua murid yang mungkin bisa membantu untuk perkembangan keahlian anak didiknya, pelajarnya, dan ini adalah salah satu bisnis kolaborasi juga, Bang Zaini. Jadi nggak bisa dijalanin sendiri, semuanya itu harus berkolaborasi, tumbuh bersama, sehingga bisa mendapatkan manfaat secara bersama.
1: Nah, tadi yang saya ingin tarik juga dari Mbak Yanti, Toli-Toli, soal pertanyaannya nih, Coach Getty ya, soal ekspansi bisnis.
2: Ya.
1: Kalau disampaikan Pak Jo tadi kan, tidak banyak cabang selama 10 tahun terakhir, jadi lebih fokus ke meningkatkan value-nya, begitu kan?
2: Ya.
1: Nah, ini soal ekspansi bisnis yang kadang-kadang terburu-buru dilakukan, bisa jadikan malah membuat misi kita menjadi runtuh nih, Coach Getty. Nah, itu bagaimana Coach Getty melihat itu juga?
2: Jadi, dalam membangun bisnis itu ada 6 hal. Terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, dan konsisten bisa dijalankan.
1: Ya.
2: Jangan belum bisa terarah atau belum bisa terkontrol, udah kembangin. Dan ini akan membuat cuma besar, cuma tambah, tapi kualitas nggak ada. Akhirnya itu berbahaya buat kepercayaan publik, kepercayaan pelanggan terhadap yang namanya brand yang kita bangun tadi.
1: Yeah.
2: Dan sekolah musik ini bukan seperti resto yang gampang untuk masak kuliner, resep. Ya. Ini adalah sebuah bisnis jasa yang kita juga harus tahu reputasi dari pengajarnya.
1: Yeah.
2: Keahlian dari coach musiknya, Bang Zaini. Jadi untuk berkembang sangat masif, bisnis seperti sekolah musik ini jarang, ya.
1: Yeah.
2: Kecuali memang dia sudah punya standar yang besar, atau dia sebenarnya menjual alat musik tapi dalam bentuk jualnya sekolah.
1: Ya. Yeah. Ada begitu ya. Oke, okay, ya. Yeah.
2: Bisa.
1: Nah, saya kembali ke Pak Jo. Pak Jo, dari 10 tahun berdiri ini ya, karena konsepnya adalah ada unsur psikologinya juga di sana begitu ya. Evaluasi terhadap perkembangan anak-anak selama 10 tahun.

0: tahun ini dengan konsep seperti itu bagaimana, Pak Jo?
1: Kalau terima kasih untuk pertanyaannya Pak Zaini. Kalau sampai Jometer bisa bertahan sampai hampir 10 tahun hari ini, sudah pasti saya tidak sendirian.
0: Yeah.
1: Saya dibantu banyak sekali orang baik, banyak sekali mentor Jometer School of Music, termasuk founder kami ada Ibu Meliana Chai Dikarta. Boleh saya sebutkan beberapa
0: Boleh.
1: mentor kami selain Coach Getty, juga ada Ibu Ayu Diapasya, kemudian ada Miss Febiola tadi untuk psikolog anak kami, kemudian ada Coach Arif Samil, kemudian ada Ibu Reda
0: yeah.
1: Gaudiamo, bahkan ada Kak Yosi Project Pop, juga ada Ibu Oki Asokawati, bahkan Coach Yeri Patinasarani yang hadir kepada Jometer School of Music untuk berbagi expertise mereka, pengalaman mereka, experience mereka, seperti yang tadi Coach Getty sampaikan, untuk kita mengembangkan diri tadi, kita dapat sesuatu yang baru dari pengalaman-pengalaman mereka. Mereka dihadirkan di Jometer School of Music dalam acara JM Parenting Talk tadi sebanyak 2 jam dalam 1 bulan 1 kali, berganti narasumber, berganti mentor, berganti expertise masing-masing yang mereka bagikan, selalu fresh, selalu baru, pengalaman-pengalaman baru. Ini yang membuat kita selalu punya semangat baru, kita selalu mau maju, belajar hal-hal yang baru. Nah, Jometer School of Music banyak dibantu sejak awal juga dengan Ibu Rin Safrina Jamalus yang sudah bersama dengan Jometer School of Music sejak awal untuk yeah. Menjadi penguji dan untuk examination bersama yeah. dengan Ibu dari tahun pertama sampai hari ini masih bersama dengan Ibu Rin ya. Jadi semuanya ini satu kesatuan
0: yeah. yang
1: menjaga Jometer School of Music. Kami melalui 3 tahun COVID pada saat yeah. itu, dan harus melakukan suatu hal yang juga tidak biasa agar sekolah musiknya tetap ada
0: yeah.
1: gitu. Kalau saya boleh berbagi, pada saat itu kami kolaborasi seperti yang tadi Coach Getty bilang, ada satu kolaborasi bersama dengan ventriloquist, seorang pendongeng, ya,
0: pendongeng
1: yang menggunakan ventriloquist teknik
0: yeah.
1: namanya adalah Katoni Steve bersama dengan boneka monyetnya yang ikonik itu
0: yeah.
1: namanya Cihui bonekanya. Kami melakukan pertama kali di Indonesia virtual dongeng.
0: Wah,
1: untuk kita lakukan itu di sekolah, dan itu untuk umum dan open ticket untuk semua yang bisa nonton pada yeah. saat itu.
0: Oke, okay. Pak Jo mungkin bisa sampaikan ke para pendengar bagaimana caranya bisa bergabung dengan sekolah musiknya Pak Jo, silakan.
1: Bisa langsung ke Jometer School of Music. Kami ada di Jagakarsa, di Perumahan Kasasima, Kasamora. Dan kemudian bisa hubungi kami juga di Instagramnya Jometer School of Music, sama namanya. Juga YouTube-nya Jometer School of Music. Nanti akan ada admin tim kami yang akan menyapa. Ada
0: yeah.
1: Miss Dina, dan mereka akan memfasilitasi agar bisa tahu persis value-value-nya Jometer School of Music seperti apa. Kalau datang langsung ke Jometer School of Music, langsung dibawa touring ke setiap kelas.
0: Keren.
1: Ketemu coaches-nya.
0: Yeah.
1: Kalau ada saya di sana, pasti akan ketemu saya. Saya akan tahu lebih banyak lagi.
0: Oke. Okay. Coach Getty, apa yeah. pesan Coach Getty?
2: Yeah.
0: Sebagai penutup, silakan.
2: Bisnis yang sukses karena founder dan ownernya sangat menikmati bisnisnya.
0: Yeah.
2: Nah, tadi ya Pak Jo ceritanya aja sungguh sangat menikmati gitu,
0: sehingga pendengar saya sampai ngantri ya,
2: menguasai ya, telepon aja sampai antri gitu ya. Dan ini terima kasih Pak Jo, terima kasih Bang Zaini. Insya Allah siapapun yang mendengar kita hari ini terinspirasi
0: ya.
2: Untuk jalankan bisnis yang ya. Dia sukai. Dan para pendengar XBiz, saya akan terus untuk memberikan inspirasi-inspirasi bisnis, inspirasi-inspirasi pengusaha yang sukses membangun bisnisnya
0: ya.
2: Untuk juga Anda sukses.
0: Baik, kalau begitu Pak Jo dan Coach Getty, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini. Pak Jo, sukses selalu ya Pak Jo ya.
2: Sukses
1: Pak
2: Jo.
1: Terima kasih banyak Coach Getty,
0: yes.
1: Pak Jo. Selamat ulang tahun yang selamat episode yang ke-100.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Coach Getty, terima kasih banyak. Selamat malam Coach Getty.
2: Selamat malam.
0: Ya, nanti kita hadirkan kembali ya episode lainnya. Jelang Warta Berita, pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani keputusan Presiden atau Kepres terkait dengan penunjukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Berikut informasinya Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ini dan juga pendengar Pro 3 RRI, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan segera mungkin menetapkan keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh Mensesnek bahwa dalam penetapan itu nantinya tertuang dalam keputusan Presiden dan juga tindak lanjut dari akan adanya penyampaian surat pengunduran diri Jampitsus sebelumnya yang diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Disampaikan oleh Mensesnek bahwa Kepala Negara ini akan menetapkan Kepres Jampitsus yang baru setidaknya dalam kurun waktu pekan ini. Berikut pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi saat kami temui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini.
2: Ya baik, kembali kami sampaikan bahwa minggu yang lalu Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan atau Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang baru.
1: Ya, lebih lanjut pun Zaini dan juga dengar Pro 3 RRI terkait dengan penunjukan kepres Jampitsus tersebut ini juga dijelaskan oleh Mensesnek bahwa proses tersebut ini dilakukan melalui tahapan pergantian yang nantinya akan diseleksi melalui tim penilaian akhir atau TPA. Diketahui juga Zaini dan juga pendengar bahwa Jampitsus yang sebelumnya ini yakni Febri Adriansyah menyatakan mundur dari jabatan Jampitsus pada tanggal 11 Juli 2026. Pengunduran dirinya tersebut ini diindikasikan untuk menjaga integritas dan juga objektivitas serta netralitas terkait dengan proses hukum yang sedang ditangani penyidik Polri dan juga diduga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia melalui penguatan sarana perikanan sehingga meningkatkan daya tawar hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang 2026 sebagai langkah memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan melalui penyediaan infrastruktur yang lebih modern dan terintegrasi. Zulhas mengatakan program tersebut merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki sistem usaha perikanan dari hulu hingga hilir secara menyeluruh. Beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovchik, mengatakan Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari. Retno.
3: Ya, Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli 2026. Hari ini Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stan Belarusia mengatakan bahwa Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti Tega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia untuk bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan dan juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
3: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti beberapa kesepakatan yang telah dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan juga teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana juara dunia Moto3 2024 David Alonso dipastikan naik kelas ke MotoGP bersama dengan Honda mulai musim 2027 setelah menyepakati kontrak berdurasi beberapa tahun dengan Honda Racing Corporation. Alonso menjadi salah satu pembalap muda paling menjanjikan setelah langsung menempati peringkat ketiga pada musim debutnya di Moto3 pada 2023. Alonso dijadwalkan menjalani debut dengan motor MotoGP Honda 2027 dalam tes resmi Valencia yang digelar setelah balapan penutup musim ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kalian tahu tentang fenomena hujan ikan yang terjadi di Oro, Honduras? Yap, setiap tahun antara bulan Mei hingga Juli seringkali mengalami hujan ikan yang terjadi sejak awal abad ke-19. Fenomena langka ini dikenal dengan nama Luvia de Pisces dan ikan kecil ini biasanya jenis tilapia yang ditemukan tergeletak di jalanan, halaman rumah, dan bahkan di atap rumah penduduk setempat. Para ilmuwan mengatakan ini bisa terjadi karena adanya tornado atau badai yang mengangkat ikan-ikan dari sungai dan laut ke udara, lalu jatuh saat hujan turun. Bagi masyarakat Yoro, ini bukanlah fenomena, melainkan warisan budaya mereka, dan mereka pun mengadakan festival Luvia de Pisces.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Apakah kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih? Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Baik, nanti kita bahas topik lainnya, yaitu mengenai lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis. Artinya sebagian besar penyandang diabetes tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan penyakit tersebut hingga akhirnya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami komplikasi. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena diabetes sering berkembang tanpa gejala yang khas pada tahap awal. Akibatnya banyak kasus baru kemudian diketahui setelah muncul gangguan pada jantung, kemudian ginjal, mata, dan organ lainnya. Anda bisa bertanya juga ya, atau memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama juga dengan Humas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro3.
0: Dr. Maki, selamat malam. Malam, dokter.
2: Ya, selamat malam.
0: Malam, Dr. Maki. Nah, Anda bisa bertanya silakan sekali lagi di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dokter, sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai ada data mengatakan bahwa 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis, dokter?
2: Ya, saya rasa ini pasti memang begini, Mas.
0: Ya.
2: Ini Mas namanya Mas siapa biar
0: Zaini.
2: Pak Zaini, ya. Maaf. Jadi memang angka ini saya rasa bisa akan lebih naik lagi gitu ya, karena memang diabetes ini kan sebetulnya penyakit yang kita itu tidak terasa tiba-tiba sudah mempunyai atau terkena dengan diabetes, karena prosesnya ini kronis gitu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung secara akut. Dan ini ditambah dengan masyarakat Indonesia yang mungkin tidak banyak yang tidak terlalu aware dengan kesehatan diri sendiri, sehingga data ini akhirnya akan semakin lama semakin meningkat, ditambah lagi dengan banyaknya per tahun 2024 data kemarin itu sudah ada 20 juta penderita ya diabetes, dan itu
0: yang terdata kita, ya dokter ya.
2: Iya, di 2024 itu ada 20 juta penderita diabetes, dan itu ketika si penderita diabetes ini memiliki keturunan ya, itu akan mempunyai faktor resiko yang lebih besar lagi gitu si anaknya.
0: Artinya tidak, memang ada faktor berkembang. Keturunan seorang anak kena diabetes dari orang tuanya begitu, dokter?
2: Iya.
0: Bukan karena faktor pola makan juga begitu ya?
2: Jadi gini, ketika orang tua itu menderita diabetes, maka anak dari orang tua yang mempunyai menderita diabetes itu mempunyai faktor resiko lebih besar dibandingkan kedua orang tua yang tidak menderita diabetes.
0: Oke, nah dokter, ini sampai masyarakat tidak menyadari begitu ya bahwa dia kena diabetes begitu, ketika komplikasi terjadi baru kemudian ke vaskes akhirnya diketahui diabetes. Nah, itu apakah memang tidak ada gejala-gejala yang bisa kita kenali begitu, dokter?
2: Ada gejalanya, hanya saja memang gejalanya tidak serta-merta seperti infeksi pada umumnya. Kalau misalnya kita kena DBD gitu kan, memdarah, langsung demam, itu kan tanda infeksi yang paling mudah ya. Nah, kalau diabetes ini kadang suka orang tidak menyangka bahwa itu adalah salah satu cirinya. Ya, pertama sering haus, yang kedua lapar terus, ingin makan gitu ya, dan ketiga itu sering buang air kecil terus. Nah, ketiga gejala atau tanda-tanda ini kan sangat jarang untuk orang aware.
0: Dianggapnya kalau haus biasa, kalau lapar biasa begitu ya,
2: betul
0: ya.
2: Kalau sering haus terus saya pengen buang air kecil terus, ya memang seperti itu kan.
0: Gitu. Yeah.
2: Minum banyak penting. Terus juga sering lapar gitu kan, itu juga sama gitu. Padahal sebetulnya itu adalah tanda-tanda bahwa apa yang dimakan sama dia, yang kalau kita makan itu kan kalorinya dibakar ya. Kalau nggak dibakar itu bisa ditimbun di jaringan lemak. Sedangkan ketika orang-orang yang menderita diabetes, apa yang dimakan itu kalorinya atau energinya, gulanya itu hanya beredar di pembuluh darah, tidak jadi lemak atau tidak jadi energi gitu. Akhirnya jadi seperti itulah. gejala-gejalanya yang harus diperhatikan.
0: Oke, kita ke pendengar dulu ya, Dokter Maki ya. Ada Pak Yanto di Kutai Barat dan Bu Ria di Tebet, Jakarta. Pak Yanto, malam Pak.
3: Malam, Bang Jenny. Selamat malam, Dokter Maki. Salam sehat.
0: Salam sehat juga, silakan Pak Yanto.
3: Iya, terima kasih Bang Jenny. Begini, Dokter Maki ya. Kalau penyakit diabetes, kalau di masyarakat kita itu menyebutnya kencing manis.
0: Kencing manis, iya.
3: Itu kadang-kadang saya berpikir gini, marum orang awam, Pak Dokter ya, kalau kencing manis kira-kira dirumbung semut kayak itu Pak Dokter.
0: Nah, saya juga punya Pak Yanto nih, Dokter, katanya salah satu cara untuk mengenali kita kena diabetes, kalau kita buang air kecil, lihat sebentar kalau sisa air buang kecil kita tuh dikerubungi semut, katanya diabetes begitu ya, Pak Yanto ya?
3: Nah, ini kan secara logika orang awam aja nih, Bang, Pak Dokter ya. Kemudian gini Pak Dokter ya, itu genetika itu Pak Dokter, atau turun temurun kah? Mungkin ada DNA dari mohon maaf dari orang tua kemudian menurun ke anak. Kemudian berdasarkan kategori atau kelompoknya itu yang lebih banyak terserang itu pria apa wanita? Kemudian
0: usia juga.
3: Usia apakah dia juga mandang umur atau usia itu Pak Dokter ya? Kemudian makanan minuman apa yang harus kita hindari? Karena saya sering lihat iklan itu ya Pak Dokter ya, kalau mau konsumsi gula itu gula yang rendah kalori katanya seperti itu. Gula apa kah? Gula jagung kah? Gula apa itu? Nah itu ya, jadi kadang-kadang saya ngurangin juga nih apa mengkonsumsi karbohidrat itu Pak Dokter kan. Takut-takut juga kena diabetes atau kencing manis.
0: Ya,
3: karena takut banget kan, karena kalau sudah komplikasi nanti ke penyakit lain timbulan semua.
0: Apa
3: komorbid kah atau apa itu Bang ya? Pak Dokter ya. Jadi itu dari saya Pak Dokter.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yanto. Malam Pak, salam sehat. Waalaikumsalam. Ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, malam Ibu.
4: Iya, selamat malam.
0: Malam Bu Ria. Silakan Bu Ria.
4: Narasumber siapa namanya?
0: Dokter Maki dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia.
4: Bapak dokter yang selalu. Ya, memang kalau diabetes ini makin apa nih juga ngeri juga, kira-kira sampai banyak ya, melampaui 20 juta jiwa nih terjadi. Apa nih, dan diprediksi terus naik katanya begitu. Nah, bagaimana dengan fakta dan dampak ini, apa kondisinya tanpa gejala? Memang karena sebetulnya itu ada, kita memang kalau di tes mau ke ini aja, mau ke PN saja ada penyakit gula enggak, keturunan enggak.
0: Jadi syarat begitu ya.
4: Bagaimana dengan langkah pencegahannya gitu?
0: Pencegahan agar tidak kena diabetes gitu ya, Bu ya.
4: Pencegahannya itu apakah kita selalu ada olahraga kah, ada pola makannya dijaga kah? Pasti begitu kan? Mohon tanggapannya Mbak Dokter ya. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Malam Ibu, salam sehat juga. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dokter Maki, silakan, ada Pak Yanto dan Bu Ria tadi.
2: Iya, jadi pertama mungkin saya gabungkan saja ya. Jadi yang pertama yang kita harus sadari, apakah orang tua kita itu menderita diabetes atau tidak. Karena ketika kedua orang tua kita itu menderita diabetes, maka faktor resiko nya itu sekitar 70-80% itu ke si anak untuk menderita diabetes gitu. Jadi saya tidak bicara diturunkan, tapi faktor resikonya lebih besar kepada anak yang mempunyai kedua orang tua diabetes, terutama apalagi diabetes tipe 2 ya. Nah, terus kemudian itu akan diperburuk dengan lifestyle gitu. Apa kebiasaan dari anaknya gitu kan. Apa aja sih kebiasaannya? Yang pertama sebetulnya bukan hanya masalah fisik. Yang kita masalah utama kita adalah apa yang kita makan gitu. Ketahui apa yang kita makan. Kadangkala persepsi masyarakat ini suka salah bahwa penyakit diabetes itu adanya di karena teh manis gitu. Teh manis. Padahal sebetulnya kuncinya adalah di gula ya, yang paling utama di gula. Hanya saja di zaman sekarang ini gula itu kan bukan hanya di minuman. Ya, kadang masak aja seperti nyambel aja pakai gula. Kemudian sop itu juga pakai gula.
0: Bikin sayur asem pakai gula. Jadi bukan sayur asem lagi, sayur manis namanya itu jadinya, Dokter.
2: Iya benar. Dan itu digabung dalam satu porsi makanan yang karbohidratnya banyak dan ditambah bergula-gula dengan jenis makanannya ya. Jadi artinya tanpa tidak secara tidak langsung kita memakan gula. Nah, kemudian kalau itu terlalu sering dibiasakan makan, ditambah lagi aktivitasnya untuk membakar kalori itu kurang, ya, maka terjadilah beban beban dari pankreas kita untuk memproduksi insulin,
0: ya,
2: yang pada akhirnya insulinnya juga resisten atau berkurang, dan akhirnya gula yang dimakan diserap ke dalam darah tidak bisa dirubah menjadi lemak atau menjadi energi. Nah, disinilah akhirnya prosesnya tadi Pak Yanto bilang katanya, apakah gula itu karena kencingnya dikerumuti itu ya,
0: semut,
2: sebetulnya
0: ya.
2: Bukan sebetulnya bukan masa kencing, ketika sudah masuk ke tahap itu ya, ke tahap bahwa kencingnya itu warnanya pekat dan dikerumuti, itu sebetulnya sudah tahap yang tinggi banget gulanya gitu ya, karena gula itu sebetulnya zaman sekarang ini sangat canggih sekali untuk mengukur gula, bahkan ada yang dapat dimonitor terus menerus. Ya tinggal dicek aja di dalam gula darahnya gitu, karena sebetulnya hasil dari urin itu adalah hasil dari filter yang ada di ginjal sehingga ke urin. Jadi yang paling tinggi, paling akurat adalah kita memeriksa di dalam darah apakah kita mempunyai penyakit diabetes atau tidak gitu. Tinggal cek gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan itu sangat, apalagi dengan saat ini pemerintah lagi mengejar cek kesehatan
0: CKG, gratis
2: ya, CKG. Dan ini Mas, kalau misalnya dipahami, bukan hanya orang tua yang saat ini identik penyakit gula ya, justru anak-anak sekarang itu sudah banyak yang identik penyakit gula, ditambah lagi dengan hipertensi. Dari data yang ada di CKG pada anak-anak yang saat ini udah 56 juta kalau nggak salah ya, 56 juta yang sudah CKG itu, anak-anak itu ada 8% yang menderita hipertensi. Dan itu biasanya paketan itu, dia mempunyai nanti ke depan bisa jadi rawan resiko terkena penyakit gula. Dan itu akhirnya bisa jadi bahaya. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mencegah agar tidak jadi pengguna diabetes? Saya rasa yang pertama, untuk yang belum terkena penyakit gula, tanyakan kedua orang tua apakah punya penyakit gula atau tidak. Jika tidak, maka kebiasaan kita memakan kalori gula yang berlebih dan lain-lain ini mulai dibatasi, dan juga aktivitas rutin fisik secara rutin gitu ya. Setengah jam aja, 30 menit jalan di tempat, lari di tempat, itu sudah cukup membantu untuk membakar kalori dan mengaktivasi metabolisme kita gitu agar bisa lebih bagus. Dan yang terakhir yaitu kita harus memahami apa yang dimakan, baik dari minuman, terus kemudian makanan, kita harus tahu kadar gulanya berapa, cara komposisi gulanya berapa, itu kita harus tahu lah, jangan menghitungnya, jangan sampai membelikan anak atau siapapun itu ya, tapi kita nggak tahu, bahwa nggak sadar bahwa hanya gulanya tinggi sekali. Gitu.
0: Oke, baik, ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, malam Ibu.
5: Malam
0: kembali. Malam Bu Dinda, ya, silakan Ibu.
5: Malam Dok.
2: Malam Bu.
5: Diabetes ya Dok ya.
0: Iya.
5: Pertanyaannya apakah berkaitan yang penderita diabetes itu pasti hipertensi atau sebaliknya? Yang hipertensi itu pasti diabetes. Itu apakah itu ada kaitannya? Terus yang kedua Dokter, penderita diabetes itu kebanyakan dari laki-laki atau perempuan ya Dokter? Sepertinya itu pertanyaan.
0: Baik,
5: Dokter,
0: terima kasih banyak Ibu Dinda. Malam Ibu.
5: Ya.
0: Silakan Dokter Maki. Waalaikumsalam.
2: Iya. Jadi yang pertama, tidak harus bahwa penderita diabetes itu dia hipertensi atau penderita hipertensi itu diabetes, itu tidak berhubungan secara langsung, tapi ketika penderita hipertensi ya, dia mempunyai hipertensi terus menerus ya dan tidak terkontrol, biasanya itu akan merusak beberapa organ-organ tubuh ya, baik itu ginjal atau bisa juga termasuk salah satu juga pankreas itu kan. Sehingga kalau misalnya hipertensi ini tidak terkontrol dan terutama pola makannya juga berantakan, nanti itu akan terjadi gangguan metabolismenya gitu. Sehingga akhirnya beberapa penderita hipertensi juga menderita diabetes juga, dan itu akhirnya menjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Sama begitu juga dengan penderita hipertensi, tidak namanya dia akan menjadi penyakit gula. Ya, jadi tapi hampir sebagian besar hipertensi dan diabetes ini yang pertama yang jarang ya, yang jarang kontrol dan sudah terlalu kronis itu biasanya mempunyai komplikasi yang lebih besar.
0: Ya, nah dokter ini saya punya kawan ya dokter ya, dia itu rajin berolahraga, tapi ketika itu ada gangguan lah dengan matanya begitu ya. Ketika diperiksa ke rumah sakit ternyata ada diabetesnya dan kadarnya sudah ya lumayan tinggi lah. Nah itu kenapa dokter, orang yang suka olahraga kok kena juga diabetes dokter?
2: Ya, jadi memang kuncinya itu sebetulnya diproduksi insulin di pankreas.
0: Oh,
2: ya.
0: Oke.
2: Jadi selama pankreasnya itu masih memproduksi insulin, ya maka yang harus diperhatikan adalah kadar asupan, ya. Jadi kadar asupannya jangan terlalu banyak kalau semisalnya produksi insulin di pankreasnya itu sudah sedikit.
0: Ya.
2: Gitu, sehingga carilah makanan-makanan yang mengandung banyak protein, bukan banyak gulanya, gitu kan. Kemudian kalau semisalnya dia tetap sudah menjaga makan dan berolahraga, olahraga itu kan hanya untuk melatih agar metabolisme itu lebih bagus dan membakar kalori juga, gitu kan, untuk bisa mengaktivasi seluruh sel-sel di dalam tubuh. Tapi ya itu, perhatikan makanan yang tersembunyi gitu. Kadangkala banyak kan olahraga dia lari, tapi apalagi di CFD kan, jadi itu banyak jualan juga dia mampir dia ini gitu kan. Artinya jadi percuma, sama seperti orang puasa gitu di bulan Ramadan tapi berat badannya naik.
0: Iya.
2: Karena apa ya? Karena pas makannya balas dendam gitu kan, kalorinya banyak dan tidak tahu komposisi dari makanan yang dimakan itu apa aja yang bersifat banyak gulanya gitu Mas.
0: Iya. Nah, ini kalau diabetes apakah memang bisa menimbulkan risiko kematian dari diabetesnya atau komplikasinya sebenarnya dokter?
2: Jadi sebetulnya gini, kalau bisa dilihat saat ini angka kematian tertinggi karena penyakit itu kan sakit jantung.
0: Iya.
2: Ya, baru stroke dan kemudian diabetes juga salah satu penyumbangnya. Jadi tapi dengan diabetes, maka kemungkinan dia mempunyai penyakit jantung lebih besar juga gitu. Karena apa? Karena pertama di pembuluh darahnya juga akan kental dan banyak bisa menimbulkan plak sehingga bisa terjadi penyakit jantung. Kemudian hipertensi juga bisa terjadi juga gitu. Kalau misalnya gangguan pembuluh darahnya terlalu kental dan bahkan bisa nekrosis atau oksigennya di pembuluh darah perifernya itu di kaki itu terganggu, itu juga bisa jadi penyebab kematian juga. Jadi sebetulnya diabetes itu bukan gulanya yang bisa menimbulkan kematian, tapi komplikasinya gitu, karena gagal organnya untuk bisa berfungsi karena terlalu banyaknya gula di dalam pembuluh darah.
0: Ya, nah apa kalau begitu saran dari dokter agar kita tidak terkena diabetes, lalu upaya deteksi dininya bagaimana? Silakan dokter Maki.
2: Ya, pertama saat ini manfaatkan cek kesehatan gratis ya yang dari saat ini di program pemerintah untuk bisa kontrol selalu gula darah, terutama bagi yang mempunyai orang tua menderita diabetes ya. Kemudian kontrol tensi, kontrol gula darah minimal tiap bulan sekali. Itu kontrol untuk sebagai pendeteksi dan itu dimanfaatkan sebagai program dan itu gratis kan. Yang kedua, kenali apa yang kita makan ya, sumbernya, isinya, ingredientnya, komposisinya. Kenali apa yang kita makan sehingga kita tahu batasan dan cara kita untuk bisa menghindar atau memerlukan makan. Dan yang ketiga, aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari ya, itu jalan di tempat, konsisten ya, dan rutinkan. Itu adalah sebagai tindakan, salah satu tindakan kita untuk pencegahan agar tidak terkena diabetes.
0: Ya, gitu. Baik kalau begitu Dr. Maki, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini dokter.
2: Selamat
0: malam Dr. Maki.
2: Malam.
0: Ya demikian tadi Humas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Dr. Maki Zamzami. Kita sudah bahas tentang diabetes ya. Yang ternyata 73% penderita diabetes di Indonesia itu tidak terdiagnosis. Nah inilah perlunya deteksi dini, mumpung ada cek kesehatan gratis bisa dimanfaatkan di berbagai faskes, di puskesmas juga bisa ya. Silakan Anda bisa melakukan deteksi dini, jangan sampai nanti kalau sudah kena komplikasi baru ke faskes dan baru ketahuan kalau awalnya memang dari diabetes.
6: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
7: Pernahkah kalian dengar di Jepang ada sebuah tradisi bernama Nakisumo, di mana bayi yang menangis dianggap membawa keberuntungan? Nakisumo adalah tradisi unik di Jepang di mana bayi digendong oleh pegulat sumo untuk dibuat menangis. Tangisan bayi dipercaya membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 400 tahun yang diadakan di kuil sebagai doa untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak.
8: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
9: Indonesia menyapa malam.
0: BB POM Palangkaraya upayakan ruang setara bagi disabilitas melalui program Laura Intan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
10: Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi bahwa kelompok rentan itu tidak bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan.
11: Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan melalui Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 11 Tahun 2024 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023. Melalui regulasi tersebut, setiap pelayanan publik harus diselenggarakan dengan mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia sehingga dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangkaraya, Vicky Agung mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan terbaik bagi kelompok rentan. Selain meningkatkan fasilitas yang ramah bagi seluruh pengguna layanan, Balai Besar POM di Palangkaraya juga terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia agar pelayanan semakin mudah, nyaman, dan inklusif.
10: Jadi, inovasi ini lahir atas dasar itu, Mbak. Kita ingin memberikan akses. Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada alasan lagi bahwa kelompok rentan itu tidak bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Kemudian kelompok rentan tidak lagi kesusahan dalam mengakses ingin naik kelas dari usaha yang dia miliki.
11: Lebih lanjut, Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Provinsi Kalimantan Tengah, Samsiah mengatakan, hadirnya berbagai aturan tersebut membuat pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak lagi didasarkan pada rasa belas kasihan, melainkan pemenuhan hak yang setara. Menurutnya, perubahan cara pandang ini menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.
12: Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini mengubah itu total menjadi hukum right based model berbasis hak asasi manusia. Artinya pemenuhan fasilitas aksesibel di kantor pemerintah itu bukan lagi kebaikan hati atau hadiah dari pejabat, melainkan kewajiban negara untuk memenuhi hak kami.
11: Penerapan pelayanan publik yang inklusif juga memberikan kepastian bahwa setiap warga negara, termasuk lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pemerintah. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta petugas yang memiliki kompetensi, hambatan dalam memperoleh informasi maupun pelayanan dapat diminimalisir. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dari aksi begal dan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung meningkatkan sinergitas penguatan keamanan dengan Polrestabes Bandung. Berikut Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya.
13: Maraknya aksi kejahatan jalanan, khususnya begal yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandung. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung M. Parhan memastikan akan menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung guna membahas langkah-langkah penguatan keamanan serta dukungan operasional bagi kepolisian. Parhan mengatakan berdasarkan paparan dari Kapolrestabes Bandung, angka kriminal di Kota Bandung secara statistik sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, menurutnya indikator keberhasilan penanganan keamanan tidak hanya diukur dari data, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa aman saat beraktivitas. Ia mengapresiasi kerja keras jajaran kepolisian yang selama ini terus melakukan patroli dan berbagai upaya mencegah tindak kriminal. Meski demikian, Parhan menilai masih diperlukan dukungan, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana operasional agar kinerja aparat di lapangan semakin optimal. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mengidentifikasi kebutuhan yang dapat difasilitasi pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
14: Kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol.
13: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rokmawan menegaskan pihaknya akan menindak tegas dan terukur para pelaku begal yang beraksi di Kota Bandung maupun wilayah Jawa Barat. Hendra mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu upaya pemberantasan begal apabila memergoki aksi kejahatan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
15: Ini berbagai kejadian-kejadian yang saat ini menonjol dan viral, ya, yang mudahnya dipahami oleh masyarakat yaitu sebagai begal.
13: Untuk meningkatkan rasa aman, Polda Jawa Barat juga akan memperbanyak personel yang bertugas pada jam-jam rawan, terutama mulai tengah malam hingga dini hari, khususnya saat momen liburan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolda Jawa Barat kepada seluruh jajaran Kapolres agar meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi aksi begal di lapangan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 977 ekor burung hasil penindakan petugas gabungan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakahuni dilepas liarkan ke habitat alaminya setelah dipastikan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam. Berikut Siti Triani melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 977 ekor burung hasil penindakan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakauheni dilepasliarkan ke habitat alaminya. Pelepasliaran dilakukan setelah seluruh burung dipastikan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam. Pelepasliaran berlangsung di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Raja Basa, Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi tersebut dipilih agar satwa dapat beradaptasi dengan baik sekaligus mendukung kelestarian ekosistem. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni, Karantina Lampung, Ahmad Setianegara mengatakan, pelepasliaran merupakan bagian dari upaya penyelamatan satwa liar yang sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan terpadu di Pelabuhan Bakauheni. Burung-burung tersebut diketahui akan dikirim ke Pulau Jawa tanpa dilengkapi dokumen resmi.
17: Gabungan menemukan kendaraan berupa bus membawa satwa liar berupa burung. Burung tersebut disembunyikan pada bagian bagasi bagian bawah bus tersebut. Karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan berupa sertifikat veteriner serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan perkarantinaan terhadap seluruh satwa tersebut dilakukan tindakan penahanan.
16: Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu Lampung, Agung Nugroho mengatakan, keberhasilan penyelamatan ratusan burung tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai instansi dalam menekan perdagangan satwa liar ilegal di wilayah Lampung. Menurutnya, posisi Lampung sebagai pintu penyeberangan Sumatera Jawa menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur distribusi satwa liar.
18: Jadi ini adalah satu kerja bersama kolaborasi antar berbagai unsur dalam rangka kita sama-sama untuk menertibkan peredaran ilegal dari satwa burung ini. Di Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat karena dia ada penyeberangan di sana.
16: Selain sebagai bagian dari penegakan hukum, pelepasliaran satwa juga bertujuan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di habitat alaminya. Pengawasan terhadap lalu lintas satwa turut dilakukan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan melalui pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kilas Berita.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Penyidik kini mendalami dugaan adanya setoran dari sejumlah kantor imigrasi di berbagai daerah. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik, penyidik saat ini juga sedang mengonsolidasi besaran dugaan setoran yang diterima. Pendalaman dilakukan untuk memastikan jumlah keseluruhan uang yang diduga terkumpul dalam perkara tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
19: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
0: Yayasan Batik Jawa Barat mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten kota dan kaum muda untuk meningkatkan kesejahteraan pembatik. Berikut laporan selengkapnya, Sony Agung.
21: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI, Bogor, Senin 20 Juli 2020.

0: kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
1: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia, yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik. Sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
0: Dalam strategis pelestarian, Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, industri, dan kaum muda. Sandy Dewi Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik, mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
1: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan baik kimia maupun warna alam, dan juga sistem pengolahan limbah secair batik, sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten, sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk, tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris. Kemudian selain produk fashion, yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
0: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme Provinsi Riau 2026-2029 seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Alwis Suryatmaja.
3: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat langkah pencegahan terorisme melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Pobi Rahmat, mengatakan penyusunan RADPE dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan dari berbagai instansi terkait. Langkah tersebut bertujuan agar upaya pencegahan ekstremisme dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
4: Yang mana kami merumuskan rencana aksi daerah mengintegrasikan program dan kegiatan dari masing-masing instansi untuk pencegahan ekstremisme. Dan harapannya ke depan tentu dengan kolaborasi ini kita berharap pencegahan ekstremisme terjadi yang ada di Provinsi Riau ini bisa lebih baik dan punya menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa ekstremisme yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas

0: komunikasi, koordinasi dengan Densus 88 Satu Wilayah Riau, yang mana selama ini kami sangat terbantu, baik itu dari informasi yang diberikan, sehingga betul-betul pencegahan ini bisa dapat dilakukan dengan baik dengan melibatkan juga bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat.
1: Sementara itu, Kasat Gaswel Riau Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombes Pol Sunadi, menyampaikan bahwa penyusunan RADP telah melalui tahap Focus Group Discussion atau FGD sebagai bagian dari upaya merumuskan program yang sesuai dengan kondisi dan tantangan saat ini.
2: Bahwasanya program kegiatan rencana aksi daerah telah dilaksanakan FGD dan semoga bermanfaat, karena memang pada dasarnya dengan perkembangan ilmu teknologi juga berimplikasi kepada penyebaran-penyebaran, contohnya seperti nihilistik violent extremist yang juga memengaruhi anak-anak, di mana saat ini juga tamu tak diundang tersebut atau ideologi berbahaya tersebut itu masuk melalui gawe ataupun cell phone yang ada dimiliki oleh anak-anak. Mari kita ratakan Rio tanggal anyaman dan kembangkan wawasan kebangsaan, sehingga tidak hanya pada anak-anak tapi di lingkungan keluarga kita.
1: Melalui RADPE Provinsi Riau tahun 2026-2029, diharapkan strategi pencegahan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk menghadapi tantangan penyebaran paham ekstremisme di ruang digital. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Gizi Nasional BGN menyatakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang motor listrik yang sudah dibeli menggunakan APBN untuk keperluan makan bergizi gratis bisa digunakan oleh kementerian atau lembaga lain. Ditegaskan BGN, bagi kementerian atau lembaga yang ingin memanfaatkan motor tersebut dapat mengajukan kebutuhannya untuk apa sehingga dapat dikaji oleh tim dari Presiden Prabowo karena motor tersebut sebenarnya tidak diperlukan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Namun demikian, Agustina dari BGN mengatakan jenis motor operasional tersebut berjenis listrik, bahkan beberapa jenis trail yang tidak semuanya orang mampu menggunakannya. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, memastikan kebutuhan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah ataupun medium rengkol untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU sebesar 152 juta ton dapat terpenuhi. Saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sudah memberikan penugasan kepada para pengusaha batu bara untuk memasok lebih dari 200 juta ton batu bara kepada pembangkit PLN maupun juga mitranya. Bahlil menyampaikan pemerintah memprioritaskan pasokan batu bara listrik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri seperti kebutuhan industri dan juga pembangkit PLN. Inggris dan Jerman berencana mengembangkan rudal jelajah dengan jangkauan hingga 2.000 km yang ditargetkan beroperasi pada 2034. Pengembangan rudal itu merupakan bagian dari inisiatif Deep Precision Strike yang dipimpin oleh Inggris dan Jerman. Kemampuan dari Deep Precision Strike dipersiapkan untuk melancarkan serangan presisi jarak jauh sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan konflik dengan Rusia. Dari dunia olahraga, manajemen PSMS Medan memasang target juara Liga 2 Indonesia musim 2026-2027 sebagai upaya promosi ke Liga 1 dan untuk persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Presiden klub PSMS Medan, Fendi Jonathan, mengatakan target utama manajemen pada musim ini adalah membawa PSMS Medan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Untuk menguji kesiapan tim, PSMS akan berlaga di Piala Presiden yang akan berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh gitu, baru tahu aku.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Berikut kami hadirkan keterangan pers dari Mensesnek di ruang wartawan Istana Kepresidenan pada hari ini 21 Juli 2026.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab mengenai masalah layout, sebagaimana yang kemarin kami sampaikan bahwa Bapak Presiden kemarin tanggal 20 Juli 2026 mengadakan atau memimpin sidang kabinet paripurna pertengahan tahun, atau kalau ada istilah biasanya setelah selesainya semester pertama dalam satu tahun. Yang perlu juga kami informasikan bahwa sidang kabinet paripurna sebelum yang kemarin itu dilaksanakan pada tanggal 13 Maret kalau kami tidak salah 2026, jadi kurang lebih 4 bulan yang lalu. Jadi ini adalah sidang kabinet paripurna rutin yang diselenggarakan oleh Bapak Presiden. Berikutnya, karena ini tadi yang kami sampaikan bahwa ini sidang kabinet paripurna di semester pertama, memang Bapak Presiden mengambil kesempatan itu untuk yang pertama tentu melakukan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas yang tengah dijalankan oleh pemerintah, sekaligus memberikan arahan untuk dilakukan percepatan-percepatan terhadap program-program prioritas yang harus diselesaikan di semester kedua. Dan memang Bapak Presiden kemarin di dalam sidang kabinet paripurna ingin memberikan penjelasan mengenai apa saja yang telah dicapai oleh pemerintah selama kurang lebih kalau kita bicaranya masa pemerintahan beliau adalah 20 sampai 21 bulan. Kalau kita bicara tahun 2026, sebagaimana tadi kami sampaikan adalah semester pertama. Nah, di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan, karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil dicapai. Dan tentunya diakhiri dengan bagaimana beliau menghendaki untuk kita di sisa semester yang kedua ini melakukan percepatan-percepatan terhadap program-program prioritas yang masih harus kita kebut pelaksanaannya. Demikian.
2: Jadi tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi presiden dan wapres tidak setara gitu ya, Mas?
1: Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional semata-mata semua untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Dan tentu kita menyadari masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dihadapi oleh bangsa kita. Jadi tidak ada sama sekali.
2: Artinya nanti kalau ada sidang kabinet lagi, posisinya akan kembali berdampingan itu?
1: Ya, nanti kita lihat nanti.
2: Mas, demikian. Selanjutnya soal
1: cukup.
2: Soal Bitsus, Mas. kenapa sampai saat ini belum ada pengganti Jampitsus yang definitif masih sampai saat ini masih diduduki oleh PLT gitu?
1: Ya baik, kembali kami sampaikan bahwa minggu yang lalu Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang baru. Demikian.
3: Mas Pras, terkait dengan yang viral akhir-akhir ini kan Menteri PU dikritik karena bahasanya begitu, ada yang bilang selengean dan lain sebagainya. Nah, evaluasi dari istana sendiri mungkin sudah ada?
1: Ya, kalau berkenaan dengan evaluasi kepada seluruh kementerian maupun kepada pejabat menterinya, memang rutin terus menerus kita lakukan evaluasi dalam artian saling berkoordinasi, dalam artian saling memberikan masukan, karena ada beberapa hal yang memang tergantung konteksnya ya. Kalau evaluasi dari sisi kinerja itu ada sendiri bagaimana cara kita kemudian mengevaluasi, tapi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu. Demikian.
4: Mas, soal kepres yang Jampitsus itu, kabarnya sekalian sama 3 pejabat lainnya selain Jampitsus, ada Wakil Jaksa Agung dan juga 2 lainnya mungkin apa?
1: Ya, sebagaimana kami sampaikan memang ada beberapa nama yang diusulkan, tetapi kami mohon besok saja setelah kepres ditandatangani, karena biarlah menjadi keputusan terlebih dahulu untuk nanti kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat.
5: Ada pesan khusus yang dari Pak Presiden kepada Jampitsus? Pesan khusus dari Pak Presiden kepada Jampitsus?
1: Pesan khusus Bapak Presiden kepada Jampitsus yang baru? Ya, belum ada. Belum ada. Tapi nanti pada waktunya pasti akan ada pesan-pesan khusus dari beliau.
5: Bilang Mas, kalau pemilihan Jampitsus ini merupakan wewenang dari Pak Presiden langsung. Ini sudah ada komunikasi dan penunjukannya, pertimbangannya seperti apa melihat untuk memulihkan kepercayaan publik itu, Mas?
1: Ya ada dong, tapi kan tidak berkenaan dengan hal tersebut. Mungkin mohon maaf tidak bisa semua kami sampaikan ke publik, tapi bahwa proses seorang Bapak Presiden kemudian di dalam mengambil keputusan tentunya kan banyak hal yang menjadi pertimbangan dan banyak juga beliau meminta masukan-masukan maupun pendapat-pendapat dan tentu penilaian-penilaian dari banyak pihak.
6: Mas, soal Pak Binca diminta untuk mengawasi pacar itu sejauh mana pembahasan, Mas? Kemudian sama wacana Presiden mau meresmikan pabrik motor listrik itu kapan rencananya?
1: Kalau mengenai Babinsa saya kira belum ya. Kemarin juga Dirjen Pajak juga sudah memberikan penjelasan. Kalau berkenaan dengan motor listrik nasional ya. Nah, berkenaan dengan motor listrik nasional nanti pada waktunya akan kami sampaikan dalam waktu dekat, mungkin akan ada semacam launching ya, motor listrik nasional hasil karya anak bangsa yang sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, ya bangsa Indonesia akan mampu mencapainya. Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya, mari itu bersama-sama kita perbaiki. Tetapi tidak sekedar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional, ini kan bagian juga dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekedar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil. Jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita.
3: Mas, demikian. Kan Presiden katanya terus mengevaluasi anggota kabinet, ya, termasuk kemarin juga dalam sidang kabinet yang semester pertama di tahun ini. Nah, reshuffle itu akan mengikuti kapan sih, Mas?
1: Reshuffle lagi, belum ada reshuffle.
3: Langkah reshuffle,
1: belum.
3: Kan itu mengikuti
1: belum.
3: Dari...
1: Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle. Ya. Jadi monitoring, pengawasan, evaluasi itu dalam konteks tadi yang sudah kami jelaskan bahwa konteksnya adalah untuk memastikan program-program di setiap kementerian masing-masing dijalankan dengan benar, dijalankan dengan cepat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dalam semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi itu tidak selalu makna dari evaluasi itu adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshuffle. Oke, terima kasih ya, cukup ya. Terima kasih.
3: Ini katanya kan Menteri UMKM akan mengubah OJOL statusnya sebagai UMKM. Tapi sejauh ini itu apakah benar dan sudah sejauh mana progresnya kalau memang Perpres itu akan ditekan dan kapan mungkin?
1: Belum. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri UMKM adalah salah satu wacana yang memang sedang kita bicarakan bersama-sama dalam rangka penyempurnaan dari yang waktu itu sudah pernah kita sampaikan bahwa kita menggagas apa yang disebut dengan Perpres untuk mengatur masalah OJOL. Tetapi memang kami minta waktu karena dalam perjalanannya ini banyak beberapa yang memang harus kita cari formulanya, kita harus cari titik temunya. Tetapi berkenaan dengan beberapa kebijakan, kami mendapatkan feedback dan laporan bahwa contoh berkaitan dengan masalah potongan itu yang turun di 8% itu sudah berlaku dan sudah kami juga menerima laporan bahwa beberapa saudara-saudara kita yang berprofesi OJOL juga sudah mendapatkan manfaat dari kebijakan itu. Jadi paralel semua sedang kita kerjakan itu.
3: Tapi pertimbangan ini diubah ke UMKM itu sebenarnya dasarnya apa, Mas? Pertimbangan OJOL ini diubah ke UMKM ini dasarnya apa, Mas?
1: Ya adalah itu kan bagian dari bagaimana kita memastikan ekosistem transportasi kita yang terwujud dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bentuknya jasa transportasi, nah itu terlindungi dari semua hal, baik dari sisi pendapatan, kemudian baik dari sisi hak-haknya yang melekat, dan termasuk juga dari kepastian masa depannya, karena ini kan perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang kemudian bisa juga karena keadaan tertentu nanti akan mempengaruhi performa perusahaannya, yang ini juga dipikirkan oleh pemerintah kan begitu. Itulah kenapa kemudian kami mohon waktu untuk itu masih kita mau coba sempurnakan sehingga satu peraturan sudah dapat mengatur dan memastikan perlindungan kepada semua saudara-saudara kita yang profesi di jasa transportasi.
3: Mas,
1: gitu ya, oke ya. Besok sesuai dengan agenda, Bapak Presiden akan memimpin upacara prastia perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pukul 8 pagi.
3: Berapa? Karena kan tahun lalu 20.000 ya.
1: Karena ada perubahan nanti kami cek ya, kurang lebih di kalau kami tidak keliru di kurang lebih di 1.500, tapi nanti kami coba cek kembali karena ada penambahan jumlah peserta didik atau jumlah taruna gitu. Oke, terima kasih. 17-an baru mulai persiapan, jadi beberapa kali kami sudah melakukan rapat koordinasi sebagaimana juga yang saudara-saudara ikuti beberapa waktu yang lalu secara resmi juga logo peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 secara resmi juga sudah ditetapkan dan saya kira prosesnya tahun ini ada perbedaan sedikit karena di dalam hal penentuan kita melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi publik untuk mari bersama-sama memilih mana logo yang nantinya akan secara resmi kita pakai atau kita tetapkan sebagai logo resmi dan alhamdulillah sudah. Yang kemudian beberapa waktu ini kami juga sudah melakukan rapat-rapat koordinasi untuk persiapan baik pelaksanaan upacara ya, 17 Agustus maupun kegiatan-kegiatan tambahan lainnya.
3: Musik-musiknya mungkin
7: ya, tambahannya apa?
3: Konsepnya
1: mohon iya. Mohon bersabar ditunggu dulu biar ada dikit-dikit elemen of surprise-nya.
3: Di Jakarta mungkin akan ada
1: satu-satu.
3: Apakah akan dipanas gitu Mas? Anggaran MBG.
1: Jadi gini, kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG.
3: Kalau yang sampai 30, kalau anggaran estimasi 35, itu juga ramai kan anggaran.
8: Presiden pas di Malang bilang kemungkinan anggaran pertahanan akan turun dan anggaran kepolisian.
1: Jangan kemungkinan ya, kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang dibutuhkan, ya mungkin itu akan dilakukan, tetapi hasil evaluasi kami sampai hari ini, alhamdulillah, ya, fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga, ya, berkaitan dengan masalah defisit anggaran dalam satu tahun APBN berjalan juga masih sangat terjaga. Ya, kami terus bekerja keras di satu sisi melakukan tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden terus-menerus anggaran-anggaran yang memang itu dirasa kurang produktif, kurang berdampak, untuk itu juga terus-menerus kita upayakan untuk diefisienkan.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
11: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
12: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir?
11: adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
0: Ya baik, berikut kami hadirkan juga keterangan mengenai peristiwa tertangkap tangan dugaan suap di Kabupaten Lombok Barat, NTB.
7: Semua yang kami hormati dan banggakan, Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Husein, yang kami sayangi dan selalu banggakan, kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, dan dalam kesempatan ini sebagai bentuk transparansi informasi publik, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap dalam pengadaan barang dan jasa, penerimaan lainnya ataupun gratifikasi. Baik, teman-teman jurnalis, kita akan segera menyampaikan Pak Direktur Penyidikan kronologi peristiwa tertangkap tangan, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Silakan kepada Pak Lirik.
12: Terima kasih, Pak Sjubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan sudah menunggu ya, cukup lama nih, karena dari kemarin sudah banyak chat-chat WA mempertanyakan. Baik, jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan Mas Budi, selaku jubir, saya akan menyampaikan kronologi secara lengkap terkait tindakan atau kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik dan penyidik di Kabupaten Lombok Barat. Jadi ini sudah kesekian kalinya kepala daerah kita lakukan penindakan. Kita tidak henti-hentinya mengingatkan, menghimbau bahwa sebetulnya informasi yang kita sampaikan semacam ini sebenarnya juga peringatan untuk kepala daerah yang lain. Mestinya menjadi pembelajaran dan cukup dihentikan praktek-praktek yang memang tujuannya untuk memperkaya dan menggerogoti keuangan daerah di daerah masing-masing begitu ya. Tapi kami di KPK walaupun juga ada penindakan, pencegahan juga kita lakukan, tapi kami pastikan ketika memang ada laporan atau pengaduan masyarakat yang masih menginformasikan tindakan-tindakan koruptif di daerah, ya kami dengan sangat terpaksa akan tetap melakukan penindakan. Baik, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada praktek suap terkait pengadaan barang dan jasa juga dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Lombok Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan. Artinya ada serangkaian tindakan penyelidikan tertutup karena tertutup ini bukan kegiatan yang dilakukan teman-teman penyidik secara terbuka, artinya ini ada kegiatan tertutup. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, operasi tertangkap tangan itu hanya istilah di rekan-rekan media, tetapi di kami itu adalah kegiatan penyelidikan tertutup. Sehingga kemudian ada peristiwa yang kemudian memicu tertangkap tangan, nah disitulah berlaku hukum acara kegiatan peristiwa tertangkap tangan. Bahwa saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030 memerintahkan saudara LRI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman Lombok Barat untuk membantu saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM Lombok Barat untuk memperoleh paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lombok Barat tahun anggaran 2025 sampai 2026. Selanjutnya SUD menggunakan CV DKK atau perusahaan miliknya sebagai full bucket proyek, di mana SUD kemudian meminjam bendera kepada sejumlah penyedia sehingga nama CV yang bersangkutan tadi tidak tercatat baik secara formal administratif di lingkungan Dinas PUPR Lombok Barat. Jadi ini menggunakan pinjam bendera. Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak tercapture atau diketahui oleh publik, sehingga ini memang modusnya disengaja untuk menghindari diketahuinya afiliasi-afiliasi perusahaan yang diduga masih ada hubungannya dengan kepala daerah. Bahwa kemudian SUD mengirim list paket proyek pekerjaan Dinas PUPR Lombok Barat beserta nama-nama penyedia yang akan mengerjakan paket proyek pekerjaan tersebut ke Kadis PUPR. Dalam proses teknisnya, panitia PBJ menambahkan adanya surat dukungan bagi calon vendor terkait kepemilikan alat tertentu atau supplier yang akan menunjang kesanggupan dalam pengerjaan proyek. Jadi ini syaratnya dibuat-buat, ada yang surat dukungan gitu, sehingga kemudian yang peserta tender yang lain tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut atau istilahnya dikunci dengan persyaratan tertentu. Para penyedia tersebut kemudian berhasil dimenangkan untuk paket pekerjaan proyek Dinas PUPR senilai total 17,9 miliar. Ini baik terdiri dari pekerjaan yang dilakukan dengan tender maupun PL atau penunjukan langsung. Rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan proses tender itu ada 4 proyek. Yaitu yang pertama rehabilitasi Taman Kota Gerung. Ini kalau rekan-rekan browsing itu, ini menjadi ikon, tempat ikon yang di Lombok Barat. Ini senilai 2,3 miliar. Kemudian yang kedua ada rehabilitasi Taman Kota Gerung tahap kedua tahun anggaran 2026 senilai 4,3 miliar. Yang ketiga pembangunan gedung kantor Pemkab Lombok Barat tahun anggaran 2025 senilai 2,4 miliar. Yang keempat, renovasi gedung kantor Bupati Lombok Barat senilai 1,7 miliar. Kemudian untuk proses paket proyek yang ditunjuk langsung, ini ada 3 proyek. Yang pertama, ada 8 paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025 dengan total senilai 3,4 miliar. Kemudian 4 paket pekerjaan di bagian umum tahun 2025 senilai 2 miliar. Dan 16 paket pekerjaan di PT AMGM atau perusahaan air minum daerah tahun anggaran 2025 senilai 1,8 miliar. Ini yang prosesnya melalui penunjukan langsung. Namun demikian pengerjaan proyek diambil alih oleh CV DKK tadi yang kemudian disubkonkan kepada CV-CV lain. Artinya CV DKK tidak mengerjakan secara real untuk kegiatan proyeknya sendiri. Tetapi kendali penuh terkait dengan anggaran itu dikendalikan oleh CV DKK. Dari paket proyek-proyek pekerjaan dengan total nilai 17,9 miliar tersebut, SUD diduga memberikan fee sebesar 3% untuk para penyedia yang dipinjam benderanya dan mendapatkan keuntungan dari seluruh total proyek tadi sebesar 10,6 miliar yang kemudian dikumpulkan di CV DKK. Selain itu, SUD melalui CV DKK juga diduga menerima sejumlah uang, diantaranya terkait pengadaan barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA dan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat senilai 31,1 miliar. Di selain di Dinas PUPR, CV DKK juga mendapatkan proyek di dinas lain, ini kalau di total sebesar 31,1 miliar. Dari uang-uang yang diterima dari hasil proyek tersebut, sejumlah 41 miliar oleh SUD melalui CV DKK diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku bupati sebesar total 10,8 miliar. Ini yang kemudian diketahui selaku kepala daerah ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tadi CV DKK. Bahwa selain dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang ataupun fasilitas dari saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang merupakan vendor dari PT AMGM yang merupakan perusahaan air minum daerah di Lombok Barat, di mana pada periode tahun 2024 sampai 2026 PT MSI melalui SUD atas perintah LAZ mendapat sejumlah proyek terkait tata kelola air bersih di Kabupaten Lombok Barat total senilai 27,1 miliar. Atas proyek yang dikerjakan, PT MSI diduga rutin memberikan barang, fasilitas, dan juga uang tunai kepada saudara LAZ yang diduga mencapai lebih dari 1,6 miliar. Ini diantaranya satu unit mobil merek Toyota Alphard senilai 1,2 miliar. Kemudian satu pasang sepatu merek Hermes senilai 19 juta. Akomodasi perjalanan LOP Lombok ke Jakarta, ini bupati seringkali melakukan perjalanan Lombok Jakarta PP ya. Itu juga diakomodir oleh PT MSI. Kemudian ada uang tunai yang juga turut diamankan, ini ada sekurang-kurangnya sebesar 380 juta. Kemudian ada juga satu unit telepon genggam merek iPhone 17 Pro senilai 26 juta. Dan juga ada tercatat satu ekor sapi kurban senilai 17 juta. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, jadi pada pertengahan Juli 2026, tim KPK melakukan pemantauan intensif di Lombok Barat, tadi penyelidikan tertutup, telah menerima laporan bahwa SUD melakukan penarikan uang sejumlah 1,25 miliar yang diduga akan disetorkan untuk saudara LAZ. Bahwa kemudian pada tanggal 18 sampai 19 Juli, ini detik-detik peristiwa tertangkap tangannya, tim bergerak memastikan keberadaan para pihak serta rangkaian transaksi dan kepemilikan aset, baik itu kendaraan, uang-uang tadi, di pihak-pihak terkait yang kemudian bisa dipastikan oleh tim di lapangan. Dan pada tanggal 20 Juli 2026, tim mengamankan sejumlah 19 orang di wilayah Lombok Barat dan dilakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob NTB. Selain itu, tim juga mengamankan satu orang di wilayah Jakarta, yang kemudian dari 19 orang di Lombok, itu 8 orang diantaranya dibawa ke KPK, yaitu ada Saudara LAZ selaku Bupati, Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, Saudara LRI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Saudara LFA selaku ADC dari Bupati, Saudara STW selaku ADC dari Saudara SUD, Saudara SAM SAM selaku driver SUD, Saudara JUN selaku bendahara CVDKK, dan Saudara ALG selaku direktur utama PT MSI yang diamankan di wilayah Jakarta. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti apabila di total kurang lebih 9,60 juta ya, dengan rincian sebagai berikut. Tadi ada uang tunai dari pencairan yang dilakukan oleh Saudara SUD di rekeningnya itu senilai 1,25 miliar. Kemudian ada uang tunai di rumah Saudara JUN selaku bendahara CVDKK, itu ada sekitar diamankan 20 juta. Uang dalam rekening CVDKK sendiri itu ada senilai 489 juta. Kemudian turut diamankan juga sertifikat, ini kepemilikan aset dari Saudara LAZ, senilai 2,75 miliar. Satu unit mobil merek Toyota Alphard, ini juga diamankan, kalau dinilai sekitar 1,225 miliar. Ada juga barang bukti kuitansi pembelian tanah milik istri LAZ senilai 3,325 miliar. Dari barang bukti tersebut, ini yang nanti akan dikembangkan dalam proses penyidikan berikutnya oleh tim penyidik, bahwa kemudian ada penerimaan lainnya selain tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Pemkab Lombok Barat. KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh Saudara SUD dan Saudara LAZ, diantaranya tahun 2025 diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari Saudara LAZ di momen menjelang Lebaran, ini kurang lebih 500 juta sampai 750 juta. Selanjutnya masih di tahun 2025, SUD meminta bantuan Saudara LRI selaku Kadis PUPR untuk mengumpulkan uang fee dari proyek Dinas PU dan digunakan untuk kepentingan Bupati yang dikelola oleh Saudara SUD secara cash. Kemudian pada bulan Maret 2026, SUD juga menerima uang sebesar 250 juta dan pada April 2026 menjelang Lebaran, Kadis PUPR melalui Saudara Drivernya juga memberikan 100 juta kepada Saudara SUD. Dari uang-uang yang diterima LAZ, diduga banyak digunakan untuk pembelian aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Ini juga nanti jadi fokus aset recovery oleh tim penyidik. Bahwa selain LAZ dan SUD, Saudara LAZ dan SUD juga menempatkan

0: bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga Saudara ALG selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI. Terkait dugaan kebenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, Saudara LAZ bersama-sama Saudara SUD disangkakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf I. Selain itu, terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat, Saudara LAZ bersama-sama dengan Saudara SUD juga sebagai penerima dilapis dengan sangkaan pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar. Sementara terhadap Saudara ALG sebagai pihak pemberi disangka telah melanggar ketentuan dalam pasal 605 atau 606 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru tahun 2026. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung hari ini tanggal 21/2026 sampai dengan 9 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Terakhir, dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada rekan-rekan Brimob NTB Angkasa Pura 1 dan insan pers serta seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, KPK juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan atau mencatut baik secara individu atau lembaga KPK untuk dapat mengurus penanganan perkara-perkara di KPK. Ini biasanya kerap terjadi dan kami sering mendapatkan laporan ketika ada peristiwa tertangkap tangan. Itu biasanya pihak-pihak sudah mulai bergerilya dan kami pada kesempatan kali ini mengingatkan, dan ini tolong rekan-rekan juga menyampaikan sebagai edukasi ke masyarakat, bahwa kami baik secara individu dan lembaga tidak pernah atau tidak akan menerima pengurusan perkara selain dalam konteks penegakan hukum, baik itu di pengadilan maupun dalam konteks penyidikan. Jadi KPK menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara itu dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian secara detail untuk peristiwa kronologis tertangkap tangannya terkait perkaranya. Berikutnya untuk beberapa hal mungkin dilanjutkan oleh Mas Budi, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, konstruksi perkara, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Di mana dalam perkara ini KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LHZ selaku Bupati Lombok Barat 2025-2030, kemudian Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, dan juga Saudara ALG yang merupakan Direktur Utama PT MSI. Di mana KPK kemudian melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026. Dari peristiwa tertangkap tangan ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap integritas belum sepenuhnya menjadi landasan dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Padahal jabatan publik merupakan mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Modus perkara ini juga menunjukkan bahwa kepala daerah yang semestinya menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan dan pengendalian

0: dan penyelenggaraan pemerintahan justru diduga terlibat dalam pengaturan maupun pelaksanaan proyek-proyek di pemerintah daerah. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Peristiwa ini juga menjadi ironi karena terjadi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Barat, termasuk dalam hal untuk mendapatkan akses air bersih. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat dan rumah tangga yang sulit mendapatkan sumber air minum yang layak.
1: Ya, demikian tadi keterangan dari KPK mengenai peristiwa tangkap tangan kasus suap terkait dengan PBJ di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jelang warta berita pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hanya digunakan sebagai dana cadangan untuk operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII apabila diperlukan, bukan sebagai sumber pembiayaan utama. Pendanaan awal pembangunan PFII utamanya masih berasal dari kantong para investor, termasuk Danantara, sehingga keterlibatan APBN hanya bersifat antisipatif. Menurut dia, APBN hanya dapat digunakan untuk menutup kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan pendanaan. Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen swakelola pelacakan tuberkulosis atau TBC guna mengoptimalkan penurunan penyakit menular tersebut. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan dokumen ini merupakan pedoman dan juga kerangka kerja pelaksanaan pelacakan kontak erat pasien tuberkulosis yang dikelola secara swakelola. Ia meminta pemerintah kabupaten kota yang belum melengkapi dokumen tersebut segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Nantinya dokumen ini bakal ditindaklanjuti oleh Kemenkes dalam upaya menurunkan kasus penyakit menular tuberkulosis dapat berjalan optimal di setiap wilayah. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan pihaknya telah menyelesaikan pusat data milik raksasa perdagangan Amerika Serikat Amazon di Bahrain sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat terhadap lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkovin. Sebelumnya pada Minggu 19 Juli, media melaporkan bahwa militer Amerika Serikat menyerang lokasi pembangunan PLTN di kota Darkovin, Iran. Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan bahwa saat ini tengah menyelidiki laporan tersebut. Menurut badan itu, mereka kurang meyakini serangan tersebut menimbulkan risiko radiologis. Dari dunia olahraga, Save the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menginginkan agar tim nasional basket 3x3 Putra Indonesia mampu melangkah jauh saat bersaing di Asian Games 2026. Setelah memantau 12 atlet yang menjalani pemusatan latihan, Todo Tua menjelaskan bahwa cabang basket memiliki catatan prestasi di ajang multi cabang, yaitu dari sektor putri yang meraih emas pada SEA Games 2025. Oleh karena itu, ia berharap prestasi ini dapat memacu tim basket putra untuk mengecap atau menancapkan prestasi di panggung Asia tersebut.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
5: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
4: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
5: Ih, lebay kali, mana mungkin?
4: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
5: Oh gitu, baru tahu aku.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
6: Kuliner Nusantara,
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
8: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
2: RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
3: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
4: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
3: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan, artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
3: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
7: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
8: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
9: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Prof, sedikit Prof.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
2: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
4: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
2: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
7: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
1: Indonesia menyapa malam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Berikut informasinya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Ceritai surplus keseimbangan primer.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
3: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
4: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Pernahkah kalian tahu tentang fenomena hujan ikan yang terjadi di Oro, Honduras? Yap, setiap tahun antara bulan Mei hingga Juli seringkali mengalami hujan ikan yang terjadi sejak awal abad ke-19. Fenomena langka ini dikenal dengan nama Luvia de Pisces, dan ikan kecil ini biasanya jenis tilapia yang ditemukan tergeletak di jalanan, halaman rumah, dan bahkan di atap rumah penduduk setempat. Para ilmuwan mengatakan ini bisa terjadi karena adanya tornado atau badai yang mengangkat ikan-ikan dari sungai dan laut ke udara, lalu jatuh saat hujan turun. Bagi masyarakat Yoro, ini bukanlah fenomena, melainkan warisan budaya mereka, dan mereka pun mengadakan festival Luvia de Pisces.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
9: Indonesia menyapa malam.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus juga mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
10: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
11: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
10: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
11: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
12: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
11: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Apakah kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih? Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
13: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
14: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
15: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
16: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
17: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
15: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
19: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
18: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
19: Ih, lebay kali, mana mungkin?
18: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
19: Oh gitu, baru tahu aku.
9: Indonesia menyapa malam.
1: Pemilik Blue Ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pengurusan kepabeanan bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suwanda.
20: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
21: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
20: bantuan. Jatah bulanan.
21: Jatah bulanan.
20: Ya.
21: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
20: Untuk bantuan?
21: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blue Ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
21: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
20: Orlando.
21: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka yeah. Budi Utama.
20: Yeah.
21: BC2 adalah Bang Rizal.
20: Yeah.
21: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu
20: yeah.
21: kan?
20: Yeah.
21: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
20: Uang.
21: Untuk BC1 gimana? Berapa tuh disiapkan?
20: Oh,
21: sesuai
20: BC1,
21: dengan penyampaiannya Ocoy.
20: 3M.
21: 3M baik. Nah, BC2 Bang Rizal.
20: 2M.
21: 2M baik. BC3 Sisprian. 1M yeah. baik.
22: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
2: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
22: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
23: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
24: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
23: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
24: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
23: Kuliner Nusantara,
24: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
25: Kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan dan membawa 7 orang termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini untuk kembali diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
3: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
2: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Budi mengungkapkan Bupati Lombok Barat diamankan pada pagi hari di rumah dinasnya. Sementara itu pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Lombok Barat. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
5: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: The Prabowonomics Institute, The Print, menyiapkan rangkaian agenda bertajuk Prabowonomics Summit 2026 yang akan menjadi forum pembahasan arah kebijakan ekonomi nasional. Kegiatan yang digelar pada 6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center ini akan diramaikan dengan peluncuran buku bilingual Prabowonomics serta pameran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua The Print, Yonge Si Hombing, mengatakan buku Prabowonomics disusun sebagai dokumentasi komprehensif mengenai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Buku setebal 946 halaman tersebut memuat sejumlah pembahasan.
1: Bagian ketiga itu adalah tentang program Bapak Presiden, namanya program unggulan. Itu terdiri dari ada sekitar 10 bab. Nah, disitulah maksudnya ada program seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang keempat itu ada program prioritas.
0: Sementara Bendahara The Print, Hendrik Sinaga, mengatakan Prabowonomics Summit 2026 akan menjadi forum untuk membahas arah kebijakan ekonomi makro. Menurut Hendrik, forum tersebut juga akan mengulas berbagai peluang usaha yang dibuka pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
2: Dan nanti di dalam forum

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah.
1: Prof, sedikit Prof.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
2: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
4: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
2: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Saryo memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kali ini, di kesempatan hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita dalam setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Dialog yang kami pilihkan untuk Anda, beberapa mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pemerintah menargetkan ada 35 ribu lebih koperasi desa Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai pada Agustus 2026 ini. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan menempatkan pengelolaan dan menyiapkan aturan operasional agar koperasi-koperasi ini bisa segera beroperasi. Dan tema kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Memperkuat Rantai Pasok Nasional. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda sebagai masyarakat. Mungkinkah di daerah Anda sudah ada Kopdes Merah Putih? Sudah beroperasi atau belum? Sudah pernah berbelanja atau belum di sana? Dan apa tanggapan Anda mengenai hadirnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia? Targetnya bulan Agustus ini ada 35.000 lebih koperasi yang berdiri dan bisa sesegera mungkin beroperasi. Pengelolanya sudah ditatar, sudah diseleksi. Kemarin sempat viral atau ramai ya, karena ada saudara-saudara kita yang ikut dalam pelatihan tersebut meninggal dunia. Kemudian ada evaluasi mengenai jalannya pelatihan tersebut. Dan akhirnya sekarang ini sudah selesai dan akan ditempatkan nanti ketika koperasi-koperasi ini sudah beroperasi. Untuk penjual kelontongan, UMKM, warung-warung, tenang saja. Karena dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto memastikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung-warung kecil maupun toko kelontong di desa-desa. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hadirnya Desa Merah Putih di desa-desa dan juga kelurahan-kelurahan di tanah air ini ya. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Peringatan Peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan Jaksa Agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kami akan mengangkat dialog Indonesia Menyapa dengan tema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
4: Dialog Interaktif.
5: Pendengar di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput, ada satu program yang kini menjadi sorotan, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini bukan sekedar koperasi biasa, tapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya, Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan juga memperpendek jalur distribusi. Artinya, hasil produksi petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa langsung terhubung ke pasar dengan nilai tambah yang lebih besar. Lalu bagaimana sebenarnya konsep besar ini dijalankan dan seberapa kuat dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hariko Wibawa Satria yang sudah tersambung via Zoom. Pak Hariko,
6: kira.
5: Bagaimana sehat kabarnya selalu hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Fira dan seluruh rekan-rekan di RRI juga sehat bahagia.
5: Amin. Kita semua juga berharap agar terus sehat ya, agar bisa menjalankan aktivitas dan juga membersamai kegiatan-kegiatan pemerintah yang terus kita jalankan agar Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Baik, Pak Hariko, kalau kita lihat sekarang, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis pemerintah. Sebenarnya apa sih latar belakang dari lahirnya konsep koperasi ini, Pak Hariko?
6: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kemarin itu saya baca di media sosial maupun ada juga dialog di televisi, ada yang bertanya, kan seharusnya koperasi itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, atau bahasanya top down lah. Ada kritik dari salah seorang pemuda atau mungkin dia mahasiswa sepertinya, jadi ada kritik dari seorang mahasiswa yang mengatakan kenapa koperasi lokasi desa kelurahan Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah top down katanya, bukan dari bawah ke atas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Muhammad Kodari, di negara kita ini ada 3 pilar usaha. Jadi kami ulangi, di negara kita ini ada 3 bentuk usaha. 3 itu ada perusahaan swasta, kemudian ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Nah, kalau tidak ada dukungan dari negara, koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Memang benar kritikan dari mahasiswa secara teori klasik itu koperasi itu tumbuh dari bawah. Namun teori juga harus kita sesuaikan dengan situasi nyata di lapangan saat ini. Jadi bertahun-tahun koperasi ini berjuang sendiri dengan modal seadanya, kemudian manajemen yang kebanyakan masih tradisional dan akses pasar yang terbatas, kemudian mereka kalah oleh pihak-pihak yang berada di tengah ini, yaitu pihak antara produsen dengan pembeli. Hasilnya koperasi ini kalah dengan korporasi-korporasi yang besar. Jadi pendekatan inisiatif dari atas melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukanlah pengambil alihan, tetapi ini intervensi strategis agar ekosistem di desa itu bisa berlari lebih cepat. Karena itulah hadir program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, inisiatif pemerintah ini bukan untuk mengambil alih kebebasan warga, melainkan sebagai bantuan penggerak awal ini. Jadi ibaratnya negara hadir untuk membangunkan fondasinya, untuk menyiapkan modalnya, dan memberikan pelatihan. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, yang mengelola dan menikmati dan merasakan manfaatnya tetaplah warga desa, warga kelurahan, dan warga pesisir itu sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Kiran, kami sangat memahami terkait dengan kritik yang mengatakan kenapa Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Dan saya pikir akal sehat kita semua bisa memahami belakang itu.
5: Baik, jadi memang dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah ada saja ya untuk masyarakat yang mungkin menilai hal-hal negatif dari hal ini, tapi ada banyak pertimbangan ya, yang perlu dipikirkan
6: sama
5: juga,
6: seperti
5: ya,
6: ini gimana ya perumpamaannya. Sebut saja lah sepak bola. Jadi ada seorang pelatih, dia punya 3 anak yang sedang dilatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Nah, di antara 3 orang anak itu ada yang sedang sakit. Nah, tentu pelatih ini tidak bisa membiarkan. Pelatih harus membantu menyehatkan anak ini sehingga 3-3-nya bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang bisa mencetak gol dan lain sebagainya. Kira-kira sesederhana itu perumpamaannya. Karena kalau dibiarkan anak yang sakit itu bisa jadi kemampuannya menurun, bisa jadi sakitnya makin parah, bisa jadi akhirnya dia tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sesederhana itu.
5: Baik, Pak Ariko, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021 0213862375 dan 0213866712, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 0813993998888. Ya Pak Hariko, kalau terkait dengan penguatan rantai pasok nasional, bisa digambarkan mungkin secara sederhana bagaimana peran koperasi ini dalam rantai distribusi dari desa sampai dengan ke tingkat nasional nantinya, Pak?
6: Ya, terima kasih Mbak Tira. Jadi Presiden, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah memetakan ya secara spesifik mengenai rantai pasok ini.
5: Ya.
6: Jadi ada setidaknya kan ada produsen ya, ada produsen, kemudian ada juga konsumen. Nah, produsen ini kan petani, peternak, pekebun, nelayan, kemudian pembelinya kita-kita ini sebagai masyarakat.
5: Ya.
6: Nah, Presiden Prabowo kemarin mengatakan salah satu tujuan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menghilangkan rentenir. Jadi rentenir ini selama ini yang membuat susah para petani ini.
5: Yeah.
6: Atau bahasa mudahnya, rentenir ini menghisap darah dari petani kita.
5: Mm-hmm.
6: Apalagi dengan bunga 1% sehari itu, tidak mungkin petani kita bisa sejahtera. Nah, ternyata masalahnya di mana? Masalahnya ini ada di rantai pasok. Jadi di sini petani, di sini kita membeli produk petani. Nah, di antara petani, sekali lagi kami ulangi, di antara petani dan kita sebagai pembeli ini ada pihak di tengah-tengah ini. Nah, pihak yang di tengah-tengah ini siapa saja? Yaitu pengumpul, distributor, subdistributor, grosir, dan retail. Jadi cara kerja sistem yang keliru ini, jadi selama ini petani itu menjual hasil kerja kerasnya ke pedagang pengumpul.
5: Yeah.
6: Kemudian pedagang pengumpul itu ke distributor. Dari distributor baru ke subdistributor. Nah, dari subdistributor itu ke pedagang grosir. Kemudian dari pedagang grosir itu ke pedagang retail. Jadi ada 5 pihak baru ke konsumen. Nah, ini sudah dilakukan risetnya oleh Kementerian Pertanian. Keuntungan yang diambil oleh pihak yang di tengah-tengah yang kami jelaskan tadi itu sampai 40%. Atau diperkirakan sekitar 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani kita hanya 30%.
5: Yeah.
6: Dan yang dinikmati oleh konsumen 30%. Ya, jadi kita 30% sebagai pembeli, petani itu 30%, ini kan 60% nih.
5: Betul.
6: Nah, 40%-nya kemana? 40% ini dinikmati oleh pihak yang penengah ini. Nah, kalau polanya seperti ini, maka sulit akan ada kesejahteraan untuk para petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
5: Yeah.
6: Nah, dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu marginnya yang tadi itu sampai besar sekali, itu bisa kurang lebih 5-10%. Nah, koperasi nanti seperti yang disampaikan oleh Presiden bisa mengambil 5%. Nah, sisanya yang 80% itu bisa dinikmati oleh para petani, peternak, pekebun, nelayan, para pedagang, kemudian juga oleh warga desa. Presiden tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nah, inilah keamanan ekonomi jangka panjang.
5: Baik. Pak Hariko, ya, saya ulang kembali ya, Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Udin menyampaikan akankah sama dengan retail ya, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian nantinya kan menghadirkan apotek juga. Bagaimana dengan SDM yang akan direkrut? Apakah sesuai dengan kemampuan-kemampuannya di Koperasi Desa? Silakan Pak Hariko.
6: Ya. Terima kasih sekali Pak Udin dan Ibu Bapak yang kami hormati di Boyolali. Sehat selalu, kami doakan keluarga Bapak selalu bahagia. Pertama mengenai SDM ya, sumber daya manusianya ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, di negara kita ini ada tiga bentuk usaha. Tadi yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua itu BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi kita ini kurang sehat. Oleh karena itu negara turun tangan untuk membangunkan, setelah bangun nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelolaan ini kan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintahan kita itu sedang mempersiapkan personelnya dan sedang dilatih hari ini. Ada sekitar 35 ribuan ya, spesifiknya 35.476 personel. Itu terdiri dari 30 ribuan yang akan disiapkan menjadi manajer koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan sekitar 5.400-an itu untuk SDM pendukung. Nah, ini untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional. Dan Presiden sudah mengingatkan kepada para manajer dan calon pengelola ini, termasuk kepada kita semua, Kementerian Lembaga dan Badan, mohon jujur, jadi jangan korupsi. Karena kalau kita belajar dari makan berbuka gratis, ini nggak ada pilih kasih. Jadi mau dia orang nomor satu, nomor dua, nomor tiga di sebuah instansi, kalau dia korupsi ya diproses dan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh Presiden kemarin. Nah, itu untuk personelnya yang hari ini sampai akhir bulan ini sedang mengikuti pelatihan bela negara dan pelatihan manajerial. Jadi mereka belajar tentang tata kelola koperasi dan pemasaran. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin tadi itu, setuju, terima kasih sekali atas masukan dari Pak Udin. Jadi koperasi desa kelurahan Merah Putih ini memang bukan sekadar koperasi, tetapi menjadi simpul, jadi simpul layanan pemerintah desa untuk memangkas rantai distribusi, kemudian memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan itu menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha desa dengan lebih baik. Tentunya Pak Udin sangat memahami tentang masalah kita, tantangan saudara-saudara kita di bawah terkait dengan rentenir dan lain sebagainya. Dan memang seperti kami sampaikan tadi, antara petani, produsen, produknya untuk sampai kepada kita pembeli itu memang melewati proses yang panjang sampai 5 pihak yang harus dilewati, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani itu sedikit, termasuk juga para pembeli membelinya dengan harga yang mahal gitu. Begitu Pak Udin, terima kasih sekali atas masukannya.
5: Baik, luar biasa sekali, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, mulai dari ekonomi masyarakat, kemudian rantai pasok diperpendek lagi, dan dampak-dampak positif
6: lainnya. Nanti ada juga di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, selain menjadi off-taker dari komunitas pertanian, itu juga akan menyediakan berbagai layanan ya. Ada layanan sembako, ada layanan apotek yang menyediakan obat-obatan yang murah, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian LPG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyediakan berbagai program bantuan pemerintah. Begitu Mbak Fira.
5: Oke, jadi menyediakan berbagai fasilitas ya, mulai dari kebutuhan masyarakat tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan juga akan dilayani dalam Koperasi Desa Merah Putih. Baik, seberapa besar kemudian nanti dampaknya terhadap harga barang di Koperasi Merah Putih, Pak? Apakah harganya akan bersaing juga dengan retail yang ada saat ini, Pak Hariko?
6: Iya. Nah, ini mengenai topik persaingan ini memang perlu kita bahas dengan kepala dingin ya.
0: Iya.
6: Jadi begini Mbak Fira.
0: Iya.
6: Jadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bukan sama sekali untuk menutup diri atau mengalahkan pihak yang lain.
0: Iya.
6: Jadi memang kita melihat ada upaya untuk menyebarkan fitnah maupun penolakan terhadap kehadiran dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kami ingin sampaikan penyebaran fitnah maupun penolakan terhadap koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini itu pada hakikatnya pengingkaran terhadap hati kecil kita sendiri sebetulnya. Pengingkaran terhadap nurani kemanusiaan kita. Karena sekali lagi pemerintah bersama seluruh masyarakat ini betul-betul sedang berjuang untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran agar kekayaan ini tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja. Jadi kekayaan tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja, melainkan juga dapat dinikmati secara nyata oleh para petani, pekebun, peternak, nelayan, dan seluruh warga desa. Oleh karena itu, sekali lagi ini kami sampaikan ini untuk pemerataan kemakmuran. Jadi para petani ini sekali lagi kami sampaikan mereka keringatnya lebih banyak dari kita, ya. Ibu dan bapak para petani ini jam kerjanya lebih banyak dari kita, para peternak, pekebun, nelayan. Namun hasil yang mereka dapatkan belum sesuai dengan banyaknya keringat yang mereka teteskan. Oleh karena itu, kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini harus terus kita perjuangkan agar betul-betul berjalan dengan baik. Dan tentu Mbak Fira, seperti juga sudah diakui oleh Presiden, pasti ada tantangan. Bahkan Presiden mengatakan pasti nanti akan ada penyelewengan, ya, karena tidak semua orang itu baik, ya. Pasti nanti ada yang punya keinginan untuk nakal, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan ditindak secara tegas. Jadi sekali lagi, belajar dari pemberhentian pimpinan Badan Gizi Nasional dan penangkapan siapapun yang diduga korupsi, apapun jabatannya, jangan sekali-sekali bermain-main dengan program operasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Karena selalu saja kekhawatiran dari pemirsa RRI itu mewakili kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Pasti ada pertanyaan Pak Fira, itu bagaimana nanti kalau ada korupsi? Kalau ada korupsi akan ditindak tegas.
0: Sudah ditindak tegas nanti ya, beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang juga pasti akan dipikirkan. Ya, Pak Hariko, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana kemudian koperasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa dari program ini? Bisa digambarkan seperti apa selain dari petani, kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya juga?
6: Iya, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program untuk pemerataan kemakmuran. Kita harus menyadari bahwa selama ini apa yang kita makan, baik itu beras, kemudian ikan, buah, dan lain sebagainya, itu adalah kerja keras dari para petani, peternak, pekebun, nelayan. Namun kerja keras dari saudara-saudara kita ini belum sesuai dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Karena salah satunya panjangnya rantai pasok yang kami jelaskan tadi gitu. Jadi Presiden itu membedahnya tadi kan yang seperti yang saya jelaskan. Itu ada 5 rantai pasoknya itu. Dari pengumpul, kemudian ke distributor, kemudian masuk ke subdistributor, kemudian masuk ke grosir, kemudian masuk ke retail. Nah, ini diperkirakan menyedot keuntungan sampai 313 triliun. Nah, kalau rantai pasok ini bisa dipangkas, maka ini akan menguntungkan dari petani. Yeah. Sehingga dia bisa menjual atau menaruh barangnya di koperasi dengan harga yang sesuai dari kerja keras yang mereka jalani. Kemudian yang kedua, koperasi desa kelurahan Merah Putih ini juga sebagai pusat pemberdayaan, pendidikan, ekonomi untuk masyarakat. Karena itulah negara turun tangan nanti ada rapat tentunya di koperasi-koperasi itu, di situ mereka bisa menentukan usaha-usaha yang bisa dilakukan. Tentu.
7: Ya, giliran Anda untuk saya berkomentar ya tentang keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Di daerah Anda sudah ada belum? Sudah beroperasi atau belum? Pernah berbelanja di sana atau belum? Dan kalau misalkan memang belum berdiri, ya nggak apa-apa. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, pandangan masyarakat yang nantinya juga kemungkinan besar akan ada juga di desa atau kelurahan Anda ya, tentang keberadaan desa Kelurahan Merah Putih ini. Koperasi di line telepon maupun di nomor 3 RRI. Dan dipastikan juga untuk masyarakat yang punya usaha warung kecil ya, toko kelontong di desa atau kelurahan ini tidak akan dimatikan usahanya. Meskipun nantinya penyaluran berbagai komoditas bersubsidi nantinya akan difokuskan di Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
8: Halo, selamat dini hari Bang.
7: Selamat dini hari, silakan Pak Wibi.
8: Ya, kalau namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, di tempat saya enggak tahu ada apa tidak Bang. Enggak ada gaungnya.
7: Belum ada ya?
8: Ya, belum ada sama sekali. Bukan masyarakat, mereka acuh-acuh. Saya tanya, begini di koperasi mereka enggak tahu. Kemudian juga, kalau saya ini disini dijual barang-barang, saya enggak mau beli di situ. Ngapain saya ke situ jauh-jauh bahwa yang ada dari rumah saya. Lebih saya beli dekat warung-warung dekat rumah saya supaya mereka juga laku barangnya.
7: Jadi kalaupun ada, kalau misalkan ya, lokasinya jauh dari rumahnya Pak Wibi, lebih memilih belanja di warung terdekat aja.
8: Iyalah, itu kan supaya biar mereka juga laku barangnya.
7: Oke.
8: Okay. Yang terakhir Bang ya. Saya lihat di media sosial ini, di media sosial YouTube terutama, kok ada koperasi dibangun di tengah hutan, di depan kuburan. Ini apa betul atau bagaimana? Kalau di depan kuburan siapa yang mau beli?
7: Oke.
8: Okay. Kemudian juga di hutan-hutan itu, nggak tahu deh kenapa koperasi dibangun di sekitar hutan itu, bagaimana maksudnya? Terima kasih.
7: Oke, baik, terima kasih Pak Dasrun di Prokerto. Selamat pagi, Pak.
9: Selamat pagi, gantengku.
7: Iya, silakan.
9: Tadi kan Pak Riko, masalah petani ya.
7: Iya, petani. Hasil pertanian nantinya akan dipasarkan juga di situ.
9: Begini, orang-orang tani mungkin ya zaman-zaman sekarang lagi besar keuntungannya. Soalnya dari tani itu ditebaskan ke tempat penggilingan padi gitu ya. Nah, setelah masuk ke gilingan padi, jual berasnya itu 13.000 itu yang wilayah Cilacap atau Banyumas. Kalau wilayah Pantura 13.500. Jadi ternyata ya konsumen itu belum merasakan makmur. Contohnya apa? Ongkos kerjanya belum maksimal atau belum stabil.
7: Ongkos apa? Ongkos apanya Pak Dasrun?
9: Gimana?
7: Ongkos apanya yang belum?
9: Ongkos kerjanya, mungkin kaum buruhnya gitu.
7: Oh, petani ini ya, petani ya, garap, penggarap ya, bukan memiliki yang ya, pemilik lahannya ya, Pak Dasrun.
9: Iya, jadi seolah-olah kan bagi konsumen masih merasa belum ada kemakmuran. Kalau zaman Orde Baru, orang jualan ini begini, Mas Fajar. Jadi yang penting seharinya habis banyak, untungnya cuma sedikit, tapi asal habisnya banyak, tapi ternyata enggak. Kalau zaman sekarang kan, orang jualan zaman sekarang, untungnya yang dicari yang besar, modalnya seolah-olah itu ada ketambahan, tapi jadi seolah-olah ini yang jadi kendala yang bagi orang-orang kecil lah.
7: Oke, okay. Pak. Oke, okay, Pak Dasrun. Kalau kaitan dengan koperasi Desa Merah Putih di daerah dekat rumahnya Pak Dasrun, udah ada belum?
9: Ya, sepengetahuan saya belum ada.
7: Oh, belum.
9: Di Purwokerto. Soalnya kan saya dari Purwokerto ke tempat saya itu jauh sih perjalanan sejam.
7: Oke.
9: Jadi mudah-mudahan harapan saya ya. Walaupun ya tidak kembali semula seperti zaman Orde Baru ya, seolah-olah ya harga yang masih zaman Pak SBY sampai ke Pak Jokowi kan beras konsumen membeli seharga 10.000. Ini kan zaman sekarang ya Mas Wajar, ini satu lagi. Orang punya gawe saja ya itu yang kondangan itu rata-rata duit cuman 25.000 contohnya, soalnya nggak untuk membeli beras itu tidak mendapatkan 2 kilo. Rata-rata kan dari Purwokerto sebelah barat di tempat saya, rata-rata itu kondangannya itu 2 kilo maksimal, orang perempuan, kalau orang laki-laki 20.000 atau 25.000.
7: Yeah.
9: Keluhan saya cuma seperti itu, mudah-mudahan ya ada jalan gimana lah supaya beras jangan terlalu mahal gitu loh.
7: Iya, tapi sekarang ini terakhir Pak Dasrun, ini beras yang dimaksud itu beras medium atau premium nih Pak Dasrun? Medium yang biasa.
9: Masalah premium yang lain-lain saya enggak tahu itu.
7: Tapi kalau di sana berapa harganya Pak Dasrun sekarang?
9: Sekarang kalau di warung kecil itu 15.000, ada yang jual
7: 15.000.
9: 100.
7: Kualitasnya bagus gak?
9: Ya bagus sih.
7: Oh bagus. Cuman,
9: itu yang ceng ya keberatan kan?
7: Biasanya kalau
9: ya maksimal.
7: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya paham maksudnya. Jadi di sana itu saya nggak tahu karena Pak Dasrun juga nggak menjelaskan medium atau premium, tapi Rp15.000 per liternya. Sementara Pak Dasrun menyoroti soal tidak dinikmati oleh petani garap, bukan petani yang punya sawah ya, petani garap. Harga segitu harusnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para petani garap ini, gitu maksudnya mungkin ya. Itu tadi penekanannya Pak Dasrun. Pak Matoli Sibolga, halo pagi.
10: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.

0: center punya, warung-warung sembako punya.
1: Sudah apanya. Beroperasi belum Pak Mentuli?
0: Kayaknya gedungnya masih baru dicat gitu, cuman aktivitas warga kayaknya belum banyak ke sana ya.
1: Termasuk termasuk gitu. Pak Mentuli belum nyoba masuk.
0: Saya cuma lihat cuman orang mungkin masih membenahi di dalam ya.
1: Artinya oh gitu.
0: Secara resmi gitu.
1: Oke, kalau Pak Mentuli saya nanya nih, kalau misalkan udah jadi nih, udah resmi, udah beroperasi, ya, mau enggak belanja di koperasi Desa Merah Putih? Atau lebih milih kan di murah, kan? Warung-warung aja gitu.
0: Iya. Tadi warung-warung sembako memang kan kelihatan lebih murah dibanding, tadi harapan kita begitu, cuman karena memang kita belum bisa dikasih izin masuk karena memang belum lengkap di dalamnya ya, harapannya begitu juga Bung Fajar ya. Harga murah gitu. Cuman kalau mau kita bilang kan tadinya kan itu kan punya APBN pemerintah mengebangunnya ya, dan memsubsidi semua fitur-fiturnya kan, fitur sembako, pupuk dan sebagainya. Harapan kita pasti jalan harus diperbaiki lah, namanya ke desa kan. Itu kan dipastikan. Terus kalau misalnya masyarakat petani dan lainnya gagal panen, gagal nanam, diansuransikan dong, Bung Fajar. Okay. Artinya mereka itu dalam satu siklus keluarga Kopdes itu, apalagi pegawai-pegawainya ini kan sekarang kan masih pelatihan ya, belum selesai kan?
1: Iya, sepertinya sebenarnya sudah selesai deh, sudah. Ya. Tinggal penempatan nanti, Agustus ya, kayaknya.
0: Iya, di 83.000 titik ya, ada Kopdes itu kan. Ini kan menyasar di provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan itu hampir sama ya.
1: Iya.
0: Menyebar di sana. Cuman dipastikan dana-dana desa yang 1 miliar kemarin, apa sih bedanya dengan yang sekarang Kopdes ini? Apakah BUMDes juga masuk ke sana? Ini masih polemik kita juga, Bung Fajar. Apakah BUMDes disamakan dengan Kopdes? Karena namanya desa kan ada berarti pengurus desa, ada kepala desanya kan.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi kan yang kita dengar kan yang diklat kemarin itu nih, itu yang ikut bela negara itu kan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Bagian manajernya. Jadi biar jangan masyarakat tuh biar percaya apakah masih ada dana 1 miliar per desa seperti Pak Jokowi dulu kan atau PNPM begitu kan. Apakah masih ada itu, jangan timpang-timpang.
1: Oke, baik.
0: Setuju kita untuk
1: memangin nanti. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab aja apa yang disampaikan Pak Mentuli. BUMDes posisinya di mana? BUMDes itu sebagai mitra, setara, jadi pemerintah memastikan Kopdes Merah Putih dan badan usaha milik desa akan sifatnya berkolaborasi, saling melengkapi. Dalam tujuan utamanya apa? Menggerakkan ekonomi desa. Semua barang-barang yang bersubsidi harapannya bisa masuk ke koperasi Desa Merah Putih tanpa ada permainan bagi spekulan. Harga pupuk misalkan musim tanam biasanya langsung melonjak naik, atau sembako beras ya, atau lain sebagainya lah. Jadi barang-barang subsidi itu dan hasil panen masyarakat itu bisa ditaruh di koperasi Desa Merah Putih. Petaninya dapat untung, bisa terserap dengan cepat begitu ya, dan masyarakat yang membeli harganya lebih murah gitu. Tapi ada kekhawatiran nanti orang warung-warung yang menjual LPG 3 kg, menjual beras, menjual lain sebagainya itu jadi saingan atau enggak, mati atau tidak gitu. Atau pasar tradisional yang jual sayur juga hasil pertanian itu gimana nantinya gitu. Itu ada kekhawatiran ke sana juga. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam, silakan Pak.
2: Waalaikumsalam. Yaitu pengenalan ya, pengenalan butuh waktu minimal 5 tahun pertama gitu.
1: Jadi ada masa pengenalan dulu 5 tahun pertama ini dari koperasi ini?
2: Minimal 5 tahun pertama.
1: Minimal.
2: Sejak koperasi itu dibuka.
1: Oh gitu, jadi nggak bisa ketika koperasi itu dibuka Agustus misalkan, itu bisa langsung melihat dampaknya. Jadi masih harus menunggu 5 tahun dulu nih Pak Udin.
2: Ya, pengenalan dulu.
1: Pengenalan.
2: Interaksi dulu.
1: Interaksi. Ya. Oke.
2: Terima kasih.
1: Oh itu aja. Kira ada lagi. Oke. Nanti kami kembali di sesi yang kedua ya. Masih tentang koperasi Desa Merah Putih. Harapannya tuh semua desa di Indonesia itu punya koperasi. Sehingga apa? Namanya koperasi itu kan sebagai soko guru ekonomi Indonesia sejak dulu. Filosofi dari koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi kesepakatan bersama lah gitu ya. Kesepakatan dari semua anggotanya mau jualan apa, mau usaha apa.

simpan pinjam kah, jual beli kah, dan lain sebagainya. Nanti keuntungannya juga di apa namanya disepakati bersama. Kalau simpan pinjam juga biasanya begitu ya, bunganya berapa gitu, tenornya gimana, ya pembayarannya gimana, dan itu harapannya bisa terus berputar. Saya nggak tahu kalau misalkan ini akan ada simpan pinjamnya juga atau tidak, tapi ketika saya browsing-browsing, sebenarnya itu justru kepada layanan gerai sembako murah, lalu apotek ataupun obat-obatan ya, obat-obatan generik utamanya, sarana logistik dan distribusi berperan sebagai distributor langsung ke penyalur barang dan bantuan subsidi pemerintah dari pabrik langsung ke konsumen tanpa tangan ketiga. Lalu ada kalau di nelayan pesisir, kan akan dibangun juga nih, akan dibangun juga koperasi nelayan ya. Nah itu harapannya juga ada pergudangan dan cool storage. Cool storage itu kayak kulkas gede lah, pendingin untuk agar ikannya awet, sehingga ketika musim melayar berlaut ya, musim tangkap ikan itu mereka bisa mengumpulkan dengan sebaik-banyaknya, lalu bisa disimpan sehingga ketika paceklik, kalau di nelayan itu biasanya musim gelombang tinggi ya, hujan dan lain sebagainya, itu biasanya para nelayan itu terpaksa harus menepi dulu, nggak melaut karena berbahaya banget. Nah ketika tidak melaut, stoknya itu masih ada karena di freezer, karena di cool storage, sehingga harga ikan ke tangan konsumen stabil, nggak terjadi kelangkaan ikan, nggak harganya tiba-tiba melonjak naik. Jadi semuanya diuntungkan, harusnya itu ada. Walaupun memang kalau permasalahan cool storage itu dari segi harga dan juga kapasitas, biasanya itu setiap kapasitas itu berbanding lurus dengan harganya ya. Untuk kapasitas yang misalkan nelayannya banyak nih, nggak mungkin kapasitasnya sedikit, tentu saja harusnya lebih besar juga. Cara mengelolanya gimana, dan ada pengelola dari koperasi yang sudah dilatih ya, sudah dibina oleh pemerintah, nanti akan diterapkan di sana. Lalu juga ada produk unggulan UMKM. Anda punya apa? Souvenir, jual apa? Oleh-oleh gitu ya. Itu bisa ditaruh juga di koperasi. Untuk keuntungannya gimana, sistemnya dan sebagainya, nanti itu masih dalam masih belum disampaikan, karena nanti dalam pembukaan harapannya itu Agustus sudah bisa dibuka ya kabarnya. Itu juga saat ini sambil merampungkan perpres ya, merampungkan aturan untuk kelengkapan perpres soal operasional dan barang-barang subsidi itu bisa disatu pintukan di Kopdes. Jadi membutuhkan payung hukumnya, nanti ya akan dibuat perpres, masih sedang dibuat gitu ya. Dan kabarnya memang ada layanan simpan pinjam, tapi ini masih belum mencuat terlalu ramai ya. Yang lebih ramai itu adalah sembako kemarin ya, dan ada kritikan dari warung-warung kecil di dekat berdirinya koperasi Desa Merah Putih, takutnya tersaingi dan akhirnya barangnya tidak laku gitu ya. Dan banyak lagi lah. Atau dari sisi lokasi berdirinya gerai koperasi Desa Merah Putih yang kemarin sempat viral di beberapa lokasi di Indonesia. Tapi terlepas dari itu, keberadaannya dulu di koperasi menurut Anda, di desa, di tempat Anda itu gimana menurut Anda, pandangan Anda ya. Itu ketika sudah berdiri beroperasi, kira-kira akan sering berbelanja ke koperasi atau lebih memilih ke warung langganan atau ke pasar langganan atau ke penjual langganan ketimbang harus ke koperasi dengan barang yang sama, yang misalkan beli beras atau beli minyak atau beli gula dan lain sebagainya ya. Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan itu diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian tersebut.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
2: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini, ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
2: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR hari ini atau kemarin tepatnya. Hana Sarif melaporkan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Peringatan Peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan mengangkat dialog Indonesia Menyapa dengan tema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
0: Dialog Interaktif.
1: Pendengar di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput, ada satu program yang kini menjadi sorotan, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Program ini bukan sekedar koperasi biasa, tapi dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa, sekaligus penghubung rantai pasok dari tingkat lokal hingga nasional. Bahkan, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi hadir di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung distribusi kebutuhan masyarakat. Nah, menariknya, Koperasi Merah Putih ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi desa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, sekaligus memangkas ketergantungan pada tengkulak dan juga memperpendek jalur distribusi. Artinya, hasil produksi petani, kemudian nelayan dan juga pelaku UMKM bisa langsung terhubung ke pasar dengan nilai tambah yang lebih besar. Lalu bagaimana sebenarnya konsep besar ini dijalankan dan seberapa kuat dampaknya bagi ekonomi Indonesia ke depannya? Kita akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Hari Hariko Wibawa Satria yang sudah tersambung via Zoom. Pak Hariko,
2: Kira,
1: bagaimana kabarnya hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Fira dan seluruh rekan-rekan di RRI juga sehat bahagia.
1: Amin. Kita semua juga berharap agar terus sehat ya, agar bisa menjalankan aktivitas dan juga membersamai kegiatan-kegiatan pemerintah yang terus kita jalankan agar Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Baik Pak Hariko, kalau kita lihat sekarang, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi program strategis pemerintah. Sebenarnya apa sih latar belakang dari lahirnya konsep koperasi ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mbak Fira. Kemarin itu saya baca di media sosial maupun ada juga dialog di televisi, ada yang bertanya, kan seharusnya koperasi itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, atau bahasanya top down lah. Ada kritik dari salah seorang pemuda atau mungkin dia mahasiswa sepertinya, jadi ada kritik dari seorang mahasiswa yang mengatakan kenapa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah, top down katanya, bukan dari bawah ke atas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, di negara kita ini ada tiga pilar usaha. Jadi kami ulangi, di negara kita ini ada tiga bentuk usaha. Tiga itu ada perusahaan swasta, kemudian ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, sayangnya koperasi ini yang paling tertinggal. Nah, kalau tidak ada dukungan dari negara, koperasi ini tidak akan bisa tumbuh dan bersaing. Memang benar kritikan dari mahasiswa secara teori klasik, itu koperasi itu tumbuh dari bawah. Namun, teori juga harus kita sesuaikan dengan situasi nyata di lapangan saat ini. Jadi bertahun-tahun koperasi ini berjuang sendiri dengan modal seadanya, kemudian manajemen yang kebanyakan masih tradisional dan akses pasar yang terbatas. Kemudian mereka kalah oleh pihak-pihak yang berada di tengah ini, itu pihak antara produsen dengan pembeli. Hasilnya, koperasi ini kalah dengan korporasi-korporasi yang besar. Jadi, pendekatan inisiatif dari atas melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukanlah pengambil alihan, tetapi ini intervensi strategis agar ekosistem di desa itu bisa berlari lebih cepat. Karena itulah hadir program Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Nah, inisiatif pemerintah ini bukan untuk mengambil alih kebebasan warga, melainkan sebagai bantuan penggerak awal ini. Jadi ibaratnya negara hadir untuk membangunkan fondasinya, untuk menyiapkan modalnya, dan memberikan pelatihan. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan, yang mengelola dan menikmati dan merasakan manfaatnya, tetaplah warga desa, warga kelurahan, dan warga pesisir itu sendiri. Jadi sekali lagi Mbak Piran, kami sangat memahami terkait dengan kritik yang mengatakan kenapa Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dari atas ke bawah. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasannya. Dan saya pikir akal sehat kita semua bisa memahami belakang itu.
1: Baik. Jadi memang dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah ada saja ya untuk masyarakat yang mungkin menilai hal-hal negatif dari hal ini. Tapi ada banyak pertimbangan ya, yang perlu dipikirkan
2: sama
1: juga ya.
2: Seperti ini, gimana ya perumpamannya? sebut saja lah sepak bola. Jadi ya, ada seorang pelatih, dia punya 3 anak yang sedang dilatih untuk menjadi pemain bola yang hebat. Nah, di antara 3 orang anak itu ada yang sedang sakit. Nah, tentu pelatih ini tidak bisa membiarkan. Pelatih harus membantu menyehatkan anak ini sehingga 3-3-nya bisa menjadi pemain yang hebat, pemain yang bisa mencetak gol dan lain sebagainya. Kira-kira sesederhana itu perumpamaannya. Karena kalau dibiarkan anak yang sakit itu bisa jadi kemampuannya menurun, bisa jadi sakitnya makin parah, bisa jadi akhirnya dia tidak bisa bermain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Sesederhana itu.
1: Baik, Pak Hariko, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam dialog kita pagi ini tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya Pak Hariko, kalau terkait dengan penguatan rantai pasok nasional, bisa digambarkan mungkin secara sederhana bagaimana peran koperasi ini dalam rantai distribusi dari desa sampai dengan ke tingkat nasional nantinya, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Tira. Jadi Presiden, pemerintah kita, pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah memetakan ya secara spesifik mengenai rantai pasok ini. Jadi ada ada produsen ya, ada produsen, kemudian ada juga konsumen. Nah, produsen ini kan petani, peternak, pekebun, nelayan, kemudian pembelinya kita-kita ini sebagai masyarakat. Nah, Presiden Prabowo kemarin mengatakan salah satu tujuan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk menghilangkan rentenir. Jadi rentenir ini selama ini yang membuat susah para petani ini. Atau bahasa mudahnya, rentenir ini menghisap darah dari petani kita. Apalagi dengan bunga 1% sehari itu, tidak mungkin petani kita bisa sejahtera. Nah, ternyata masalahnya di mana? Masalahnya ini ada di rantai pasok. Jadi, di sini petani, di sini kita membeli produk petani. Nah, di antara petani, jadi sekali lagi kami ulangi, di antara petani dan kita sebagai pembeli ini ada pihak di tengah-tengah ini. Nah, pihak yang di tengah-tengah ini siapa saja? Yaitu pengumpul, distributor, subdistributor, grosir, dan retail. Jadi cara kerja sistem yang keliru ini. Jadi selama ini petani itu menjual hasil kerja kerasnya ke pedagang pengumpul.
1: Yeah.
2: Kemudian pedagang pengumpul itu ke distributor. Dari distributor baru ke sub-distributor. Nah, dari sub-distributor itu ke pedagang grosir. Kemudian dari pedagang grosir itu ke pedagang retail. Jadi ada 5 pihak baru ke konsumen. Nah, ini sudah dilakukan risetnya oleh Kementerian Pertanian. Keuntungan yang diambil oleh pihak yang di tengah-tengah yang kami jelaskan tadi itu sampai 40%. Atau diperkirakan sekitar 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani kita hanya 30%.
1: Yeah.
2: Dan yang dinikmati oleh konsumen 30%.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jadi kita 30% sebagai pembeli, petani itu 30%. Ini kan 60% nih.
1: Betul.
2: Nah, 40%-nya kemana? 40% ini dinikmati oleh pihak yang penengah ini. Nah, kalau polanya seperti ini, maka sulit akan ada kesejahteraan untuk para petani, peternak, pekebun, dan nelayan.
1: Yeah.
2: Nah, dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu marginnya yang tadi itu sampai besar sekali, itu bisa kurang lebih 5-10%. Nah, koperasi nanti seperti yang disampaikan oleh Presiden bisa mengambil 5%. Nah, sisanya yang 80% itu bisa dinikmati oleh para petani, yeah, peternak, pekebun, nelayan, para pedagang,
1: baik,
2: kemudian juga oleh warga desa.
1: Baik.
2: Presiden tidak pernah berpikir hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nah, inilah keamanan ekonomi jangka panjang.
1: Baik. Pak Argo, ya, saya ulang kembali ya, Koperasi Desa Merah Putih tadi Pak Udin menyampaikan akankah sama dengan retail ya, dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian nantinya kan menghadirkan apotek juga. Bagaimana dengan SDM yang akan direkrut? Apakah sesuai dengan kemampuan-kemampuannya di Koperasi Desa? Silakan Pak Hariko.
2: Ya, terima kasih sekali Pak Udin dan Ibu Bapak yang kami hormati di Boyolali. Sehat selalu, kami doakan keluarga Bapak selalu bahagia. Pertama mengenai SDM ya, sumber daya manusianya ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, di negara kita ini ada 3 bentuk usaha. Tadi yang pertama perusahaan swasta, kemudian yang kedua itu BUMN, dan yang ketiga koperasi. Nah, sayangnya koperasi kita ini kurang sehat. Oleh karena itu negara turun tangan untuk membangunkan, setelah bangun nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah, pengelolaan ini kan membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintahan kita itu sedang mempersiapkan personelnya dan sedang dilatih hari ini. Ada sekitar 35 ribuan, ya, spesifiknya 35.476 personel. Itu terdiri dari 30 ribuan yang akan disiapkan menjadi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan sekitar 5.400-an itu untuk SDM pendukung. Nah, ini untuk memastikan koperasi ini dikelola secara profesional. Dan Presiden sudah mengingatkan kepada para manajer dan calon pengelola ini, termasuk kepada kita semua, Kementerian Lembaga dan Badan, mohon jujur, jadi jangan korupsi. Nah, kalau kita belajar dari makan berbuka gratis, ini nggak ada pilih kasih. Jadi mau dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di sebuah instansi, kalau dia korupsi ya diproses dan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh Presiden kemarin. Nah, itu untuk personelnya yang hari ini sampai akhir bulan ini sedang mengikuti pelatihan bela negara dan pelatihan manajerial. Jadi mereka belajar tentang tata kelola operasi dan pemasaran. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin tadi itu, setuju, terima kasih sekali atas masukan dari Pak Udin. Jadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang bukan sekadar koperasi, tetapi menjadi simpul menjadi simpul layanan pemerintah desa untuk memangkas rantai distribusi, kemudian memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan itu menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha desa dengan lebih baik. Tentunya Pak Udin sangat memahami tentang masalah kita, tantangan saudara-saudara kita di bawah terkait dengan rentenir dan lain sebagainya. Dan memang seperti kami sampaikan tadi, antara petani, produsen, produknya untuk sampai kepada kita pembeli itu memang melewati proses yang panjang sampai 5 pihak yang harus dilewati, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh petani itu sedikit, termasuk juga para pembeli membelinya dengan harga yang mahal gitu. Begitu Pak Udin, terima kasih sekali atas masukannya.
1: Baik, luar biasa sekali, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, mulai dari ekonomi masyarakat, kemudian rantai pasok diperpendek lagi, dan dampak-dampak positif
2: lainnya. Nanti ada juga di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu, selain menjadi off-taker dari komunitas pertanian, itu juga akan menyediakan berbagai layanan ya. Ada layanan sembako, ada layanan apotek yang menyediakan obat-obatan yang murah, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi, kemudian LPG, dan Koperasi Desa Merah Putih juga menyediakan berbagai program bantuan pemerintah. Begitu Mbak Fira.
1: Oke, jadi menyediakan berbagai fasilitas ya, mulai dari kebutuhan masyarakat tadi, kebutuhan sehari-hari, bahkan kesehatan juga akan dilayani dalam Koperasi Desa Merah Putih. Baik, seberapa besar kemudian nanti dampaknya terhadap harga barang di Koperasi Merah Putih, Pak? Apakah harganya akan bersaing juga dengan retail yang ada saat ini, Pak Hariko?
2: Iya. Nah, ini mengenai topik persaingan ini memang perlu kita bahas dengan kepala dingin ya. Jadi begini Mbak Fira. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan sama sekali untuk menutup diri atau mengalahkan pihak yang lain. Jadi memang kita melihat ada upaya untuk menyebarkan fitnah maupun penolakan terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi kami ingin sampaikan penyebaran fitnah maupun penolakan terhadap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, itu pada hakikatnya pengingkaran terhadap hati kecil kita sendiri sebetulnya. Pengingkaran terhadap nurani kemanusiaan kita. Karena sekali lagi, pemerintah bersama seluruh masyarakat ini betul-betul sedang berjuang untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran agar kekayaan ini tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja. Jadi kekayaan tidak hanya menumpuk di segelintir saudara-saudara kita saja, melainkan juga dapat dinikmati secara nyata oleh para petani, pekebun, peternak, nelayan, dan seluruh warga desa. Oleh karena itu, sekali lagi ini kami sampaikan, ini untuk pemerataan kemakmuran. Jadi para petani ini, sekali lagi kami sampaikan, mereka keringatnya lebih banyak dari kita ya. Ibu dan bapak para petani ini, jam kerjanya lebih banyak dari kita, para peternak, pekebun, nelayan. Namun hasil yang mereka dapatkan belum sesuai dengan banyaknya keringat yang mereka teteskan. Oleh karena itu, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus terus kita perjuangkan agar betul-betul berjalan dengan baik. Dan tentu Mbak Fira, seperti juga sudah diakui oleh Presiden, pasti ada tantangan. Bahkan Presiden mengatakan pasti nanti akan ada penyelewengan, ya, karena tidak semua orang itu baik ya. Pasti nanti ada yang punya keinginan untuk nakal, berbuat korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan ditindak secara tegas. Okay. Jadi sekali lagi, belajar dari pemberhentian pimpinan Badan Gizi Nasional dan penangkapan siapapun yang diduga korupsi, apapun jabatannya, jangan sekali-sekali bermain-main dengan program operasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Karena selalu saja kekhawatiran dari pemirsa RRI itu mewakili kekhawatiran dari seluruh masyarakat. Pasti ada pertanyaan, Mbak Fira, itu bagaimana nanti kalau ada korupsi? Kalau ada korupsi akan ditindak tegas.
1: Baik. Sudah ditindak tegas nanti ya, beberapa tindakan-tindakan yang menyimpang juga pasti akan dipikirkan. Ya, Pak Hariko, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana kemudian koperasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat desa dari program ini? Bisa digambarkan seperti apa selain dari petani, kemudian bagaimana dengan masyarakat lainnya juga?
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah program untuk pemerataan kemakmuran. Kita harus menyadari bahwa selama ini apa yang kita makan, baik itu beras, kemudian ikan, buah, dan lain sebagainya, itu adalah kerja keras dari para petani, peternak, pekebun, nelayan. Namun kerja keras dari saudara-saudara kita ini belum sesuai dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Karena salah satunya panjangnya rantai pasok yang kami jelaskan tadi gitu. Jadi presiden itu membedahnya tadi kan yang seperti yang saya jelaskan, itu ada 5 rantai pasoknya itu, dari pengumpul, kemudian ke distributor, kemudian masuk ke sub-distributor, kemudian masuk ke grosir, kemudian masuk ke retail. Nah, ini diperkirakan menyedot keuntungan sampai 313 triliun. Nah, kalau rantai pasok ini bisa dipangkas, maka ini akan menguntungkan dari petani. Sehingga dia bisa menjual atau menaruh barangnya di koperasi dengan harga yang sesuai dari kerja keras yang mereka jalani. Kemudian yang kedua, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga sebagai pusat pemberdayaan pendidikan ekonomi untuk masyarakat. Karena itulah negara turun tangan nanti ada rapat tentunya di koperasi-koperasi itu, di situ mereka bisa menentukan usaha-usaha yang bisa dilakukan. Tentunya setelah koperasinya berjalan dengan baik ya.
1: Baik.
2: Jadi di desa-desa itu akan semakin banyak pembicaraan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga, bagaimana membuat unit usaha. Nah, obrolan-obrolan tentang ekonomi ini akan semakin meningkat. Jadi masyarakat kita tidak hanya pasif lagi sebagai konsumen, hanya sebagai pembeli-pembeli, tetapi mereka juga sebagai anggota koperasi, tetapi mereka juga sebagai pengurus koperasi, mereka juga sebagai manajer, dan ada juga pengawasnya. Jadi kita sedang menciptakan, kita bersama, bukan hanya pemerintah, sedang menciptakan satu lingkungan yang memang mendukung kita semua bisa sejahtera. Sekali lagi, keberhasilan dari program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah keberhasilan kita bersama. Dan tentu sangat memerlukan kritik dan saran dari masyarakat. Jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada RRI. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kementerian Koperasi, kemudian berbagai kementerian.
3: Ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888 tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. ya, diharapkan bisa memperkuat rantai pasok nasional. Dan bagaimana menurut Anda dengan adanya Kopdes Merah Putih ini? Kalau menurut Anda, di daerah Anda sudah ada belum ya? Anda sudah mulai berbelanja, sudah beroperasi atau belum? Dan barangnya apa aja kalau sudah beroperasi ya? Sudah sempat berbelanja belum ke sana ya? Karena dikabarkan ada 35.000 lebih desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan selesai di Agustus 2026. Setelah pembangunan fisik selesai, pemerintah akan menempatkan pengelola, pengawas, dan lain sebagainya untuk menyiapkan aturan dan menyiapkan aturan operasional agar koperasi-koperasi ini bisa segera mungkin beroperasi. Aturan operasionalnya masih di dalam proses pembuatan, masih belum rampung. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho, serta pengacaranya Irfan Wisnu, serta kru angkasa yang lagi bertugas malam ini.
3: Iya.
4: Wow, dini hari temanya. Jadi Bang Fajar udah nggak capek lagi ya dalam olahraganya. udah nggak capek, bisa istirahat.
3: Bisa istirahat, ya, alhamdulillah.
4: Temanya koperasi ya, Desa Merah Putih kuatkan rantai pasok nasional. Bagaimana menurut ya Anda dengan ada Kopdes Merah Putih ini ya Bang Fajar ya? Apa, kalau aku sih Bang Fajar namanya apa ini? Koperasi Desa Merah Putih ini kan jangan sampai apa-apa mahal ini kan. Seperti kayak ya kayak pupuk-pupuk juga gitu berita-beritanya gitu ya. Apalagi ini namanya udah koperasi Merah Putih ya Bang Fajar ya.
3: Kalau ada di daerah Bu Dinda, Bu Ria di Tebet sudah ada belum koperasinya?
4: Koperasi ada di RT gitu.
3: Untuk yang Kopdes Merah Putih belum ya?
4: Oh belum.
3: Oh belum.
4: Biasa aja. Kalau ada sih enak juga ya. Mudah-mudahan nanti di apa ya Merah Putih ini apa ini kayak koperasi ini kan kayak simpan pinjam juga ada kayak begitu Bang Fajar. Tapi kalau namanya Merah Putih belum ada. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Itu saja komentar dari aku Bang Fajar.
3: Tetap
4: semangat, salam sehat, salam tangguh.
3: Salam sehat, salam tangguh. Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat pagi. Pak Firmansyah. Halo Pak Firmansyah. Ya, pagi. Ya,
5: halo.
3: Ya.
5: Selamat pagi Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman.
5: Ya. Temanya mengenai koperasi ya Bang, koperasi rantai pasok nasional ya Bang.
3: Iya.
5: Ya, aku rasa gini Bang, ya, koperasi itu sudah tidak asing lagi ya di negara kita Bang.
3: Ya.
5: Sudah digagas dulu oleh Bapak Proklamator ya Bung Hatta, dan itu sudah jadi wacana beliau ya, dari dulu, dan tujuannya sangat baik. Dan mengenai koperasi Merah Putih ini menurut aku Bang ya, kita sudah ada koperasi pegawai negeri ya, Korpri.
3: Sudah
5: berjalan sangat lama dan sangat bagus hasilnya. Dan kita juga ada Kementerian Koperasi ya.
3: Iya.
5: Dan aku lihat di Play Store Bang juga ada aplikasinya ini Bang. Simkopdes ya kan juga.
3: Oh, ada ya. Saya baru tahu itu. Iya.
5: Sudah aku lihat. Aku rasa koperasi itu adalah suatu lembaga yang mulia dan sangat bagus, dan itu memang tujuannya mengurangi rantai distribusi ya, banyak tengkulak ke mana ya kan, petani itu nggak langsung ke tengkulak, dia bisa dikumpulkan di satu wadah yang bernama koperasi. Dan aku sangat setuju dengan asta kita itu Bang ya.
3: Iya betul.
5: Ya. Dan itu dan aku sangat untuk yang terbaik lah untuk Indonesia.
3: Oke, amin, amin, amin.
5: Bung Hatta itu favorit saya Bang.
3: Oke, baik.
5: Dan alhamdulillah beliau satu kampung.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Firman.
5: Salam sehat Bang.
3: Ya, harapan dari masyarakat ya. Harapan dari masyarakat. Ada Bu Titem di Surabaya. Bu Titem, selamat pagi.
6: Pagi, iya Bung Fajar.
3: Iya. Gimana nih kalau menurut Bu Titem?
6: Ya, saya mau cerita sedikit ya. Ini di daerah Kalimantan.
3: Ibu Titem kan tuh di Surabaya atau di Kalimantan?
6: Saya di Surabaya, cuman cerita di Kalimantan sedikit.
3: Oke.
6: Kondisi di sana itu ketika musim hujan, mereka bisa turun ke sungai untuk nangkap ikan.
3: Iya.
6: Nah, kemudian mereka bisa langsung pasarkan di jajaran pinggiran sungai tersebut.
3: Iya. Yeah.
6: Karena kondisi pasar di sana masih cuma satu minggu sekali. Ya. Nah, kalau misalnya ini ada si koperasi di sekitar hutan situ, sekitar kampung, itu kan bisa jadi mengumpul hasil tangkapan mereka, selain juga hasil-hasil kebun atau hasil hutan, yang bisa terus jadi didistribusikan oleh si koperasi, begitu ya.
3: Ya, harapan sih gitu.
6: Ya. Kemudian bisa jadi mungkin alat tukar juga ya, mungkin ya, timbangan mereka mungkin bisa jadi beras atau apa begitu sebagai anggota.
3: Oh.
6: Kalau belanja di koperasi kan harus jadi anggota dulu.
3: Benar. Tapi gini, sepengetahuan saya Bu Titem, betul itu ada kalau mau belanja di koperasi harus jadi anggota terlebih dahulu. Tapi ada beberapa koperasi bisa dibeli oleh yang bukan anggota, tapi harganya beda.
6: Iya. Betul. Iya, karena kebetulan di Surabaya ini kan ada koperasi yang sudah cukup lama, 25 tahun
3: begitu. Wow.
6: Dan mekanismenya sudah sangat berjalan ya sistemnya. Kebetulan saya tahu bahwa itu setiap tahunnya
3: SHU.
6: Iya, itu mereka bisa dapatkan belanja gratis sekitar 300, 400 atau 500 ribu tergantung dari hasil peminjaman mereka.
3: Iya, tergantung bagi hasilnya berapa keuntungannya.
6: Iya. Dan itu setiap anggota itu juga ada kelompok kecilnya yang dikepalai oleh koordinator yang dipilih mereka sendiri.
3: Nah, menarik,
6: setiap bulan ada seperti arisan yang perkumpulan mereka para anggota itu. Jadi setelah mereka meminjam itu apa yang sudah dilakukan?
3: Oh.
6: Seperti laporan secara biasa arisan.
3: Oh gitu.
6: Nah, lalu kemudian setelah hasil kreditnya mereka selesai, itu mereka sudah bisa bicarakan dulu sebelumnya apa selanjutnya atau berapa jumlahnya.
3: Oke.
6: Okay. Ya, jadi
3: ada evaluasi terus selama setahun dalam dibungkus arisan itu.
6: Ya, seperti itu. Dan juga sebagai pantauan.
3: Banyak ya, ada yang macet nggak kreditnya macet, gitu.
6: Iya,
3: iya, iya, iya. Wah, menarik, menarik.
6: Ketika akan mengajukan kembali, apakah jumlahnya tetap atau jumlahnya tambah?
3: Oke. Bu Titem, ini kan kalau itu kan fokusnya simpan pinjam ya, koperasi simpan pinjam selama 25 simpan tahun ini sudah oke. Okay, nah, kalau misalkan nih saya tanya Bu Titem yang sudah pengalaman, tahu betul kenal dengan koperasi simpan pinjam di Surabaya,

0: Yang mana nih?
1: Yang 25 tahun ini milik swasta.
0: Oh enggak, yang saya tanya yang ini, Kopdes Merah Putihnya.
1: Oh, yang lokasi. Oh, Merah Putih.
0: Sudah berdiri belum di sana?
1: Oh,
0: belum tahu. Belum ya. Tapi kalaupun
1: Bang Sampah ada.
0: Bang Sampah ada ya?
1: Ada.
0: Kok keren banget Surabaya nih.
1: Iya. Malah nabung di situ. Jadi bawa botol,
0: wah, keren-keren.
1: Tabung dulu boleh iya.
0: Keren,
1: jadi
0: enggak
1: langsung diambil.
0: Wah, hebat.
1: Bang Sampah sudah mengikuti kalau Bang Sampah. Kalau
0: oh, Bu Titem termasuk yang ikut Bang Sampah?
1: Iya, karena
0: sudah di berapa lama berdirinya Bang Sampah itu?
1: Bang Sampahnya sudah cukup, enggak tahu saya berapa tahun, cuma cukup lama cukup.
0: Cukup lama ya, oke.
1: Okay. Iya. Gitu. Jadi sudah bisa ikut juga karena dekat juga di sekitar sini.
0: Oke, baik, menarik. Jadi tertarik ya, kalaupun berdiri di sana coba untuk berbelanja di Kopdes Merah Putih ya, Bu Titem ya.
1: Tapi kan harus anggota dulu kan, tergantung juga kan.
0: Nah, tergantung juga. Apakah itu bisa? Tapi dengan harga yang berbeda, walaupun nggak anggota, atau bisa semuanya bisa beli juga. Ya, oke. Baik kalau gitu, Bu Titem.
1: Harganya sesuai aja sih.
0: Asal apa?
1: Harganya sesuai.
0: Biasa ibu-ibu nih, biasa ngebandingin. Wah, ini di pasar harganya segini, kok di Kopdes kok segini gitu ya. Selisih 1.000 aja bingung nih, 500 aja bingung.
1: Kan harus lebih murah.
0: Harus lebih murah. Oke. Baik. Makasih Bu Titem.
1: Oke, ya.
0: Waduh, narik. Bu Indra di Cirebon pagi.
2: Selamat dini hari.
0: Pak
2: Jarno Guru Opo dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Sekarang ini Bung Fajar, kalau ingin ikut kopi dini hari ini, hati itu ciut.
0: Hah, kenapa?
2: Iya. Dulu-dulu kesempatan ini untuk curhat keadaan di desa supaya paling tidak ikut berpartisipasi begitu.
0: Yeah.
2: Dan makin ke sini, waduh, ini kok keadaan seakan-akan bagaimana ya? Tidak bisa kami atau saya tangkap begitu. Lalu alih-alih ingin bisa berkomentar, malah hati ciut rasanya.
0: Loh, kenapa? Bunda, ini kan topiknya ini menanyakan pengalaman setiap pendengar Pro 3 kalau ada Kopdes Merah Putih berdiri, belanja nggak di sana? Sudah berdiri belum? Sudah beroperasi belum? Kalau sudah berbelanja, apa aja yang ditawarkan di sana? Harganya gimana, kan gitu?
2: Pengalaman. Iya.
0: Kenapa ciut, Bu Indra? Nggak apa-apa. Kalaupun nggak berdiri juga nggak apa-apa. Gimana sih pandangannya masyarakat terhadap program pemerintah tentang Kopdes Merah Putih ini?
2: Iya.
0: Gitu.
2: Jadi. Tapi dalam hati ya udah paling tidak menghibur diri sendiri untuk curhat kepada Bung Fajar
0: ini yang
2: tertawanya bisa menghibur hati. Iya.
0: Amin.
2: Yang tadi juga seperti dikatakan oleh Ibu sebelumnya ya.
0: But item.
2: Iya. Kalau koperasi kan dasarnya dari anggota.
0: Oleh anggota untuk
2: oleh anggota.
0: Iya.
2: Jadi yang pertama ada itu kan
0: anggotanya dulu.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Nah, kemudian dulu-dulu sudah pernah ada KUD, KUT
0: ya,
2: gitu, yang
0: betul.
2: Yang terbang kemana entah apa sebabnya. Dan sampai sekarang untuk koperasi ini yang kecil-kecilan saja yang bisa ibu rasakan di sekolah koperasi sejahtera makmur untuk guru-guru.
0: Yeah.
2: Kemudian ibu lihat kan dulu ayah ibu di pabrik gula gitu di banyak di Cirebon. Nah, itu untuk karyawan-karyawan pabrik gula gitu, koperasi yang menjual sembako lah begitu. Yeah. Nah, kalau untuk guru-guru koperasi simpan pinjam itu menolong sekali pada saat anak-anak kuliah Bung Fajar. Aduh, kami terbantu.
0: Daripada minjam di tempat lain.

0: bunganya tinggi, mending sebagai koperasi lebih rendah bunganya biasanya gitu.
1: Iya, dan apa sampai sekarang itu masih berjalan. Iya.
0: Sampai sekarang masih berjalan?
1: Masih.
0: Iya. Wah, hebat.
1: Iya. Hanya maaf ada ini ada sedikit unek-unek ya.
0: Apa?
1: Kalau tiap tahun kan pembagian SHU
0: iya.
1: Lalu mengundang dari perkoperasian begitu. Kan untuk legalitas ya.
0: Iya.
1: Maaf Bu Fajar.
0: Iya.
1: Itu dari perkoperasian juga datang itu ya harus ada ongkos jalan
0: kan ya. Iya.
1: Jadi sepertinya tuh datang setahun sekali dapat ongkos jalan pulang. Ada beberapa grup yang enggak kita bikin koperasi sendiri saja. Kan karyawan ya namanya di satu sekolah aja guru dan TU itu ada 100 lebih ya.
0: Iya.
1: Nah, misalnya yang 20 orang bikin koperasi enggak usah laporan katanya.
0: Okay.
1: Supaya ya menambah pemasukan buat kita juga.
0: Ya. Okay, baik.
1: Alhamdulillah ya jalan begitu.
0: Oh, jalan. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik, baik.
1: Nah, jadi mungkin keuntungan juga lebih begitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau yang di pabrik gula yang menjual sembako itu, kalau tengah-tengah bulan karyawannya kehabisan uang gitu, ya umumnya maaf karyawan dua gitu, bukan staff, itu mereka beli ini dulu, beli sembako. Dari mulai beras sampai dengan
0: lalu, ya, Pak Ramli, mohon maaf, ini Pak Ramli di mungkin lain waktu aja ya, karena waktunya nggak cukup jelang berita nih. Terima kasih ya Pak Ramli sudah menghubungi Pro 3 RI. Silakan Bu Indra lanjutkan.
1: Dan apa ngutang gitu?
0: Oh, diambil dulu barangnya, nanti dibayar kemudian ketika sudah dapat
1: gaji awal bulan begitu.
0: Okay.
1: Nah, sementara supaya mereka bisa dapat uang tunai itu beli sembako itu dijual ke masyarakat di luar yang bukan anggota koperasi. Begitu.
0: Oh, dapat selisih.
1: Apa?
0: Loh, kan ngambil dulu barang di koperasi.
1: Iya.
0: Bukan untuk dikonsumsi sendiri tapi dijual
1: bukan.
0: Lagi.
1: Jadi dijual. Oh. Supaya mereka dapat uang kontan untuk beli komoditas lain yang mereka perlukan begitu belajar.
0: Oh, jadi misalkan nggak butuh beras, tapi udah ambil aja dulu deh di koperasi beras.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Dijual.
0: Oke.
1: Okay. Ke yang di luar anggota kan.
0: Ada selisih harga, ya.
1: Iya, ada mereka dapat uang tunai,
0: ya.
1: Bisa dapat lebih begitu. Jadi melihat sekarang kok koperasi akan dibayar dulu ada pegawainya ada. Apanya dalam hati ibu bisa jalan enggak ya?
0: Okay.
1: Karena kenyataan di lapangan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ini bangunannya aja udah berbulan-bulan udah jadi-jadi nih.
0: Oh, tapi sudah ada konstruksi bangunan tapi belum jadi.
1: Tapi rasanya lambat sekali.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bangunan lain kan cepat gitu udah. Jadi ini kok udah jadi-jadi.
0: Okay.
1: Ya. Aduh maaf ini terlalu
0: panjang. Gak apa-apa. Iya, makasih Bu Indra.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Embrionya dari masyarakat. Jadi lahir dari kesepakatan bersama, musyawarah. Pengurusnya dari masyarakat, dari anggota juga, ditunjuk, dipercaya oleh anggotanya. Milih antara saya, Wisnu, sama Bung Irfan, siapa nih yang jadi pengurusnya? Disepakati ternyata Bung Wisnu, sepakat semuanya, sepakat jadi pengurus. Dipercaya, mengelola koperasi, uang dan sebagainya, laporan keuangan, dipercaya. Nah, kalau ini bedanya mungkin bukan bottom dari bawah, dari embrio dari masyarakat, tapi pengurusnya itu dari pemerintah. Jadi diseleksi, dilatih, lalu ditempatkan di kopdes-kopdes. Perbedaannya itu salah satu beberapa yang di disoroti oleh para pegiat koperasi. Embryo filosofi koperasinya aja berbeda dari sisi keanggotaan, dari pengurus ke pengurusan. Dan yang kedua adalah koperasi ini adalah program jual beli. Arti koperasi itu misalkan ada barang dan lain sebagainya itu diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya ada yang beli atau tidak? Ini menjadi salah satu kunci kesuksesan koperasi tersebut. Makanya saya tanya tadi itu ketika terjadi adanya koperasi Desa Merah Putih, Anda mau berbelanja atau tidak? Kita berjumpa lagi dengan kesempatan kita jelang Mata Berita.

0: pukul 2 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. OTT Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, KPK mengamankan 19 orang dan membawa 7 orang termasuk Bupati Lombok Barat.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang termasuk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan 7 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Bupati Lombok Barat, pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta. Namun Budi tak mengungkap identitas pihak tersebut.
2: Tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, diantaranya adalah Bupati Lombok Barat.
1: Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang telah tiba di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah senilai ratusan juta rupiah, serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat, khususnya terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Budi mengungkapkan Bupati Lombok Barat diamankan pada pagi hari di rumah dinasnya. Sementara itu, pihak lain ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di wilayah Lombok Barat. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
0: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer-pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
7: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
9: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.
1: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI NET. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran.
0: Catatan peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Taruna Miharjo merupakan Jaksa Agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan wakil presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta yang berlangsung pada Senin sore kemarin, agenda utamanya adalah evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan program kerja dan percepatan implementasi program prioritas nasional. Sidang ini dihadiri jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Dari poin-poin utama yang akan saya bacakan, ada beberapa capaian strategis pemerintah, kemudian juga ada evaluasi dan program prioritas. Sebagai capaian strategis, memang ada program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih yang jumlah pembentukannya harus 1.000 di tingkat kelurahan. Kemudian juga ada kemandirian energi dari program B50. Namun banyak juga yang menjadi catatan-catatan juga sorotan dari masyarakat. Kami akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik yang juga CEO dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Aris.
11: Pak.
1: Apa kabar?
11: Kabar baik, Mbak.
1: Iya, itu yang paling penting ya. Kabarnya harus yang baik-baik nih.
11: Betul.
1: Apalagi
11: harus
1: kalau
11: ya, selalu.
1: Apalagi kalau yang dibahas adalah mengenai evaluasi program. Dari catatan Mas Ari begitu ya. Kemarin kan ada rapat kabinet yang digelar oleh Presiden, rapat kabinet paripurna pada Senin sore kemarin. Ada hal-hal yang sangat penting juga menjadi fokus evaluasi seperti MBG, kemudian kampung nelayan, pemberantasan korupsi. Nah, catatan Anda sendiri, apakah ini sudah cukup untuk menggambarkan situasi sekarang?
11: Pertama tentu setidaknya Bapak Presiden mulai memahami dan mulai mendengar suara-suara kritis maupun suara-suara perbaikan dari masyarakat. Nah ini menjadi langkah positif bahwa pemerintah itu tidak buta atau tidak tuli mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah ini yang poin yang paling penting yang saya catat dari pertemuan kabinet kemarin, Mbak.
1: Oke, dari pertemuan penting kemarin, apa saja sih kalau dibilang harus ada percepatan dan apa juga kemungkinan program-program yang harus ditunda? Karena program prioritasnya kan sangat banyak nih, Mas Ari.
11: Betul, kalau kita bumikan lagi dalam asta kita Presiden, yaitu ada keinginan bahwa Presiden ingin pertama memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakat, perbaikan pendapatan, distribusi barang dan jasa secara merata di tanah air. Tentu ini menjadi entry point atau pintu masuk bagi perbaikan program-program tersebut. Dan harus memang diakui, banyak program-program Presiden gitu ya, yang sebetulnya tujuannya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Seperti contoh misalkan program MPG, kemudian Kopdes Merah Putih yang selama ini mendapat kritik dari masyarakat. Nah, ini menjadi entry point bagi perbaikan atau evaluasi program Presiden yang dicanangkan sebagai asta kita itu, Mbak.
1: Oke, kalau memang sebuah program, misalkan MBG nih ya, programnya bagus tapi ternyata implementasi di lapangannya kurang bagus. Nah, harusnya kan tinggal mencari siapa yang bertanggung jawab, kemudian evaluasinya dikerjakan di situ, atau perlu tindakan-tindakan yang cukup tegas begitu untuk membuat program ini bisa sesuai dengan harapan dan target?
11: Iya, kemarin setelah terbukanya kasus rasuah atau korupsi di BGN, itu pemerintah melakukan evaluasi. Misalkan dalam hal selektivitas pembukaan dapur-dapur SPPG. Nah, ini menjadi itikad baik dari perbaikan tata kelola program MBG. Nah, selanjutnya adalah bagaimana program MBG ini dalam hal pendanaannya lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG ya. Sehingga kemarin misalkan ada pembelian tablet, pembelian kaos kaki, pembelian pad gitu ya. Ini kan hal-hal yang secara logika yang sehat gitu ya, itu kan tidak dibutuhkan. Nah, oleh karena itu refocusing gitu, anggaran itu menjadi kredo paling penting untuk menindaklanjuti tekad efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden. Itu Mbak yang menurut saya yang titik berat dari penyelesaian program MBG ini.
1: Kalau kita lihat ya dari program prioritas, ini kan ada yang dijelaskan satu pintu kemiskinan. Jadi ada integrasi 17 program strategis yang ditujukan bagi angka miskin ekstrim dalam satu pintu untuk menjadi lebih transparan dan disiplin. Tapi kenyataannya masih banyak yang kemudian malah ke arah program-program tersebut kemudian dikorupsi dan sebagainya, begitu ya Mas Ari, kita nggak menutup mata. Apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh seorang kepala negara ketika program utamanya dari sejak kampanye tidak berjalan dengan baik?
11: Tentu yang harus dilakukan adalah Presiden harus mendengar suara-suara itu tidak hanya dari pembantunya saja gitu ya, tetapi dari masyarakat. Apalagi yang saya pahami, Presiden kita ini sangat-sangat concern dengan media sosial. Nah, belum lagi dengan suara-suara pendengar dari RRI yang selalu interaktif gitu ya, disampaikan melalui telepon, melalui masukan. Ini kan menjadi bahan bakar dari Presiden untuk pertama tidak selalu mempercayai lingkar terdekatnya, tetapi mendengar lebih banyak masukan-masukan dari masyarakat. Nah, misalkan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau kita lihat banyak hal temuan di lapangan, dan saya menyaksikan sendiri karena saya sering berkeliling ke Nusantara gitu ya, keliling ke tanah air, banyak pendirian Koperasi Desa Merah Putih itu terkesan asal-asalan gitu ya, misalkan di puncak pegunung, di tengah kuburan, di tengah sawah gitu. Bagaimana bisa Koperasi Desa Merah Putih menjadi soko guru ekonomi masyarakat pedesaan? Kalau saja akses untuk mencapai Koperasi Desa Merah Putih itu sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Nah, menurut saya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data-data kemiskinan yang selama ini sudah ada sebetulnya Mbak ya, lebih didaya gunakan. Jadi masing-masing sektor tidak jalan sendiri-sendiri. Nah, menurut saya ada apa
1: ini
11: yang
1: kan persoalan
11: oleh
1: sendiri ya, soal ego sektoral ya Mas Ari ya.
11: Iya. Jadi kelemahan kita adalah suka mengumpulkan data melalui sensus, melalui survei ekonomi, tetapi tidak digunakan secara maksimal gitu ya, menjadi sebuah integrasi, menjadi koordinatif gitu ya. Tetapi di lapangan itu justru jalan sendiri-sendiri. Misalkan pendirian sekolah rakyat harusnya adalah didirikan di sebuah daerah yang memang fasilitas pendidikannya sangat kurang.
1: Okay.
11: Sehingga kehadiran sekolah rakyat tidak mematikan sekolah-sekolah negeri. Demikian juga Kopdes ya, tidak mematikan BUMDes. ini yang menurut saya salah satu dari kelemahan dari pelaksanaan program-program unggulan dari presiden.
1: Itu, nah, Mbak. Mengukur capaian kinerjanya ini juga kan tidak pernah disampaikan secara transparan kepada publik. Bagaimana ketika banyak persoalan begitu ya, namun mana sih yang sudah berhasil diselesaikan, mana juga yang ternyata masih bermasalah?
11: Ya, menurut saya pemerintah kurang fasih gitu ya, kurang jelas menjelaskan program-program yang telah berjalan, kemudian evaluasinya. Nah, menurut saya ini titik lemah dari badan komunikasi pemerintah yang tidak bisa menjelaskan dengan mudah. Katakanlah ya, kemarin badan komunikasi pemerintah melalui ketua kepalanya, Pak Kodari, menyatakan bahwa program IMBG itu ternyata bisa menaikkan nafsu makan anak-anak misalkan. Ya. Nah, ini tidak dijelaskan di mana survei itu dilakukan, kemudian sampelnya di mana, berapa anak yang dijaring, sehingga data-data itu terasa mentah. Dan kemudian kalau pemerintah menyampaikan data, itu jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, karena masing-masing punya metode yang berbeda. Ada yang metode kualitatif, misalkan berdasarkan wawancara. Nah, menurut saya, masukan-masukan dari masyarakat, dari media, apa yang disuarakan masyarakat di media sosial, harusnya tidak ditanggapi dengan alergi gitu ya. Tetapi menjadi masukan, apakah betul memang program itu mencapai sasaran atau tidak. Nah, ini yang menurut saya, bahwa pemerintah memang harus mengurangi kuping tebal gitu ya, agar bisa mendengar masukan-masukan dari masyarakat.
1: Oke, ada beberapa hal penting juga yang kemudian disoroti, yaitu apakah program tersebut menjadi solusi untuk rakyat atau menambah masalah baru. Kemudian bagaimana potensi-potensi korupsi dan kebocoran?
11: Ya, saya melihat misalkan ada 3 titik program yang menurut saya sebetulnya bagus. Cita-cita dan obsesinya gitu ya, tujuannya. Misalkan saja elektrifikasi becak atau becak listrik gitu Mbak ya.
1: Yeah.
11: Ini kan untuk menyasar pengemudi becak yang berusia lanjut gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya, tukang becak ini tidak mendapatkan literasi bagaimana cara menambah daya listrik becak. Akibatnya anggaran
1: tidak
11: satu
1: efektif,
11: becak
1: ya.
11: Yang mencapai betul 23 juta ini menjadi rusak, menjadi terbengkalai.
1: Yeah.
11: Nah, menurut saya ini sebuah program pemerintah yang salah sasaran menurut saya. Ini kan juga banyak program-program lain itu dilakukan secara serentak dan secara bersamaan gitu ya. Menurut saya harusnya dijadikan salah satu proyek gitu ya. Proyek percontohan dulu berhasil atau tidak. Jadi kalau misalkan kopi merah putih itu harusnya dicoba dulu di sebuah daerah.
1: Kemudian ada kajian dulu, terperinci begitu betul, ya, baru kemudian dilaksanakan. Betul. Tapi kan kalau seperti sekarang, ada kesan sudah mengeluarkan anggaran yang besar, namun hasilnya juga belum maksimal. Contoh saja MBG begitu. Ternyata banyak yang kemudian harus, dapurnya harus tutup.
11: Betul. Nah, menurut saya jangan pernah malu atau merasa kalah gitu ya, atau merasa salah gitu ya. Lakukan moratorium sebentar. Lakukan istirahat sejenak, relaksasi sejenak, evaluasi program yang sudah ada, yang sudah berdiri atau sudah existing, tetap jalan, tapi dilakukan pengawasan tata kelolanya dengan baik.
1: Okay.
11: Bagaimanapun juga, ini kan menjadi tekad presiden.
1: Yeah.
11: Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang lapar, tidak boleh ada orang Indonesia yang miskin. Nah, harus kita buktikan. Jadi jangan sampai gitu ya, tujuan yang mulia tadi untuk mengangkat kemiskinan, tetapi justru malah memperkaya orang-orang tertentu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi.
1: Oke, sebagai seorang pakar komunikasi politik, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Ari, harusnya Bakom ini bisa memberikan special campaign lah yang kemudian diterima oleh masyarakat supaya literasinya menjadi kuat. Tapi apa yang masih kurang?
11: Nah, kalau menurut saya harusnya badan komunikasi pemerintah atau Bakom pemerintah lebih fokus pada pendekatan-pendekatan ke masyarakat dengan tepat. Jadi tidak semua memang harus diselesaikan dengan penggunaan atau efektivisasi gitu ya, efektifnya media sosial. Ingat daerah-daerah 3T, itu lebih efektif dijangkau oleh radio. Daerah-daerah 3T itu karena saya lama di Kalimantan Utara, daerah Sebatik, daerah Krayan gitu ya, daerah Natuna, itu lebih mudah dijangkau oleh radio. Oleh karena itu, efektivitas kampanye itu gunakan radio. Tetapi ketika ada di daerah-daerah, misalkan di daerah Ponorogo pelosok, Tulungagung pelosok, gitu, Trenggalek yang di pelosok, lebih mudah menggunakan toko-toko masyarakat, seni daerah, gitu. Jadi alih-alih seperti itu dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemerintah, justru Badan Komunikasi Pemerintah itu terjebak pada sebuah perdebatan dengan influencer, kemudian Badan Komunikasi Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang salah atau yang false gitu ya, hanya soal daster kuning itu menjadi persoalan. Ini menurut saya menghabiskan energi dari Badan Komunikasi Pemerintah.
1: Oke, dan bagaimana sih sebenarnya bentuk komunikasinya supaya menjadi efektif? Karena kan gini, ketika program ini dijalankan tentunya melibatkan kementerian-kementerian yang juga punya juru bicara masing-masing begitu Mas Ari. Sementara pemerintah sendiri sudah punya payungnya yaitu sekarang namanya Bakom gitu. Nah, kira-kira siapa sih sebenarnya yang harusnya menyuarakan programnya supaya lebih kuat? Apakah diserahkan kepada lintas kementerian lembaga atau sebenarnya satu suara saja di Bakom dan kemudian tidak perlu lagi ada jubir-jubir di masing-masing kementerian?
11: Saya rasa harus kembalikan lagi Mbak ya, bahwa setiap sektor atau setiap kementerian mempunyai bidang pekerjaan tupoksi yang berbeda gitu ya. Jadi ketika sekolah rakyat kan lebih ideal gitu ya, jika juru bicara dari Kementerian Sosial yang berbicara misalkan. Kemudian demikian juga soal program MBG. Akan lebih elok gitu ya, jika dari BGN yang bisa bicara tentang hal itu. Nah, Bakom fungsinya hanya sebagai orkestrasi, sebagai dirijen gitu ya, mengorkestrasi komunikasi gitu ya, saluran komunikasi dari masing-masing kementerian dan badan atau lembaga. Nah, ini yang tidak kan, jadi semuanya harus mengumpul di Bakom, kemudian baru dirilis, sehingga rentangnya terlalu lama, falsenya itu juga potensi besar, fals itu sangat besar kemungkinan. Nah, tinggal bagaimana hal itu bisa dilakukan. Sebetulnya kalau saya melihat gitu ya, sosok-sosok nggak banyak yang hebat gitu ya. Ada Hasan Nasbi di dalam gitu ya. Ada Mas Angga Raka Prabowo misalkan. Ini kan adalah sosok-sosok yang selama ini pernah digunakan atau pernah dipakai oleh pemerintah, tetapi tidak lagi digunakan sekarang ini.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai narasi dan isu strategis ya, sebenarnya kita punya banyak pakarnya. Tapi kok nampaknya kadang-kadang masih ketemu rumitnya nih, bukannya masih menemui kebuntuan-kebuntuan tersendiri Mas Ari. Sebenarnya di mana sih yang kurang, di mana sih yang masih menjadi tantangan tersendiri dari apa? Frekuensi pesan one voice policy gitu di tengah tadi ada ego sektoral dan sebagainya.
11: Ya, kalau saya ibaratkan ini masing-masing kementerian itu seperti lapak penjual makanan yang kuliner gitu ya, masing-masing menyajikan makanan yang enak. Kementerian Sosial dengan Sekolah Rakyat, Kementerian Perumahan dengan program bedah rumah, sejuta rumah.
1: Jadi harusnya gitu ya. Mudah dong kalau begitu narasi ininya.
11: Mudah sebetulnya. Sehingga kita tinggal kominya hanya mengumpulkan lapak-lapak kuliner yang keren-keren dan enak-enak tadi itu menjadi sebuah tempat yang menjual menarasikan kehebatan atau keinahan dari kuliner-kuliner tersebut. Ternyata sayangnya adalah satu tadi rentang jalur birokrasi komunikasi itu terlalu panjang dari badan lembaga kementerian ke Bakom. Nah, harusnya tinggal Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ini memberikan arahan-arahan apa yang boleh do dan done gitu ya, boleh dan tidak yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.
1: Oke, baik. Mas Ari, mungkin pesan-pesan yang boleh disampaikan terakhir, terutama kita tahu juga ada satu hal yang dianggap sebagai penghematan anggaran, yaitu ada penutupan 250 BUMN, ini diharapkan bisa menghemat 50 triliun rupiah, tapi juga punya resiko PHK massal di tengah situasi seperti sekarang. Apa yang kemudian bisa termanfaatkan dalam kondisi ini?
11: Pertama, pemerintah memang harus konsekuen ya dengan credo atau dengan tagline-nya efisiensi. Efisiensi jangan hanya indah di ucapan gitu ya, tetapi benar-benar diimplementasikan. Misalkan stop ya pengangkatan pejabat-pejabat sehingga membuat kita itu over birokrasi gitu ya, terlalu gemuk, terlalu besar gitu ya, sehingga lebih banyak bebannya pada penggajian atau pemberian fasilitas bagi pejabat. Sudah kurangi penunjukan-penunjukan pejabat, tetapi lebih fokus pada program-program pengatasan kemiskinan. Nah, jangan lupa, gitu, jangan malu juga, dengan mengadaptasi program-program yang berhasil selama ini di masyarakat. Misalkan program makan bersama di sekolah Muhammadiyah di Solo. Itu kan sebenarnya jauh lebih efektif dari program MBG gitu ya. Ternyata itu tidak dilibatkan oleh pemerintah. Kantin-kantin sekolah. Ini kan tidak boleh mematikan ekonomi rakyat kecil gitu ya. Kopdes merah putih. Jangan matikan toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi menurut saya, pemerintah ingin melakukan cara yang terbaik, tetapi menggunakan pendekatan yang tidak tepat. Ini yang menurut saya yang sangat saya sayangkan itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Mas Ari, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami di Pro3.
11: Selamat pagi, Mbak.
1: Sukses selalu, sehat selalu.
11: Salam sehat, terima kasih, Mbak.
1: Pakar Komunikasi Politik dan juga CEO dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi.
12: Memori Kolektif Bangsa.
13: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
14: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
15: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
1: Evaluasi program dalam rapat kabinet menjadi penilaian kinerja kementerian dan lembaga negara secara menyeluruh yang dipimpin oleh Presiden. Dan tujuan utamanya adalah mengukur capaian target, identifikasi kendala di lapangan, serta mengambil keputusan strategis dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam prakteknya, tahapan ini menjadi sangat penting agar bisa memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan bahas bersama staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
16: Wawancara Pro
1: 3. Pak Sukmo.
17: Sehat selalu.
1: Sehat selalu juga untuk Bapak. Lagi di jalan nampaknya ini ya?
17: Betul sekali.
1: Iya. Pak Sukmo, kalau misalnya kita bicara mengenai hasil evaluasi dari program yang ada sekarang, catatan Anda di PPN Bappenas begitu ya, dari program-program yang dijalankan, apakah semuanya sudah memenuhi capaian, indikasi-indikasi apa saja yang bisa dibilang bahwa program itu berhasil, sukses, atau bahkan mungkin perlu dipikirkan kembali, ditinjau kembali?
17: Ya, yang pertama tentunya kita sama-sama sudah menyimak taklimat Presiden dalam sidang rapat Kabinet Paripurna kemarin ya, di mana Presiden menyampaikan evaluasinya dan memonitoring semua program-program yang sudah berjalan. Karena ini sudah hampir 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kalau kita bicara sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh, pasti akan terus bergerak, pasti akan terus mengalami perubahan, pasti akan melalui penyesuaian-penyesuaian, karena itulah hakikat tumbuh. Jadi dari sekian banyak yang sudah dievaluasi oleh Presiden dalam 18 pertama ini, banyak penting yang sudah dicapai, tentunya diantaranya dari segi ekonomi satu saja, kekhawatiran tentang gejolak resesi ekonomi di dalam negeri, tidak terbukti, cadangan ekonomi kita kuat, bahkan kemudian tambahan kita punya cadangan emas 153 ton pun sudah cukup bagus, kemudian pertumbuhan ekonomi masih on the track, ya kan? Nah, kemudian juga nilai tukar dolar terkonsolidasi sesuai dengan mekanisme pasar yang berjalan, tidak mengalami gejolak fluktuatif yang seperti banyak orang kritik selama ini. Kemudian dari segi capaian pembangunan lainnya seperti program-program presiden, diantaranya misalnya koperasi desa, kemudian MBG, kemudian infrastruktur, pertumbuhan UMKM, dan lain-lain, semuanya masih berjalan sesuai dengan harapan presiden. Okay. Bahwa perlu ada penguatan-penguatan.
1: Iya.
17: Ya gimana, Pak?
1: Dari sisi KPI begitu ya, kalau di catatan Anda 17 proyek strategis ini, mana yang bisa dibilang memenuhi standar ataupun juga sudah memenuhi target ataupun juga masih ada yang di bawah target? Ada klasifikasinya nggak, Pak Sukmo?
17: Dari yang disampaikan oleh Presiden, tidak ada semua yang di bawah target. Artinya semua di atas 50% dari capaian-capaian yang tidak dicapai. Bahwa kemudian ada persoalan kaitan dengan gejolak ekonomi internasional membuahkan perlambatan dari beberapa capaian, mungkin iya. Tapi disitulah monitoring evaluasi itu berjalan, sehingga kemudian Presiden menekankan apa yang belum bisa dipacu dengan cepat, tetapi yang sebagai faktor eksternal, Presiden bisa memahami. Tetapi apa yang kemudian belum tercapai dikarenakan kinerja yang kurang sempurna, disinilah Presiden menegaskan bahwa semua harus mati-matian, semua harus berjuang sungguh-sungguh, mempelajari apa yang menjadi hambatan di lapangan agar semua capaian bisa tercapai. Itulah pesan Presiden kemarin, Pak.
1: Oke, secara makro begitu ya, bahwa program-program ini berjalan dengan baik, tadi disampaikan oleh Pak Sukmo. Tapi kan ada juga yang menjadi sorotan. Contohnya nih, MBG misalnya dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran negara. Kemudian juga ada dugaan-dugaan kebocoran ekonomi yang terjadi begitu dengan program-program yang tidak sesuai apapun bentuknya dan namanya. Dan juga ada beberapa hal yang kemudian komunikasi yang kurang optimal sehingga arah kebijakan strategisnya tidak menjadi clear. Menurut Anda kritik seperti ini bagaimana?
17: Mbak, bahwasanya Presiden itu 1 juta% mendengar, membaca, dan mendapatkan laporan semua kritik dari masyarakat, Mbak. Itu saya jamin. Tetapi masyarakat harus mengingat bahwa Presiden menjalankan program yang diperjuangkannya ketika cita-cita menjalankan sebagai Presiden, maka harus dilaksanakan. Kritik-kritik yang disampaikan itu didengar sampai ke meja beliau. Makanya masyarakat harus tahu bahwa adanya ubah sesuai, adanya modifikasi, adanya koreksi program tersebut, itu bukti bahwa Presiden mendengar kritikan-kritikan yang masuk. Tetapi masyarakat harus memahami bahwa kemudian kalau kritikannya itu menjurus pada satu permintaan totally, misalnya batalkan MBG, kan tidak mungkin. Presidennya siapa? Yang punya program siapa? Kan gitu. Maka program yang diunggulkan ini harus terus berjalan. Tapi bahwa sudah ada modifikasi, sudah ada perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, maybe 10%, maybe 20% sudah diubah sesuai, itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kritikan masyarakat. Nah, apakah kemudian itu merupakan suatu pemborosan? Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang yang tentunya tidak bisa kita satu alam, satu pikiran yang sama. Saya ingin menjelaskan begini, Mbak. Kalau ada sebuah keluarga, sampai ngutang sana, ngutang sini, kerja siang malam 24 jam, demi makan, ngasih makan anak-anaknya supaya bergizi, supaya tumbuh, supaya lebih sehat dari orang tuanya, saya kira adalah sesuatu yang sangat wajar. Begitu juga dengan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah kali ini melihat tantangan ke depan, sumber daya manusia kita ini harus mendapatkan support. Dan satu lagi yang paling penting, Mbak, rasa keadilan. Keadilan bagi warga negara Indonesia yang belum diberikan keberuntungan ekonomi, sehingga mereka harus makan dengan kondisi makan yang di bawah standar teman-temannya. Baik. Bahkan sangat di bawah standar teman-temannya. Maka kalau kemudian uang ini dialokasikan untuk mereka, saya kira ini bentuk rasa adil. Seperti halnya kita, Mbak. Kalau kita mendengar tetangga kita ada yang susah, ya kan, kita berikan lebih. Kemudian kita kasih bantuan kepada mereka. Maksud dibilang boros sih, kita bantu-bantu tetangga, ngapain ngeri? Kan enggak. Itu kewajiban kita, kan. Nah, jadi kritik itu nyampe loh, Mbak. didengar semua oleh Presiden. Bahwa satu lagi catatan Mbak tadi, komunikasinya bagaimana? Mm-hmm. Apakah kemudian komunikasi Presiden dengan masyarakat cukup baik dan seterusnya? Saya kira kita sudah banyak media saluran untuk memberikan jawaban, memberikan kesempatan diskusi, forum group discussion, dan lain-lain kepada masyarakat. Saya yakin juga 20-30% masyarakat yang selama ini belum memahami kebijakan Presiden, mereka mengerti, mereka sudah memahami. Tapi bahwasanya masih banyak 20-30% juga yang tetap menolak, tetap mereka berkeinginan yang ini batalkan, tetap saja mereka semacam itu juga bisa kita terima. Karena itu bagian dari pandangan kritisi agar pemerintah itu berjalan selalu on the track.
1: Oke.
17: Kita anggap sebagai monitoring evaluasi, Mbak.
1: Baik, ada satu catatan lagi nih Pak Sukmo yang juga kemudian menjadi menjadi persoalan tersendiri, yaitu sebagai staf khusus mungkin Anda juga bisa meluruskan kebuntuan-kebuntuan birokrasi di lapangan, the bottlenecking, kemudian juga penyerapan anggaran yang dan rendahnya kepatuhan dari pemerintah daerah terhadap target dari pemerintah pusat, akselerasi dengan Pemda. Bagaimana dengan dua hal ini?
17: Pertama gini, sebenarnya bukan terjadi ketidakpatuhan atau kesulitan akselerasi. Satu hal yang kita perlu sampaikan di forum ini, Mbak, bahwa pejabat daerah, bupati, wali kota, gubernur itu kan punya janji politik, Mbak, pada saat kampanye.
1: Ya.
17: Betul kan? Mereka akan membangun A, B, C, dan seterusnya, kan gitu.
1: Ya.
17: Nah, janji politik itu kan kemudian harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan yang tersinkronisasi antara

0: titik tolak pembangunannya itu berbeda dengan yang ada disiapkan untuk tahun ini. Disitulah kemudian harus dirubah menjadi program lanjutan tahun depan, kan gitu.
1: Oke, berarti nah, narasinya kan juga harus disesuaikan ya, supaya kemudian tidak menjadi ambigu atau tidak menjadi salah persepsi dalam hal ini, Pak Sukmo.
0: Betul, Mbak. Betul. Disinilah komunikasi. Saya sangat menyadari, Mbak, ketika para bupati, wali kota, gubernur bertemu dengan kami. Misalnya di hari ini mengajukan perbaikan jalan. Sejauhnya 70 km, karena benar-benar jalan sudah rusak, sudah ditanamin pisang oleh masyarakat. Kami tanya kepada pejabat daerahnya, Pak, kalau jalan itu kemudian kita paksakan dibangun pada tahun ini juga, saya ingin tanya, daya ungkitnya terhadap perekonomian di situ apa sih, Pak? Apakah di situ akan mengangkat sektor pertanian yang kaitannya dengan ketahanan pangan? Okay. Apakah di situ ada industri, Pak, yang kaitannya dengan ekspor, yang bisa kemudian dengan jalan ini masuk kita mendapatkan proses percepatan pembangunan industri di situ? Ataukah di situ merupakan wilayah peternakan yang kemudian akan membangkitkan peternakan? Nah, kami tanya sampai sedetail itu, Mbak, sehingga kemudian kalau jalan ini menjadi skala prioritas daerah itu, ungkitnya terhadap ekonomi berapa persen dampak pertumbuhannya, membuka lowongan kerja berapa banyak, kan gitu. Nah, ketika kemudian hal ini tidak bisa mencapai sasaran yang diharapkan, karena ini diantaranya memberatkan kepada tujuan janji kampanye, maka otomatis kan persetujuan pembangunan jalan ini menjadi tidak skala prioritas untuk tahun ini, maksud saya gitu ya.
1: Oke.
0: Maka harus dirubah jadi menjadi tahun yang akan datang.
1: Ya.
0: Betul. Nah, sehingga apa prioritasnya, Pak, kalau gitu tahun ini? Untuk Bapak, prioritasnya kali ini ada kawasan pariwisata, Pak. Jalan yang menuju kawasan pariwisata, itu tempat Bapak akan kita bangun. Karena titik beratnya kami menganggap kabupaten Bapak itu sektor pariwisata menjadi unggulan, misalnya kan. Nah, seharusnya baru mereka kemudian merubah, Mbak. Oh, ini harus dibangun tuh jalan menuju ke sektor pariwisata, bukan pada sektor yang lain, kan gitu, Mbak.
1: Oke.
0: Nah, komunikasi-komunikasi semacam ini sangat kita pahami bahwa kemudian masih ada bottleneck, sehingga seolah-olah pemerintah tidak mendengar, Pemda tidak menyerap aspirasi masyarakat daerah. Kami sangat memahami itu semua, Mbak.
1: Kalau dari Pak Sukmo sendiri, selama ini ada nggak temuan objektif dari tim independen atau kunjungan lapangan Stafsus yang ternyata berbeda dari laporan formal kementerian?
0: Oh iya, ada, Mbak. Misalnya sekarang kita ambil contoh aja, beberapa pembangunan, misalnya koperasi Desa Merah Putih gitu kan, masyarakat mengatakan bahwa ini Mbak kok dibangun di hutan misalnya kan gitu, daerah yang sepi kan gitu, Mbak. Yeah. Nah, kemudian ini kita datengin, kita lihat, oh ternyata memang benar, itu dibangun di daerah yang kemudian sepi dari masyarakat. Tetapi begitu kita dalami lagi, ternyata itu adalah tempat terbaik karena keterpencaran masyarakat tinggal di daerah itu memang ada di mana-mana. Jadi bukan di suatu perkampungan, bukan suatu perdesaan, yang kemudian kalau dia dibangun di situ, masyarakat itu dekat. Ini enggak, tapi ternyata dia dibangun justru menyembatani masyarakat yang sebarannya itu cukup-cukup jauh, Mbak.
1: Okay.
0: Sehingga titik idealnya itu ada di tempat itu. Nah, ini kesannya bahwa kemudian ini di hutan. Kami sampaikan, Mbak. Ya, tapi kalau memang bisa dipindah, memang bisa supaya lebih masyarakat melihat ini tidak di tengah hutan, kenapa juga dipaksakan harus di tempat seperti ini? Okay. Ini kan kita benar.
1: Karena kan sebenarnya begini, evaluasi. Dalam sebuah program kan harusnya ada kajian, dicoba, kemudian baru dilaksanakan. Begitu, supaya tidak istilahnya dalam tanda kutip menghambur-hamburkan anggaran. Benar ya Pak Sukmo ya?
0: Ya, pasti Mbak, pasti ada semacam kami itu, tapi kita juga menyadari kritikan masyarakat itu tidak disampaikan sembarangan.
1: Okay.
0: Kalau yang sangat keras kami yakin itu memang ternyata teknis di lapangan itu pasti ada yang miss, pasti ada yang salah dari pelaksanaan di lapangan. Ini nggak boleh juga kita tolak, nggak boleh juga kita bantah bahwa 1-2 kritikan itu 100% benar, bahwa di lapangan terjadi sesuatu yang tidak tepat itu saya kira benar, dan itulah yang dikatakan oleh Presiden. Dengarkan, evaluasi, monitoring. Kan gitu, itu penting, dan itu Presiden tahu banget, Mbak.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Sukmo, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Nanti kita lanjut lain waktu. Salam sukses.
0: Salam sukses, sejahtera selalu.
1: Staf khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, dan juga Kepala Bappenas, Sukmo Harsono.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 900

99 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah. Laporan selengkapnya oleh Ninyoman Kasih.
1: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali nomor 12 tahun 2026.
2: DPRD Bali memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Di antaranya agar pemerintah melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah menyangkut maksimal ketinggian bangunan, pemanfaatan ruang secara horizontal yang akan sangat berdampak pada alihfungsi lahan. Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 Gede Kusuma Putra dalam rapat paripurna DPRD Bali di kantor DPRD Bali kemarin. Rekomendasi lainnya yang disampaikan yaitu tentang perlunya Pemprov Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali.
3: Untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai ke alih pemilikan terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di beberapa titik kota Denpasar dan kota lainnya di Bali. Ini korban krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis perbankan. Banyak sekali gedung-gedung yang tidak berpenghuni.
2: Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali dalam pendapat akhirnya dibacakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan seluruh pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi DPRD merupakan wujud kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
4: Persetujuan bersama terhadap rancangan tata negara ini bukanlah akhir dari suatu proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2: Selanjutnya, Raperda akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali. Menutup rangkaian pembahasan, Ketua DPRD Provinsi Bali, Diomade Mahayatnya, menyampaikan setelah mendengarkan laporan akhir DPRD dan pendapat akhir Gubernur Bali, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini dengan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICRES, yaitu ada Pak Surya Dharma.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Surya.
3: Iya, apa kabar nih?
2: Kabarnya baik dan sehat, Bapak juga ya?
3: Alhamdulillah, ya. Gimana? Iya.
2: Pak Surya, kalau kita bicara mengenai kebijakan pemerintah begitu ya, kita tahu juga bahwa di beberapa waktu terakhir ini ada hal-hal yang kemudian menjadi target-target untuk dilakukan, mulai dari apa, swasembada komoditas, terus kemudian kemandirian energi, ini yang paling sering disebutkan. Catatan Anda dari sisi kemandirian energi, baru-baru aja Presiden mengeluarkan atau implementasi program B50 untuk memperkuat sektor bahan bakar nasional, dan ada target-target lain juga di bidang energi lainnya yang harus diwujudkan termasuk hilirisasi. Ada catatan tersendiri mungkin sejauh ini Pak Surya?
3: Saya kira yang pertama kita apresiasi ya terhadap konsistensi dari pemerintah dalam hal untuk melaksanakan implementasi peningkatan bioenergi di dalam campuran biodiesel gitu ya. Mulai dari awal dulu penerapannya adalah B5 itu 5% minyak sawit itu dalam gas, dalam diesel gitu, dalam solar, sampai sekarang sudah diterapkan jadi 50%. Ini udah 50-50 berarti kan. Ini saya melihat bahwa pemerintah sangat konsisten dalam ini, walaupun di sektor yang lain barangkali juga tidak sama seperti yang dilakukan untuk bioenergi. Nah ini perlu kita apresiasi, dan saya lihat industri juga berupaya untuk mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ada beberapa adaptasi, misalnya adaptasi terhadap industri otomotif, ada terhadap industri pemangkit gitu, ada alat-alat berat dan sebagainya untuk pertambangan. Mereka semua konsisten juga untuk menerapkan. Di awal-awal dulu memang masih ada keluhan-keluhan, tapi saya lihat belakangan itu mereka semua adaptif lah. Mereka akan menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah.
2: Oke, okay, nah, penyesuaian program, ya.
3: Ya, sekarang B50 baru saja diterapkan, dan ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik harapan kita.
2: Oke, okay. Tapi ini, apa sih yang perlu diwaspadai dengan kondisi seperti sekarang ini? Kalau kita bicara kemandirian energi, kan sebenarnya sumber daya yang kita miliki ini cukup, tapi selama ini kita selalu bergantung juga dengan negara lain ataupun juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak menjadi skala prioritas, Pak Surya.
3: Ya, ini tentu belum cukup ya. Biodiesel atau solar ini kan hanya sebagian kecil dari kebutuhan bahan bakar minyak kita untuk dalam negeri yang totalnya sekarang kan sudah 1,6 juta barel. Ya. Yang hari-hari kita hanya produksi sekitar 600 ribu barel, itu pun masih kurang itu yang kita lihat. Berarti hampir 1 juta barel kita masih impor gitu. Jadi penggantian solar ini sebagian ini untuk yang solar subsidi itu yang B50 sekarang itu kan hanya untuk subsidi kan.
2: Yeah.
3: Nah solar subsidi dengan bio ini masih jauh dari kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Nah, kami melihat sesungguhnya ini bisa menjadi model sebetulnya untuk diterapkan secara konsisten juga untuk faktor-faktor lain.
2: Hmm.
3: Untuk kelistrikan itu kan bukan hanya ini ya.
2: Yeah.
3: Untuk transportasi bukan hanya ini. Jadi masih ada yang untuk sektor bahan bakar minyak yang lain. Kemudian ada juga untuk sektor kelistrikan yang menggunakan batu bara, yang menggunakan diesel juga masih ada gitu ya. PLTD itu juga masih ada. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar. Apalagi perang ini kan belum berhenti.
2: Yeah.
3: Dan kita nggak tahu sampai kapan dia akan berhenti. Nah, ini akan mengancam gitu. Kalau saya lihat akan mengancam ketahanan energi Indonesia. Apalagi kemandirian. Kalau kemandirian itu kan harus bergantung kepada potensi sumber energi yang ada di dalam negeri. Sedangkan ketahanan itu bisa kita ambil dari mana saja.
2: Hmm.
3: Ya, dari seluruh dunia. Yang sekarang kita lakukan kan untuk mempertahankan ketahanan energi Indonesia untuk meningkatkan itu kan kita impor sebagian besar.
2: Oke, okay. Kita tahu juga begitu ya Pak Surya bahwa ada beberapa proyek-proyek strategis yang bisa saya bilang mega proyek lah begitu ya. Contoh saja misalnya sistem ekosistem baterai kendaraan listrik EV. Ini kan juga ada kolaborasi yang sedang dilakukan, bahkan kita juga door to door ini menawarkan, memperkuat rantai pasoknya. Kemudian ada juga persoalan misalnya seperti proyek abadi Blok Masela. Nah, bagaimana nih supaya suplai gas nasional juga tetap cukup? Ada hal-hal yang kita benar-benar tidak usah bergantung, Pak Surya?
3: Ya, itu bagian dari untuk meningkatkan kemandirian sebetulnya bagian ya. Tapi kita tahu bahwa gas, minyak bumi itu kan sifatnya akan cepat sekali habis. Ya.
2: Yeah.
3: Sementara kebutuhannya akan terus meningkat. Nah, kalau kita tidak melakukan diversifikasi penggunaan energi dari energi fosil yang sekarang lebih berat, lebih banyak yang kita pakai ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, maka ketahanan energi, apalagi kemandirian energi kita itu makin ya tetap saja terancam walaupun itu bisa mengurangi ya seperti Masela itu. Kita tahu bahwa Masela itu kan ada penghasil gas, ada penghasil LNG, ada penghasil LPG gitu. LPG itu bisa menggantikan jumlahnya kalau itu diproduksi nanti pada tahun 2029 itu akan bisa menggantikan LPG impor yang subsidi ya, bukan yang non-subsidi, yang subsidi ya. Jadi memang ada faktor-faktor itu ada, tapi masih jauh lah dari kebutuhan cukup ya. Nah kalau saya melihat itu harus konsisten justru dilakukan diversifikasi penggunaan energi. Ya, ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih terbarukan, yang posisinya, potensinya kan semuanya ada di dalam negeri. Jadi kita nggak bergantung kepada impor, nggak bergantung kepada kondisi situasi perang dimanapun, tidak bergantung kepada cuaca dan iklim dan sebagainya. Ini semua bisa kita produksi. Nah, ini yang saya melihat bahwa ini belum konsisten dilakukan. Walaupun sekarang ada pemerintah kan sedang menggalakkan 100 gigawatt ya, PLTS. Nah ini kalau ini berjalan, ini saya kira ini merupakan peluang yang sangat besar untuk kemandirian energi Indonesia. Karena dia bisa melistriki setiap desa gitu. Bisa melistriki dimanapun aktivitas ekonomi termasuk nelayan, ya, petani, dan sebagainya. Nah, ini bisa meningkatkan kemampuan itu.
2: Baik, kembali ke sedikit ya tadi masalah ketahanan BBM nih Pak Surya. Kita tahu bahwa ini menjadi konsentrasi tersendiri baik juga dari pemerintah. Kita tidak ingin menaikkan harga BBM subsidi misalnya. Tapi kondisinya juga ada keterbatasan. Nah, kalau dari kesiapan infrastruktur kilang Indonesia yang bisa menyerap dari program B50 secara massal ini cukup nggak menurut Anda? dari kajian-kajian?
3: Kalau sampai sekarang ini, kalau untuk blending refinery sih sudah cukup gitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Dan itu akan disesuaikan karena Pertamina saya kira cukup mampu untuk kondisi itu. Itu kan hanya blending saja. Ya.
2: Yeah.
3: Yang penting produksi minyak sawit cukup apa enggak, itu juga tantangan lain kan.
2: Iya. Yeah.
3: Karena nanti sawit kan pasti berhadapan juga dengan kebutuhan pangan dan lain-lain gitu. Jadi paradoks antara kepentingan untuk energi dan untuk kepentingan pangan ini kan juga harus diselesaikan dengan baik. Jangan sampai nanti malah terganggu kan.
2: Yeah.
3: Nah ini tantangan gitu kalau saya lihat. Tapi bahwa program itu saya kira fine dan bagus dan perlu kita apresiasi.
2: Oke. Okay. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan? Mungkin Pak Surya, silakan.
3: Saya kira program ini bagi kita masyarakat memang perlu kita kawal ya.
2: Mm-hmm.
3: Perlu kita kawal dengan baik ya, agar secara kontinu terus dijalankan. Jangan sampai nanti mungkin di tengah jalan kemudian tiba-tiba berbelok. Gitu.
2: Seperti ya, bukan itu yang diharapkan gitu, ya.
3: Ya. Mm-hmm. Ya, betul. Nah ini kan bisa membahayakan juga ketahanan dan semua persiapan dan perencanaan yang sudah dilakukan.
2: Okay.
3: Jadi orang akan apresiasi kalau konsistensi itu dilaksanakan sehingga dia bisa membuat sebuah perencanaan yang matang dan kemudian bisa dieksekusi dengan baik.
2: Gitu. Baik, kalau begitu. Pak Surya, terima kasih banyak waktunya dan juga insight-insightnya. Ini nanti kita sambung lain waktu lain. Sehat selalu, sukses selalu.
3: Ya, terima kasih.
2: Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia atau ICREAS, yaitu Pak Surya Dharma.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
10: Pendengar, koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan. Melalui penguatan usaha produktif, peningkatan akses permodalan, perluasan pasar, serta pemberdayaan potensi lokal. Dengan tata kelola yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Lalu bagaimana sinergitas antara pemerintah, koperasi, pelaku UMKM, dan juga masyarakat agar dapat mempercepat keberhasilan koperasi Desa Merah Putih dalam menggerakkan ekonomi desa? Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Geraha Indah Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, Nurul Ahdania.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ibu Nurul.
11: Halo.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah, semangat.
2: Semangat terus ya untuk bagaimana mengelola koperasi di wilayah Kalimantan Timur ya, khususnya di Balikpapan Utara. Baik, boleh diceritakan dulu bagaimana awal terbentuknya Koperasi Merah Putih di sana dan juga kebutuhan apa yang paling mendasari pembentukan di masyarakat sendiri?
11: Ya, baik, terima kasih RRI untuk kesempatannya. Awal mulanya kami dibangun dari prakoperasi, yaitu saya sebagai pengurus PKK membentuk prakoperasi. Kemudian kami membentuk dengan 16 orang waktu itu anggota. Setelah beberapa bulan, alhamdulillah disupport dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Itu dibentuk karena memang 90% bahkan 100% kami adalah UMKM. Jadi koperasi ini menjadi memang sangat penting karena salah satu Program PKK juga di dalamnya adalah koperasi yang mana bisa meningkatkan perekonomian dari keluarga, kemudian diperluas lagi, bisa menambah sejahtera lagi di Kelurahan Geraha Indah.
12: Jadi menjadi wadah untuk bagaimana UMKM di sana bisa menyalurkan usahanya juga ya, sehingga hadirlah koperasi ini. Baik, Ibu Nurul, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Bapak Martenus. Pak Marten.
13: Selamat siang, Mbak.
12: Iya, ada Ibu Nurul juga ya dari Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Geraha Indah Balikpapan. Ya, Pak Marten mungkin bisa saling sapa dulu dengan
13: ya,
12: Ibu Nurul.
13: Selamat siang.
12: Iya, Pak Marten, sebelum ke Pak Marten, saya lanjutkan kembali dengan Bu Nurul ya. Jangan ditutup, kita perbincangkan soal Koperasi Merah Putih. Nah, Bu Nurul, dalam praktiknya sektor usaha apa yang saat ini menjadi fokus di koperasi di wilayah Anda? Dan bagaimana kemudian respon dari masyarakat terhadap kehadiran dari Koperasi Desa Merah Putih ini?
11: Untuk saat ini kami beroperasi yaitu bidang usaha sembako, kemudian ada juga kita di bidang menyalurkan produk unggulan dari UMKM anggota kami. Untuk simpan pinjam kan belum ada, kami tidak menyediakan usaha bidang usaha itu, jadi kami fokus di penyediaan bidang usaha sembako, kemudian penyaluran untuk produk-produk UMKM lokal, begitu Mbak.
12: Jadi cukup dinantikan ya oleh masyarakat sekitar bagaimana agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi melalui Koperasi Desa Merah Putih ini ya.
11: Alhamdulillah sangat antusias. Dalam beberapa bulan saja kita sudah 250 anggota, bahkan itu kami host karena kami juga masih menunggu manajer. Jadi sementara kami pengurusnya ini semuanya ibu-ibu. Jadi kami masih membenahi pembukuan dan kemudian manajemen. Jadi pendaftaran kami hold, insya Allah kami akan buka lagi di Agustus. Karena, kalau tidak ya, di hold itu akan banyak sekali yang mendaftar setiap harinya datang. Kami mengadakan tiket dari pagi sampai siang dan itu banyak alhamdulillah yang berbelanja. Dan sambil menanyakan bagaimana cara daftar, begitu Mbak, alhamdulillah.
12: Antusiasnya luar biasa ya berarti ya, baik dari ibu-ibu untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih ataupun dari masyarakat yang ingin berbelanja di koperasi sana ya.
11: Betul.
12: Baik, Bu Nurul, saya ke Pak Marten ya. Pak Marten, kalau misalnya Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Desa Tuladenggi, betul ya penyebutannya Tuladenggi, di Telaga Biru Gorontalo, bagaimana respon dari masyarakat atas kehadiran koperasi ini, Pak?
13: Iya, baik. Makasih. Sekira sejak terbitnya Impres 9 ya tahun 2025 tentang pembentukan koperasi, antusias masyarakat ini cukup besar seiring kemudian adanya untuk bagaimana kemudian orientasi dari Impres ini, koperasi ini adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat, khususnya ekonominya. Antusias itu bisa dilihat pada saat pembentukan koperasi ini. Ya, kami di saat dibentuk itu pada bulan April, itu hadir kurang lebih 500 masyarakat. Yang luar biasa.
12: Luar biasa ya, ratusan masyarakat menunggu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih.
13: Iya,
12: silakan dilanjutkan.
13: Sama-sama mereka membentuk koperasi ini karena dengan satu tekad, satu visi yang sama bagaimana kemudian Desa Tuladenggi ini itu bisa bangkit ekonominya, kemudian masyarakatnya bisa sejahtera. Dan itu juga sebagaimana amanah yang ada dalam Impres itu. Nah, seiring dengan perkembangannya, tentu harapan atau ekspektasi masyarakat di awal ini, itu kan juga harus didorong dengan komitmen pemerintah dalam rangka untuk memberikan ruang, dan baik itu secara normatif, maupun dari sisi permodalan dan sebagainya, agar kemudian koperasi desa ini betul-betul sesuai dengan ekspektasi awal masyarakat. Antusiasme sudah datang, kemudian juga ada sisi permodalan yang jelas dan sebagainya. Sampai dengan hari ini kan tentu pertanyaan besar masyarakat adalah kapan sesungguhnya koperasi desa ini betul-betul eksis ya. Secara kelembagaan, secara real usahanya dan sebagainya.
12: Ada pelibatan UMKM tidak untuk menyuplai pasokan di Koperasi Desa Merah Putih sana, Pak?
13: Kalau pelibatan UMKM ini pada dasarnya memang menjadi salah satu semangat kami karena UMKM yang ada di Desa Tuladenggi itu lebih banyak bergerak pada usaha-usaha retail ya yang itu secara kasat mata kita bisa lihat bahwa kita kemudian menghimpun beberapa usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat untuk turut serta. Tapi begini, bagi saya sebenarnya untuk menghimpun itu sesuatu hal yang sangat, artinya bisa kita lakukan secara kontinu dan konsisten. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kan orientasi masyarakat ketika melihat koperasi itu pada stigma simpan pinjamnya.
12: Betul.
13: Ya, stigma simpan pinjamnya. Dan itu salah satu hal yang memang sudah menjadi pandangan masyarakat terhadap koperasi. Yeah. Nah, koperasi desa ini kan berbeda. Dari 6 usaha yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah, usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi, simpan pinjam itu menjadi alternatif terakhir. Nah, kami kemudian menawarkan kepada UMKM itu bagaimana usaha-usaha ini, koperasi ini hadir bukan dalam rangka untuk meminjamkan uang, simpan pinjam. Tapi bagaimana kita kemudian menjadi media yang dapat mempermudah usaha itu bisa jalan, baik itu dari sisi konsep maupun dari sisi kebutuhan real yang dibutuhkan. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang yang bisa dijualkan. Tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan analisa usahanya. Sekira itu.
12: Karena memang masyarakat selama ini mungkin memandang koperasi hanya untuk simpan pinjam saja ya Pak Martin. Tapi saat ini sudah berubah bisa bagaimana untuk rantai pasok kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, kalau Bu Nurul bagaimana untuk pelibatan UMKM di wilayah Balikpapan? Seperti apa? Ada tidak?
14: Ada tentu saja. Selain produk-produk unggulan, kami juga ada beras lokal dari beras-beras dari Penajam, Babulu, itu kami tampung, kami bantu jualkan. Kemudian telur-telur lokal dari Kilo, itu kami juga ada, kami tampung.
12: Ada ya pelibatan dari masyarakat, sehingga nanti ekonominya akan berputar lagi ke masyarakat. Diharapkan seperti itu ya, Bu Nurul. Nah, terkait dengan ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di desa sana untuk sebelum dan juga sesudah adanya Koperasi Merah Putih?
14: Untuk di Graha sendiri ini memang kelurahan yang sangat berkembang ya Mbak ya. Jadi memang kelurahan Graha Indah ini semuanya lengkap. Di sini ada seperti pabrik, maksud saya seperti pergudangan. Di sini juga dekat-dekat perusahaan-perusahaan besar yang memang wilayahnya di sini termasuk kelurahan yang paling berkembang di Balikpapan, cepat berkembang saat ini. Jadi saat adanya Koperasi Merah Putih ini akan sangat mendongkrak ya tentunya untuk perekonomian akan mempercepat lagi. Karena itu tadi ada wadah untuk kami UMKM, karena sebelumnya memang belum ada. Sekarang sudah ada. Nanti mungkin kami ada tempat display di sana begitu.
12: Iya, tapi sejauh ini ada tidak tantangan yang paling sering dihadapi untuk mengelola koperasi di wilayah sana, Bu Nurul?
14: Tantangan terutama sih di cara mengedukasi masyarakat ya, yang tadi Bapak sampaikan sama, karena mindsetnya masyarakat sudah kurang meyakinkan ya, karena mereka pasti harapannya itu simpan pinjam gitu, yang mana meminjam tapi tidak pernah mengembalikan atau apa, itu tidak kita usahakan tidak terulang lagi, begitu harapannya agar kita benahi bersama. Jadi fokus untuk pengembangan UMKM begitu.
12: Iya, sehingga tidak hanya berfokus ke simpan pinjam ya, kembali lagi ke sama seperti Pak Martin ya, bahwa stigma masyarakat koperasi ini hadir tidak hanya untuk terkait dengan peminjaman uang, tapi juga menghadirkan berbagai kebutuhan sehari-hari ya, Bu Nurul. Baik. Nah, kalau bicara soal permodalan, bagaimana koperasi membantu anggotanya untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, Bu Nurul, dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini?
14: Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan, terutama dengan BNI ya, yang ditunjuk langsung dari pemerintah. Jadi ketika ada teman-teman UMKM, anggota yang ingin meminjam, kami arahkan ke sana. Begitu. Sedangkan untuk di koperasi sendiri, kami bisa membelikan peralatan. Misalkan mereka perlu kompor, kami belikan kompornya, dan mereka bisa mencicil kompor itu di koperasi, seperti itu. Jadi kami belikan alatnya, tidak memberikan uangnya. Jika mereka perlu uangnya, itu kami arahkan ke BNI untuk KUR, seperti itu.
12: Bisa dikomunikasikan kembali ya untuk aksesnya diarahkan kemana. Tapi kalau sejauh ini anggotanya sudah berapa banyak, Bu Nurul?
14: Sekitar 250.
12: 250, luar biasa sekali. Kalau di wilayah Pak Martin, ada berapa banyak anggota yang sudah bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih, Desa Tuladenggi ya, Pak Martin?
13: Ya, kalau sampai dengan saat ini yang terus juga bergerak untuk melakukan sosialisasi itu ada di kurang lebih 200 orang. Ya. Memang ya sedikit saya tambahkan, memang tantangan terbesar koperasi ini adalah bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi anggota koperasi.
12: Yeah.
13: Dan tantangan ini sebenarnya tidak mudah, karena lagi-lagi kita kembali kepada mindset masyarakat terkaitan yeah. dengan koperasi itu, simpan pinjam dan sebagainya. Okay. Sehingga perlu ada semacam upaya yang lebih konkret, dan saya berharap juga ada penetrasi lebih dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, provinsi sampai ke tingkat desa.
12: Baik.
13: Dalam rangka apa kemudian itu untuk bisa meyakinkan publik bahwa contoh misalnya alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada wacana untuk menjadikan anggota penerima PKH bantuan sosial itu ke koperasi. Itu salah satu pintu masuk untuk kita menghimpun masyarakat. Nah, saya kira hal-hal seperti ini bisa menjadi komitmen bersama pemerintah untuk segera melakukan eksekusi itu. Karena wacana untuk menjadikan anggota PKH sebagai anggota koperasi itu kan sudah sejak tahun lalu. Sampai dengan saat ini kan belum ada juga dari regulasi yang pasti untuk mengikat mereka untuk masuk di koperasi.
12: Pak Martin, kalau dengan adanya ratusan anggota koperasi Desa Merapoti tadi, bagaimana kemudian koperasi menjaga kepercayaan sehingga anggotanya tetap aktif untuk berpartisipasi, Pak Martin?
13: Ya, pertama tentu dengan selalu melibatkan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan di koperasi, karena kan memang forum tertinggi itu kan adalah rapat anggota. Nah, kami itu punya visi pengurus itu adalah bagaimana koperasi ini bisa menjadi koperasi yang inklusif. Jadi dia sifatnya terbuka untuk menghimpun, memberikan ruang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat termasuk anggota di dalamnya untuk terlibat secara aktif, sehingga mereka bisa lihat setiap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, progres perkembangan koperasi dan sebagainya. Itu bisa memberikan efek kepercayaan terhadap pengurus koperasi dan koperasi secara kelembagaan.
12: Okay.
13: Di lain sisi memang kita menghimpun mereka, menjadikan mereka sebagai bukan cuma sekadar anggota, tapi juga sebagai pelaku langsung. Ya, contoh misalnya di kami itu ada namanya program pembibitan ikan lele. Ya, para petani lele dan sebagainya itu, peternak-peternak itu kita libatkan dalam keanggotaan, dan mereka juga langsung ketika ada program kami berkaitan itu, mereka yang terlibat langsung. Sehingga trust ini semakin bisa ada di masyarakat dan masyarakat semakin tumbuh untuk kemudian terlibat secara aktif dalam keanggotaan.
12: Okay. Kalau Bu Nurul, bagaimana koperasi di wilayah Geraha Indah Balikpapan sehingga anggotanya tetap terus percaya ya untuk berpartisipasi di Kopdes Merah Putih sana?
14: Sama seperti Pak Martin lakukan, hanya saja kami setiap rapat bulanan ini kami mengumpulkan, membuat acara kecil yang mana kami mengundang narasumber dari universitas, kemudian dari pelaku UMKM, yang mana karena memang saya membuat komunitas yang namanya Growpreneur. Komunitas itu sendiri adalah dari anggota, yang mana saya berharap sama seperti Pak Martin, yaitu tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek, menjadi pelaku, yang mana kedepannya anggota sebagai UMKM ini nanti bisa lebih cerdas dalam mengelola usaha. Jadi saya berkolaborasi dengan beberapa universitas, beberapa dosen, kemudian pelaku pelaku UMKM. Dari situ setelah seminar kemudian kami mengadakan rapat anggota. Dan untuk laporan bulanan, kami selalu menyajikan itu sebagai salah satu kegiatan dalam rapat bulanan.
12: Ya, ada kolaborasi juga yang dilakukan ya, untuk bagaimana agar koperasi ini terus berjalan. Nah, mungkin bagaimana harapannya ke depan agar tidak hanya menjadi, apa ya, bisa dikatakan gencar di awal, tapi tidak konsisten di kemudian hari. Sehingga ini koperasi tetap terus berjalan dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bu Nurul.
14: Iya. Harapannya kami bisa benar-benar dibukakan akses untuk pasar, yang mana saat ini untuk Bulog sendiri terbatas ya. Bisakah nanti mungkin ke depannya Bulog ini ditambah kapasitasnya, yang mana khusus memenuhi kebutuhan kami 34 KKMP di Balikpapan. agar tidak berebut nih dengan pasar seperti itu, bisa ditambahkan khusus untuk kami, jadi akses akses untuk sembako murah ini memang mudah didapat oleh masyarakat, agar kami bisa sama bisa sama dengan retail-retail modern, kemudian grosir-grosir besar untuk harga sembako, jadi tidak terlalu bersaing tinggi ya Mbak, ya maksud saya seperti itu.
12: Okay.
14: Kemudian dibukakan akses untuk seperti ke perhotelan, kemudian ke MBG, mungkin ke sekolah-sekolah yang mana bisa mengambil berasnya di kami, telurnya di kami, begitu, seperti itu. Jadi sama-sama putarannya itu dari kita untuk kita, seperti itu Mbak.
12: Lebih banyak untuk pelibatan di beberapa kegiatan ekonomi ya?
14: Pemerintah, betul.
12: Okay. Kalau Pak Martin sendiri seperti apa? Apa yang ingin dicapai koperasi ini untuk mendorong ekonomi masyarakat sekitar sana?
13: Ya, yang pertama saya kira hampir sama dengan sampaikan oleh Mbak tadi, bahwa harapan secara umum seperti itu. Selain memang kita ingin agar pemerintah kemudian secara tegas dan konsisten untuk membuka ruang kerjasama kita dengan BUMN yang ada di daerah, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan akses barang yang bisa kita kembali jual di masyarakat, khususnya para anggota. Selain itu memang kita, koperasi ini sehingga hidup dia berkelanjutan adalah kita juga berharap bahwa koperasi ini betul-betul menjadi agregator. Kita tidak hanya sekedar melihat koperasi sebagai, karena koperasi ini kan dianggap menjadi ancaman bagi usaha-usaha kecil yang sudah ada di tengah masyarakat. Nah, kita tidak ingin itu terjadi, sehingga fungsi agregator ini bisa memetakan mana memang betul-betul koperasi ini bisa menjadi koperasi yang lahir dengan kebutuhan yang belum ada di masyarakat. Dengan penggalian potensi yang ada. Di lain sisi, kami juga berharap bahwa kemandirian koperasi itu betul-betul dijaga oleh pemerintah. Dalam artian, nah, kita ini ke depan dalam 2 tahun ketika koperasi ini akan jalan, bangunan-bangunan koperasi sudah ada, ini kan akan dikelola oleh Agrina selama 2 tahun. Nah, posisi pengurus itu di mana sesungguhnya? Jadi, sehingga otonomi pengelolaan pengurus dalam koperasi juga jelas, masyarakat juga tahu, trust publik juga ada. Nah, mari kita kembalikan ruh pengelolaan koperasi itu kepada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang koperasi. Saya kira itu, Mbak.
12: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Martin dan juga Bu Nurul atas perbincangannya. Kita harapkan semoga koperasi bisa terus mendorong perkembangan ekonomi di masyarakat sekitar ya. Terima kasih. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Geraha Indah Balikpapan Utara Kalimantan Timur, Ibu Nurul Ahdania, dan juga Ketua Kopdes Merah Putih Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Bapak Martin Nusi.
1: Wawancara Pro 3.
15: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
16: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
17: Betul.
16: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
18: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
15: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
2: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menghadirkan sebuah perbincangan terkait dengan bagaimana UNESA nonaktifkan terduga pelaku objektifikasi seksual dari kegiatan kampus. Dan sudah hadir di ujung telepon Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA, Profesor Dr. Mutimatul Faidah, MAG.
1: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Mutimatul Faidah.
19: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, saya manggilnya enaknya apa nih, Bu?
19: Bu Mutim boleh.
2: Bu Mutim, ya. Bu Mutim, terkait dengan kasus terakhir ya yang kami dapat dan update-nya sejauh ini seperti apa sih Bu perkembangannya, mungkin boleh dari situ dulu?
17: Iya, jadi karena memang ini ada kasus berawal dari perbincangan, percakapan di WA group gitu ya, yang kemudian ada narasi atau ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, sehingga kemudian ini bisa memicu dari korban speak up ya, karena tidak terima begitu, sehingga dari case WA group yang ramai, yang di situ ada nuansa sensualitas ya kepada korban, akhirnya kemudian UNESA melakukan tindakan cepat begitu dengan menginvestigasi ya, melakukan pendalaman kasus ini, sehingga kemudian ada 6 terlapor begitu yang terlibat dalam WA group. Ada 6 anak ya, ada 6 mahasiswa yang ada di WA group ini, kemudian mereka saat ini dinonaktifkan sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, bahwa untuk menjamin proses tertangani dengan baik ya, baik pelaku itu bisa
2: ini sudah menjadi pelaku ya, mohon maaf Bu Mutim, apa terduga pelaku ya.
17: Terduga, terlapor.
2: Masih terduga pelaku terlapor. Ya?
17: Iya. Agar terlapor ini bisa menjalani proses, maka kemudian dilakukan penonaktifan begitu. Terlapor ini penonaktifan, termasuk juga untuk memberikan jaminan keamanan dan juga ruang yang aman juga bagi korban begitu. Jadi penonaktifan ini berfungsi untuk dua hal, baik untuk terlapor, dia bisa mengikuti proses begitu, dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku, dan bagi korban tentunya ini memberikan jaminan keamanan, termasuk juga memberikan keyakinan bahwa UNESA serius konsen terhadap isu ini gitu, dan akan mengawal, menyelesaikan, menangani sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Oke, ini berarti masih prosedur administrasi ya, belum ada sanksi tegas yang diberikan oleh UNESA?
17: Saat ini investigasi ya, betul, investigasi, kemudian dilakukan psikotes kemarin, asesmen psikologis kepada terlapor begitu, dan insya Allah segera akan mengerucut kepada simpulan dan rekomendasi. Karena kalau kita mengikuti prosedur penanganan kan diawali dari adanya pelaporan ya, adanya case, kemudian dilakukan investigasi, pendalaman, kemudian pemanggilan, dan ini sudah dilakukan pemanggilan bagi kepada terlapor, kepada saksi, dan juga pendampingan korban, termasuk juga kita pemanggilan kepada orang tua, karena bagaimanapun orang tua juga harus mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak-anak mereka. Kemudian juga sudah dilakukan psikotes, begitu, asesmen psikologis, dan hasil dari apa yang sudah kita dapatkan pada tahap investigasi akan mengerucut pada penyusunan simpulan dan rekomendasi berupa apa ya, sanksi yang akan diberikan oleh lembaga kepada anak-anak ini gitu.
2: Baik, Bu Mutim, kalau dilihat kan kemarin jumlah korban yang terdata ada 26 orang dan terdiri dari 22 mahasiswi dan 4 dosen perempuan. Benar demikian, dan apakah ada perkembangan terkini?
17: Sejauh itu begitu adanya. Jadi ini kan WA group begitu ya, yang di WA group 6 anak ini kemudian mereka melakukan objektifikasi ya terhadap teman-temannya begitu, memberikan pandangan-pandangan, pendapat apa ya, komentar-komentar begitu ya, yang itu bernada sensual kepada teman-teman lainnya, sehingga ini kan tidak bisa dibiarkan begitu. Tentunya ini masuk pada kekerasan verbal ya Mbak ya, pada masuk kategori kekerasan verbal yang ini harus kita lakukan penanganan begitu.
2: Oke, nah terkait dengan proteksi di ruang digital juga ya, supaya informasi ini kemudian tidak menjadi viral, dengan melindungi para, kita bisa bilang korban begitu ya, bagaimana nih hal-hal yang berbau screenshot, kemudian juga informasi-informasi yang belum terverifikasi, atau mencegah dampak-dampak psikologis lanjutan dari, bisa kita bilang cyberbullying mungkin Bu Mutim?
17: Oke, bisa masuk kategori begitu.
2: Ya, silakan.
17: Jadi kita korban otomatis, kami langsung melakukan pendampingan kepada korban. Kami ada WA grup korban ya. Kami juga memberikan kepastian bahwa permasalahan ini tertangani dengan menyampaikan update penanganan yang sudah kami lakukan. Kemudian kami juga ada tim psikolog yang siap untuk menerima tempat mereka untuk sharing begitu. Sehingga so far untuk korban saat ini sudah terkondisikan dengan baik begitu. Dan mereka mendapatkan tempat ruang ketika mereka mau sharing, mau cerita, mau menyampaikan apa kondisinya. Tapi so far terkondisikan dengan baik, ya, artinya dalam keadaan baik begitu ya, terdampingi dengan baik begitu untuk korban. Kemudian memang begini, kami selalu menyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan itu kan ada pada wilayah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Sehingga kami apresiasi kepada RRI begitu ya, yang meminta informasi atau menggali ya penjelasan permasalahan ini dari Satgas langsung begitu.
12: Okay.
17: Karena lembaga memberikan kepercayaan penuh kepada Satgas PPK yang di dalamnya direktorat itu ada di Satgas itu ada di dalam direktorat pencegahan dan penanggulangan isu strategis begitu, sehingga informasi-informasi yang didapatkan adalah informasi yang valid karena penanganan memang ada pada Satgas PPK begitu kakak.
2: Oke, Bu Mutim, ini untuk pendampingan terhadap para korban juga masih dilakukankah saat ini?
17: Betul, kami ada WA group begitu tadi ya. Kemudian kami juga karena di Direktorat PPIS itu kan kami memiliki dua subdit ya. Yang pertama subdit pencegahan penanganan kekerasan Satgas, dan yang kedua adalah subdit mitigasi crisis center. Yang mitigasi crisis center ini adalah pusat konseling di dalamnya.
2: Oke, tugasnya berbeda ya dari dua subdit ini ya.
17: Di dalam penanganan direktorat ini otomatis ada yang bagian menangani case-nya dan ada yang di dalam Satgas itu tim yang secara spesifik untuk penguatan kesehatan mental dan pendampingan.
2: Okay. Dari informasi terlapor juga ada yang kemudian diteruskan kepada pihak aparat hukum misalnya?
17: Karena permasalahan ini korban tidak menginginkan bahwa ini diproses secara hukum, tetapi ada pada wilayah administratif kampus begitu ya, jadi pelecehan verbal ya, ini untuk penanganannya ditangani kampus, dan korban mempercayakan sepenuhnya bahwa kampus tegak lurus, kampus cepat untuk proses penanganan sesuai dengan aturan Permendikbud 55, maka mereka mempercayakan ini kepada kampus ya, tidak ke penegak hukum.
2: Jadi tidak ada perpanjangan kasus, bisa kita bilang seperti itu begitu ya, artinya diselesaikan langsung oleh kampus dan kekeluargaan. Begitu yang dimaksud Bu Mutim?
17: Bukan kekeluargaan ya. Bukan kekeluargaan, karena memang begini.
2: Ya, mungkin boleh diluruskan secara apa narasinya ya, supaya juga di publik menjadi clear.
17: Menjadi kris. Ya, jadi ini kan di perguruan tinggi itu kan ada Permendikbud nomor 55 tahun 2024 yang itu menyempurnakan Permendikbud tahun 30 tahun 2021 yang hanya masalah kekerasan seksual ya. Kemudian Permendikbud 55 tahun 2024 ini berbicara tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk di situ kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan fisik, ya perundungan begitu, dan kekerasan, kebijakan yang mengandung kekerasan begitu. Nah, case ini masuk kategori kekerasan verbal ya, masuk kekerasan yang verbal yang difasilitasi oleh digital begitu. Nah, kemudian proses penanganannya adalah ada pada perguruan tinggi begitu, ketika memang korban tidak meminta bahwa permasalahan ini dilanjutkan pada proses hukum di aparat begitu. Kami juga sangat ini ya, baik komunikasi atau kerjasama dengan Polda, Polrestabes itu, dan sejauh ini Polda dan Polrestabes mengetahui kasus ini dan kemudian melihat bahwa perkembangan penanganan so far sudah sesuai begitu ya, dengan mekanisme ada proses investigasi, ada proses pemanggilan saksi, pemanggilan terlapor, kemudian pendampingan korban, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti begitu, dan mekanisme itu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memang ini menjadi wilayah kampus begitu.
2: Baik, kalau
17: ini
2: begitu.
17: Bukan kekeluargaan ya, tapi ada mekanisme yang dibenarkan begitu.
2: Okay.
17: Sesuai Permendikbud dan itulah yang kemudian menjadi pijakan kami di dalam menangani permasalahan.
2: Oke, okay. Gitu. Kasus ini kan juga kemudian sempat ramai dibicarakan di medsos ya, Bu Mutim ya. Nah, untuk bisa menjaga situasi di kampus ya, terjadi hal-hal yang seperti ini karena memang ranahnya adalah ranah di ruang digital. Apakah ada himbauan ataupun juga ada pesan-pesan khusus atau mungkin literasi dan edukasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi di UNESA?
17: Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi di UNESA itu sebenarnya ada kurikulum yang sangat responsif terhadap perkembangan digital saat ini ya. Ada mata kuliah literasi digital yang itu wajib dan diikuti oleh seluruh mahasiswa di semester 1 dan semester 2. Ini kami akan tentunya akan penguatan pada materi literasi digital ini terhadap isu-isu saat ini. Itu yang pertama secara kurikulum ya. Jadi kita pendekatannya yang pertama adalah sesuai kurikulum, yang kedua adalah non kurikulum. Kalau kurikulum ya kita penguatan kembali untuk mata kuliah literasi digital. Kemudian yang kedua adalah forum-forum diskusi, edukasi, kemudian juga infografis, leaflet, bagaimana kemudian etika komunikasi di WhatsApp grup gitu ya, di etika komunikasi di grup begitu secara digital. Jadi ini sudah kami gulirkan sehingga memang ini menjadi pemahaman umum adik-adik semua bahwa memang ruang digital itu harus menjadi ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk semuanya, walaupun mungkin itu dalam grup yang private gitu ya. Jadi itu kan ada di dalam grup private hanya 6 orang, tapi bukan kemudian berarti ketika ada di grup yang private boleh melakukan komentar-komentar seksis begitu kepada orang-orang yang di luar grup begitu. Itu kan sama tidak etis begitu. Sehingga kemudian memang kami akan penguatan pada etika digital,
2: okay,
17: baik mahasiswa maupun juga aktivitas akademika secara keseluruhan melalui kurikulum maupun non-kurikulum. Nah, non-kurikulum kami penguatan kepada mahasiswa, kepada program-program. Sebenarnya kami ada program untuk seluruh mahasiswa melalui BEM, melalui HMP. Kemarin kami juga kumpul bersama teman-teman BEM, HMP, BEM, DPM ya, se-UNESA untuk juga mengawal bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa bersama-sama organisasi kemahasiswaan juga penguatan begitu ya, penguatan bagaimana

0: kita siapkan sebenarnya materi itu begitu. Nah, ini kan memang anak-anak berproses begitu ya Mbak ya. Tampaknya perlu selain mata kuliah literasi digital juga bagaimana aman berdigital memang perlu kita masifkan dalam forum-forum di luar kurikulum, baik merupakan pelatihan, workshop, diskusi-diskusi secara intensif melalui BEM, ya, GPM, Himaprodi, dan forum-forum yang kita laksanakan begitu oleh Direktorat PPIS dan juga oleh Satgas. Sebenarnya kami sudah melakukan itu semua. Sebenarnya akan dengan case ini menjadi bahan kami untuk semakin mencari pola-pola terbaik begitu ya, sehingga itu bisa tersampaikan.
1: Baik, kalau begitu.
0: Seluruh sivitas, begitu kan.
1: Iya. Bu Mutim, secara umum, ini kan mungkin terjadi di UNESA, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa juga terjadi di beberapa tempat-tempat lain, dan banyak korban yang belum berani untuk speak up. Apa yang menjadi pesan-pesan? Bagaimana caranya supaya kita membuat zona yang nyaman jika memang ada korban yang punya persoalan yang sama, kemudian khawatir ya untuk harus speak up begitu. Apa yang harus dilakukan? Terutama ini kan dukungan dari orang-orang sekitar menjadi sangat penting.
0: Iya, terima kasih Kak. Jadi kami selalu mengkampanyekan bahwa ruang aman itu tidak hanya ruang aman di kampus dalam fisik ya, secara lingkungan, tapi ruang aman secara digital. Begitu ya. Kami selalu punya tagar yang kami sampaikan bahwa UNESA itu aman kampusnya, sehat sivitasnya. Jadi untuk menjadi sivitasnya sehat tentunya menjamin ruang yang aman begitu. Nah, hotline kami terbuka 24 jam. Begitu ya. Hotline baik itu hotline Satgas TPK di mana ketika teman-teman merasa atau menemukan hal yang tidak menyenangkan, mereka dapatkan, mereka bisa langsung kontak dengan hotline kami yang kemudian akan kami jawab. Begitu, kami juga ada IG Satgas PPK yang itu bisa difollow. Kemudian di situ juga ada form yang teman-teman bisa mengisi. Sebenarnya ruang-ruang untuk menyampaikan aduan itu welcome, dan kami menjamin bahwa setiap laporan akan tertangani sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada, dan akan kita kawal begitu. Kami tidak punya tidak ada kemudian no viral no justice, tidak ya, bahwa setiap ada laporan maka akan kami tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, akan kami jamin bahwa korban dalam keadaan aman begitu. Kenapa? Karena kami ada SOP ya, kami ada SOP penanganan, SOP pendampingan, termasuk juga tidak akan mempertemukan antara korban dengan terlapor begitu. Jadi ada kode etik yang kami junjung tinggi sebagai tim di Satgas PPK, begitu Kak.
1: Okay.
0: Karena itu kami menghimbau kepada seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat umum begitu ya, bahwa kita memang perlu sama-sama menghargai pribadi pribadi orang lain begitu, harga dan martabat manusia. Tidak boleh ada body shaming atau narasi-narasi seksis, narasi-narasi yang bernuansa seksual, rasis atau kekerasan. Mari kita kemudian wujudkan satu ruang, baik ruang digital maupun ruang offline itu secara aman, nyaman, tempat tumbuh berkembang bersama-sama. Karena kita yakin bahwa kita ingin wujudkan Indonesia yang aman untuk semua, kampus yang ramah, kampus yang aman, kampus tempat tumbuh berkembang generasi-generasi hebat Indonesia. Begitu.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak, Prof, sudah bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, untuk kasus-kasus seperti ini, objektifikasi seksual, dan juga tidak terjadi lagi di Indonesia. Salam sehat, salam sukses.
0: Sukses selalu, Kakak. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Profesor Dr. Mutimatul Faida MAG yang merupakan Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dari UNESA. Dan kasus ini kemudian sudah ditangani, pendampingan psikologis juga dilakukan, dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terjadi lagi di Indonesia.
2: Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur memperkuat mitigasi cuaca ekstrim melalui penyaluran logistik kebencanaan tepat sasaran. Laporan selengkapnya oleh Zulfikar Ali.
1: Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Timur menyebut hampir seluruh wilayah di Kaltim rawan mengalami kebakaran selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir kebakaran hutan, lahan hingga permukiman terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Buyung, sebagian kebakaran tersebut dipicu oleh faktor manusia dan kelalaian dalam melakukan aktivitas pembakaran. Berikut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan.
2: Hampir merata ya. Kalau untuk daerah Kaltim, dalam minggu terakhir ini, setiap hari ada saja terjadi kebakaran hutan, tetapi lebih ke arah penyebabnya adalah dari manusia juga, atau kelalaian yang terjadi. Seperti itu, baik kebakaran hutan maupun kebakaran pemukiman, hampir setiap kabupaten setiap hari ada. Logistik merupakan hal yang kita siapkan ya selalu, walaupun volumenya juga kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Kita juga paham, tapi tetap selalu kami siapkan dan kami distribusikan ke kabupaten sebagai cadangan, apalagi masyarakat memerlukan seperti itu.
1: Pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana juga dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi diperkuat bersama BPBD Kabupaten dan Kota serta instansi terkait. Koordinasi tersebut melibatkan sektor kehutanan, kesehatan, sosial, Manggala Agni, Tim SAR, kepolisian hingga TNI. Sementara itu, Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda telah terjadi sebanyak 19 kali sejak Januari hingga 12 Juni 2026. Berikut keterangan dari Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto.
3: Di bulan Juli ini sudah hingga tanggal 12 itu 3 kali kebakaran lahan. Nah, ini satu hal yang harus kita antisipasi bahwa luas daerah Kota Samarinda cukup berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang entah itu disengaja maupun tidak, tapi yang jelas bagaimana antisipasi dan kesiapan teman-teman relawan dalam menghadapi kondisi ini. Karena ini kondisinya adalah kemarau, maka mungkin untuk longsor dan banjir agak berkurang. Cuma akan menambah kerjaan di kebakaran lahan.
1: Menurut Joko, kondisi kemarau dapat mengurangi potensi bencana banjir dan longsor. Namun di sisi lain, ancaman kebakaran lahan justru perlu diantisipasi dengan meningkatkan kesiapan relawan dan masyarakat. BPBD Kaltim mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan, terlebih saat cuaca kering dan kondisi angin dapat mendukung penyebaran api. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Yaitu mengenai lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis. Artinya sebagian besar penyandang diabetes tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan penyakit tersebut hingga akhirnya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami komplikasi. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena diabetes sering berkembang tanpa gejala yang khas pada tahap awal. Akibatnya banyak kasus baru kemudian diketahui setelah muncul gangguan pada jantung, kemudian ginjal, mata, dan organ lainnya. Dan kami sudah bersama juga dengan Humas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Maki Zamzami.
2: Wawancara Pro3.
1: Dokter Maki. Nah, Anda, dokter, sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai ada data mengatakan bahwa 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis, dokter?
3: Ya, saya rasa ini pasti memang begini, Mas.
1: Ya.
3: Ini Mas, namanya Mas siapa biar?
1: Zaini.
3: Pak Zaini, ya. Maaf. Jadi memang angka ini saya rasa bisa akan lebih naik lagi gitu ya, karena memang diabetes ini kan sebetulnya penyakit yang kita itu tidak terasa tiba-tiba sudah mempunyai atau terkena dengan diabetes, karena prosesnya ini kronis gitu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung secara akut. Dan ini ditambah dengan masyarakat Indonesia yang mungkin tidak terlalu aware dengan kesehatan diri sendiri, sehingga data ini akhirnya akan semakin lama semakin meningkat, ditambah lagi dengan banyaknya per tahun 2024 data kemarin itu sudah ada 20 juta penderita ya diabetes, dan itu
1: yang terdata kita, ya dokter ya?
3: Iya, di 2024 itu ada 20 juta penderita diabetes, dan itu ketika si penderita diabetes ini memiliki keturunan ya, itu akan mempunyai faktor resiko yang lebih besar lagi gitu, si anaknya.
1: Artinya memang ada faktor keturunan, seorang anak kena diabetes dari orang tuanya begitu, dokter?
3: Iya.
1: Bukan karena faktor pola makan juga begitu ya?
3: Jadi gini, ketika orang tua itu menderita diabetes, maka anak dari orang tua itu mempunyai faktor resiko lebih besar dibandingkan kedua orang tua yang tidak menderita diabetes.
1: Oke. Nah, dokter, ini sampai masyarakat tidak menyadari begitu ya bahwa dia kena diabetes begitu, ketika komplikasi terjadi baru kemudian ke vaskes akhirnya diketahui diabetes. Nah, itu apakah memang tidak ada gejala-gejala yang bisa kita kenali begitu, dokter?
3: Ada gejalanya, hanya saja memang gejalanya tidak serta-merta seperti infeksi pada umumnya. Kalau misalnya kita kena DBD gitu kan, berdarah, langsung demam, itu kan tanda infeksi yang paling mudah ya. Nah, kalau diabetes ini kadang suka orang tidak menyangka bahwa itu adalah salah satu cirinya. Ya, pertama sering haus, yang kedua lapar terus, ingin makan gitu ya, dan ketiga itu sering buang air kecil terus. Nah, ketiga gejala atau tanda-tanda ini kan sangat jarang untuk orang aware gitu.
1: Aware, ya, betul.
3: Sering,
1: dianggapnya kalau haus saya, biasa, kalau lapar biasa begitu ya, betul ya.
3: Kalau sering haus terus saya pengen buang air kecil terus, ya memang seperti itu kan.
1: Iya.
3: Gitu. Minum banyak penting. Terus juga sering lapar gitu kan, itu juga sama gitu. Padahal sebetulnya itu adalah tanda-tanda bahwa apa yang dimakan sama dia, yang kalau kita makan itu kan kalorinya dibakar ya. Kalau nggak dibakar, itu bisa ditimbun di jaringan lemak. Sedangkan ketika orang-orang yang menderita diabetes, apa yang dimakan itu kalorinya atau energinya, gulanya itu hanya beredar di pembuluh darah, tidak jadi lemak atau tidak jadi energi gitu. Akhirnya jadi seperti itulah gejala-gejalanya yang harus diperhatikan.
1: Oke, kita ke...
3: Ya, jadi pertama mungkin saya gabungkan saja ya. Jadi yang pertama, yang kita harus sadari apakah orang tua kita itu menderita diabetes atau tidak. Karena ketika kedua orang tua kita itu menderita diabetes, maka faktor resikonya itu sekitar 70-80% itu ke si anak untuk menderita diabetes. Gitu. Jadi saya tidak bicara diturunkan, tapi faktor resikonya lebih besar. kepada anak yang mempunyai kedua orang tua diabetes, terutama apalagi diabetes tipe 2 ya.
1: Yeah.
3: Nah, terus kemudian itu akan diperburuk dengan lifestyle gitu, apa kebiasaan dari anaknya gitu kan. Apa aja sih kebiasaannya? Yang pertama sebetulnya bukan hanya masalah fisik. Yang kita masalah utama kita adalah apa yang kita makan gitu. Ketahui apa yang kita makan. Kadangkala persepsi masyarakat ini suka salah bahwa penyakit diabetes itu adanya di karena teh manis gitu.
1: Yeah.
3: Ya, teh manis. Padahal sebetulnya kuncinya adalah di gula ya, yang paling utama di gula. Hanya saja di zaman sekarang ini gula itu kan bukan hanya di minuman.
1: Ya.
3: Ya, kadang masak aja seperti nyambel aja pakai gula. Kemudian ya,
1: betul,
3: sop aja sop itu juga pakai gula.
1: Ya, bikin sayur asem pakai gula.
3: Pakai
1: jadi
3: gula,
1: bukan sayur asem lagi, sayur manis namanya itu jadinya, dokter.
3: Nah, iya benar. Dan itu digabung dalam satu porsi makanan yang karbohidratnya banyak dan ditambah bergula-gula dengan jenis makanannya ya. Jadi artinya secara tidak langsung kita memakan gula. Nah, kemudian kalau itu terlalu sering dibiasakan makan, ditambah lagi aktivitasnya untuk membakar kalori itu kurang, ya, maka terjadilah beban dari pankreas kita untuk memproduksi insulin.
1: Ya.
3: Yang pada akhirnya insulinnya juga resisten atau berkurang, dan akhirnya gula yang dimakan diserap ke dalam darah tidak bisa dirubah menjadi lemak atau menjadi energi. Nah, disinilah akhirnya prosesnya tadi Pak Yati bilang katanya, apakah gula itu karena kencingnya dikerumuti itu ya.
1: Semut,
3: sebetulnya
1: ya.
3: Sebetulnya bukan masa kencing. Ketika sudah masuk ke tahap itu ya, ke tahap bahwa kencingnya itu warnanya pekat dan dikerumuti, itu sebetulnya sudah tahap yang tinggi banget gulanya. Gitu ya. Karena gula itu sebetulnya zaman sekarang ini sangat canggih sekali untuk mengukur gula, bahkan ada yang dapat dimonitor terus-menerus, ya tinggal dicek aja di dalam gula darahnya gitu. Karena sebetulnya hasil dari urin itu adalah hasil dari filter yang ada di ginjal sehingga ke urin. Jadi yang paling tinggi, paling akurat adalah kita memeriksa di dalam darah. Apakah kita mempunyai penyakit diabetes atau tidak gitu. Tinggal cek gula darah sewaktu, gula darah puasa.
1: Yeah.
3: Dan itu sangat, apalagi dengan saat ini pemerintah lagi mengejar cek kesehatan
1: CKG,
3: gratis
1: ya,
3: CKG.
1: Betul.
3: Dan ini Mas, kalau misalnya dipahami bukan hanya orang tua yang saat ini identik penyakit gula ya, justru anak-anak sekarang itu sudah banyak yang identik penyakit gula, ditambah lagi dengan hipertensi.
1: Yeah.
3: Dari data yang ada di CKG pada anak-anak yang saat ini udah 56 juta, kalau nggak salah ya 56 juta yang sudah CKG itu, anak-anak itu ada 8% yang menderita hipertensi. Dan itu biasanya paketan itu, dia mempunyai nanti ke depan bisa jadi rawan resiko terkena penyakit gula. Dan itu akhirnya bisa jadi bahaya. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mencegah agar tidak jadi pengguna diabetes?
1: Yeah.
3: Saya rasa yang pertama, untuk yang belum terkena penyakit gula, tanyakan kedua orang tua apakah punya penyakit gula atau tidak. Jika tidak, maka kebiasaan kita memakan kalori gula yang berlebih dan lain-lain ini mulai dibatasi, dan juga aktivitas rutin fisik secara rutin gitu ya. Setengah jam aja, 30 menit. Jalan di tempat, lari di tempat, itu sudah cukup membantu untuk membakar kalori dan mengaktivasi metabolisme kita gitu agar bisa lebih bagus. Dan yang terakhir yaitu kita harus memahami apa yang dimakan, baik dari minuman, terus kemudian makanan.
1: Yeah.
3: Kita harus tahu kadar gulanya berapa, cara komposisi gulanya berapa, itu kita harus tahu lah, jangan sampai membelikan anak atau siapapun itu ya, tapi kita nggak tahu, bahwa nggak sadar bahwa hanya gulanya tinggi sekali gitu.
1: Oke, baik.
3: Jadi yang pertama tidak harus bahwa penderita diabetes itu dia hipertensi atau penderita hipertensi itu diabetes, itu tidak berhubungan secara langsung. Tapi ketika penderita hipertensi ya, dia mempunyai hipertensi terus menerus ya dan tidak terkontrol, biasanya itu akan merusak beberapa organ-organ tubuh, ya, baik itu ginjal atau bisa juga termasuk salah satu juga pankreas, itu yeah. kan. Sehingga kalau misalnya hipertensi ini tidak terkontrol dan terutama pola makannya juga berantakan, nanti itu akan terjadi gangguan metabolismenya gitu. Sehingga akhirnya beberapa penderita hipertensi juga menderita diabetes juga, dan itu akhirnya menjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Sama begitu juga dengan penderita hipertensi, tidak samanya dia akan menjadi penyakit gula. Ya, jadi tapi hampir sebagian besar hipertensi dan diabetes ini yang terutama yang jarang ya, yang jarang kontrol dan sudah terlalu kronis itu biasanya mempunyai komplikasi yang lebih besar.
1: Ya, nah dokter, ini saya punya kawan ya dokter ya, dia itu rajin berolahraga, tapi ketika itu ada gangguan lah dengan matanya begitu ya. Ketika diperiksa ke rumah sakit ternyata ada diabetesnya dan kadarnya sudah ya lumayan tinggi lah. Nah itu kenapa dokter, orang yang suka olahraga kok kena juga diabetes dokter?
3: Ya, jadi memang kuncinya itu sebetulnya diproduksi insulin di pankreas. Jadi selama pankreasnya itu masih memproduksi insulin, ya, maka yang harus diperhatikan adalah kadar asupan, ya. Jadi kadar asupannya jangan terlalu banyak kalau semisalnya produksi insulin di pankreasnya itu sudah sedikit.
1: Ya.
3: Gitu, sehingga carilah makanan-makanan yang mengandung banyak protein, bukan banyak gulanya, gitu kan. Kemudian kalau semisalnya dia tetap sudah menjaga makan dan berolahraga. Olahraga itu kan hanya untuk melatih agar metabolisme itu lebih bagus dan membakar kalori juga gitu kan, untuk bisa mengaktivasi seluruh sel-sel di dalam tubuh. Tapi ya itu perhatikan makanan yang tersembunyi gitu. Kadangkala banyak kan olahraga dia lari, tapi apalagi di CFD kan, jadi itu banyak jualan juga dia mampir, dia ini gitu kan. Artinya jadi percuma, sama seperti orang puasa gitu di bulan Ramadan, tapi berat badannya naik.
1: Iya.
3: Karena apa ya? Karena pas makannya balas dendam gitu kan, kalorinya banyak dan tidak tahu komposisi dari makanan yang dimakan itu apa aja yang bersifat banyak gulanya gitu Mas.
1: Iya. Nah, ini kalau diabetes apakah memang bisa menimbulkan risiko kematian dari diabetesnya atau komplikasinya sebenarnya, dokter?
3: Jadi sebetulnya gini, kalau bisa dilihat saat ini angka kematian tertinggi karena penyakit itu kan sakit jantung.
1: Iya.
3: Ya, baru stroke dan kemudian diabetes juga salah satu penyumbangnya. Jadi tapi dengan diabetes, maka kemungkinan dia mempunyai penyakit jantung lebih besar juga gitu. Karena apa? Karena pertama di pembuluh darahnya juga akan kental dan banyak bisa menimbulkan plak sehingga bisa terjadi penyakit jantung. Kemudian hipertensi juga bisa terjadi juga gitu. Kalau misalnya gangguan pembuluh darahnya terlalu kental dan bahkan bisa nekrosis atau oksigennya di pembuluh darah perifernya itu di kaki itu terganggu, itu juga akhirnya bisa jadi penyebab kematian juga. Jadi sebetulnya diabetes itu bukan gulanya yang bisa menimbulkan kematian, tapi komplikasinya gitu, karena gagal organnya untuk bisa berfungsi karena terlalu banyaknya gula di dalam pembuluh darah.
1: Iya. Nah, apa kalau begitu saran dari dokter agar kita tidak terkena diabetes, lalu upaya deteksi dininya bagaimana? Silakan Dokter Magi.
3: Ya, pertama saat ini manfaatkan cek kesehatan gratis ya yang dari saat ini di program pemerintah untuk bisa kontrol selalu gula darah, terutama bagi yang mempunyai orang tua menderita diabetes ya. Kemudian kontrol tensi, kontrol gula darah minimal tiap bulan sekali. Itu kontrol untuk sebagai pendeteksi dan itu dimanfaatkan sebagai program dan itu gratis kan. Yang kedua, kenali apa yang kita makan ya, sumbernya, isinya, ingredientnya, komposisinya, kenali apa yang kita makan sehingga kita tahu batasan dan cara kita untuk bisa menghindar atau memerlukan makan. Dan yang ketiga, aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari ya, itu jalan di tempat, konsisten ya, dan rutinkan. Itu adalah sebagai tindakan, salah satu tindakan kita untuk pencegahan agar tidak terkena diabetes.
1: Ya, gitu. Baik, kalau begitu Dr. Maki, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya demikian tadi Humas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Dr. Maki Zamzami. Kita sudah bahas tentang diabetes ya. Yang ternyata 73% penderita diabetes di Indonesia itu tidak terdiagnosis. Nah inilah perlunya deteksi dini, mumpung ada cek kesehatan gratis bisa dimanfaatkan di berbagai faskes, di puskesmas juga bisa ya. Silakan Anda bisa melakukan deteksi dini, jangan sampai nanti kalau sudah kena komplikasi baru ke faskes dan baru ketahuan kalau awalnya memang dari diabetes.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sudah kita siapkan ya untuk dibahas di Indonesia, seperti mengenai adanya informasi perkembangan soal warga negara Indonesia ya, yang dilaporkan ditemukan meninggal di kamar mes tempatnya bekerja di kota Yerevan, Armenia. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tangan, kaki, dan mulut dilakban. Keluarga menduga korban bernama Valen A. Tambuto berusia 24 tahun ini menjadi korban pembunuhan berdasarkan informasi yang mereka terima dari pacar korban dan sejumlah rekan kerja. Kasus ini mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri melalui KBRI telah berkoordinasi dengan otoritas Armenia untuk mengawal proses penyelidikan sekaligus juga memastikan perlindungan kekonsuleran bagi WNI yang terkait dalam kasus tersebut. Nah, kita masih coba untuk hubungi duta besar di sana, termasuk yang menangani wilayah Armenia, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terakhirnya. Nanti kita update juga mengenai informasi lainnya, termasuk juga nanti kita bahas ya, di mana ternyata lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia ternyata belum terdiagnosis. Artinya sebagian besar penyandang diabetes tidak menyadari bahwa mereka hidup dengan penyakit tersebut hingga akhirnya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami komplikasi. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya. Baik, kelihatannya kita sudah tersambung dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arif. Baik, bagaimana kabar di sana, Pak Arif?
5: Alhamdulillah, baik-baik, sehat.
1: Oke, Pak Arif, perkembangan terakhir mengenai warga negara kita, Valen, yang ditemukan meninggal di sana bagaimana, Pak?
5: Ya, pertama tentu saya ingin mengucapkan ungkapan bela sungkawa ya kepada keluarga korban ya, atas nama pemerintah dan KBRI Kiev yang membawahi Republik Armenia. Sejauh ini yang telah kita terima adalah surat pernyataan dari kepolisian Armenia yang memberi. Ya, para pendengar Pro 3 FM, kami dari KBRI Kiev tentu setelah menerima pemberitahuan mengenai peristiwa kematian seorang warga negara Indonesia pada tanggal 15 Juli telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Armenia. Tentu karena ini merupakan peristiwa pidana, pihak terkait di Armenia terus melakukan penyelidikan terhadap korban dan juga mengamankan para tersangka. Sebagai KBRI, tentu yang pertama kita juga perhatikan bukan hanya korban, tapi karena pelakunya, yang tersangka pelaku adalah juga warga negara Indonesia. Jadi pelayanan konsuler pun harus diberikan kepada pelakunya untuk memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi.
1: Yeah.
5: Dan sejauh ini yang kami dapat sampaikan, tindakan otopsi yang telah dilakukan oleh instansi terkait di Armenia telah dilaksanakan. Dan tentu kita berharap jenazah dapat segera dapat dirilis. Tapi sekali lagi saya katakan, karena ini merupakan peristiwa pidana, tentu ada langkah-langkah yang perlu dipenuhi oleh aparat hukum setempat sebelum jenazah bisa di diizinkan untuk diberangkatkan kembali ke tanah air.
1: Ya.
5: Pak Arief, dalam hal ini tentu kita terus melakukan koordinasi juga dengan pusat terkait dengan upaya untuk repatriasi jenazah tersebut.
1: Oke. Pak Arief, apakah sudah ada keterangan juga Pak dari pihak kepolisian di sana mengenai pemicu terjadinya aksi pembunuhan tersebut, Pak? Dan juga warga negara kita yang diperiksa di sana, berapa orang totalnya Pak semuanya?
5: Yang kita terima memang masih sebatas 3 dari 4 terduga tersangka ya, ya, yang telah ditangkap. Namun demikian kita belum menerima komunikasi resmi dari hasil penyidikan tersebut. Tentu kita harus menghormati proses hukum yang terjadi di Armenia tersebut.
1: Ya.
5: Dan kita terus mengupayakan sesegera mungkin tentunya seandainya sudah dapat berita yang resmi dari dari aparat hukum setempat, tentu akan kita lakukan tindakan lebih lanjut.
1: Ya, tapi kalau untuk proses autopsi dan segala macam sudah selesai di sana, Pak Arief?
5: Proses autopsi kami menerima kabar sudah selesai dilaksanakan.
1: Ya. Dan itu perlu waktu berapa lama biasanya Pak Arief sampai jenazah mungkin bisa dipulangkan ke tanah air, Pak?
5: Iya, peristiwa pengiriman kembali jenazah warga negara Indonesia dari Armenia ke Indonesia itu bukan yang pertama kali ya. Kita telah melaksanakan juga proses pengiriman jenazah dalam status jenazahnya itu adalah mereka yang bersangkutan meninggal karena sakit. Nah, proses perawatan yang bersangkutan di rumah sakit dan seterusnya hingga yang bersangkutan itu wafat itu memang terrecord ya, jadi memang tidak memerlukan penyidikan lebih lanjut, hanya pernyataan dari pihak rumah sakit bahwa yang bersangkutan meninggal karena sakit ya. Nah, prosesnya itu pun nggak bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat ya, perlu waktu. Pertama, pemulasaran jenazah.
1: Ya. Halo, Pak Arief. Pak Arief.
5: Ada proses reservasi tempat di penerbangan dan lain-lain yang mungkin memerlukan waktu bisa lebih lama proses pengiriman jenazah yang normal ya. Nah, karena itu yang kami harapkan tentu dari
1: Pak Arief.
5: Halo, dan berupaya untuk melaksanakan pengiriman jenazah itu sesegera mungkin.
1: Ya, komunikasi dengan pihak keluarga Valen bagaimana sejauh ini, Pak Arief?
5: Ya, ini yang perlu juga saya sampaikan bahwa staf kami yang menangani konsuler memang secara sporadis menerima beberapa permintaan ya dari mereka yang mengaku sebagai keluarga korban. Ya. Namun demikian, kelihatannya komunikasi ini masih belum lancar dari beberapa yang dipertanyakan oleh staf KBRI Kiev sendiri juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan tentunya. Tapi apapun respon dari keluarga, tentu kita berharap ini dapat disikapi dengan lebih bijaksana dalam pengertian bahwa KBRI tidak diam ya dalam hal ini. Kita terus melakukan upaya pelayanan masyarakat sebaik mungkin.
1: Ya.
5: Dan apalagi dalam hal ini tentu yang terlibat sebagai korban adalah warga negara Indonesia dan juga sebagai pelaku adalah juga warga negara Indonesia. Ya. Jadi dua hal yang merupakan kewajiban negara juga untuk ikut memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI.
1: Ya.
5: Jadi jangan sampai ditafsirkan bahwa pada saat kita memberikan pelayanan kepada tersangka, itu berarti kita melindungi tersangka, bukan.
1: Ya.
5: Yang kita pastikan adalah hak-hak hukum tersangka itu terpenuhi. Itu yang kita mesti pastikan.
1: Ya. Valen ya, sebenarnya
5: tentu kita memberikan pelayanan buat korban.
1: Oke. Pak Arief, sebenarnya Valen ini di Armenia sudah berapa lama dan bekerja sebagai apa Pak di sana, Pak?
5: Nah, ini yang saya belum mendapatkan keterangan resminya ya, status pekerjaan yang bersangkutan. Nah, ini yang kesulitan yang seringkali kami hadapi sebagai perwakilan, di mana warga Indonesia itu tidak serta-merta memberikan laporan mengenai kehadiran mereka di luar negeri kepada perwakilan terdekat. Jadi setelah terjadi kejadian baru kita mendapatkan informasi, ternyata ada beberapa orang yang telah cukup lama tinggal di luar negeri. Nah, pada saat kondisi yang normal sebetulnya, pada saat seseorang itu sudah mendapatkan pekerjaan tetap, dalam arti mereka akan menetap lebih lama dari dari normalnya traveler gitu, itu harusnya sudah melaporkan kepada KBRI. Dan proses pelaporannya kan bisa dilaksanakan secara lebih ringkas ya, secara online, tidak perlu hadir langsung ke perwakilan.
1: Ya. Sementara untuk terduga pelaku warga negara Indonesia juga yang 3 orang itu sudah mendapatkan akses jugakah ke mereka? KBRI di sana, Pak? Nah,
5: kami telah mengirimkan nota diplomatik karena sesuai dengan praktik diplomasi, pada saat terjadi penangkapan terhadap warga satu negara, maka negara dari yang bersangkutan itu mengajukan permintaan untuk akses konsuler. Nah, setelah mendapatkan izin akses konsuler, maka kita akan menemui yang bersangkutan di tempat tahanan. Seperti itu, normalnya seperti itu. Dan nota kita itu belum dijawab oleh Kementerian Luar Negeri Armenia.
1: Ya. Nah, mereka sekarang ada di kantor polisi kalau begitu, Pak Arif ya? Sudah ditahan begitu, Pak?
5: Ya, mereka ditahan. Terus terang, saya tidak tahu secara pasti tempat penahanannya di mana. Karena memang kita kan belum diberikan akses konsuler ya.
1: Begitu. Oke. Okay. Nah, tadi kan Pak Arif sempat mengatakan terduga pelakunya ada 4 orang begitu. 3 orang sudah diamankan begitu. Yang satu lagi dalam status buron atau bagaimana jadinya begitu, Pak Arif?
5: Yang saya dengar dari berita yang kami dapat dari staf yang ada di tempat dan juga konsul kehormatan kita di Yerevan, yang satu memang belum tertangkap. Tapi nanti kita akan update lagi ya, kalau seandainya terjadi perubahan.
1: Ya, tapi sejauh mana kemudian KBRI, Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal kasus ini sampai memang ada keputusan yang jelas begitu, Pak Arif?
5: Ya, tentu. Yang saya, seperti saya katakan, peristiwa kematian warga negara hingga pengawalan untuk pengiriman jenazah kembali ke tanah air itu bukan pertama kali. Yeah. Jadi kita sudah punya protap untuk mengawal hari itu, dan memang itu merupakan kewajiban perwakilan dalam membantu warga ya. Tapi tentu kita perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan keluarga ya. Yeah. Dan perusahaan tempat mereka bekerja. Karena dalam kondisi normal, sekali lagi, kalau seseorang itu meninggal di luar negeri pada saat statusnya sebagai pekerja, biasanya kantor tempat dia bekerja itu yang bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali jenazahnya. Namun ini peristiwanya kan bukan peristiwa sakit ataupun meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, kita...
1: Halo, Pak Arif.
5: Perusahaan itu seperti apa kepada yang bersangkutan.
1: Sementara kalau pendampingan terhadap yang terkena masalah hukum di sana, 3 warga negara kita yang menjadi terduga, Pak Arif ya, itu sampai di mana KBRI batas pendampingannya, Pak, atau memberikan kekonsuleran kepada mereka? Halo, Pak Arif, bisa dengar suara saya, Pak? Pak Arif? Halo, Pak? Pak Arif? Keterangan dari Pak Arif ya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah.
6: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
8: Indonesia, BMKG melaporkan keberadaan sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua berpotensi memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Lalu juga prakirawan BMKG ini menjelaskan sirkulasi siklonik membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memperkuat dinamika atmosfer nasional. Daerah konvergensi terpantau memanjang dari Jambi hingga Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, Laut Flores, Maluku Utara, serta Laut Arafuru. Sementara daerah konfluensi teridentifikasi di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang melanda kota Palembang dan Tanjung Selor. Sedangkan hujan ringan berpeluang terjadi di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu gangguan aktivitas harian maupun bencana hidrometeorologi. Topik pilihan terkait sirkulasi siklonik Pasifik Utara Papua ini memicu hujan di Indonesia. Dan saat ini untuk memperbincangkan hal tersebut, kami telah tersambung bersama Prakirawan Cuaca BMKG Nur Rahmat Jatmiko.
9: Wawancara Pro 3.
8: Pak Rahmat, BMKG menyebut ini adanya sirkulasi siklonik di Pasifik Utara Papua. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sirkulasi siklonik tersebut? Dan bagaimana fenomena ini dapat mempengaruhi cuaca di Indonesia?
10: Iya, terima kasih Mbak. Memang BMKG menginfokan kalau terdapat sirkulasi siklonik di Pasifik Utara Papua. Sirkulasi siklonik ini yaitu merupakan pola pergerakan angin di mana pergerakannya itu berputar mengelilingi pusat tekanan udara rendah. Ketika berada di belahan bumi utara, maka arah putarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan untuk berada di wilayah belahan bumi bagian selatan, itu maka pergerakan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sirkulasi ini dapat menarik beberapa kumpulan awan-awan atau massa udara lembab sehingga mengakibatkan banyak awan-awan hujan yang tumbuh sekitar wilayah sirkulasi tersebut. Kemudian dapat mengakibatkan juga perlambatan kecepatan angin yang akan bertemu di wilayah sirkulasi tersebut, Mbak. Ya.
8: Baik. Lalu kalau untuk wilayah di Indonesia yang saat ini paling berpotensi terdampak hujan akibat fenomena tersebut, ada di mana ini, Pak?
10: Ya, untuk pusat bibit kontrol B92W yang berada di sekitar luar wilayah Indonesia, berada tepatnya di sekitar wilayah utara, sehingga dapat mengakibatkan potensi hujan intensitasnya sedang dan juga angin kencang di sekitar wilayah Maluku Utara. Tetapi terdapat juga potensi gelombang laut kategori sedang, yaitu dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sangihe hingga Talaut, kemudian Laut Maluku, serta Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat Daya, Mbak. Ya.
8: Oke. Nantinya kalau intensitas hujan yang diperkirakan terjadi ini seberapa besar, Pak Rahmat?
10: Iya, untuk intensitasnya hanya hujan sedang saja, tapi disertai angin kencang sehingga di sekitar wilayah utara, belahan bumi utara dari Indonesia seperti wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara hingga Maluku harus tetap waspada karena memang akan adanya akibat adanya BBC Kontropi 92W mengakibatkan cuaca di sekitar wilayah utara tadi sudah disebutkan itu akan berdampak hujan sedang, kemudian angin kencang juga, sehingga mengakibatkan juga gelombang laut cukup tinggi sekitar wilayah tersebut, Mbak.
8: Kalau petir termasuk juga atau bagaimana itu, Pak Rahmat?
10: Iya, di sekitar wilayah tersebut tadi disebutkan dapat terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang disertai dengan petir walaupun tidak begitu signifikan pada saat musim-musim seperti saat ini. Ya.
8: Nah, berapa lama kondisi cuaca yang dipengaruhi sirkulasi siklonik ini diperkirakannya akan berlangsung?
10: Ya, 22 hingga 25 Juli masih ada potensi sirkulasi siklonik atau bibit siklon tropis 92W masih terdapat sekitar wilayah utara sehingga mengakibatkan ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang dan juga kecepatan angin cukup signifikan. Kemudian gelombang masih sangat dipengaruhi oleh akibat adanya bibit siklon tropis 92W tersebut, Mbak. Ya.
8: Nah, fenomena ini tergolong normalkah pada periode seperti sekarang atau memang ada faktor lain yang membuat dampaknya lebih signifikan ini, Pak?
10: Ya, fenomena di seperti bulan Juni, Juli memang bibit siklon tropis ataupun siklon tropis itu sering tumbuh sekitar wilayah belahan bumi utara, termasuk sekitar wilayah Filipina, kemudian wilayah Samudra Pasifik bagian utara dari Papua, sehingga mengakibatkan pada musim-musim seperti pada bulan ini memang masih ada potensi tepatnya di sekitar wilayah perairan bagian utara dari Indonesia, bibit siklon tropis maupun bisa terjadinya siklon tropis di sekitaran wilayah tersebut, Mbak.
8: Baik. Nah, di sekitaran wilayah yang sudah memang Pak Rahmat sebutkan tadi, ini juga akankah adanya waspada terhadap bencana hidrometeorologi di sana?
10: Ya, untuk bencana hidrometeorologi mungkin tidak begitu signifikan, namun bencana seperti angin kencang, kemudian dapat mengakibatkan pohon tumbang ataupun baliho dapat roboh, kemudian gelombang tinggi. Nah, ini mungkin yang perlu diwaspadai untuk pada saat ini di wilayah tersebut, Mbak. Ya.
8: Oke. Nah, Pak Rahmat, langkah antisipasi apa ini yang disarankan BMKG pada masyarakat supaya tetap aman saat menghadapi potensi cuaca seperti ini?
10: Ya, khususnya untuk wilayah utara, memang di sekitar wilayah selatan sendiri tampaknya kering, tetapi untuk di wilayah utara masih tetap waspada akan potensi hujan disertai dengan angin kencang dapat mengakibatkan beberapa wilayah masih ada potensi banjir walaupun tidak begitu signifikan, kemudian terdapat genangan ataupun pohon tumbang dan juga tanah longsor. Kemudian juga bagi masyarakat pesisir, terutama di wilayah Maluku Utara, Maluku, kemudian Sulawesi bagian utara, di sekitar wilayah pesisir harus tetap waspada karena gelombang tinggi cukup signifikan di sekitaran wilayah utara, terutama di wilayah perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, kemudian perairan Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara dari Maluku dan juga Papua cukup signifikan, sehingga bagi masyarakat selalu tetap waspada, Mbak.
8: Ya. Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi perkiraan cuaca yang akurat, lalu juga terkini dari BMKG supaya tidak mudah termakan informasi yang belum tentu benar ini, Pak?
10: Iya, benar. Bagi masyarakat selalu mendapatkan informasi yang valid dari BMKG, terutama yaitu dapat melihat melalui website yaitu di www.bmkg.go.id atau dapat juga follow media sosial kami di @info_bmkg. Kemudian gunakan juga aplikasi resmi dari BMKG yaitu Info BMKG di iOS atau di Android. Dapat juga menghubungi call center kami di 196, Mbak. Ya.
8: Oh, baik, call center 196 itu untuk seluruh Indonesia ya, Pak Rahmat ya?
10: Dapat, iya, benar. Langsung kita layani. Siap.
8: Itu juga 24 jam atau bagaimana, Pak?
10: 24 jam, Mbak. Ya.
8: Baik. Pak Rahmat, mungkin dapat menyampaikan pesannya juga ini kepada masyarakat supaya tetap waspada, tapi juga tidak panik menghadapi kondisi cuaca beberapa hari ke depan.
10: Ya, masyarakat dimau tetap waspada, tetapi tidak perlu panik karena memang di saat musim seperti sekarang ini selatannya kering, tetapi untuk wilayah utara masih ada potensi hujan dan ini normal terjadi pada saat musim kemarau di wilayah selatan, tetapi untuk wilayah utara masih banyak hujan, sehingga tetap memonitoring informasi dari kami BMKG, Mbak. Ya.
8: Baik, Pak Rahmat, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya dan juga berbincang bersama Pro 3 RRI. Prakirawan cuaca BMKG Nur Rahmat Jatmiko berbicara terkait sirkulasi siklonik Pasifik Utara picu hujan di Indonesia.
11: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.
13: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir Barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir Barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Adapun potensi hujan ringan berada di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, dan juga Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Serta potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB, cetai surplus keseimbangan primer.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
8: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya, bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
9: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
7: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Di Kabupaten Kapuas khususnya dan Pulang Pisau untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
10: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
3: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
11: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
10: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
12: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
13: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
12: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
13: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemka, FDI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
12: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septrianingsih dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
14: Kawan-kawan itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
15: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Faizil Tursaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
14: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
15: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
16: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual untuk bertahan hari ini.
15: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
17: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
18: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ya, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
17: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Grida Nugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
19: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah, nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah, dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
17: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga risiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya?
1: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
9: Yoga takut tahu?
8: Takut sama ibu guru.
9: Yoga takut gempa.
8: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi Rabu 22 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Termasuk kami akan sajikan nanti informasi terkini dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi yang Anda ketahui di pagi ini. Silakan sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Pagi yang kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Peran keluarga dan ruang baca menjadi kunci menumbuhkan literasi anak. Rizka Amelia dari RRI Manokwari melaporkan.
2: Budaya literasi dinilai perlu dibangun sejak dini melalui peran keluarga dan diperkuat dengan pemanfaatan taman baca maupun perpustakaan sebagai ruang belajar masyarakat. Kolaborasi antara orang tua, komunitas literasi, pemerintah, dan lembaga pendidikan menjadi langkah penting untuk menumbuhkan minat baca serta membentuk karakter anak. Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional RI Provinsi Papua Barat, Angela Torimtubun, mengatakan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun kebiasaan membaca. Menurutnya, orang tua perlu menyediakan bahan bacaan yang sesuai usia anak, menjadi teladan dalam membaca, serta meluangkan waktu untuk mendampingi anak.
3: Keluarga itu fondasi utama ya, fondasi utama bagaimana anak-anak dibentuk sejak dia lahir di dalam keluarga. Nah, peran keluarga di sini, bagaimana keluarga menyiapkan ruang tumbuh yang aman, ruang tumbuh yang nyaman, terkait dengan bagaimana menumbuhkan minat baca, keluarga juga harus punya strategi lah ya, untuk keluarganya. Misalnya dalam rumah diberikan ruang-ruang kepada anak-anak, ada ruang membaca, bisa disediakan buku-buku bacaan. Kemudian memberikan teladan, orang tua memberikan teladan bagi anak-anak untuk suka membaca. Bagaimana anak suka membaca kalau tidak ada contoh yang dibuat oleh orang tuanya. Kemudian anak-anak, orang tua bisa menyiapkan fasilitas buku, tapi tentunya dengan kebutuhan dari anak-anaknya. Misalnya anaknya masih di usia dini, usia PAUD, usia SD, buku-buku yang dipersiapkan adalah lebih banyak buku-buku yang mudah untuk dipahami. Misalnya buku-buku yang lebih banyak gambarnya, atau buku-buku yang berisi dengan kalimat-kalimat pendek saja, terdiri dari 5 kata, 5-7 kata per halaman untuk memudahkan anak-anak, karena anak-anak juga dalam proses untuk belajar membaca ya, dari buku-buku bacaan. Kemudian bagaimana lewat buku-buku bacaan itu keluarga menyediakan waktu membaca bersama anak, mendampingi anak, atau sekedar bercerita kepada anak-anak tentang buku-buku yang dibaca gitu.
2: Sementara itu, Pengurus Taman Bacaan Masyarakat Apori Pasir Putih Manokwari, Nancy Mayor, menilai penguatan budaya membaca juga membutuhkan dukungan ruang baca yang aktif dan kolaboratif. Menurutnya, TBM Apori terus membangun kemitraan dengan berbagai komunitas literasi, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menghadirkan program-program yang mendorong masyarakat semakin dekat dengan kegiatan membaca.
4: Kami bermitra dengan relawan literasi. Kami juga bermitra dengan lembaga-lembaga teknis yang memang berkecimpung di dunia literasi. Nah, itu biasanya saya memperkenalkan dulu Apori, memperkenalkan forum komunitas Taman Baca kami, kemudian itu advokasi mereka untuk bagaimana mereka bisa bermitra dengan kami. Jadi hubungan kemitraan ini misalnya mereka memberikan bantuan koleksi, mereka menyediakan tenaga, kemudian mereka memfasilitasi biaya kalau kemudian untuk kita berkegiatan. Dan puji Tuhan sampai saat ini hubungan kami untuk berkolaborasi itu berjalan dengan cukup baik. Kami ada kegiatan berkunjung satu TBM ke TBM yang lain, dan kemudian kami berdiskusi untuk bagaimana kegiatan-kegiatan apa yang harus kami buat di taman baca kami masing-masing. Jadi itu sementara yang saat ini sedang kami kembangkan ya, tentunya karena keterbatasan sumber daya yang ada di kami belum bisa melaksanakan itu terus secara kontinu, karena kami pasti akan duduk dulu, berembuk dulu, berpikir dulu bagaimana kita mendapatkan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan-kegiatan berkunjung kami antar TBM itu.
2: Nancy menambahkan, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap perpustakaan dan taman baca sebagai pusat informasi sekaligus ruang belajar bersama, bukan sekadar tempat penyimpanan buku. Ia berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan fasilitas literasi yang tersedia karena kebiasaan membaca akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.034 mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura melaksanakan PKL selama satu bulan di 5 distrik Yapen. Salo Ayomi dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Kampus harus hadir sebagai pusat lahirnya ide, gagasan, solusi.
5: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura melaksanakan kuliah kerja nyata KKN tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rombongan mahasiswa ini menumpangi kapal KM Ciremai dari Jayapura. Setelah tiba di Serui, diadakan upacara penyerahan di lapangan alun-alun Trikora Serui. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Dirk YP Runtuboy SPDMKes mengatakan, kuliah kerja nyata bukan sekedar tuntutan akademik semata, melainkan ruang pembelajaran kehidupan di mana mahasiswa menguji ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan.
1: Mahasiswa menguji ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana mereka harus membangun kompetensi mereka untuk melihat realitas sosial, mendengar kebutuhan masyarakat, menghargai kearifan lokal, membangun empati, serta menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Penjabat Sekretaris Daerah Yapen, Ciprianus Justus Membayas PDMSI, mengatakan kehadiran mahasiswa KKN di Yapen sebuah kehormatan untuk menjalin kerjasama antar pemerintah daerah dengan Uncen Jayapura.
6: Karena kita berharap ini kemudian mahasiswa akan berkolaborasi dengan masyarakat, kemudian akan memberikan manfaat lebih, membantu masyarakat untuk mengedukasi termasuk transfer knowledge pun juga itu terjadi ketika ada hal baru yang di kampus itu mereka bisa mengadopsi transfer kepada para pemimpin kita di masyarakat.
5: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Mantembu, Andreas Mandacan, mengatakan pemerintah kampung tentunya akan membantu mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN di kampung.
7: Mantembu, kami sangat siap dan kami sangat senang sekali dengan adanya mahasiswa yang turun ke Kepulauan Yapen.
5: Mahasiswa KKN yang berjumlah 1.035 ini akan melaksanakan KKN di 50 kampung pada 5 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama satu bulan lebih. Usai acara, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi pengabdian masing-masing menggunakan kendaraan truk dan minibus yang telah disediakan pemerintah daerah Yapen. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis dalam rangka HUT keempat pemerintah Provinsi Papua Tengah menarik antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi stan pelayanan kesehatan. Dari RRI Nabire, Jodefri Panjaitan melaporkan.
8: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT keempat Provinsi Papua Tengah terus menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan cek kesehatan gratis yang digelar Panitia HUT keempat Provinsi Papua Tengah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi di halaman kantor Gubernur Papua Tengah dan mendapat sambutan antusias dari warga. Sejak pagi, masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan pemeriksaan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, konsultasi kesehatan, hingga pemeriksaan kesehatan umum oleh tenaga medis. Salah seorang warga yang bernama Ibu Maria, saat hadir memeriksakan kesehatannya Selasa kemarin, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.
9: Kesehatan gratis ini baik untuk kita masyarakat yang tidak mampu. Karena itulah kami orang yang tidak mampu ini ya, kita bersyukur karena bisa siang ini kami dapat berobat dengan gratis.
8: Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Franz, yang mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap kesehatan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat menjangkau lebih banyak warga, agar warga Papua Tengah dapat rutin memeriksakan kesehatannya.
10: Dalam rangka mengetahui secara dini kesehatan warga, sehingga dengan mengetahui kesehatannya, mulai dari tensinya, kolesterolnya, asam uratnya, apabila tensinya tinggi, barangkali bisa mengelola pola pikirnya, mengelola pola makannya, mengelola pola hidupnya, sehingga bisa mencegah dari penyakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cek kesehatan gratis.
8: Pelayanan cek kesehatan gratis menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah yang bertujuan mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain cek kesehatan gratis, rangkaian peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti jalan santai, lomba yospan, pameran UMKM, hiburan rakyat, dan pembagian door prize yang akan mencapai puncaknya pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari Nabire Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 40 anak-anak suku Lauje di KM 7 Takudan, Desa Malala, Kecamatan Dondo, hingga kini belum mendapatkan pendidikan formal karena terkendala berbagai faktor, salah satunya akses jalan yang jauh. Sardono dari RRI Tolitoli melaporkan.
11: Di tengah upaya pemerintah mewujudkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, ternyata masih ada anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal, yakni anak-anak yang berada di kilometer 7 Takudan, Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Kepala Desa Malala Imran kepada RRI menyebut warganya yang bermukim di kilometer 7 Takudan masuk kategori suku anak dalam suku Lauje yang hingga saat ini masih terkendala berbagai sarana infrastruktur mulai akses jalan, kesehatan hingga pendidikan. Untuk akses pendidikan sebelumnya ada upaya bangunan sekolah yang diprakarsai oleh pihak gereja GPIBT Tolitoli, namun hingga saat ini terkendala guru atau tenaga pengajar. Kondisi ini hendaknya dapat segera dicarikan solusi oleh pemerintah daerah, minimal ada satu guru SD agar anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 Takudan dengan jumlah kurang lebih 40 anak juga dapat mengenyam pendidikan formal selayaknya anak-anak di negeri ini.
12: Satu guru saya minta saja Pak untuk kilometer 7 khususnya suku-suku Lauje, karena kurang lebih 40 anak-anak situ tidak tersentuh pendidikan. Jadi ada sekolah yang dibangun oleh pihak sinode dari gereja Kristen Tolitoli. Muridnya banyak tapi gurunya tidak ada.
11: Legislator DPRD Tolitoli, Jemi Yusuf, ketika diwawancara RRI menyayangkan masih adanya anak-anak di negeri ini yang belum mengenyam pendidikan formal, sementara amanat undang-undang pendidikan wajib diberikan kepada semua anak di negeri ini tanpa terkecuali, meskipun diperharapkan dengan akses yang sulit.
13: Artinya kalau misalnya mereka diindikasi bahwa mereka itu karena jaraknya, aksesibilitasnya, maka mereka kan dicarikan alternatif oleh pihak pemerintah kecamatan untuk mencarikan tempat mereka untuk menginap, mereka untuk bersekolah, atau mengutus guru dengan sistem sekolah kelas jauh bisa saja. Kan ada SOP itu. Artinya dijalankan nggak itu SOP itu?
11: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sikron, ketika dikonfirmasi RRI, pihaknya akan segera berkoordinasi bersama jajaran pendidikan di wilayah Kecamatan Dondo, melihat kondisi yang ada dan segera mencarikan solusi terhadap kendala akses pendidikan yang dialami anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 Takudan.
14: Mungkin di survei belum, kan ada koril di Dondo juga, masing-masing ada koril. Nanti saya coba cross-check dengan koril-korilnya, karena selama ini memang dari sejak 2 bulan lalu itu sudah ada permintaan data terkait anak di sekolah. Nanti saya coba tindaklanjuti, Pak Don.
11: Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli ini menegaskan kendala pendidikan yang dihadapi anak-anak suku Lauje yang berada di kilometer 7 akan segera dicarikan solusi, karena pemerintah daerah Tolitoli saat ini juga tengah gencar mencegah anak-anak putus sekolah. Minimal anak-anak di Kabupaten Tolitoli mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Dari Tolitoli, Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: pemerintah memperkuat fondasi pembangunan ekonomi hijau dengan memetakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia secara lebih komprehensif. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran 4 dokumen status keanekaragaman hayati sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data ilmiah dan disusun oleh Kementerian PPN Bappenas bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup beserta sejumlah mitra. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.go.id.
17: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
18: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum khusus nelayan di Mamuju menjadi yang pertama di Sulawesi Barat yang memberikan layanan pendampingan hukum bagi komunitas nelayan. Dari RRI Mamuju, Asmi Saleh melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP membentuk pos bantuan hukum atau pos bankum khusus komunitas nelayan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir. Program tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum karena menjadi yang pertama menyasar komunitas nelayan dan ditetapkan sebagai proyek percontohan di antara kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DKP Kabupaten Mamuju Muhammad Yusuf saat diwawancara di kantor RRI Mamuju Selasa 21 Juli 2026 mengatakan, pos bankum nelayan dibentuk melalui layanan terpadu yang dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sumare dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3: Pos bankum nelayan awalnya alhamdulillah sudah kami bentuk, kami melakukan beberapa pelayanan terpadu, kami pusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih dan melibatkan semua stakeholder, masyarakat nelayan kami sangat terbantu dan salah satu layanan yang kami dapatkan dan kami berikan kepada teman-teman nelayan adalah perlindungan hukum. Itu hasil kolaborasi kerjasama dengan Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat dan alhamdulillah mendapat apresiasi karena baru pertama kali khusus di komunitas nelayan dan menjadi role model percontohan nasional bahwa Mamuju ini mendapat apresiasi karena sejauh itu melakukan proteksi kepada nelayan-nelayan kecil.
2: Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Mardiana mengatakan, pos bantuan hukum nelayan di Kabupaten Mamuju merupakan inisiatif pertama yang menjadi proyek percontohan di Sulawesi Barat. Mardiana menjelaskan, keberhasilan pembentukan pos bankum di Mamuju akan menjadi bahan evaluasi untuk kemungkinan diterapkan di kabupaten lain di Sulawesi Barat. Meski telah resmi dibentuk, Mardiana mengatakan pos bantuan hukum nelayan di Desa Sumare masih dalam tahap persiapan operasional. Pihaknya akan memberikan pelatihan kepada tenaga bantuan hukum yang nantinya bertugas melayani masyarakat nelayan.
4: Untuk pos bantuan hukum khusus nelayan memang Mamuju adalah merupakan percontohan dan ini adalah merupakan inisiasi dari Dinas DKP. Jadi untuk pembangunan atau pembentukan selanjutnya kami menunggu apakah kabupaten lain akan membentuk hal yang sama. Yang jelas Mamuju merupakan pilot project. Alhamdulillah ini kan baru terbentuk.
5: Oke.
4: Iya. Terus paralegalnya nanti yang akan bertugas di pos bantuan hukum itu kan nantinya kita akan berikan pelatihan. Itu kan artinya ini belum beroperasi ya sampai sekarang. Ini kan baru pembentukannya saja. Tapi kalau untuk pos bantuan hukum yang ada di desa, kelurahan itu sudah berjalan.
2: Menurutnya, pembentukan pos bankum merupakan hasil kolaborasi antara DKP Kabupaten Mamuju dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, kerjasama tersebut mendapat apresiasi karena menjadi layanan bantuan hukum pertama yang secara khusus menyasar komunitas nelayan. Bahkan, program tersebut dinilai layak menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Nur Asmi Saleh, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Maluku melaksanakan pendampingan atas proyek dan fisik bidang kesehatan. Yasin Kalderak dari RRI, Stasiun Produksi Bula melaporkan.
6: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melalui bidang perdata dan tata usaha negara terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya melalui pendampingan hukum bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri setempat Fauzan Mahmud menjelaskan kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN dalam memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah agar setiap program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, melalui pendampingan hukum, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur ingin memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara

0: potensi sengketa maupun persoalan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur.
1: Ya, tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rapat pendampingan hukum ini, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Seram bagian timur dengan kesehatan Kabupaten Seram bagian timur.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian timur Puni Rakil Walaga menyebut pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis di sektor kesehatan berlangsung sesuai aturan. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: FKUB Sulawesi Selatan bersama 10 organisasi lintas agama menyerukan perlawanan terhadap intoleransi dan terorisme sekaligus memperkuat semangat moderasi beragama di masyarakat. Aan Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan.
3: Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah DPP ICAT bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Selatan dan 8 organisasi lintas agama di Kota Makassar menggelar kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme IRED. Mengusung tema merawat harmoni, memperkuat persatuan bersama menolak intoleransi, radikal, ekstremisme, dan terorisme, kegiatan ini menjadi simbol nyata bahwa kebersamaan merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Kolaborasi 11 organisasi lintas agama dan lembaga kerukunan ini mencerminkan kuatnya komitmen kebersamaan dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta membangun ketahanan nasional melalui sinergi antar umat beragama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan Prof. Najamuddin Abdul Syafa menegaskan bahwa seluruh agama mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan.
4: Saya kira kita seluruh agama semuanya menginginkan hidup bersama, hidup damai, hidup harmoni. Oleh sebabnya itu pada hari ini ada kita semuanya sepakat nekat untuk hidup damai, hidup bersama, hidup harmoni, memperkuat persatuan.
3: Insar, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan Prof. Muammar Bakri mengapresiasi sinergi yang dibangun seluruh organisasi lintas agama. Menurutnya kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa kebersamaan merupakan kekuatan untuk memperkokoh persatuan. Ia menambahkan kolaborasi ini menunjukkan bahwa Makassar adalah rumah bagi perdamaian dan harmoni. Semoga semangat ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, bahkan bagi masyarakat dunia.
5: Karena itu saya kira seluruh dunia harus belajar di Makassar. Indonesia harus belajar di Makassar, karena dari Makassar perdamaian dan harmoni tercipta.
3: Sementara itu, Ketua DPP ICAT Malingkai Ilyas menegaskan bahwa kampanye publik tersebut merupakan bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan moderasi beragama dan kolaborasi lintas agama. Malingkai menambahkan bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini tidak hanya hadir dalam bentuk aksi kekerasan, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, provokasi, hoaks, serta narasi intoleransi di ruang digital.
2: Demikian Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI, siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Wakil Menteri Kesehatan RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis di Sumatera Utara. Pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Lalu Ahmad Zaini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan. Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pihak istana merespon sorotan masyarakat mengenai gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dinilai tidak mencerminkan seorang pejabat negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan ada evaluasi atas sorotan dari publik mengenai gaya komunikasi Menteri Dodi. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo rutin melakukan evaluasi kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat negara. Belarusia serius pada pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G Expo Kemayoran Jakarta 21 hingga 24 Juli 2026. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Alexander Yakosit yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 hari Selasa 21 Juli 2026 mengatakan Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju akan melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebutkan hal ini dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia yang bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Raymond dan Joaquin berhasil menuntaskan perlawanan ketat dari pasangan Chinese Taipei Li Fangqi, Li Fangjian 21-13, 19-21, dan 21-16. Pertandingan berlangsung selama 56 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026. Dan kemenangan ini sekaligus menjadi balasan Raymond Joaquin atas kekalahan mereka di Macau Open 2025. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan RI bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis di Sumatera Utara. Mutiara Hairunisal dari RRI Medan melaporkan.
1: Wakil Menteri Kesehatan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TB di Sumatera Utara. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak. Benjamin mengatakan pemerintah terus memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis melalui pelacakan kontak erat dan screening kesehatan di berbagai daerah. Ia mengatakan Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan program nasional tersebut.
2: Jadi kita sekarang melakukan tracing di kota Medan aja kita akan lakukan di 661 lokasi. Dilakukan X-ray, dilakukan pemeriksaan dahak, dilakukan pemeriksaan tensi, gula darah, jadi CKG plus X-ray untuk kasus-kasus TB yang orang kontak erat. Semua yang kontak erat serumah harus diperiksa supaya kan penularannya tuh yang orang terdekat. Itu diperiksa dulu baru lakukan screening. Nah, kita targetnya di Sumatera Utara ada 3.000 lebih lokasi. Se-Indonesia kita lakukan di 53.335 lokasi mulai dari bulan ini sampai dengan akhir November. Moga-moga bisa tercapai minimal 90%.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Achmad Wiyagus menegaskan keberhasilan penanggulangan tuberkulosis membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa. Ia mengatakan persoalan tuberkulosis tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor.
3: Jadi tuberkulosis bukan melulu masalah kesehatan, di dalamnya juga ada masalah-masalah lain, persediaan air bersih, kemudian juga sanitasi, kemudian juga masalah perumahan, masalah ketersediaan gizi bagi masyarakat. Semua kompleks, tetapi Bapak Presiden juga sering menyampaikan kepada kedua lembaga bahwa kita harus bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kita tidak butuh superman, yang dibutuhkan adalah super team. Jadi yang hadir di sini adalah super team memberangus ya sebaran tuberkulosis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
1: Lebih lanjut, Achmad mengatakan, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat mempercepat penemuan kasus serta menekan penyebaran tuberkulosis di Indonesia. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca operasi tangkap tangan KPK terhadap Lalu Ahmad Zaini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan. Pemprov kini menyiapkan mekanisme pengisian kepemimpinan sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
4: Saya jujur aja, saya sangat kaget sekaget-kagetnya dengan kejadian OTT ini.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membahas mekanisme pengisian kepemimpinan sementara di Kabupaten Lombok Barat menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lalu Ahmad Zaini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah akan menentukan skema kepemimpinan yang paling sesuai dengan aturan. Menurut Iqbal, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa karena harus menyesuaikan perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
4: Itu akan kita bahas segera. Segera akan kita respon dan segera akan kita bahas ya. Nanti kita lihat apa yang lebih tepat nanti ya, lihat prosesnya nanti. Ya, pokoknya buat masyarakat NTB, kita semua kaget dengan kejadian ini. Jadi berikan kesempatan proses hukum untuk berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jangan melangkahi proses hukum yang ada, jangan juga membuat judgement, jangan membuat trial by medsos, jangan trial by media, jangan trial by medsos. Trialnya nanti akan ada dalam proses hukum.
5: Sementara itu, Partai Amanat Nasional atau PAN langsung mengambil tindakan terhadap Lalu Ahmad Zaini. PAN mencabut keanggotaan sekaligus memberhentikannya sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat. Koordinator wilayah PAN Bali dan Nusa Tenggara, Haji Muhammad Muazzim Akbar mengatakan, pemecatan dilakukan secara tidak hormat sebagai bentuk komitmen partai terhadap penegakan hukum.
6: Artinya sudah dicabut KTA-nya sebagai kader, sebagai anggota partai. Tidak hanya sebagai ketua DPW, tetapi sebagai kader pun sudah dipecat. Jadi kartu keanggotaannya sudah dicabut oleh DPP. Bukan lagi dia sebagai kader PAN. Sementara langsung diambil alih oleh DPP. Ya, diambil alih oleh DPP. Ya, kebetulan saya sebagai ketua DPP dan sekaligus sebagai kurwil NDB yang tentu akan menjalankan sehari-hari.
5: Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat dan mengamankan sejumlah pihak termasuk Bupati Lalu Ahmad Zaini. Hingga kini, KPK masih mendalami perkara tersebut dan belum mengumumkan secara rinci konstruksi kasus yang menimpa Bupati Lombok Barat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
7: Kembalinya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG disebut berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha catering karena mempengaruhi biaya produksi. Owner catering Wangi Rempah, Wahyu, mengatakan dirinya merasakan langsung lonjakan harga sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur setelah dapur MBG kembali beroperasi. Ia mengaku hampir setiap hari berbelanja langsung ke pasar Terong dan Pasar Kalimbu sehingga dapat memantau perubahan harga. Dikatakan sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah cabai, ayam, dan telur.
8: Bahan makanan pada saat tertutup dapur MBG itu harga contoh harga cabai pada saat tertutup dapur MBG itu bisa menyentuh harga 14-15 ribu per kilo. Cabai rawit.
9: Iya.
8: Cabai rawit itu bisa nyampe harga 14.000 sampai 15.000 satu kilonya. Tetapi pada saat buka dapur MBG itu harga bisa melonjak sampai 42-52.000 per kilo. Iya. Cabai ini loh ya. Yang notabene mereka tidak mempergunakan cabai. Ya, ini cabai. Kenapa saya ngambil contoh cabai? Karena cabai mereka nggak pakai. Tapi kena juga dampaknya ayam contoh lagi. Pada saat pemakaian dapur MBG buka, sebelum dapur MBG buka, harga ayam itu bisa menyentuh harga 25.000, 27.000. Kalau saya belinya di, saya belinya di Harko itu harga segitu. Itu Harko itu yang paling murah itu. Paling murah itu kalau memang mau belanja di situ. Terus pada saat buka dapur MBG, harga ayam kita tahu berapa? 46.000 sampai 50.000 per kilo.
7: Sebelumnya pendistribusian MBG kembali berlangsung di Makassar setelah libur sekolah dan dilakukannya evaluasi terhadap tata kelola dapur MBG. Nampak di hari pertama penyaluran MBG di SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, siswa cukup antusias menyantap menu makanan yang sudah disiapkan. Kepala SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, Basri Kamarudin berharap dengan kembalinya beroperasi, program ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelajar.
10: Ini antusiasnya cukup besar karena ketika saya keliling kelas, ada yang bertanya, di antara mereka, kapan datang MBG, begitu rata-rata ada yang nanya begitu sesama temannya. Nah, itu yang sempat saya dengar, jadi mereka memang sangat gembira sekali dengan adanya MBG ini di sini.
7: Adapun sejumlah dapur MBG sempat memberhentikan sementara proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar.
0: Akibat harga daging sapi naik, pedagang di Pasar Sidoharjo libur sementara hingga harga normal. Dampaknya penjual bakso melakukan stok daging untuk beberapa hari ke depan. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
11: Sejumlah pedagang sapi di Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti Pasar Sidoharjo terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Sidoharjo, Bagus Budi Raharjo mengatakan, keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi dan cekal sapi. Harga yang biasanya di kisaran Rp110.000 per kilogram kini telah naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga jual, namun berakibat daya beli masyarakat justru menurun.
12: Jadi untuk sistem karkas, timbang karkas, itu harga sapi 4 paha dipotong itu, 4 paha misalnya sambil ya, 4 sambil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi lebih sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi beli. Jadi untuk kita untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
11: Kenaikan harga sapi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, seperti penjual bakso milik Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus naik. Terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya.
13: Kalau itu sih kemarin-kemarin itu nyetok gitu loh mas. Kan nyetok untuk 3 hari ke depan gitu loh. Kalau masalah harga besok 3 hari ke depannya yang gak tahu juga, nunggu konfirmasi dari pihak penjual dagingnya mas gitu.
11: Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi hidup kembali stabil sehingga harga daging di pasaran dapat berangsur normal. Farin Raki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mencatat saat ini telah membina dan mendampingi sebanyak 376 pelaku UMKM di wilayah kerja setempat dengan fokus pada sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Erwina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur membina 376 UMKM yang difokuskan pada dua klaster unggulan, yakni sektor pendukung ketahanan pangan dan UMKM berorientasi ekspor. Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Rifki Ismail mengatakan, pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pembibitan, peningkatan proses produksi, penyempurnaan kemasan hingga fasilitasi promosi dan akses pasar internasional melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra luar negeri.
14: Khusus Jawa, Jawa Timur, kita tuh mengembangkan 376 UMKM. UMKM yang dibina BI itu punya dua keunggulan. Pertama, UMKM yang menghasilkan produk ketahanan pangan. Jadi karena Jawa ini punya keunggulan di dalam ketahanan pangan. Kedua, produk UMKM binaan BI ini adalah UMKM yang go ekspor. Jadi kalau teman-teman lihat, UMKM ini adalah UMKM yang sudah go ekspor semua. Karena UMKM itu kan jumlahnya ada sekitar 64 juta UMKM, dan itu memang kita salah satunya yang terlibat untuk ikut bersama-sama mengembangkan UMKM bersama kementerian terkait, bersama Pempro, bersama entitas yang terkait.
9: Salah satu UMKM yang berhasil menembus pasar internasional adalah Coffeeku, produsen kopi instan asal Surabaya. Lydia Silvilistio, pendiri Coffeeku, mengatakan ia memilih memasarkan produknya melalui marketplace dan kini produknya telah diekspor ke Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
15: Kopi kita ada kopi robusta, blend ini campur. Jadi saya pikir kalau saya lebih baik dan saya marketplace aja. Jadi saya lebih besarnya di marketplace.
9: BI Jawa Timur terus mendorong korporatisasi dan digitalisasi klaster pangan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BI berharap daya saing UMKM Indonesia khususnya Jawa Timur terus meningkat, ekspor semakin tumbuh serta mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Ermina melaporkan.
0: Lembaga sensor film menyebutkan sekitar 72% masyarakat Indonesia kini mengakses tontonan melalui internet. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan pentingnya budaya sensor mandiri agar masyarakat dapat memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
16: Lalu acara pada hari ini. Bapak Ibu hadir.
17: Ketua Lembaga Sensor Film Naswardi mengatakan, perubahan pola konsumsi tontonan masyarakat menjadi tantangan baru karena tidak seluruh konten digital melalui proses filtrasi dan kurasi. Akibatnya anak-anak berpotensi lebih mudah terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya. Pernyataan itu disampaikan Naswardi dalam literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang digelar di CGV Demol dan diikuti ratusan mahasiswa serta komunitas.
18: Karena saat ini, Bapak Ibu yang berbahagia, film nasional kita lagi bagus. Film nasional kita lagi tumbuh. Setiap tahun, LSF mengeluarkan surat tanda lulus sensor itu lebih kurang 41 ribu judul.
17: Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga menjadi media pembentukan karakter dan pendidikan bagi generasi muda. Menurutnya, pemilihan tontonan yang sesuai usia menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
19: Kota Depok pastinya siap mendukung secara penuh gerakan sensor mandiri ini. Kita mengetahui bahwa film bukan sekedar hiburan semata, tetapi juga kita harus jadikan sebagai sarana edukasi. Nah, sehingga dengan gerakan sensor mandiri ini, literasi yang sesuai dengan usia, mudah-mudahan ini untuk bisa memastikan bahwa perfilman akan menjadi sarana edukasi yang tepat dan efektif khususnya bagi generasi muda. Dan pastinya kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
17: Kegiatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan nonton bareng film Jangan Buang Ibu serta Takkan Kubiarkan Kau Menangis sebagai bagian dari kampanye literasi perfilman. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Riau hingga Selat Malaka, dari pesisir barat Lampung hingga Sumatera Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah bagian selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Maluku hingga pesisir utara Sulawesi Utara, dan dari Teluk Tomini hingga pesisir utara Gorontalo. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Adapun potensi hujan ringan berada di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, dan juga Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Serta potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
6: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
5: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
7: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
8: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
9: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark
10: ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
11: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
12: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
13: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
14: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
15: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan kami di pagi hari ini. Anda dapat memberikan masukan ataupun pendapat Anda terkait dengan topik mana yang menurut Anda menarik untuk berikan atau pendapat Anda di pagi hari ini, dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Topik yang pertama adalah usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Kemudian topik kedua, Undang-Undang PFII atur insentif pajak penghasilan 0% 50 tahun. Dan topik ketiga, peraturan pemerintah baru lepas status warga negara Indonesia bayar 5 juta rupiah untuk naturalisasi 75 juta rupiah. Topik keempat, sambut Hari Anak Nasional 2026. Dan topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Toli-Toli Pak, pagi hari ini cuacanya?
1: Toli-Toli semalam diguyur hujan, terus sekarang gerimis.
0: Sekarang pagi ini gerimis Pak, di Toli-Toli?
1: Gerimis, iya.
0: Oke, baik-baik.
1: Iya. Yang saya pilih nomor satu ya, tentang bantuan rumah ya Pak ya. Itu halo.
0: Iya silakan Pak.
1: Itu untuk bantuan rumah apa layak huni ya, untuk peruntukannya untuk siapa ya?
0: Jadi
1: untuk orang miskin ya.
0: Iya, bantuan rumah ini dirubah Pak, yang dulunya 20 juta rupiah itu menjadi bantuan fisik berupa material bangunan Pak. Ya tentu bagi penerima manfaat yang memang sudah terdata begitu Pak.
1: Kalau di Toli-Toli juga ada bantuan Pak yang kena musibah bencana, misalnya kebakaran, berupa bantuan yang uang tunai 20 juta. Juga bukan berupa uang dikasih, berupa material, artinya kayak besinya. Sebenarnya pastinya cuma diarahkan diambil di toko ini apa semua, kan begitu. Tapi kita mau dengar seperti apa pembahasannya.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, makasih ya.
0: Baik, selamat terima pagi. Kasih Pak Kendi, selamat pagi. Pak Edi di Solo, selamat pagi Pak Edi.
2: Kipardi.
0: Iya, Pak Edi.
2: Ya, Solo. Ya, keluarga.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Kapan nih Pak Presiden ini saya beri masukan Dungosa Indonesia? Tinggal kontak 38 gubernur biar ngurangi semuanya nanti ke depan ini musibah bencana apapun. Heboh-heboh, gaduh-gaduh nih. Ya, nih, pangan apa kan mau enggak mau MBG itu kan kalau sudah berjalan 1,5 tahun lebih, Pak Presiden ya harusnya lemah legowo. Udah tidak usah solusi-solusi apa. Stop MBG, ganti uang. Tiap bulan 250 atau 300 ribu kasih ke orang tua nih. Udah beres, udah saya repot-repot. Semoga tidak tambah gaduh terus. Ini komdes apa ya, mau enggak mau kan amburadul, belum tentu langgeng itu ya. Semoga Pak Presiden mau legowo, bawahnya semuanya kan isanya cuma mau namanya ya. Tapi solusi yang paling mudah bahkan tidak gaduh, semoga ke depan tambah lebih baik. Makasih.
0: Ya, terima kasih Pak Edi di Solo. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang.
0: Iya, gimana Makassar Pak pagi ini Pak?
3: Makassar pagi ini cuaca agak dingin, tapi nanti sudah jam 11 sampai jam 3, 4, jam 4 panas loh.
0: Oh iya. Oke, iya, tapi pagi ini lumayan dingin ini Pak ya.
3: Iya, agak dingin.
0: Oke, silakan Pak Bibi, tertarik topik kami yang mana Pak?
3: Ini kan bantuan rumah kan dulu istilahnya bedah rumah ya.
0: Iya.
3: Dulu bedah rumah memang, tapi yang di bedah ini yang dibantu ini rumah pribadi, hanya rumah milik sendiri. Tidak bisa rumah sewa, rumah kontrakan tidak bisa. Banyak di Makassar begitu bedah-bedah rumah, rumah yang milik sendiri sudah mau reak. Sekarang sudah jadi cantik. Nah, kemudian juga yang harga, pantauan harga. Itu saya kadang-kadang berpikir harganya itu mahal di mana ya. Karena saya lihat di Makassar ini mal-mal juga banyak pengunjungnya. Kafe-kafe juga penuh yang beli itu masuk okay. Kafe. Jadi kalau dibilang mahal, mahalnya di mana? Makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi. Iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Protigas hilang dari radio ini, Bung Rudi.
0: Oh iya?
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, Bu. Segera akan kami...
1: Pas Pak Wibi masuk itu.
0: Oke, okay, ya. Baik, baik, baik. Terima kasih, iya. Bu. Langsung saya sampaikan nanti ke bagian teknik ya, Bu. Ya.
1: Iya, iya. Ini Ibu dengar dari telepon aja. Nah, sudah kedengaran lagi. Iya. Cirebon cerah, Bung Rudi.
0: Oke. Okay.
1: Iya, matahari bersinar cemerlang. Iya, dan kalau sudah lihat apa padi-padi yang ditanam di kan di depan rumah itu dua jalur. Di tengah-tengahnya ada pembatas. Mereka kalau menjemur padi, para petani itu di situ. Dan itu membuat hati rasanya tentram. Ya, walau saat ini jarang sekali orang menjemur, Bung Rudi.
0: Yeah.
1: Karena padi yang baru dipanen, basah-basah juga, sekarang sudah bisa digiling oleh mesin-mesin itu yang langsung jadi apa, jadi gabah gitu. Nah, jadi lihat padi dijemur ini apa rasanya tentram. Iya. Bung Rudi, suara ya. Nggak ada lagi, hilang lagi.
0: Oke, baik, Bu. Iya. Nanti kami coba sampaikan ya.
1: Iya. Iya. Iya. Kemudian ini Ibu tertarik nomor satu itu, iya, bantuan untuk perumahan ya. Setahu Ibu selama ini yang jalan itu Perumnas itu ya, di mana-mana ada. Kalau kedengarannya ada begitu begini mengenai perumahan kok sepertinya nggak ada lanjutannya. Ada juga bantuan untuk ini apa perumahan yang layak huni itu, itu juga sepertinya jalan kalau nggak salah dapat uang tunai gitu lalu merehabilitasi rumah yang tadinya tidak layak jadi layak. Jadi sekarang kalau non tunai begini takut-takut juga pengurusnya yang ya, selama ini berbagai program ternyata yang mendapat keuntungan itu para pengurusnya. Mudah-mudahan ini bisa ditata dengan baik dan maksud pemerintah tercapai, Bu Rudi. Ya. Terima kasih sekali.
0: Terima kasih, Bu Indra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi, Mas Rudi.
0: Iya, Pak Upi. Bone gimana, Pak? Cuaca pagi ini, Pak?
4: Alhamdulillah, cerah.
0: Cerah, Pak, ya? Oke. Silakan, ya. Pak. Tertarik topik kami yang mana ini?
4: Ya, sejauhannya kami mengeluhkan bahwa Protiga di Bone sejak malam, bah, sejak malam Senin ini, anu, udah udara.
0: Oke. Di Bone ini, Pak, ya? Sudah seminggu ini, ya?
4: Di Bone, ya. Iya, ya, sejak anu sejak malam Senin. Ya.
0: Oke, Pak. Iya. Nanti kami langsung jadi, sampaikan ya, ini, Pak. Iya, ya, silakan, Pak.
4: Ya, saya mau anu artinya mau komentar tentang hal ya menyambut Hari Anak Nasional ya. Ya, begini artinya masalah nasional ini mudah-mudahan kita bisa merefleksikan anu ya sebagaimana kepedulian kita terhadap hak dan kebutuhan anak-anak yang ada di sekitar kita ya, begitu Pak Rudi. Dan artinya yang paling utama ini Pak Rudi, saya suarakan mulai dari kemarin, saya suarakan tentang perlindungan pada anak yang berkebutuhan khusus ini, okay. Pak Rudi. Begini ya, masih banyak artinya di sebelum masalah di daerah utamanya sebagai terjadi, biasanya masih ada anak-anak yang sudah masuk di usia sekolah tapi belum disekolahkan orang tuanya karena faktor mereka mempunyai kan keterbatasan khusus dan mereka punya kebutuhan khusus dan mereka biasanya takut dikucilkan, katanya takut dikucilkan oleh lingkungannya, katanya jadi dilarang oleh katanya untuk bergaul di tengah masyarakat. Jadi masalah ini mudah-mudahan ini kita bisa nanti sampaikan di sumber ya.
0: Baik, nanti saya sampaikan Pak untuk hari itu, Pak. Ya.
4: Oke.
0: Terima kasih Pak Upi ya di Bone. Kemudian Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Haryanto.
5: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak di Kutai Barat Pak? Cuaca pagi ini?
5: Cerah pagi ini Om Rudi. Kalau kemarin hujan.
0: Kemarin hujan ya?
5: Iya, intensitasnya sedang, durasinya hampir 5 jam Om
0: Rudi. Oh iya? 5 jam?
5: Iya, malam, malam dinginnya minta ampun sampai ke tulang belulang Om Rudi. Dingin.
0: Iya.
5: Saya pilih yang usulan bantuan perumahan Om Rudi ya.
0: Bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.
5: Non-tunai. Nah itu rumah itu Om Rudi ya. Itu kok salah satu kebutuhan pokok Om Rudi. Kebutuhan primer, kebutuhan dasar. Sama seperti pangan sandang. Kalau punya rumah itu rasanya kita tuh ya rumahku adalah surgaku. Home, sweet home. Ini kan perumahan apa ya, kalau bisa kan bantuannya tuh tepat sasaran Om Rudi. Ada harganya terjangkau, menyediakan rumah murah lah buat mereka yang masih ngontrak, masih nyewa, atau mereka yang terkena bencana alam Om Rudi. Kan itu kadang-kadang ada gempa, rumah mereka kena, itu hancur. Begitu juga yang mereka mengalami kebakaran Om Rudi. Nah itu jadi bantuan itu tepat sasaran, harganya terjangkau kan, murah, kemudian bayarnya mungkin bisa nyicil, kan ngangsur tiap bulan. Nah itu jadi ada semacam KPR gitu, nah Om Rudi ya kan, banknya bank apa kan gitu kan. Nah itu jadi kita masyarakat itu bisa membayar mencicil buat mereka yang belum punya rumah, atau yang masih nyewa, atau yang masih mencicil, atau mereka yang terkena bencana alam Om Rudi ya kan. Nah itu karena rumah itu kebutuhan dasar pokok atau primer. Sehat selalu Om Rudi bersama.
0: Terima kasih, sehat selalu juga Pak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto di Kutai Barat. Nanti kita lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
6: Menteri PKP Maru Arar Sirait mengingatkan pengembang menjaga kepercayaan masyarakat dengan mematuhi seluruh ketentuan pembangunan perumahan. Ia menegaskan pengembang tidak boleh merugikan konsumen maupun mengabaikan tanggung jawab terhadap masyarakat. Menurut Maru Arar, pemerintah akan bersikap adil kepada seluruh pengembang yang membangun rumah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pemerintah juga tidak akan ragu memberikan pembinaan maupun sanksi kepada pengembang yang melanggar aturan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Lima topik kami adalah yang pertama, usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Topik kedua, Undang-Undang PFII atau Pusat Finansial Internasional Indonesia mengatur insentif pajak penghasilan 0% 50 tahun. Kemudian topik ketiga, PP baru, lepas status WNI bayar 5 juta rupiah, untuk naturalisasi 75 juta rupiah. Topik keempat, sambut Hari Anak Nasional 2026. Dan yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Matoli. Gimana Sibolga Pak?
8: Cerah.
0: Cerah Pak ya? Oke.
8: Baik. Hari Anak Nasional Bung Rudi ya?
0: Hari Anak Nasional topik keempat Pak. Apa yang mau disoroti Pak dari sini?
8: Saya tadi ada baca juga di artikel juga bagaimana ada juga Hari Anak Internasional ya, 1 Juni dan di PBB begitu. Kampanyenya mengenai hak dan kesejahteraan, perlindungan anak dan diskriminasi. Kata-kata itu. Jadi saya lihat apanya sekarang, temanya bagaimana untuk membangun masa depannya. Nggak jauh-jauh Bung Rudi ini dari hak apa ya, berkesehatan, berpendidikan, yang bermutu, yang anak rasakan sekarang ya, banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya. Kecanduan pornografi, bullying, ya kan. Jadi online juga anak-anak mental health-nya gitu loh. Baik di rumah atau di sekolah atau di lingkungan, ya kan, yang ada menyebabkan bunuh diri atau membunuh orang tuanya, temannya dan sebagainya. Ini di generasi gen alpha kita ini ada gimana ya, seharusnya metode orang tua yang memang orang tuanya didikannya zaman TOC, tetapi anaknya sekarang kok semakin dibentak ya, makin ini, apalagi anak-anak sekarang yang balita itu kan, kalau untuk menenangkan dia sudah jangan rewel, kasih gadget kan, itu kan udah salah Budi, sehingga mereka lupa untuk beraktivitas sosial di luar rumah dengan kawan-kawannya. ada nggak penemuan dari dokter-dokter kejiwaan kita melihat anak-anak perkembangan kita sekarang gitu. Nanti sedikit-sedikit HAM, hak asasi manusia kan begitu.
9: Yeah.
8: Ini kan sudah jadi polemik ini. Gimana ya nanti pandangan narasumber kita melihat ini. Baik. Terus mengenai apa itu juga bagus itu yeah. Bung Rudi ya, pajak 0% itu, pensiunan dan apa itu. JHT kan jadi 0%. Ya ini ya. Ini juga membuat masyarakat kita sekarang kan sudah pada susah semua ya.
9: Baik,
8: mudah-mudahanlah nanti hak-hak masyarakat ini diperhatikan oleh pemerintah lah.
9: Oke.
8: Okay. Assalamualaikum.
9: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Matoli. Pak Leman di Lampung, selamat pagi. Halo Pak Leman.
10: Halo, selamat pagi.
9: Iya Pak Leman, silakan Pak Leman.
10: Mm-hmm. Ya halo, selamat pagi.
9: Kang Tanggamus gimana Pak? Cuaca Pak?
10: Tanggamus tadi habis sempat hujan mau dikecil, tapi cuacanya pagi ini panas kembali.
9: Oke.
10: Oke. Kota Agung Lampung. Saya main yang Hari Anak Nasional, Bang Udi.
9: Hari Anak Nasional. Ya. Apa yang beri sorot,
10: Pak?
9: Betul
10: sekali. Ya, anak adalah titipan, Bang Udi. Mesti kita jaga. Gitu. Jangan sampai terjadi sesuatu kekerasan pada anak kita, gitu. Anak kita semua, Bang Udi.
9: Hmm.
10: Jadi kita didik, kita sekolahkan sampai dewasa, sampai kuliah, gitu, Bang Udi. Dan juga jangan sampai terjadi menipu anak kita. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu.
9: Ya, ya.
10: Dan juga yang kelima tadi Bang Udi, agar sembako di semua daerah itu kayaknya mengalami kenaikan Bang Udi. Gitu.
9: Misalnya seperti apa itu, Pak?
10: Ya, Ahmad. Beras Bang Udi, beras itu kan sudah mencapai per kilonya di sini 16.000 Bang Udi. Gitu.
9: 16.000. Biasanya?
10: Iya.
9: Dengan jenis apanya? Yang sama, harganya berapa?
10: Ya, biasanya kan 14, 13, ini udah okay. Mencapai 16.000. Jadi.
9: Sejak kapan itu, Pak? Harganya apa? Naik, Pak. Sejak kapan itu?
10: Ya, sejak seminggu ini, Bang Udi.
9: Satu gitu. Minggu ini, ya?
10: Padi naik, juga ikut naik, Bang Udi, gitu.
9: Oke, oke.
10: Itu telur juga naik. Tadi sudah mencapai, udah 3 kilo 26, sudah mencapai 28 per kilonya, gitu.
9: Per kilonya telur 28, ya? Sebelumnya 26, ya?
10: Iya, bahkan baik. Sejadi mencapai 30, gitu, Bang Udi.
9: Iya, iya. Padahal gitu. Berapa hari lalu sempat turun, tuh, harga telur, tuh?
10: Iya, betul sempat, gitu. Tapi ya, hanya sesaat, Bang Udi, gitu.
9: Oke, baik.
10: Oke, ya. Gitu saja, Bang Udi. Makasih. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, Pak Leman. Terima kasih. Pak Cliff di Minahasa Selatan, selamat pagi.
11: Iya, halo. Selamat pagi, Bung iya. Rudi.
9: Minahasa Selatan, gimana nih, Pak?
11: Cerah.
9: Halo, ya?
11: Pagi hari ini cerah.
9: Pak, Minahasa Selatan dengan Amurang itu jauh, Pak? Atau Amurang bagian dari Minahasa
11: kalau
9: Selatan?
11: Kalau dengan kecamatan saya itu satu jam setengah, iya. Ibu kota Amurang, iya, betul.
9: Okay.
11: Kota Amurang, ibu kota Amurang itu Kabupaten Minahasa Selatan.
9: Oh, ibu kota
11: lalu
9: Amurang,
11: ya? Kota Manado
9: ya?
11: Itu hampir 3 jam.
9: Perjalanan. Lebih jauh lagi, berarti, ya?
11: Dari kota Manado, ya. Okay. Saya info sedikit ya, silakan. Saya barusan saya dengar terestrial kan,
9: yeah.
11: Kalau area Manado kan berapa, 104 SM kalau tidak salah ya, kayak yeah. Suara robot gitu.
9: Oke, ya, ya. Ini juga.
11: Jadi suara nggak jelas.
9: Iya, yeah. Kami juga terima masukan dari beberapa daerah Pak di pagi hari ini, tapi segera nanti kami tindak lanjuti nih Pak ya.
11: Iya, baru
9: baru ini
11: tadi.
9: Ya.
11: Kebetulan
9: ya.
11: Saya dengar.
9: Ya.
11: Saya pilih topik yang apa itu? Perumahan apa tuh itu?
9: Usulan bantuan itu? Perumahan non-tunai dari pemerintah. Yang sebelumnya bantuan perumahannya berupa tunai, sekarang non-tunai berupa material.
11: Oh, bagus sekali, bagus.
9: Ya.
11: Itu berita bagus untuk masyarakat yang belum, tentu yang belum memiliki rumah ya.
9: Ya.
11: Sempat di Minahasa Selatan, tapi sudah 4 tahunan yang lalu, cuman kasih material begitu kan, tapi seharganya itu 15 juta itu. Selebihnya itu, dari pemilik rumah gitu, itu kayaknya itu stimulus gitu, tapi bagus di tempat saya itu justru banyak antusias masyarakat itu memberikan usulan begitu kepada pemerintah desa terus ke kabupaten, tapi sudah terhenti loh. Tapi mungkin kalau sekarang memang ada usulan baru lagi, mungkin senasional ya kalau tidak salah ya, itu alangkah baiknya lebih bagus lagi karena itu untuk mendorong masyarakat yang belum memiliki rumah itu benar-benar itu terdorong lah begitu. Jadi baguslah program seperti itu. Karena juga kan dari pemerintah pusat itu kan program 3 juta rumah kan, 3 juta unit rumah kan. Supaya terrealisasi sampai mungkin 2029 lah begitu.
9: Baik.
11: Sebagai masyarakat sangat support, apresiasi lah kepada pemerintah.
9: Oke. Okay.
11: Itu saja ya Bung Rudi, terima kasih.
9: Terima kasih banyak untuk Pak Cliff ya. Waktunya Pak, ya saya selalu Pak, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi dan nanti kami akan lanjutkan untuk menghadirkan topik-topik perbincangan dari 5 topik yang kami miliki di pagi hari ini.
12: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini.

nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat. Namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM. Subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ponakan ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak. Apaan? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Kayak komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata.